0: trailer
1: SPBU Brangsong.
0: Ada truk trailer mogok kawan di lajur kanan depan masjid sebelum SPBU Jalan Pantura Brangsong Kendal yang arah
1: antre
0: Semarang.
1: Antre sekitar 7 menit.
0: Antre 7 menit nih ya. Oke. Itu Pak Polisi toh? Oh iya,
1: sudah ada Pak Polisi. Ada petugas yang memang gede truknya.
0: Truknya Pak Elias iki.
1: Banyak sekali, banyak 20.
0: Ya wis kawan, satu informasi saat ini yang ada sedikit rapet-rapet jalanan ya, selain di Formosa, selain di PT Glory di Pantura Demak ya kawan Raska, yang aktivitas pabriknya ada di Jalan Pantura Brangsong Kendal kawan yang arah Semarang. Ada truk mogok di kawasan Jalan Pantura Brangsong, posisinya arah menuju Semarang, dan ini antre kurang sana lebih sekitar 5-10 menitan kawan Raska antreannya pagi hari ini. Nanti kita pantau lagi di jalur yang lainnya ya kawan Raska. Ini Pak Joko Kawianto juga Sambiroto Kedung Mundu lancar. Tol Gayam Sari juga lancar pagi hari ini.
1: Gembira
0: tol Semarang emosinya. Betul.

0: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitung selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Ramainya kawasan Blok Gajah Mada atau Blok GM sebagai destinasi tongkrongan baru di Kota Semarang mulai memicu persoalan pemanfaatan ruang publik. Sejumlah pelaku usaha diketahui nekat menempatkan meja dan kursi di atas trotoar sehingga dikeluhkan oleh para pejalan kaki. Menindaklanjuti laporan warga, Satpol PP Kota Semarang langsung melakukan penertiban dan memberikan teguran keras kepada para pemilik usaha kuliner di kawasan tersebut. Kepala Satpol PP Kota Semarang Kusnandir menegaskan pihaknya tidak melarang masyarakat membuka usaha, namun meminta untuk tidak merampas hak fasilitas publik. Jika tindakan tersebut masih terus diulangi, petugas akan mengambil tindakan tegas berupa penyitaan barang dagangan. Citra Pasar Johar Semarang sebagai pasar tradisional kini mulai berubah. Pasca revitalisasi, kawasan cagar budaya ikonik ini berubah menjadi destinasi wisata kuliner populer yang ramai dikunjungi anak muda maupun wisatawan. Di lantai 1, pengunjung bisa menikmati kuliner kekinian seperti kedai kopi dan ketan susu. Sementara di lantai 2, tersedia kuliner legendaris seperti sate kambing hingga soto pakno dengan harga mulai Rp9.000. Salah seorang pengunjung, Nindya, menilai perpaduan konsep modern dan tradisional ini menjadi gebrakan baru yang efektif memutar roda ekonomi. Sehingga Pasar Johar kini tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga berkembang sebagai ruang publik dan destinasi wisata andalan Kota Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 7 pagi ini, kawan Rasika, situasi arus lalu lintas dari beberapa notes yang kita dapatkan tadi masih terpantau baik ya. Antrean tadi imbas truk mogok yang di Jalan Pantura Berangsong Kendal itu yang menuju arah Semarang karena truk mogok kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 10 menit sampai dengan saat ini. Ini ada beberapa kawan juga di belakangnya Pak Iwan ya, tadi Pak Iwan Kendal yang ngasih informasi, ternyata di belakangnya juga ada beberapa kawan Rasika yang ada apa ya kan. Nah, ada truk mogok kawan Rasika di Jalan Pantura Berangsong Kendal yang arah menuju ke Semarang. Tapi secara jarak dan juga waktu masih cukup oke lah ya untuk dilintasi atau untuk tetap ikut merambat di situ.
1: Masih berputar ya bannya ya, masih bisa untuk jalan.
0: Betul, waktunya cuma sekitar 5 sampai 10 menitan saja. Itu satu. Lalu juga kepadatan tadi di sekitar Jalan Raya Gubuk di depan PT Formosa, tapi ya kepadatannya bagi kawan-kawan yang lewat sana normal.
1: Jam-jamnya dengan kurang lebih 7:30 nanti.
0: Yes, kemudian juga kawasan pabrikan lain ada di Pantura Karang Tengah Demak ya, ada di sekitar Jateng Land Sayung dan juga PT Glory Industrial Demak tadi infonya. Nah, aku dapat info dari Pak Mendra Salatiga.
1: Apa ini?
0: Pak Mendra Salatiga iki ketemu sama
1: Pak Aditor itu bukan ini ya.
0: Ini kok ini Pak Klik Sakti deh.
1: Ini mobilnya onusennya Pak Aditor itu, kalau yang mobil satunya ini Pak Kli Sakti.
0: Pokoknya ketemu sama Gedung Arto Syariah lah di gerbang tol Banyumanik.
1: Iya. Coba ditintin. Pak Torito apa Pak siapa nih?
0: Pak Kli Sakti. Ya betul. Pokoknya antara dua itulah ya.
1: Iya.
0: Atau Pak Dirut kan juga tindaknya dari atas dari dari Salatiga.
1: Mungkin Pak Dirut juga. Ya monggo
0: disapa-sapa lah Pak Mendra.
1: Pak Mendra fansa dari Solo.
0: Ini by the way Pak Mendra perjalanan dari Salatiga ya guys.
1: Ke Semarang ya Pak ya.
0: Betul, Banyumanik. Sudah masuk di tol gerbang tol Banyumanik lancar juga. Pak Iwan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jamal. Biasa laporan lalu lintas perjalanan kantor berangkat kantor dari Semarang di Salatiga. Sementara melintas di depan Saloka lancar dan cerah mas, nyimak saja mas karena jalur saya pendek. Oh ya, ini mas Yuda dan Bung Jamal, jagonya siapa di Bildun ini? Kalau saya sih Indonesia, tapi ya ini saya sudah terpendam. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kok langsung drop kayak lo. Dari awalnya semangat sih, semangat ngomongnya semangat tinggi memuncak ya, tiba-tiba selesai. Akhirnya drop bidon ya.
1: Punya Malaysia saya, Pak.
2: Waduh. Mas, nyambung lagi. Ini
1: udah sampai rumah.
2: Di tempat kami SMK 1 Salatiga.
1: Kantor
2: juga sudah
1: kantor.
2: Pada berangkat.
0: Agemes mana, Pak?
2: Siswa kelas 10. Persiapan MPLS.
1: Oh iya, hari Jumat.
2: Mereka pada ceria mas, karena ntar lagi mau ganti bawahan dari biru dongker menjadi abu-abu. Nah, ini disambut oleh anak-anak OSIS.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Oke, gitu aja mas, saya spill di tempat kami.
0: Ah, gemes. SMK 1 Salatiga ya.
1: Pakai pramuka, ternyata anak-anak yang baru datang pakai pramuka, murid-murid baru ya. Karena pas hari Jumat.
0: Oh, karena pra MPLS-nya hari Jumat.
1: Jadi pakai pramuka. Jadi netral ya toh. Kabeh duwe nek pramuka kan ora SMP ora SMA ya kaya kuwi.
0: Bentuke padha juga kan. Bentuknya
1: padha. Siap, gerak.
0: Wah, siap. Matur suwun Pak Iwan ya, selamat beraktivitas hari ini sama anak-anak ya.
1: Tidak ada yang membedakan pramuka praja muda, karena saya dulu ikut pramuka. Senang ini.
0: Ki muncul ki orang iki.
1: Pak Aditor itu ya. Halo, Pak.
3: Kalau saya All You Avanza putih ya. 1633. Oh, kalau gerbang tol Banyumanik ya mungkin Pak Klik Sakti kalau Expander. Kalau ada apa 1695 berarti kepala cabangnya
0: bukan
3: itu
0: Avanza.
1: Itu Avanza. Itu 2085 kok.
0: 1695 nih. Tuh kan Pak Kepala iki. Pak Pedra tuh ketemu Pak Kepala cabang tuh.
1: Bukan kedua-duanya.
0: Bukan kedua yang Anda tebak ya. 1695. Selamat pagi, Pak. Ya, lancar toh perjalanannya pagi hari ini? Ya wis, kalau gitu satu lagi tadi yang masih di bawah jam 7 ada Pak Mohtar.
4: di depan SMP 32 terpantau ramai Mas Yuda Bang Jamal, sepertinya entah MLS atau gimana, tapi siswanya sudah banyak yang masuk. Di SMP 3 juga terpantau ada beberapa siswa yang masuk, sepertinya MPLS, tapi nggak tahu juga, tapi ya, ada spanduknya tadi MPLS gitu sih.
0: Yes.
4: Terima kasih.
0: Betul sekali, pra ya kalau katanya kawan-kawan tadi. Persiapan
1: cuma Sabtu, nanti Senin Selasa Rebonya PLS lengkapnya.
0: Nah, ini Bu Aurelia cerita lagi nih, kalau di sekolah anak saya Mas, di Domenico Savio di Kota Semarang, kegiatan hari ini itu nanti bagi-bagi seragam, bagi-bagi buku paket, kemudian juga pembekalan untuk agenda besok hari Senin gitu informasinya.
1: Jadi udah siap-siap dari rumah. Yes. Bawa tas.
0: Sip, matur suwun Bu Aurelia, mohon maaf ya untuk audio reportnya. Nggih, matur suwun, nanti kita sampaikan ke kawan-kawan teknisi. Selain Bu Aurelia tadi juga ada Pak Hendri Taihatu juga nyuwun sewu ya Pak. Hendri. Pak Hendri dari Pecangan Jeporo ini.
1: Oh, jauh di sana ya. Betul. Di Pecangan Kabupaten Jeporo.
0: Audionya katanya agak kurang baik. Matur suwun informasinya ya untuk penerimaan Rasika di tempat Anda untuk 105,6-nya langsung kita sampaikan ke teman-teman di teknisi Rasika untuk dilakukan pengecekan.
5: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
0: KPK menahan mantan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono yang ditahan setelah diperiksa KPK sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lembaga tertinggi negara MPR RI tersebut. Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono kemarin pada hari Kamis 9 Juli 2026 usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK sudah terlihat terborgol dan mengenakan rompi tahanan ketika keluar dari Gedung KPK Jakarta. Ma'ruf Cahyono, Sekjen MPR RI, saat ini sudah dibawa ke rutan dan informasi serta pendalaman dan juga pemeriksaan sebagai tersangka akan dilakukan pada waktu-waktu ke depan. KPK menyebut Ma'ruf Cahyono, Sekjen MPR RI, melakukan beberapa tindakan menerima gratifikasi senilai total 30 miliar rupiah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menjelaskan, saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI periode 2016-2023, Ma'ruf Cahyono adalah pengguna anggaran atau PA pada Sekjen MPR RI yang diduga menunjuk diri sendiri selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA. Dirinya juga menunjuk diri sendirinya sebagai pejabat pembuat komitmen di beberapa pekerjaan dan juga proyek yang ada di Sekjen MPR RI.

0: Selain itu, Kang Warasika, di wilayah kota Semarang, tuh Kang Warasika sudah mulai ada rilis ya dari Satpol PP dan juga pemerintah kota Semarang mengenai keluhan yang di Blok GM, di mana nanti pengaturan dan juga penindakan akan dilakukan secara berkala dan intensif mengenai kegiatan-kegiatan tongkrong di sekitar trotoar. Blok GM di Jalan Gajah Mada yang tongkrongannya hingga mengganggu fasilitas umum seperti trotoar dan bahkan mengganggu badan jalan. Kedepan bukan hanya Satpol PP saja, namun juga akan melibatkan dari Polrestabes Semarang dan juga beberapa pihak di Kota Semarang untuk melakukan penertiban, ya, tidak melarang ya, sekali lagi tidak melarang sebelum muncul komentar merusak dan mematikan usaha orang, ya kan? Ditertibkan.
1: Diatur.
0: Betul, diatur, ditertibkan, bukan dilarang. Walaupun sebenarnya di media sosial sudah banyak sih komentar kayak gitu, mematikan rezeki, mematikan ekonomi dan segala macam, sudah banyak komentar seperti itu. Tapi sekali lagi tidak dilarang, tapi ditertibkan, karena kenapa? Sudah mengganggu fasilitas publik, bahkan merusak. Karena ada beberapa pelaku usaha yang justru malah bangun tempat ini, bangun tempat apa?
1: Paten.
0: Secara... Iya, bangun tempat paten di trotoar, bayangke. Nah,
1: itu kan yang tidak diperbolehkan ya.
0: Memang ada beberapa coffee shop favoritku juga sih di Blok GM dan juga aku sempat menyoroti juga di sana kok sampai bangun hingga ke kawasan trotoar gitu. Nah, tapi untungnya mantap pemerintah kota Semarang langsung melakukan ya. Penindakan betul.
1: Supaya nanti tidak ngombro-ombro.
0: Di kawasan Jalan Gajah Mada kota Semarang, terutama kalau pas, ini... Nanti malam nih biasanya Jumat malam, Sabtu malam, Minggu. Kalau Minggu dari pagi sampai malam pun di Jalan Gajah Mada Kota Semarang yang sekarang istilahnya Blok GM. Kalau di Jakarta kan ada Blok M. Nah, kalau di Semarang istilahnya Blok dalam tanda petik Blok GM atau Blok Gajah Mada. Nah, itu sudah dilakukan penertiban ya, dan dari Satpol PP Kota Semarang tadi sesuai rilis yang kita terima akan secara berkala melakukan penertiban para pelaku-pelaku usaha yang mengganggu fasilitas publik di kawasan Blok GM Jalan Gajah Mada Kota Semarang.
1: Di Ungaran apa ya?
0: Semarang enggak ada. Ungaran enggak ada.
1: Belum ada.
0: Kabupaten ya? Semarang enggak ada.
1: Yang buat ya.
0: Lah, lah ngopong kalau malah gawe?
1: Ya buat yang
0: untuk buat sentranya aja sentra, tapi enggak yang sampai jalan, merusak jalan toh.
1: Di mana gitu. Blok ASM.
0: Blok ASM itu apa?
1: Asmara. Kedawan. Jenenge kedawan.
0: Kayaknya kalau mau bikin blog yang juga bikin kayak gitu, mending disiapkan tempatnya dulu aja sebelum geladrah di jalan.
1: Jadi ada pujasera-pujasera itu saya kira itu menjadi salah satu alternatif ya. Pujasera KR misalnya.
0: KR itu apa?
1: Kalirjo.
0: Bosnya kayak elit kono loh.
1: Ya lah pola
0: kalian namanya.
1: Senengnya Kalirjo ya tetap kita.
0: Jadi anak-anak skena kalau kumpul tuh ora sing desit gitu loh image-nya.
1: Blok TK.
0: Blok TK itu apa?
1: Tengah kota.
0: Nah, itu juga sering banyak kita dapat atensi dan juga laporan dari masyarakat ya, menyoroti terkait apa yang terjadi di Jalan Gajah Mada Kota Semarang lately, kurang lebih hampir 1 tahun ke belakang. Iya betul, sudah 1 tahun lebih ngawaran sih ke Blok GM itu ramai sekali.
1: Dulu zaman tahun-tahun 90-an tuh terkenal dengan sate, terkenal ini juga untuk nongkrong. Habis itu agak sepi lagi lah, sekarang bangkit lagi.
0: Benar-benar kalau kamu lewat sekarang full pun dari ujung dari setelah jadi dari setelah perempatan apa Kampung Kalimajen Sutoyo tuh
1: sampai ke utara sana.
0: Iya betul.
1: Gendingan sana.
0: Iya betul. Udah ya. Kanan kirinya udah coffee shop full.
1: Coffee shop semua.
0: Nah, makanya kalau Minggu pagi atau Jumat malam itu sering dipakai kopdaran komunitas-komunitas mobil, komunitas-komunitas motor. Nah, makanya kemudian yang disoroti oleh banyak masyarakat kegiatan tersebut hingga makan badan jalan, hingga merusak trotoar, menutup trotoar dan
1: aku juga mau anu kopdar komunitas sendiri.
0: Komunitas sendiri.
1: Komunitas anak-anak yang sendiri.
0: Seru tahu. Seru di Jakarta ada.
1: Iya, ada ya.
0: Iya.
1: Bocah-bocah yang introvert yang
0: jadi mereka kayak bikin grup gitu.
1: Komunitas anak-anak introvert.
0: Iya, anak-anak sendiri.
1: Sendiri kelompok ketemu. Lagi harus apa? Ya dhewe wong jenenge
0: kelompok. Ya dhewe wong kita janjian dhewe-dhewe.
1: Ya wis, kene ngumpul sing dhewe-dhewe do cerita-cerita. Heeh. Curhat. rasa nangis.
0: Kalau di Katolik ya. Ada tuh ada OMK, orang muda Katolik tuh ada kayak semacam istilahnya ya piye ya?
1: Rasa
0: untuk
1: nangis.
0: Bisa berkenalan lah gitu mencari pasangan gitu rasa yang pada nangis. Sendiri-sendiri.
1: Wong iki jenenge cacah dhewe kok rasa
0: iya,
1: nangis.
0: Di paroki-paroki ada tuh OMK orang muda Katolik tuh ada.
1: Rasa nangis.
0: Jadi yang sendiri-sendiri tuh enggak perlu takut cari temen atau
1: apa. Lah sapa sing nang pojokan iki? Ayo mbok cacah dhewe ora kenal.
0: Lah terus tujuan ngumpul opo?
1: Eh rene-rene kenalan-kenalan. Gak, aku cah sendirian kok.
0: Apa nih Pak Adi Toreto nih?
2: Itu mobilnya Pak Arya itu, kepala cabangnya saya itu, Jabal Mas Yuda. Itu kalau butuh kredit langsung Pak Arya gas itu.
0: Langsung aja ya.
1: Langsung ya. Bu Pak Arya. Manajer Arya namanya.
0: Pak Iwan Indrayana.
1: Halo.
0: Oh ini di Kendal nih.
1: Eh masih rame nih. Betul. Lautan helm.
0: Informasi mengenai informasi truk mogok tadi ya kawan di Jalan Pantura Brangsong Kendal yang arah menuju ke Semarang. Ada truk mogok kawan, tepatnya di sekitar jembatan Kali
1: Blorong
0: ya tadi.
1: Kali Blorong.
0: Di sekitar jembatan Kali Blorong kawan, arah menuju Semarang. Pak Iwan Indrayana tadi antre berapa lama Pak? Ini kok yang laporan kok yo Iwan jenenge?
1: Oh beda ya Pak Iwan Indrayana sama Pak Iwan ini ya.
0: Saya tidak mau Iwan
1: Iwan
0: Iwan Iwanan lah. Iwan Dokter. Pak Iwan Indrayana. Oh Pak Iwan Indrayana ngasih info jalur-jalur sebaliknya.
1: Oh iya, sebaliknya. Waduh rame tetap.
0: Ya wis matur suwun Pak Iwan Indrayana. Update mengenai truk mogok di Jalan Pantura Brangsong Kendal ya kawan, yang arah menuju Semarang, posisi truknya yang mogok dan merambat lalu lintasnya kurang lebih sekitar 5-10 menitan. Pak Denny.
3: Pagi Mas, info dari Semarang Peterongan mau ke arah Ungaran, ada kendala enggak, macet di mana? Salam buat Adi Kopeto, Adi Toreto. Hari ini arah ke Surabaya tidak apa Adi. Terima kasih.
1: Terima kasih yang kani di Semarang.
3: Selamat pagi Mas. Info arah dari Peterongan ke Ungaran. Ada ketersendatan enggak di mana?
0: Enggak ada Pak, lancar.
3: Apakah lancar? Terima kasih.
1: Wahidin oh, lancar, ya, tinggal eh
3: Pak Adi Toreto. Besok ke arah Surabaya enggak Pak Adi? Kita bertemu di kantor Pak Adi. Terima kasih.
0: Matur suwun. Pak Deni tugasnya di cabang Ungaran po.
1: Satu klub satu kantor yes. Ya.
0: Lancar situasinya. Is mengkopi laporannya Pak Ditur itu toh wong walian jalurnya.
1: Cuma bolak-balik aja. Oke, is oke.
0: Oke, kok lancar Kota Semarang lancar
1: ini
0: guys.
1: Ya, beliau naik Pak Ditur itu turun. Nah,
0: makane
1: waliannya di kantor pusat.
0: Waliannya dan lancar, Gombel lancar, Jalan Setiabudi lancar, Tol Semarang ABC juga lancar. Nih Pak Joko Kawianto lancar. Sudah menyusuri sepanjang Tol Semarang Serap, ABC. Ya,
1: lancir menjawab dari, Ibu
0: Heni Novi. Pak Joko Kawianto tindak dari Gayam Sari keluar Tol Rapi lancar.
1: Lancar Bu
0: Heni. Oh, ini Bu Heni Novi udah muncul nih.
1: Ah, iya nih.
0: Pagi ini bagaimana?
1: Aduh lancar sudah dijawab sama Pak
0: Joko Kawianto. Sama Pak Mendra kan tadi dari Solotigo.
1: Iya, sampai dengan lewat Rapiaknya lancar.
0: Betul.
4: Sudah tak klakson Mas Yud. Untung enggak buka jendela ya, tak kira Pak Adi Toreto. Terima kasih. Perjalanan ini sudah sampai Kubro, masih ngantre ya, tapi masih jalan, tidak macet. Terima kasih.
0: Oke, noted Pak Mendra. Nah itu ya Bu Heni, Pak Mendra tindak dari Solotigo lewat tol, sudah keluar di Kubro sana. Lancar tol Semarang Solo dan Semarang ABC-nya, kemudian juga, atau lewat jalur utama juga lancar loh ya, Semarang Baben Solotigo saat ini dua arahnya. Yuk kita geser dulu noh, ini udah ada Pak Andika nih, coba kamu absen di
1: selamat
0: kendaraannya.
1: Selamat pagi, ada Mbak Yuli, Mbak Novi, Mbak Sinta, Mbak Uni, Rina, Ino, dan juga Mbak Rohmah.
0: Nah,
1: yang ada di mobilnya Pak Andika.
0: Yes, betul.
1: Selamat pagi
0: kali.
1: Adik-adik, ayo tangannya di atas dan
0: Rano
1: ucapkan. Ono Sinta loh.
0: Sinta oh ada.
1: Ino,
0: oh.
1: Ayu, Sinta, Uli, Rina, Rohma. Tangannya di atas semua, melet dan bilang selamat pagi Mas Andika. Oke, kita berangkat ke kota Jepara.
0: Sudah sampai Terengguli.
1: Oh, sudah sampai
0: Terengguli. Sudah sampai Terengguli lancar.
1: Berdoa dan juga jangan lupa untuk sarapan.
0: Terengguli, Mijen Demak, Welahan, Kalipucang, Gotri lancar. Wes dua arah ngacir perjalanannya pagi hari ini. Pak Rido Satria.
5: Selamat pagi, Rasika.
0: Pagi Pak Rido.
5: Kenapa kok ada bukaan jalan, apakah ada perbaikan, kalau iya mulai kapan rencananya ya.
0: Di mana ya Pak Arterio Sudarsonya, titiknya di mana Pak Rido tepatnya, kok katanya disiapkan ada bukaan median jalan
1: ini
0: ya, ya
1: dipasang apa, masih pasang polislin.
0: Pak, tepatnya titiknya di mana ya, Pak? Aku kok no clue banget sih lokasinya ini. Iya, di Jalan Arterio Sudarso, tapi kayak titiknya itu loh. Kamu tahu enggak?
1: Belum apa lah.
0: Iya, sama. Di mana Pak Ridho ini?
6: Di depan Rumah Sakit Samsu Hidayat sudah nampak berjejer alat-alat berat.
0: Oke, baik, matur suwun informasinya.
1: Rumah Sakit Samsu Hidayat.
0: Sekitar Rumah Sakit Samsu Hidayat berarti titik yang Anda laporkan di video yang pertama, yang informasinya ada median jalan yang dibongkar di sana.
1: Itu di sebelah mana itu agak
0: Pak Ridho tolong dilengkapi nih, kita, Mbak An, biar nanti kita tanyanya juga tepat, kemudian juga jawabannya juga tepat, juga tidak salah dan juga tidak keliru lokasi. Walaupun masih ada di jalur yang sama, yaitu di Jalan Arteri Yosudarso, Kota Semarang. Pak Agus DC, selamat pagi Rasika. Brangsong. Info macet di Brangsong yang arah ke timur itu truk mogoknya di depan Pasar Cangkring Kendal. Kalau dari arah barat sebelum jembatan Sungai Blorong, truk mogoknya posisinya.
1: Terima
0: katanya
1: kasih
0: Pak Agus.
1: Infonya, Pak.
0: Matur suwun, Pak Adi Nugroho. Penggaran sudah mulai rame ya. Cuaca mulai menghangat. Plong, Prancis menghentikan Maroko 2-0. Mesake Mbappe dijegal kono kene ya, Bung.
1: Mbappe.
0: Oh iya.
1: Ya, dia kan bintangnya daripada tim France.
0: Berarti Jepang kalau ketemu lawan yang bintang tuh sikat aja enggak sih? Bukannya malah kayak dia bintang, enggak mau gitu-gitu.
1: Ya, kalau di tingkat piala dunia ya bintang selalu dikerubuti.
0: Ya?
1: Messi pun demikian, selalu dikerubutin untuk dihentikan gerakannya.
0: Oke, baik, matur suwun. Pak Adi Nugroho Busantiworo Tri Astuti.
1: Salam
0: hormat untuk Bapak yang dari SMA 1 Solo 3 tadi ya pun, SMK pun. Tadi Pak Iwan di SMK Busantiworo Tri Astuti. Pak ini Iwan tadi
1: alumni SMA Salah 3, Ibu.
0: Betul. Ya, ini Busantiworo Tri Astuti alumni SMA Negeri 1 Salah 3.
1: Di kelasku berarti.
0: Oh, dulu SMA 1 Salah 3 juga.
1: Purworejo. Tapi kan satu.
0: Pada modus si jine.
1: Ora popo. Dan juga saya itu selain SMA 1 pernah juga di SMA.
0: Pernah juga di SMA. Lah emang lu SMA berapa kali?
1: Pindah-pindah aku nakal.
0: Oh gitu.
1: SMA Negeri 1 Salaman.
0: Oh, lu pernah sampai Salaman juga? Berapa lama?
1: Satu tahun terus pindah lagi ke Purworejo.
0: Sumpah aku baru tahu cerita ini tentang kamu.
1: Nakal kok. Ya karena nakal. Pokoknya
0: anaknya guru nakal.
1: Pindah sana. Dengan alasan nang kono ya Pak, koncoku do nang kono pindah sana. Di sana enggak kerasan karena banyak yang ngajak berkelahi, aku pindah lagi ke SMA semula.
0: Oh.
1: Wis cukup.
0: Bapakmu juga welcome dengan semua permintaanmu itu.
1: Ya jengkel.
7: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari KRadio Jember bersama saya, Rosit Romansyah. Pemkab Jember memastikan nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu mendapat kepastian. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyatakan Jember menjadi salah satu daerah pionir yang sejak awal memberikan kejelasan status bagi P3K. Berdasarkan keterangan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jember juga disebut sebagai daerah dengan pengangkatan P3K dan P3K paruh waktu terbanyak di Indonesia. Tak hanya itu, Pemkab Jember memastikan kontrak kerja P3K akan terus dilanjutkan pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya, selama pegawai mampu mempertahankan kinerja sesuai standar BKN. Selain menjamin keberlanjutan kontrak, Pemkab Jember juga berkomitmen memperjuangkan peningkatan kesejahteraan P3K. Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS tidak akan dipotong, meski di tengah tekanan efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigere FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Pemkot Malang upayakan angkutan gratis bagi pelajar beroperasi pada pertengahan Juli 2026. Hal ini disampaikan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat yang menyebut regulasi teknis untuk pelaksanaan angkutan pelajar gratis masuk tahap harmonisasi dan diupayakan bisa dioperasikan pada awal tahun ajaran baru 2026-2027 atau pertengahan Juli 2026. Sedangkan untuk bus sekolah, pihaknya masih akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah tetap dioperasionalkan atau tidak karena sudah ada angkutan pelajar gratis. Di sisi lain, Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyampaikan angkutan pelajar gratis nantinya menggandeng sopir angkutan kota yang selama ini ada di wilayah setempat.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkot Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat menyiagakan sejumlah sarana untuk distribusi bantuan air bersih jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh masyarakat yang kesulitan air saat memasuki puncak musim kemarau 2026. Bagus Manuntun, PLT Wali Kota Madiun bilang, pihaknya menginstruksikan BPBD sudah menyiapkan tangki-tangki air bersama dinas terkait. Jadi apabila nanti memang diperlukan, semuanya sudah siap bergerak memberikan bantuan. Seluruh sarana pendukung telah disiapkan oleh timnya. BPBD saat ini memiliki tandon air dan 3 mobil tangki yang siap diterjunkan untuk mendistribusikan bantuan air bersih.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemerintah memastikan proyek Surabaya Regional Railway Line atau SRRL berjalan sesuai target. Proyek ini menghadirkan layanan kereta komuter di kawasan Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik melalui pengembangan jalur ganda. Pihak terkait telah bertemu kemarin di kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Di antaranya Dirjen Perkeretaapian, Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya, PT KAI, serta Bank Pembangunan Jerman atau KFW sebagai investor. Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jatim, bilang SRRL jadi proyek penting karena rel kereta api di Surabaya saat ini masih jalur tunggal. Perlu ada peningkatan agar layanan komuter di Surabaya berjalan optimal.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kalau ada jingle ini tuh berarti tandanya lalu lintasnya kondusif ya. kondusif situasi lalu lintas. Cuma kita dapat satu informasi, ada truk mogok di Jalan Pantura Brangsong ya Kawan Rasika. Itu aja Kawan Rasika. Selain itu baik.
1: Lancar, selain itu lancar dan di tengah kota Semarang.
0: Yes, itu pun sebenarnya kalau aku lihat juga antrian di kawasan Brangsong secara waktu dan jarak masih oke kok guys.
1: 5-10
0: menitan aja kan ya easy lah levelnya. Kemudian juga panjangnya masih sekitar di bawah 1 km. Truk mogok ya kawan di Jalan Pantura Brangsong Kendal yang arah menuju ke Semarang. Posisi truk mogoknya di lajur sebelah kanan. Nah, ini tadi aku dapat info dari Pak Reza Mahardika. Mas tak kasih kelengkapan info ya dari atensinya kawan kita tadi. Yang dibongkar itu median jalannya di Simpang Kalibanteng sampai sebelum jembatan Cakrawala. Titiknya yang dibongkar dan memang sudah ada alat berat untuk kegiatan peningkatan mutu. Yes, nanti detailnya kita akan sampaikan lebih lanjut ya. Cuma nanti kita tanyakan ke kawan-kawan di BPPJN Jateng DIY yang ada Jalan Arterio Sudarso adalah jalan nasional. Matur suwun Pak Reza Mahardika untuk kelengkapan laporannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Rifki Saputra nih. Bung Jamal, kalau dari Kali Kepo, Kelurahan Sidurjan, Bidan Pusuci jauh nggak?
1: Nggak tahu Pak.
0: Pertanyaanku kalau Pak Rifki Saputra ujung-ujung tekon ke Bung Jamal itu.
1: Mungkin daerah Purworejo ini Purworejo.
0: Oh Purworejo Kali Kepuh itu.
1: Iya tahu daerahnya di pinggiran kota tapi nggak tahu sampai bidannya Pak.

0: ya ampun, enaknya ini lagu. Aku membayangkan kalau lagu-lagu kayak gini tuh audiennya siapa, Jal? Audiennya adalah Pak Hari Ratmoko, Pak Indra Budi Susilo, Pak Hiwawan SEMM, betul, Iwan Adito Kendal. Ora nek Adito Reto ya kicomania koyo Adito Reto. Kemudian ya, juga Pak Sopo, Pak Bowo Artanto, ngono iki lho.
1: Duduk Bersila.
0: Duduk Bu Nuning Widiawati SHMH.
1: Tangannya tepuk tangan kan.
0: Bu Santi Worotri Astuti, ngene-ngene iki lho lagune.
1: Ayo coba kamu suaranya mana?
0: Nek Wendy Yuwono Adito Reto ngono-ngono ya kicomania dia. Enggak gini-gini lah.
1: Sama ini.
0: Apa?
1: Lapor komandan.
0: Termonitor.
1: Termonitor ketua.
0: Nek Pak Riki Septang iki Pak Didik Sigit Setiawan yo kicomania enggak gini-gini.
1: Lah gini rada keras.
0: Makane glumplak-glumplak. Lah tapi kayak kok Pak Hari Ratmoko, Pak Iwan Kendal, Pak Indra Budi Susilo kan ngene-ngene iki lagune kan.
1: Kakinya di-

0: Mania, Gijo Mania, Manu Endang Andanga.
1: Soya. Rafika Duri kawan, dengan hati tertusuk duri di Kelana Kota pagi hari ini. So far lalu lintas sampai dengan jam 7.45 baik ya. Laporan dari banyak sekali rute yang tadi kita sudah dapatkan juga masih landai-landai, ramai lancar. Ya kecuali cuma satu di Brangsong itu tadi ya.
0: Dekat Sungai Blorong ya.
1: Betul.
0: Jembatan Sungai Blorong.
1: Dekat jembatan Kali Blorong awal Rafika ada truk mogok yang menuju arah Semarang itu. Makanya lalu lintasnya merambat untuk pagi hari ini kawan. Merambatnya juga masih pendek kok. Tapi kalau Anda mau menghindari ya monggo bisa lewat Ceroko atau tol. Sekali. Tapi kalau versi kita sih belum perlu sampai dihindari.
0: Hanya
1: sih.
0: Hanya 10 menit aja.
1: Betul lah. 10 menitan aja masih oke kok.
0: Pak Iwan aja ikut kok tadi.
1: Betul sekali. Pak Iwan Kendal aja melu ya.
0: Ngeli di situ.
1: Ini Pak Rini muncul lagi ya. Nah, salah satu perwakilannya ya. Yang cocok banget dengan image lagu-lagu seperti Rafika Duri barusan.
0: Titi DJ dan Rafika Duri.
1: Dengan hati tertusuk duri. Hatimu lagi tertusuk enggak sekarang?
0: Enggak
1: kan? Alhamdulillah ya. Kalau gitu. Hati perutnya, Anda juga enggak ya?
0: Perutnya yang kayak tertusuk-tusuk nih.
1: Kok perutnya tertusuk maksudnya?
0: Kerwek-kerwek.

0: update di rute Pak Tenggo tadi yang perjalanan dari Solo ya, dari Solo dari Boyolali deng, dari Boyolali menuju arah Semarang ini sudah sampai mana Pak Tenggo?
1: Sudah Mas Jamal, saya mau ke Bondarjo Mas Tawang. Oke. Okay. Exit tol Kaligawi gimana Mas ya? Lalu lintasnya? Terima kasih.
0: Ini terakhir tadi ada Pak Mendra, Pak Mendra exit tol Kaligawi ya kepadatannya masih normal saja. Iki juga aku yakin Pak Mendra udah sampai kantor sih di Sayung.
2: Lolos Kubro butuh waktu sekitar 10 menit ya Mas Yud Bang Jamal. Terima kasih.
0: Nah itu langsung dijawab tuh sama Pak Mendra. Merambatnya di Kubro 10 menit ya untuk putar balik di sana. Kemudian ada Pak Baskoro. Ini Pak Baskoro tanya, memberikan update. Jalur Demak arah Semarang ada truk mogok di sebelah kiri depan PT HIT. Merambat mesra sampai dengan minimarket yang di sekitar Morosari itu. Mas Yud Mas Jamal, salam Jumat Berkah.
3: Jumat Berkah untuk Pak Baskoro.
0: Ada truk mogok juga di depan PT HIT Sayung. Coba lagi Pak Diki Harmanto udah ketemu belum tadi?
4: Selamat pagi Kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jama. Melaporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang pukul 7.40 sudah sampai exit tol Sayung. Nah tadi saya keluar Kudus di Tanggulangin pukul 6.50 ya, kesiangan karena tadi sebelumnya sudah sampai Tanggulangin dan ketinggalan dompet.
0: Jadi puter balik
4: wingi puter balik goro-goro motore trouble saya dompetnya carry. Ya wis, kalau yang ini kayaknya beneran telat nih sampai kantor. Tapi lalu lintasnya lancar kok, aman terkendali. Itu.
3: Oke.
4: Cuaca, wah curah puadiang.
0: Oke.
4: Mungkin sekian dulu, terima kasih.
0: Bu Diki komentar apa Pak Diki? Telat tok bendino makane nek mangkat ki dicepakke ora hopa HP wae.
3: Sing penting mobile ora ketinggalan. Pajuk wis tekan nggone Trengguli, aduh mobilku ketinggalan.
0: Terus numpak opo? Terus numpak opo?
3: Mlaku.
0: Makane nek meh mangkat ki dicepakke, tangise gasik makane tangi kok awan terus ya makane telat terus to wingi. Wingi yo malah balik-balik gara-gara
3: muter. Wong kok lalinan.
0: Oh, kok kelalinan.
3: Wis kono. Cukup kan mangan brutu.
0: Nek mbahku mbiyen. Komentar gitu Pak Diki, komentar gak atau
3: nek mbahku mbiyen ngono ora entuk mangan brutu ndak lalinan.
0: Oh gitu. Itu tapi mitos kan atau fakta?
3: Ya, mitosnya orang
0: zaman dulu. Oh, ya udah kalau mitos.
3: Cukup kan mangan brutu ndak lalinan.
0: Pak Rekisnya Raharjo.
5: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
3: Selamat pagi,
5: 732 Bang. Meluncur dari Semarang Indah menuju Jepara via jalur konvet. Untuk sementara sampai TL Tanah Mas ramai lancar. Baik, 740 perjalanan dari arteri Yosudarso Semarang Indah menuju arah Kaligawe sampai Kali Tenggang aman ramai lancar. Untuk di Yuten Kubro sudah terjadi ketersendatan.

0: Kan sepertinya karena banyak truk besar yang mau masuk ke SPBU.
1: Oke.
0: Pak Tenun. 7.50 sudah lepas ya sekitar 10 menitan. Setelah itu setelah jembatan tol Kaligawe arah Demak los.
1: Wah, ya sama kayak Pak Mendra tadi ya, 10 menit berarti kubro. Baik itu yang dari pelabuhan ataupun yang dari tol Semarang ABC podo. 10 menitan saja infonya. Thank you ya. Masih Pak Christian Raharjo. Betul. Pak Christian Raharjo, Pak Diki Harmanto, Pak Baskoro tadi. Itu untuk koridor Semarang Demak Kudusnya ya guys. Sementara masih baik. Walaupun tadi kita dapat update terbaru ada truk mogok di depan PT Hayung arah Semarang. Pak Danar juga perjalananku sudah sampai Juwana loh Gi. Ini mas tak kasih info. Oh Rembang bahkan. Gi tak kasih fotonya nih.
2: Tengah kota nih kok.
1: Tugu Pasar Rembang. Lalu lintas dari Pati, Juwana, Rembang, dua arah masih ramai lancar di tempat saya. Rasika FM masih terdengar dengan baik.
2: Di Rembang.
1: Terus pasarnya mana? Ini tugunya kan? Pasarnya mana Pak Danar? Belakang, kiri
2: jalan,
1: kanan, kiri? Kanan
2: jalan.
1: Betul.
2: Kita gak hafal nih kalau
1: dari rembang. Fotonya Pak Danar nih. Yes, dilanjutkan sampai dengan kawasan Pati, Rembang ya kawan. Sementara masih lancar arus lalu lintasnya tadi Pak Diki on the way dari Kudus. Cuma kalau kita bicara Kudus, lingkar Kudus ya guys, lagi pengecoran jalan.
2: Arah Semarang ya.
1: Betul. Nah, di jadi, sekitar simpang Jepang kawan Rasika.
2: Lewat kota dulu aja kemarin ajakannya Pak Bowo lewat kota.
1: Kemarin kalau siang sampai sore itu biasanya yang antrenya sampai panjang hingga kawasan Ngembal hingga Pantura kawan Rasika. Ada peningkatan mutu jalan di jalan lingkar Kudus ya arah menuju Semarang dengan simpulnya di sekitar simpang Jepang Kudus. Makanya lalu lintasnya merambat kawan Rasika sudah kurang lebih 3 minggu ini berarti ini udah Jumat toh. Udah ya, 3 minggu ini pekerjaannya. Ya 2,5 minggu lah ya. Gitu informasinya yang arah Semarang ya lingkar Kudusnya. Kalau yang arah menuju ke Parinya so far masih baik. Itu dulu informasi di jalur Semarang Demak Kudusnya ya kawan. Untuk kedua arahnya saat ini kita geser dulu ke jalur yang lain. Ada Burulianti. Aku mbak usul kapan-kapan Andi Maria Matalata.
2: Oh udah okay. Sering ya, nanti kapan-kapan.
1: Kapan-kapan ya. Pak Irsyad Ardian ini juga ngasih informasi di Kubro. Sudah ada kepadatan betul sampai nanti April 2027 ya. Kepadatan akan terus selesai. Terjadi, betul. Kemudian Pak Rindra Yusianto, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Prof. Rindra.
1: Masjid Mas Jamal, saya melaporkan dari BSB Village ke Banget Ayu, lanjut ke Universitas Dianus Mantoro, lancar. Sampai Jalan RM Hadi Subramijen, lancar. Masuk tol Krapyak, ada sedikit perbaikan di tanjakan dekat LL Dikti atau di kilometer 425 itu, tapi masih lancar. Sampai Banget Ayu, mau balik ke Udinus.
2: Oke.
1: Betul Pak Rindra. Iya betul Pak Rindra Yusianto. Alhamdulillah ya jadi dosen tamu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu di universitas, kalau aku melamar aku sudah punya pengalaman jadi dosen tamu ya guys.
2: Assalamualaikum.
1: Tolong terima aku ya.
2: Assalamualaikum. Sinten nggih. Oh Mas Yuda badhe napa Mas?
1: Badhe tamu.
2: Tamu dados napa dados
1: dosen.
2: Nggih pun lenggah riyen.
1: Ora kon ngajar malah kon lenggah.
2: Lenggah sik disugoi.
1: Makasih loh.
2: Lho kok malah disugoi warna-warna? Lah kan tamu.
1: Kemudian aku ada Pak Yulianto Prasetyo Utomo. Pagi Kang Warasika, start dari Solo Tigo, Gedang Anak, Jalan Gajah Mada Semarang, Pringapus, KIC, Bandara Ahmad Yani, Gedang Anak, balik lagi ke Solo Tigo. Jalur konven Solo Tigo, Gedang Anak lancar ya, dua arahnya. Merak Mati Bawen ada bus mogok di lajur kanan setelah tanjakan, lanjut Gedang Anak ke Jalan Gajah Mada via tol Ungaran eksit Jatingaleh. Juga situasinya masih ramai lancar arus lalu lintasnya. Pak Ernawasi dulu.
2: Nah ini sampai mana?
3: Selamat nih? Pagi Mas Yuda, Jamal. Pagi. Update perjalanan seperti biasa sudah sampai Secang. Jam 7.38 kurang lebihnya tadi berangkat dari rumah jam 6.40 jadi ya 1 jam. Konsisten ya. Untuk lalu lintasnya lancar tadi. Ini kayaknya udah beberapa minggu deh. Sampingnya Terminal Bawen itu setiap hari Jumat yang dari arah Salatiga kayaknya banyak parkir ya. Itu nunggu jam larangan truk atau gimana ya. Tapi kalau nunggu jam larangan truk masa hari Jumat doang ya. Terus tadi ada obstacle satu itu di tanjakan Ketean seperti biasa tuh di bawah pas sebelum tanjakan tuh ada truk nggak kuat sedang storing, kayaknya sih ada trouble dikit gitu ya. Untuk sisanya perjalanan lancar gitu, lanjut lagi sampai Mertoyu dan terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Ernawasindu. Perjalanannya di kawasan tanjakan Ketean ya. Nih ada truk mogok nih di tanjakan Ketean. Kayaknya beberapa hari ini Pak Ernawasindu lapor di tanjakan Ketean selalu ada truk mogok ya guys. Kayaknya udah 2 atau 3 kali tuh dalam 1 minggu ke belakang.
2: nggak kuat nanjak itu kayaknya.
1: Mm-hmm. Tapi sementara lalu lintasnya masih lancar ya, kawan, di jalur Semarang menuju arah ke Bawen. Tadi ada kawan yang sampai Solotigo, terus juga ini dilanjutkan hingga Ambarawa Jambunya masih lancar. Nah, dari Ambarawa Jambu kita ke Suramadu mau nggak?
2: Ya, jauh sekali.
1: Ada Pak Agus Rianto nih.
2: Gimana nih, Jawa Timur?
4: 7, lebih 37 menit. Situasi terkini di jembatan Suramadu, sisi Surabaya menuju Bangkalan. Lalu lintas secara umum ramai lancar. Untuk pengendara motor, masih banyak yang masuk ke jalur mobil, terutama yang dari sisi Bangkalan menuju Surabaya. Cuaca sangat cerah, walaupun di puncaknya Suramadu masih terlihat kabut. Demikian, Agus Rianto melaporkan dari jembatan Suramadu, sisi Surabaya menuju ke Bangkalan. Terima kasih. Jumat berkah. Salam Jumat berkah.
2: Salam Jumat.
1: Amin.
4: Ini puncak Suramadunya.
1: Wis, cakep. Cerah juga situasi ya di kawasan jembatan Suramadu di kawasan Surabaya pagi hari ini. Headlines. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendukung penuh pembentukan sistem satu data Indonesia yang saat ini tengah dibahas dalam rancangan undang-undang atau RUU tentang satu data Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri terus proaktif mengembangkan berbagai sistem informasi digital untuk mendukung pengelolaan data pemerintahan sekaligus pelayanan publik yang prima. Salah satunya adalah mengenai sistem informasi administrasi kependudukan yang dikelola oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kementerian Dalam Negeri menyebut pangkalan data akan selalu dilakukan pembaharuan secara dinamis menyesuaikan pergerakan peristiwa kependudukan setiap harinya. Kedepan, prinsip dari satu data Indonesia masih terus dilakukan pengembangan dan pembuatan rancangan undang-undang agar payung hukum untuk satu data Indonesia dapat terlaksana dengan baik.
5: Kelana Kota, Rasika.
1: Selain itu, Kang Warasika, kesuksesan penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang nantinya juga akan melibatkan dunia pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan kemarin mengatakan, agenda nasional MTQ 31 2026 yang digelar 11-21 September 2026 di Kota Semarang nantinya juga akan didukung oleh seluruh satuan pendidikan, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMP baik negeri ataupun swasta. Potensi dukungan untuk penyelenggaraan agenda nasional MTQ 31 tahun 2026 bulan September nanti di Kota Semarang akan melibatkan ribuan satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP di Kota Semarang dengan total sekitar 125 ribu siswa. Sementara itu, dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah juga mengatakan sosialisasi MTQ tahun 2026 akan terus dilakukan terutama kepada lembaga pendidikan keagamaan mulai dari tingkat RA, MI, MTS, MA hingga pondok pesantren. Diharapkan pelaksanaan agenda nasional MTQ ke-31 2026 di Kota Semarang nantinya akan berjalan baik karena mendapatkan support dari banyak pihak. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 8 pagi kawan, di hari Jumat WFH ini yang lalu lintasnya masih baik dan juga lancar kawan Rasika. Jadi untuk informasinya sementara masih satu aja di Kendal ya, Pak Aris Jamhuri. Minta infonya berangsong macet atau enggak? Saya mau ke Pekalongan. Kalau ke Pekalongan enggak, yang tersendat yang arah Semarang.
2: Lancar.
1: Betul, sementara Semarang, Kendal, Batang, Weleri. Oh, biar dijawab sama Pak Ragil Prio Jatmiko aja deh kalau gitu. Silakan disimak infonya Pak Ragil Prio Jatmiko ya, Pak Aris Jamhuri yang akan menuju ke Pekalongan. Bagaimana infonya?
6: Mas Asyid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, barusan lolos dari yang di berangsong ya mas. 13 menit mas total, tadi mulai ngantri setelah bang mandiri itu mandi sedikit sebelum jembatan satu bulan ya mas. Yang berhenti itu truknya apa

0: arah menuju Semarang. Soalnya tadi terakhir kita dapat update tuh kepadatannya sudah sampai sekitar minimarket di Morosari sana, pertigaan Morosari. Makanya lalu lintasnya merambat. Sementara itu ya jawabannya Pak Eka Widiono, ada truk mogok ya, update-nya di kawasan Pantura Sayung yang arah menuju Semarang. Oh ini kalau katanya Wendy Yuwono lulus kan setelah jembatannya pun.
1: Oh lulus setelah jembatan.
0: Berarti sebelum PT Hito. Ya kalau gitu mantap. Ya itu ya Kang Warasika, ada truk mogok di Pantura Sayung yang arah menuju ke Semarang, Kang Warasika. Ini tadi merambat, kalau aku lihat dari atensinya Pak Eka Widiono ya kurang lebih sama sih.
1: Padat merayap ya.
0: Sama kayak tadi Kang Warasika, merambatnya sampai dengan sekitar jembatan itu.
1: Jembatan sebelum Sayung ya.
0: Betul, nah ini Pak Adhika sudah sampai Jeporo. At least total Semarang loss. Jeporo lancar ya, los katanya Pak Andika. Terima udah kasih, sampai ya. Jeporo pagi.
1: Penumpangnya sudah diturunin, langsung jajan Pak.
0: Langsung jajan kerja.
1: Langsung kerja.
0: Jajan.
1: Ya kan sarapan dulu atau tadi sudah ada ini dikasih pernak-pernik dari penumpang.
0: Pak Muhammad Karis ngasih info ini di Pantura Trengguli kawan. Ada truk nabrak pohon. Truk atau mobil? Truk.
1: Truk. Gudi.
0: Oh ini tapi Trengguli dalam ya?
1: Iya di dalam dan truknya pun di badan jalan.
0: Trengguli dalam atau jalur yang sudah masuk ke arah Jeporo, tidak di Pantura ya sekali lagi.
1: Jalur utama Pantura.
0: Betul, tidak di Trengguli Pantura ya, ini kalau aku lihat dari videonya Pak Karis.
1: Jadi badan jalan itu nabraknya ya.
2: Ya ampun.
1: Tuh.
0: Oke, syukurlah kalau gitu aku naik wis krungu Trengguli iki bayanganku ya Pantura makane.
1: Di dalam sana kok.
0: Ternyata di kawasan Jalan Raya Trengguli yang arah masuk ke Jepara ya sudahan tidak di Pantura, ini ada truk kontainer nabrak pohon posisinya menghadap jalur arah Jeporo. Sudah mulai tersendat sedikit di sekitar Bangju arah Mijen menuju arah Semarang. Progres perjalanan saya dari Mijen Demak ke Semarang cuaca cerah.
1: Oke, terima kasih Pak Muhammad.
0: Ini juga koyone Pak Christian Raharjo nanti bakal ketemu di paling.
1: Juga nih, Pak
0: Ada truk nabrak pohon Pak Christian Raharjo tadi koyone terakhir
1: di
0: sampai
1: Demak. Di dalam Trengguli arah ke Mijen, Pak.
0: Betul sekali. Lalu lintasnya merambat masihan, belum macet katanya Pak Muhammad Karis di jam 8.00 tepat. Pak Bagus Aditya.
3: Selamat pagi Bun Jamal.
1: Selamat pagi.
3: Ikut urun rembuk ya masalah di Gajah Mada ya. Di Gajah Mada sebenarnya itu masih belum seberapa. Masih ada tempat yang lebih ruwet, lebih semrawut dan menggunakan fasum. Di mana Jal?
0: Di mana?
3: Di Togosari. Ya. Gajah Mada kan mungkin hanya berlangsung setiap Jumat, Sabtu, Minggu ya. Nah, kalau Trogosari itu hampir setiap hari Mas Yuda, Bung Jamal. Mulai TL Trogosari itu ke kiri sampai di ujung Trogosari paling ujung. Itu, waduh, kalau kita mau ser-seran, mau ijir-ijiran itu Trogosari itu lebih komplek Mas Yuda. Dan itu setiap hari itu. Begitu masuk Trogosari sudah diruwetkan dengan konter-konter seluler yang notabene-nya SPB-nya itu menawarkannya di tengah jalan. Nah, satu masuk gerbang Trogosari, aduh itu trotoar berubah fungsi jadi bakul-bakul Mas Yuda Bung Jamal. Itu lebih komplek, lebih ruwet daripada Gajah Mada, tapi yang di apa permasalahan kok cuma di Gajah Mada? Nah, itu kan jadi menjadi tanda tanya. Coba Mas Yuda Bung Jamal lewat Trogosari, Pak, gedek-gedek. Apa namanya? Ketika kita mau beli sesuatu di ruko, itu kan ruko ya. Itu parkirnya aja susahnya minta ampun karena sudah tertutup sama bakul-bakul penjual macam-macam ada. Ya enggak saya sebutkan ya, semuanya berbagai macam penjual. Itu mepet di trotoar, padahal fungsi trotoar atau itu untuk pejalan kaki, tapi sudah beralih fungsi pol sampai di ujung sana. Udah kalau gitu, padahal di sebelah itu ada kantor kelurahan. Nah, berarti kan kelurahan sudah tidak mumpuni. Pernah suatu ketika saya lewat ada patroli bubar, sepi Mas. Dijaga sama Satpol PP

0: sepi. Tapi begitu Satpol PP-nya pergi, balik lagi ke situ. Aduh, wes. Angel-angel. Itu salah satu contoh yang di Kota Semarang di Telogosari. Monggo Mas Yuda, Bung Jamal bisa buktikan kalau mau lihat sendiri kondisi di bumi Telogosari sebelah kiri jalan itu, wes. Berbeda sama tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu gak ada bakul jualan di atas trotoar di pinggir, gak ada masih sepi. Tapi begitu menginjak tahun 98, 2000, nah itu mulai bermunculan satu-satu-satu, akhirnya penuh. Gak tahu dari mana. Dulu sempat dibikinkan Kujasera di ujung pasar Suryokusumo, tapi ya akhirnya pada balik ke lokasi tersebut. Karena lokasi Pujasera di Pujasera di pasar Suryokusumo itu tidak mumpuni, takut kalau pedagangnya tidak laku. Gitu Mas Yuda, yang jadi pertanyaan kok kenapa di cuman di Jalan Gajah Mada doang, padahal sudah banyak komplain, sudah banyak masukan, tapi ya nggak tahu lah, namanya birokrasi. Begitu Mas Yuda, Bung Jamal, sedikit sharing dan sharing. Matur suwun, selamat pagi.
1: Matur suwun, selamat pagi juga Pak Bagus Aditya. Kawasan Telogosari sudah istilahnya
2: kami juga
1: udah piye ya, kompleks ini, betul lah, angkat tangan juga kok ini. Makanya sampai masalahnya hingga bertahun-tahun kan juga istilahnya dalam tanda petik para petugas-petugas dan juga pejabat-pejabat masih belum bisa menyelesaikan toh situasi di sana karena sangat rumit ramai sekali dan ramai sekali di sana. Nah, sementara kenapa di Blok Gajah Mada kemudian jadi sorotan ya, karena masih bisa
2: mumpung durung ngobrol-ngobrol
1: ya. Betul sekali. Mumpung kaya, dalam tanda petik masih belum kompleks seperti yang di Telogosari kayak ceritanya Pak Bagus barusan. Mari matur suwun ya Pak Bagus Aditya untuk atensinya. Pak Tri, oke, matur suwun Pak Tri informasinya. Pak Ipung.
3: Selamat pagi Mas Yuda pun dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
3: Di Jumat pagi penuh berkah ini, update terkini dari jalur alternatif Pasar Waru Meranggen ke arah Genuk Banjardowo saat ini terpantau ramai lancar, didominasi oleh volume kendaraan roda 2 yang menyemut ribuan mengular dan menuju Kota Semarang dari daerah Demak dan sekitarnya. Untuk arus baliknya dari yang Banjardowo ke arah Waru masih landai saja. Ini masuk di lampu TL Genuk saat ini terpantau padat merayap Mas, karena pertama memang faktor volume kendaraan, yang kedua juga setelah lampu TL ini ada anggota kota ya yang menaik turunkan penumpang sehingga lalu lintas di belakangnya hanya bisa mengikuti Mas, tidak bisa menyalip karena di jalur sebelah kanan padat merayap oleh truk-truk besar dari Genuk menuju Kaligawi. Saat ini masih terpantau padat merayap. Untuk cuaca saat ini cerah di Jumat pagi ini. Demikian update terkini dari jalur Kaligawi dan sekitarnya. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Ipung. Udah mulai ramai kendaraan-kendaraan ya kan melintasi Genuk arah Terboyo. Tadi masih ada info di bawah jam 8 ya. Ini ada Pak Rizky Septa Al-Fajar ini.
4: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
2: Pagi.
4: Akhirnya bisa menyapa dengan armada sendiri ini ya. Berangkat ke arah Kendal, Kaliwungu dan sekitarnya. Pukul 7 lebih 44 menit ini meluncur dari Kaligawi. Untuk lalin di sebelah Kaligawi kedua arah terpantau ramai lancar ya. Tidak ada ketersendatan. Selanjutnya ke arah Kendal via jalur utama Pantura, gimana pun infonya, apakah ada ketersendatan?
1: Kalau arah barat nggak ada sih. Arah barat Sumatera nggak ada Pak.
2: Arah timurnya aja di Brangsong.
1: Betul, cuma Brangsong aja tadi yang merambat karena ada truk mogok. Pak Ardinian.
5: Kirasika, pintu juga ada truk gaji dan di dekatnya TL Pusat Gading arah ke timur ke Meranggen. Kalau okay. Lintas masih lancar.
1: Oh, masih lancar. Masih... Oh iya, ding tadi kita dapat atensi dari Pak Dono ya. di Meranggen.
2: Meranggen.
1: Pak Adi, tapi truk tangkinya masih enggak? Kan tadi yang disampaikan truk yang ganti ban tuh. Soalnya tadi ada dua, aku mencatat laporannya Pak Dono Nugroho di Meranggen arah menuju Gubuk. Yang pertama truk tangki mogok, yang kedua truknya yang ganti informasinya ban. Ganti ban ini disampaikan oleh Pak Ardi. Suwi ya, sekitar jam 6.30 sampai jam 8 lebih.
2: Ganti ban karo ganti opo liyane ae.
1: Pak Adre Purwodadi, tapi lantasnya masih lancar, itu yang paling penting ya di Meranggen. Ya,
2: masih lumayan lancar pagi hari ini.
1: Betul. Pak Andre, Mas YP, Mas YP, Salatiga Semarang ya. Aku sudah sampai Tuntang, lalu lintas lancar, cuaca cerah, hawanya adem banget. Sudah sampai
2: Tuntang lewat Dungjati ya tadi ya Pak ya?
1: Salatiga Semarang.
2: Salatiga Semarang.
1: Perjalanan sudah sampai Tuntang, lalu lintas lancar nih, hawanya dingin banget katanya Pak Andre. Sehat selalu semuanya ya, salam dari Andre 1199 Dukun.
2: Dukun.
1: Pak Zuhri Al-Bukhari.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
2: Bang YB.
6: Dari Ungaran sampai Serondol lancar ki. Ya biasa banyak truk pasir. Terus masuk tol masih banyak truk pasir juga. Terus interchange yang mau ke Jatinggala ya, dari atas itu fuso-fuso jam gede juga pada parkir masih diopiak-opiak sama petugas tol ki.
1: Oh keren, yaudah. Ya, itu tetap ada penindakan toh.
2: Iya nih kayaknya. Nih.
6: Itu Mas Jamal, Jamal. Ini sudah ke arah Kendal, ki. Terus cuaca cukup cerah sekali. Tol pinggir-pinggir sudah kelihatan mulai coklat karena rumputnya habis dibabati ya. Garing. Apakah ada ketersendatan selain Brangsong? Tapi Brangsongnya yang arah ke timur juga, jadi. Semoga arah barat lancar gitu.
2: Masih lancar.
1: Udah lancar.
6: Terima kasih Mas Yuda, Mas Jamal, sehat selalu, sukses selalu. Sehat.
1: Amin.
6: Mas Yuda, Mas Jamal yang di truk mogok Brangsong itu ya, yang dari Semarang juga agak tersendat karena banyak yang putar balik di belakang truk mogok itu ya. Lah kondisi yang dari Kendal ke arah Semarang kan juga padat Mas, akhirnya juga tidak bisa langsung muter mulus kan ya, menyebabkan ketersendatan deh akhirnya
2: untuk putarnya.
6: Tapi yang dari barat ini the woman ya.
2: The woman.
6: Sudah sampai lampu merah juga ya Mas, lampu merah jalan lingkar loh Mas. Oh lebih panjang lagi ternyata Mas. Oke ini woi panjang Mas, sudah Mas Jamal. Okay. Yang dari Kendal masuk ke Semarang ya.
1: 10 menit ya kawan.
6: Ini sudah cukup panjang. Ah ini sudah sampai apa tinggi jenenge?
2: Loh apa?
6: Apa tinggi? Mataris.
1: Ketigaan Ketapang lah Facebook.
6: Berangsur sampai sini Mas, sampai futsal, hampir sampai futsal. Futsal bara
1: para futsal nanti menawi seperti Gan Ketapang lah pokoknya ya.
6: Mas Jamal.
2: Ya kita lagi gelagap-gelagap kangelan sampai endi ya.
6: Arah Kendal juga hati-hati okay. Semua pokoknya.
1: Oke. Okay.
6: Matur nuwun.
1: Monggo kalau mau Anda tetap ikut antre ya. Koyone kok Pak Zuhri Al-Bukhari menjelaskan ini kok heboh dan medeni banget gitu ya kawan Rasika.
2: Sampai endi sampai
1: betul.
2: Endi, sampai
1: tapi kalau untuk secara waktu ya 10 menitan
2: 10
1: aja kok.
2: 10 menitan dan Pak Zuhri Al-Bukhari kan barusan lewatnya ya mungkin sudah agak berkurang sampai dengan siang ini.
1: Jadi karena ditambah juga di atas jam 8 truk-truknya sudah pada mulai berjalan. Sudah mulai
2: berjalan dan juga ini, para pekerja-pekerjanya yang naik motor tadi sudah berkurang. Mungkin agak berbeda situasinya dengan yang tadi.
1: Sekitar 10 menitan ya kawan. Tadi ketika di bawah jam 8 sih masih di bawah 10 menit, tapi sekarang sudah 10 menit lebih. Antriannya 10 sampai 13-15 menitan ya, kawan.
2: Motor-motor berganti dengan mobil-mobil gede-gede nih.
1: Yes, betul
2: sekali. Sudah boleh masuk.
1: Ini Pak Aji juga ngasih info, Mas Yud, Om Jamal, saya dari Pantura Cepiring ya ini, yang dari arah Weleri ke Kendal agak terhambat karena ada truk trouble persis di lampu merah sehingga menghambat laju di lampu merahnya, katanya Pak Aji dari kawasan Cepiring.
2: Cepiring arah Weleri.
1: Betul, dari kawasan traffic light Sri Agung Cepiring yang dari Weleri ke Semarang itu ada truk trouble. Berarti di Kendal ada dua nih, satu di Brangsong, satu di Cepiring. Arah Semarang semua ya.
2: Iya nih.
1: Ya, itu kawan Rasika update terbaru di
2: tambah
1: Kendal
2: satu,
1: ya.
2: Tambah satu lagi nih.
1: Tambah satu truk mogok ya. Di Pantura Kendal.
2: Agung Cipiring yang arah Weleri. Arah Kendal,
1: arah Semarang.
2: Iya.
1: Cepiring arah Semarang dari Weleri. Iya, kemudian iya, yang kedua di Pantura Brangsong arah Semarang.
2: Arah
1: juga
2: Kendalnya terhambat.
1: Betul. Kalau Anda mau, tadi kan kawan-kawan ada yang mau ke Batang Pekalongan ya. Kalau ke baratnya sih lancar semua. Tidak terimbas Cepiring sama di Brangsongnya itu yang merambat karena truk mogok. Pak Ayub Ashari, selamat pagi Rasika, update truk mogok juga ya yang di Pantura Demak Semarang depan PT Lulu Indonesia tadi sekitar Sayung sudah enggak ada.
2: Oh, syukurlah.
1: Saya tadi lewat jam 8.15 cuma merambat aja di U-turn kok. Namun maju sedikit depan PT Lulu ada mobil
2: yang menabrak pohon.
1: Bukan, kosek toh. Namun maju sedikit ada di depan setelah PT Lulu Indonesia terdapat mobil ARV putih trouble di depan PT Etercon Pharma di lajur sebelah kanan. Maju lagi ada truk berhenti di depan PT Hitsayung di lajur sebelah kiri. Begitu infonya. Saya dari Genuk mau ke Paramount Village lanjut Gunung Pati.
2: Nah,
1: apakah ada ketersendatan? Ketersendatan berarti ya sementara Genuknya itu tadi aja Pak Ayub.
2: Kalau di Paramount Village dan seterusnya kayaknya belum ada informasi ketersendatan Pak.
1: Sementara ya kalau siang hari ini jam 8 gini ya merambatnya di Genuk Pak. Tadi laporannya Pak Ipung sudah sampai pertigaan Genuk tuh. Pertigaan Genuk, pertigaan Gebanganom, Padiraya tuh.
2: Kali Gawe mungkin agak sedikit padat Pak. Karena tadi ada apa namanya banyak kendaraan yang putar balik di seputaran Genuk.
1: Betul sekali, setelah itu lancar Pak Ayub, cuma Genuknya saja nanti mulai dari pertigaan Genuk ya antriannya. Nih Pak Christian Raharjo nih udah sampai mana nih?
7: Baik, 18.13 untuk posisi dari Kali Gawe Genuk Sayung sampai Onggorawe ini sudah hampir sampai Lingkar Demak, ramai lancar.
1: Oke. Nah ini Pak Kodri juga ternyata menuju ke arah sana pun.
2: Oh, banyak.
1: Nih, dari Ungaran, Banyumane, tidak ada tantangan dan banyak kontestan.
2: Tidak banyak kontestan. Santai dan lancar.
1: Yes, saya minta lagu ah, As Long As You Love Me ya. Nek enggak ya Kutut Manggung, enggak apa-apa.
2: Kutut Manggung, aduh.
1: Turunan tol Tembalang sudah lancar lah ya. Bukan sudah lancar sih, lancar pagi ini. Iya.
2: Yeah. Ya kemarin ya terus do trauma. Ya. Satu jam.
1: Lah piye antrene sak jam kok.
2: Waduh lagi sampai awan iki piye iki.
1: Tapi ternyata untungnya kemarin sampai jam 9.15 itu sudah
2: bisa ditarik ya.
1: Nah ini situasi di U-turn Kubro ya. U-turn Kubro kalau dari beberapa kawan tadi butuh waktu 10 menit. Pak Kodri apakah juga sama?
2: Sampai U-turn Kubro bagaimana karena putar baliknya, Pak?
1: Ini di U-turn Kubro memang padat menjelang di titik U-turn
2: yang enggak merayap.
1: Yes. Kayaknya kalau aku lihat dari atensinya Pak Kodri dari video yang kedua sama yang ketiga ya sekitar 5 sampai 10 menitan sih.
2: Hati-hati pelan-pelan aja tapi tetap bisa untuk berjalan.
1: Yes. Kawan, ada hari peringatan baru loh. Nanti tanggal 13 Juli 2026, which is besok Senin.
2: Ya itu.
1: Pemerintah menetapkan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2: Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Melalui keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026, penetapan ini menjadi bentuk pengakuan terhadap keberadaan penghayat kepercayaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon minggu ini kepada Presidium Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau MLKI di Jakarta kemarin Senin 6 Juli 2026.
8: Dipilihlah pada tanggal 13 Juli karena pada rapat pada hari itu, rapat-rapatnya nggak panjang ya, memang rapat-rapatnya hanya 2 jam, 1,5 jam, tapi memang para tokoh-tokoh bangsa ketika itu kalau berargumentasi itu efektif, efisien, dan tajam. Karena mereka ini adalah juga para intelektual, termasuk dalam hal ini adalah Wongsonegoro. Wongsonegoro ini juga seorang intelektual yang menyematkan kata kepercayaan itu pada tanggal 13 Juli dan menjadi bagian yang penting di dalam pengakuan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini menjadi pengingat kita semua bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman, toleransi, penghormatan terhadap martabat setiap warga negara, dan tadi

Siaran Kelana Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Situasi di kawasan Pekalongan dan sekitarnya juga masih terpantau baik dan juga landai ya kawan Rasika. Dari kawasan Batang, Pekalongan, kota ataupun kabupaten dan juga Pemalang, jalur tol Semarang-Batang juga kedua arahnya sangat-sangat landai untuk akses Anda menuju dan ke Pekalongan, Semarang, ataupun sebaliknya nihil informasi kepadatan oleh antrian-antrian yang signifikan ngawarasika.

0: ya cuma di Kendal itu tadi aja. Ada dua lokasi truk mogok ini di kawasan Kendal.
1: Arah Semarang
0: semua
1: ya?
0: Arah Semarang semua, betul. Satu di Cepiring, satu di Pantura Brangsong, Ngawarasika. Merambat tuh kedua titik tersebut imbas truk mogok. Tapi selain itu, lancar. Yang lagi ramai di Pekalongan adalah kemarin kawan Polres Pekalongan mengungkap perkembangan kasus tewasnya pemuda yang di Karang Dadap ya, Ngawarasika, yang jadi perhatian dan juga sorotan hingga media sosial. Polres Pekalongan terus mendalami kasus kematian seorang pemuda yang ditemukan dengan luka, mohon maaf, di bagian leher di Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, dan sampai dengan saat ini polisi belum menyimpulkan tewasnya Daniel Faza sebagai kasus pembunuhan karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat Yusuf mengatakan sejak menerima laporan pada Minggu 7 Juli kemarin, Polres Pekalongan sudah melakukan olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, serta berkoordinasi dengan tim forensik. Dan untuk hasil nanti akan disampaikan menyusul. Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat mengatakan salah satu barang bukti yang menjadi fokus pemeriksaan adalah satu buah pisau yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Barang bukti tersebut akan diuji secara laboratoris untuk memastikan adanya bercak darah ataupun DNA yang ada di pisau tersebut, dan total sudah memeriksa 7 orang saksi untuk mengungkap kronologi kejadian tewasnya seorang anak muda berusia 21 tahun bernama Daniel Faza yang ditemukan luka di bagian leher di Desa Karang Dadap, Kabupaten Pekalongan, yang sampai dengan saat ini masih jadi perhatian oleh banyak sekali netizen dan juga warga net mengenai kasus meninggalnya seorang pemuda di Karang Dadap, Pekalongan tersebut. Sekali lagi, situasi di Pekalongan, Batang, Pemalang lancar ya.
1: Pantura Karang Jompo lancar ya.
0: Oh, Karang Jompo ya lancar. Ya.
1: Karang Dadap ada peristiwa, Karang Jompo aman Pak ya.
0: Aman.
1: Selamat pagi untuk warga Karang Jompo, Pak Agus Soro pagi ini. Apa kabar?
0: Oh, ini Pak Astohar juga ngasih informasi di Kubro ya, Ngawarasika.
1: Sudah sampai Kubro nih.
2: Baik, Bu Jamal dan Mas Yuda.
1: Oke.
2: Okay. Serta kawan Rasika 742 di bawah jembatan Tol Kaligawe terpantau lancar. Namun kelihatannya ya lancar lah, ini juga lancar. Jadi sini juga lancar kok. Tadi sempat ada penumpukan di sana ya, itu ya. Yang menuju ke kota kelihatannya ada penumpukan.
1: Di padat ya.
2: Itu ya di depan pintu air Seringin atau pintu air itu ya. Kok Seringin. Tegang. Terus dari Tergoyo nampak terpantau masih lancar ya. Sebenarnya kita mau nerbangin drone ya Mas ya. Oh ya, di situ tersedat kelihatannya itu yang ke itu bis hijau itu apa, Taruna apa itu. Itu juga terhenti. Demikian yang kita sampaikan. Di bawah Tol Kaligawe terpantau lancar. Dari bawah jembatan Tengah Astuar, semoga berkah, tetap semangat dan tetap fokus sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Astuar persis apa berhenti di bawah jembatan Tol Kaligawe loh, ki Pak Astuar guys.
2: Jamal dan Mas Yuda, kita di depan Pasar Kublo ya. Di sini terjadi penyendatan ya, terutama yang dari pelabuhan kan ketemu di sini. Ya ini menyumpel di sini. Jadi tersendat di sana sudah kenceng banget ya. Dari utara kenceng ya, cuman terhenti di sini. Bahkan ada yang itu, oh ya, bukan dia, bukan parkir ya, memang tersendat.
0: Antre tadi masuk SPBU Pak.
2: Seperti ini info lanjutan, teman-teman itu nampak di sana juga banyak mengantri. Seperti ini dulu tambahannya. Okay. Kembali ke studio.
0: Baik, informasi yang tadi terakhir dari Pak Christian Raharjo pada mau ngantre
1: masuk
0: SPBU Pak, itu kendaraan-kendaraan di depan SPBU Kubronya yang kelihatan dari seberang rutenya Pak Aswar kok opo kayak kok domande kabeh retretnya kayak. Betul. Informasi sementaranya itu update-nya Pak Astohar. By the way guys, kita udah dapat info ya. Tadi yang di Jalan Arterio Sudarso kan sudah mulai ada pembongkaran titik median jalan tuh.
1: Ya.
0: Informasinya, nah kita dapat update untuk kegiatan pekerjaan jalannya itu mulai tanggal 10, which is hari ini, 10 Juli sampai dengan 10 September 2026.
1: Wah, 4 bulan nih.
0: Betul.
1: Juni, Juli, Agustus, September.
0: Akan ada peningkatan mutu dan juga kualitas jalan di Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang yang berlangsung dari 10 Juli sampai dengan 10 September 2026 yang akan dikerjakan oleh BPPJN Jateng DIY. Titiknya itu mulai dari depan Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai dengan SMK Nasima. Dari titik tersebut ya, sampai dengan SMK Nasima Kawarasika untuk titik dan juga ruas yang akan dikerjakan di Jalan Arterio Sudarso ya Kang Warasika. Jadi mulai dari sekitar Rumah Sakit Samsu Hidayat itu berapa ya? 1 km ada nggak sih menurutmu? Lebih?
1: Kok kira-kira berapa ya? Masalahnya jarang lewat. Kalau 1 meter sih ada ya, Bung.
0: 1 km?
1: 1 km adalah.
0: Oke. Okay. Itu ya kawan, dari sekitar Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai dengan SMA Nasima, pekerjaan ruas jalan yang akan dikerjakan Kawarasika. Makanya mulai hari ini Kawarasika itu ada beberapa titik median jalan yang dibongkar dan sudah ada alat-alat berat tuh pada standby di sana.
1: Dan kawan-kawan sudah siap di sana.
0: Betul. Oh ini kalau katanya kawan rekas, betul pun 1 kilometeran. 1 kilometeran ruas berarti kurang lebih ya, kurang lebih nanti untuk detailnya kita tanyakan lagi ke kawan-kawan di BPPJN. Tapi untuk pekerjaan di Jalan Arterio Sudarsonya sekali lagi sudah ada jadwal dan rilis kalau pekerjaan akan dimulai 10 Juli hingga 10 September 2026 yang di Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang. Mumpung ini ya, ada kawan kita tadi yang membahas Kubro, Pak Sohar. Mumpung bahas Kubro Sisan ya, di jalur yang sama di Jalan Arterio Sudarso, Kota Semarang. Bu Heni Novi, terima kasih sudah menemani perjalananku. Jam 8.32 sudah sampai kawasan Industri Candi, sudah sampai kantor, lancar semua.
1: Selamat bertugas, terima kasih.
0: Matur
1: salam Gaspol.
0: Pak Afan Gafar.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Pagi ini hari Jumat 10 Juli ya, pukul 8.15 menyapa dari Taman Pertigaan ABC Salatiga. Situasi pagi ini terpantau lengang, lancar, sepi ya, termasuknya nggak terlalu ramai. Menyapa saja dari Kota Salatiga Mas Yuda Bung Jamal.
0: Wah, ini sudah
3: cuaca cerah Mas Yuda Bung Jamal. Wonten mawon Mas Yuda Bung Jamal, sehat selalu Mas Yuda Bung Jamal dan kawan-kawan Rasika.
0: Amin.
3: Terima kasih, matur suwun.
0: Ya wis tuh ya, ada dua versi tuh Semarang Salatiga. Yang satu sudah sampai KIC, yang satu sudah sampai mana, Bung?
1: Yang satu sudah sampai di
0: Salatigone.
1: Salatigonya berarti bolak-balik.
0: Lah ya wis, Bu Heni Novi lancar, Pak Afan Gafar lancar ya, Semarang Salatiga dua arah lancar.
1: Sing penting aja lewat Kendal sih.
0: Lah kenapa ke Kendal?
1: Lah tadi ada yang mogok sedikit. Mosok Bu Heni Novi arep muter Kendal.
0: Kawan, kita juga dapat informasi dari Pak Iwan Susanto dari PPK 31 BPPJN Jateng DIY. Nah, ini mengenai pemeliharaan jalan di Jalan Lingkar Demak. Ya, ki yang setiap siang marak ke
1: agak terhambat
0: toh, betul, terutama kemarin.
1: Ya, sampai Lingkar Demak. Iya betul nih.
0: Kegiatan di ya betul lah yang ngasih info Pak Iwan.
1: Lah, iya,
0: Pak Iwan Susanto ngasih info Kawarasika kegiatan peningkatan atau pemeliharaan jalan di Jalan Lingkar Demak arah Semarang akan berlangsung sampai dengan Sabtu malam. Lanjut Senin 13 Juli 2026 pekerjaan akan dilanjutkan hingga jembatan Konang atau Lingkar Demak tapi yang arah menuju ke Kudus. Oh, berarti fokusnya berarti masih di jembatan ya Pak Iwan Susanto ya?
1: Dekat jembatan itu, dekat apa namanya?
0: Apa?
1: Makam
0: jembatan Bekonang toh.
1: Ini kok ada yang panjang banget di bawah ini apa ini?
0: Berarti fokus pemeliharaan jalannya ada di area jembatan, Pak Iwan. Satu di jembatan Kadilangu, setelah jembatan Kadilangu nanti geser ke jembatan Bekonang.
1: Jembatan Konang aja nggak pakai be.
0: Loh, kawan-kawan nyebutnya ada be-nya kok.
1: Jadi jembatan Konang.
0: Iya, penyebutan kalau, aja.
1: Kalau Bekonang itu soalnya di daerah Solo.
0: Mana?
1: Bekonang itu Sukoharjo.
0: Oh.
1: Jembatan okay, Konang.
0: Okay. Nah, ini Lingkar Demak ya, kawan. Pemeliharaan di jembatan Kadilangu Lingkar Demaknya masih berlangsung sampai besok hari Sabtu. Dan nanti Lingkar Demak masih akan ada pekerjaan lagi, yaitu geser ke Jembatan Konang.
1: Ini arahnya masih sama atau arah ke sebaliknya nih?
0: Yang Kadilangu.
1: Kadilangu.
0: Yang Kadilangu udah geser arah Semarang
1: ya, kemarin. Arah Semarang, ya. Jadi untuk Anda yang mau lewat, ya lewat kota dulu sementara, seperti arahan kawan-kawan.
0: Betul sekali. Matur suwun Pak Iwan Susanto laporannya. Ini langsung dapat timeline pekerjaannya nih di Jalan Lingkar Demak yang arah menuju ke Semarang. Pak Agus Purwanto.
4: Teman 3 Semarang ya. Sudah sampai
1: Tentang, lalu
4: Tasnajar, cuaca
1: cerah. Di mana ini
0: Pak? Panjangan ini mesti.
1: Tunjangan ya tapi ya. Lanjutan. Lalu
4: ke Semarang.
0: Eh iya enggak?
4: Jalan juga sampai Tuntang, lalu Tasnajar.
0: Ya Pak, bicara Pak.
1: Mana nih Pak?
5: Pak sempit jalannya. Jamal, ya. Mas Yuda, ini truk yang di Mateseh depan masa Mateseh ini sejak kemarin pagi ya. Belum dievakuasi.
1: Baru dievakuasi.
5: Lalu lintas ya. Lancar. Terima kasih
1: Pak.
0: Matur suwun.
1: Meteseh.
0: Meteseh Boja apa Meteseh Tembalang? Aku kok tidak notice.
1: Kalau yang Tembalang kayaknya enggak ada informasi ketersendatan ya.
0: Apa nih?
1: Meteseh. Kayaknya Meteseh Boja kayaknya ya. Karena jalannya
5: kayak gini. Bung Jamal. Mas Yuda, ini truk yang di Mateseh depan Pasar Mateseh ini sejak kemarin pagi.
0: Pasar Mateseh
1: ya, berarti Pasar Mateseh.
0: Pasar Mateseh berarti Tembalang toh?
1: Tembalang ada ya.
0: Emang pasarnya. Di Mateseh Boja ada pasarnya?
1: Enggak tahu.
0: Ya,
1: tahunya ini ada pabrik genteng di belakangnya ini. Pikiranku kok Boja.
0: Oh. Ayo Pak ditambahi Pak.
1: Mateseh Boja apa Mateseh mana nih Pak?
0: Ya wis matur suwun, nanti kita dalami lagi infonya. Lain itu Pak Kagendra bilang gini, menghindari Lingkar Demak jangan lewat kota Mas. Kan sebelum Pasar Bintoro ditutup kemarin sore numpuk di sana dan lingkarnya malah lebih pendek. Wih, masuk Pak. Lah katanya kemarin sampai Boja, sampai Jebor.
1: Antriannya mending lewat ini, Lingkar. Terus enggak lewat kota aja gitu.
0: Kemarin sampai Jebor loh Pak, masuk kan antre dari Jebor sampai Kadilangu. Saya antre 40 menit. Mau antre 40 menit. Wong ada jalur yang lain. Bisa lewat pasar mana? Bisa lewat
1: kota.
0: Jebor lurus ke kota. Ya kan? Ya wis nanti dicek lagi lah, tapi untuk kondisinya saat ini jam 8.50 masih belum ada antrian-antrian yang signifikan ya di kawasan jembatan Kadilangu, Jalan Lingkar Demak dan sekitarnya. Nih katanya Pak Danet nih Meteseh Boja enggak ada pasarnya. Berarti pasar Meteseh Tembalang. Yang disampaikan oleh Pak Agus Purwanto Kwimau. Pak Setiadi.
6: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda.
1: Pagi Pak.
6: Menginfokan dari Semarang Mojopahit sampai ke flyover Meranggen lancar, tidak ada ketersendatan, tidak ada truk ataupun tangki yang mogok.
0: Oh, udah gak ada sip.
6: Sudah los.
0: Wah, mantap, matur suwun. Kita menutup jam 9 pagi ini dengan catatan yang sudah kita langsung hapus ya. Yaitu dua truk mogok di sekitar Jalan Raya Meranggen arah ke Gubuk. Nih pantauannya Pak Setiadi, truk tangkinya gak ada, yang ngatiban juga sudah gak ada.
1: Berarti sudah lancar lah.
0: Sudah lancar, ya. Betul. Pak Hanung.
1: Pagi Pak Hanung.
7: Pagi Mas Yuda yang dari Kudus, dari Demak arah Semarang, kemacetan Terboyo itu sudah sampai Kalibabon.
0: Okay.
7: Mungkin bagi teman-teman Rasika yang belum masuk Terboyo dari arah Kalibabon lebih baik ke Bangetayu. Saya sudah kurang lebih 20 menit ini baru sampai. Mana nih ya? Pondok itu tuh, Minal Waton apa itu.
0: Ya. Oke. Ini ternyata Pak Saiful Anies juga sama, lagi antri di Kalibabon juga. Ada apa? Ada putar balik Pak. Ada putar balik, ada jalur menyempit di sekitaran Genuk. Masih biasa, tidak ada kejadian yang signifikan di Genuk. Tapi antriannya saat ini udah sampai Kalibabon nih. Anda kalau mau antre, monggo silahkan antre sebentar, nanti masuk Walter Mongin CD. Atau kalau jauh di sana, bisa masuk Karang Roto kalau mau. Ya.
1: Lewatnya Karang Roto.
0: Iya, Karang Roto Genuk toh. kalau mau ya, kalau tidak mau ya antri sebentar nanti masuk Walter mau ngisi di.
1: Iyalah nggak apa-apa lah, mending itu lewat Walter nanti terus tembus ke arteria.
0: Yes, oke.
1: Okay. Jadi jangan lupa tetap safety di jalan, tenang di jalan, hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Memasuki tahun ajaran baru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melarang keras segala bentuk perpeloncoan dan kekerasan selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Aturan resmi ini berpedoman pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 guna memastikan hari pertama sekolah berjalan ramah dan aman. Dalam regulasi tersebut, sekolah dilarang mewajibkan penggunaan tas karung, topi rafia maupun papan nama yang menyulitkan siswa. Aturan ini juga secara tegas mengharamkan tugas teka-teki makanan aneh, aksi bentakan senior, hingga hukuman fisik. Pihak otoritas menegaskan seluruh atribut MPLS harus tetap sopan, edukatif, dan tidak membebani biaya orang tua. Jika ditemukan pelanggaran di lapangan, pihak sekolah akan dijatuhi sanksi berat. Kampung keluarga berkualitas Manggar Lestari Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat berhasil meraih predikat terbaik tingkat nasional 2026. Prestasi ini diraih lewat inovasi paket wisata edukatif Super Daddy yang mengusung tema kebersamaan utuh antara ayah dan anak. Kepala Desa Lerep Sumaryadi menyatakan program yang sudah berjalan 2 tahun ini telah diikuti sekitar 500 keluarga. Lewat program tersebut, ayah dan anak diajak menghabiskan waktu bersama dengan membajak sawah, bermain di sungai, memanen singkong hingga belajar gamelan. Di sisi lain, Bupati Semarang Esti Nugraha yang menyerahkan penghargaan pada peringatan Hari Keluarga Nasional Rabu kemarin, turut mengapresiasi penurunan angka stunting di Kabupaten Semarang yang kini sukses menyusut hingga 1,6%. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tetap terjamin penuh. Merespon ratusan calon murid yang tidak lolos seleksi sekolah kemitraan, Pemprov Jawa Tengah bergerak cepat menyiapkan skema bantuan pendidikan untuk 5.000 warga miskin ekstrim. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan kuota 5.000 bantuan tersebut akan disalurkan secara proporsional baik ke sekolah negeri maupun swasta. Langkah taktis ini diambil agar tidak ada lagi anak di Jawa Tengah yang putus sekolah akibat kendala biaya. Untuk tahun ini, Pemprov Jawa Tengah sendiri telah menyediakan daya tampung sekolah gratis di tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri mencapai lebih dari 231 ribu siswa baru. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Jam 9 pagi kawan, satu lokasi yang antreannya sudah mulai mengular adalah di Jalan Pantura Genuk ya. Tidak ada kejadian apa-apa kawan, Rasika masih sama dengan apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, masih karena ada titik jalur yang sedikit terimbas karena pekerjaan saluran IPAL, kemudian juga putar balik di Gebang Anom dan Padiraya, udah itu aja, gak ada kecelakaan, gak ada truk terguling, gak ada banjir, gak ada sesuatu hal yang gede gitu kawan Rasika, masih sama informasinya dengan apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yang pada antre di kawasan Genuk tuh, karena tadi kita tutup jam 9 kan informasinya kok katanya sudah mengular sampai dengan jembatan Kalibabon dan sudah berhenti kurang lebih 20 menitan kan kawan Rasika. Jadi ya 20 menit aja belum lepas apalagi nanti sampai terboyo, karena untuk saat ini memang sejak tadi jam 8 pertama kali kita dapat info dari Pak Ipung tadi yang melintas dari Genuk menuju arah Terboyo sudah rapet memang sejak jam 8 dan puncaknya sampai jam 9 tadi yang infonya mengular hingga ke kawasan Kalibabon. Kalau Anda ingin menghindari ya monggo silahkan kalau dari jauh sana dari Sayung bisa masuk ke jalur yang tembusnya ini jalurnya Karangroto ya. Jalan Raya Ratancilik kalau kawan-kawan Rasika nyebutnya bisa ambil Sayung Ratancilik yang sebelah opo sebelah Bantes itu ya, sebelah Bantes atau sebelah Pasar Sayung juga monggo silahkan kawan Rasika, atau Anda juga bisa melintas Onggorawe menuju arah ke Bulusari, monggo juga silahkan, tapi dengan Anda lewat situ waktunya ya podo sebenarnya ya antara 20 sampai 30 menitan. Nah, kan lewatnya dalannya lebih cilik ya kan, menggok-menggok, melebu-melebu ya kawan Rasika. Nah, sementara kalau Anda antre dari kawasan Kalibabon sampai dengan kawasan Genuk lah ya, kawasan Padiraya atau menjelang Terboyo itu kurang lebih kalau aku mencatat rata-rata waktu satu minggu ini itu juga sama, kurang lebih sekitar 20-30 menitan juga. Jadi enaknya lewat mana? Aku tidak mau menjawab, silahkan Anda putuskan sendiri dari dua informasi yang barusan aku sampaikan mengenai kepadatan di kawasan Pantura GG and Unuka di kawasan Genuk ya kawan Rasika. Tidak ada kejadian, sekali lagi tidak ada kejadian. Masih sama dengan apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu sampai dengan sekarang. Tapi memang kurang lebih satu bulan ini puter balik di Genuk dan juga Gebang Anom antriannya bikin iki ya, bikin rame banget memang. Soalnya ditambah masih ada titik jalur menyempit juga di beberapa lokasi untuk pekerjaan saluran IPAL. Lalu aku mau update ke Jalan Lingkar Kudus. Soalnya Jalan Lingkar Kudus ki beberapa hari ini kalau sudah jam 9.10 ngenekin drawasi ya kawan Rasika. Antriannya kok sampai Pantura kemarin aku mencarat hari Kamis. Nah, untuk saat ini bagaimana? Belum ada pantauan langsung sih. Cuma koyone sih sudah mulai panjang juga harusnya di Jalan Lingkar Kudusnya kawan. Imbas peningkatan mutu jalan di kawasan Simpang Jepang di Jalan Lingkar Kudus arah Semarang. Soalnya kemarin ya mulai jam-jam segini gitu, ketersendatannya sudah langsung mengular sampai Pantura, perbatasan masuk Jalan Lingkar Kudus itu. Tidak hanya di Lingkar Kudus, tapi di Lingkar Demak. Nah ini sudah ada beberapa pertanyaan, Lingkar Demak bagaimana, Lingkar Demak bagaimana? Kalau aku buka di CCTV-nya di Sub Kabupaten Demak di Simpang Jebor, sih masih mengalir ya, yang arah masuk ke Lingkar Demaknya. Masih tetap ada bleng-bleng-bleng masuk dengan kenceng gitu, wik. Jadi ya kalau ini masih belum ada kepadatan atau antrian yang panjang kawan Rasika, karena tadi kita dapat info dari kawan kita yang langsung bertugas di sana yaitu Pak Iwan Susanto dari BPPJN Jateng DIY untuk jalur Pantura Semarang Demak Trengguli dan Kudus. Itu di Jalan Lingkar Demak pekerjaan di jembatan Kandilangu arah Semarang akan dilakukan sampai hari Sabtu ya kawan Rasika. Saat ini sudah geser arah Semarang sejak kemarin dan pekerjaan sampai dengan hari Sabtu arah menuju ke Semarang. Nah, setelah itu nanti akan geser ke jembatan Konang yang ada di Jalan Lingkar Demak juga masih ya, masih di rute yang sama ya istilahnya. Nanti akan geser ke jembatan Konang kawan Rasika. Itu kalau aku lihat di Jalan Lingkar Demaknya sih masih baik ya saat ini. Coba tadi Pak Christian Raharjo piye Pak? Ini tadi Pak Christian Raharjo tepat jam 9
1: 58 sudah sampai area Trengguli, barusan melintas di kawasan Lingkar Demak dari arah Kota Semarang menuju Kudus. aman, ramai lancar.
0: Arah Semarangnya, Pak?
1: Tanpa alat-alat berat ada di arah sebaliknya yang menuju Kota Semarang, tapi belum dimulai ya. Jadi masih lancar.
0: Matur suwun Pak Kertanegarjo. Nah itu nggih, yang bertanya jam 9 pagi lingkar Demak, karena kemarin antreannya jam 9 gitu sudah sampai Jebor sana. Tapi untuk saat ini, sampai detik ini paling tidak ya, aku menyampaikan ini situasinya masih baik di jalan lingkar Demak, kayak arah Semarang, terutama di jembatan Kadilangu kan, yang masih ada pekerjaan peningkatan pemeliharaan jalan di sekitar jembatan Kadilangu Demak. Pak Puji Waluyo, antrean imbas truk mogok di Pantura Brangsong sudah sampai pertigaan Ketapang ya. Oke Pak Puji, tadi terakhir kita dapat info kawan kita merambatnya sekitar 13 menit. Coba nih Pak Puji Waluyo, nanti antre berapa lama ini yang sedang merambat di jalan Pantura Brangsong Kendal yang arah menuju ke Semarang Awarasika ya. Ada truk mogok di Pantura Brangsong Kendal. Kita buka headline dulu di News Flash, ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini.
2: News Flash. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tingkat tinggi bersama Kepala Danantara dan tiga mantan Perdana Menteri Thailand untuk memperkuat arsitektur ekonomi regional. Kerjasama ini berfokus pada kolaborasi investasi skala besar, pengelolaan aset, serta pendanaan bersama di bidang pangan, infrastruktur, dan teknologi hijau lintas kawasan ASEAN. Demikian News Flash.
0: Nah itu sementara di panturanya ya Kang Warasika, ini Pantura Kendal, Pantura Kota Semarang, Pantura Demak, Pantura Kudus, wah itu langsung ada caratan semuanya di sana. Kita geser dulu ke jalur yang lain ya, ini soalnya Pak Ahmad Habibi Kolik mau perjalanan ke Kopeng, dari Semarang ke Kopeng. Terakhir tadi kita tutup jam 9 pagi juga dengan informasi dari Bu Heni Novi dan Pak Afan Gafar, Semarang Solotigo lancar Pak Ahmad Habibi. Sampai dengan jam 9 pagi tadi terakhir informasi kita terima dari dua kawarasika. Dan untuk perkembangan ke depan nanti kita cek lagi, tapi aku masih mengkopi laporan beliau-beliau tadi jam 9 yang Semarang Solotigo, kedua arahnya masih ramai lancar. Guys, yuk guys, berikan aku lagu yuk, kawarasika. Kawan-kawarasika wanita kali ya. Ya, betul. Yuk, kawan-kawarasika wanita, ini adalah waktu Anda. Tapi aku cuma sampai jam 10:30 aja ya. Setengah 12 aja ya. Aku nanti tutup Kelana Kotanya jam 11:30 ya kawan, karena ini hari Jumat. Jadi ayo kawan-kawan Rasikawati, ini waktumu. Lagunya Indonesiaan aja ya, Indonesiaan aja. Jangan yang jadul-jadul ya, minimal tahun 2000-2005 lah minimal. Jangan yang 80-90-an ya kawan. Kemudian minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Jangan ada tok ya yang bisa nyanyi ya, minimal 50 orang. Yuk kawan-kawan Rasika, wanita-wanita di luar sana, berikan aku lagu untuk segera aku pasang untuk menemani apa? Menemani kegiatan kita semuanya, update lalu lintas kawan di Kelana Kota edisi siang hari ini. Silahkan bapak, ibu ya, silahkan untuk ibu-ibu, monggo-monggo. Ini adalah waktu Anda semuanya untuk memilih lagu. Bapak-bapak ekosik ya. Lanang-lanang ekosik ya, aku tak mau kenalan sama kawan-kawan Rasikawati-Rasikawati dulu nih. Yang siang hari sedang bersama aku, Pak Edi Suprianto.
3: Selamat pagi mas.
0: Pagi pak.
3: Ini tampak dari dalam kawasan KIW ya, mau keluar aja sudah antri panjang banget ini.
0: KIW? Tumben. Oh iya, oh ini Pak Edi Suprianto ngasih info di KIW Ngawarasika. Biasanya kalau jam segini sudah mulai ada antrian-antrian gini-gini tuh biasanya KIC yang lebih sering ya frekuensi kita dapatkan laporannya, tapi ini tumben ini KIW. Katanya Pak Edi Suprianto baru keluar gerbang atau gardu KIW aja sudah padet informasinya, laporannya pagi hari ini. Wah, matur suwun informasinya ya Pak Edi Suprianto. Ini kendaraannya mau keluar semua sudah pada antre dari berbagai merek ya Pak Edi. Ini terkait Pak Edi Suprianto juga ada mereknya kayak yang di depan nggak Pak Edi? Atau polosan aja? Ini, duh, es krim favoritku juga kuwi ngarepe Pak Edi Suprianto ki meh diterke ngendi kuwi. Bu Fia El Husna Liodra, boleh gak mas? Boleh, hari ini pokoknya untuk seluruh kawan-kawan wanita-wanita yang kawan-kawan Rasika perempuan, yuk berikan aku lagu kawan Rasika. Mau lagu yang apa, Bu Fia? Ini Bu Fia El Husna katanya minta lagunya Liodra, boleh nggak untuk menemani aku menjahit? Pesan terakhir. Oke, baik, matur suwun. Bu Fia El Husna. Kemudian aku bersama Pak Narendra.
4: 9.20 perjalanan dari Welahan ke Kendal. Lingkar Demak 9.20 lancar.
0: Oke, masih lancar.
4: Ini
0: ya.
4: Sudah masuk tol Demak. Terima kasih.
0: Sek, pertanyaanku adalah aku tuh masih mencari tadi jam 7.50 ada truk kontainer nabrak pohon di jalan Raya Trengguli yang arah menuju ke Welahan. Pak Narendra atau Pak Krisyan Raharjo belum ketemu, Po? Atau sudah tidak ada? Pak Naren, masih di ruang dengar toh, Pak? Aku kok tadi jam 7.50 tuh mencarat ada truk kontainer nabrak pohon nih di jalan raya ya, bukan jalan pantura ya. Jalan raya Trengguli yang arah menuju ke Welahan. Sudah nggak ada, Po? Soalnya tadi kok dua arah tuh agak merambat. Sekitar ya pendek sih sebenarnya masihan, 5-10 menitan. Cuma kok katanya Pak Narendra ngacir aja sudah sampai Lingkar Demak. Ya wes kalau gitu lancar ya. Berarti, oh ini udah ngasih tambahan lagi.
4: Kontainer yang setelah lampu merah Trengguli arah Jepara sudah dalam penanganan.
0: Oh, udah penanganan.
4: Sebentar lagi paling sudah selesai. Itu tidak menimbulkan kemacetan, no. Lancar-lancar saja.
0: Oh ya, wes syukurlah kalau gitu. Soalnya tadi jam 7-an tuh antreannya cukup lumayan dua arah untuk ukuran jalan raya Trenggulinya. Nggih pun matur suwun, Pak Narendra, untuk infonya sudah dalam pantauan ini ya, petugas untuk proses evacuation. Pak Erik Gusti ya, tak simpen untuk sesok ya Pak Erik ya. Hari ini kita bersama kawan-kawan Rasikawati dulu nih. Kemudian dari Bu Ani, selamat pagi Bu Ani. Bu Ani minta lagunya Alamak ya. Oke, Bu Widi, Jatisari, Soulmate ya, Yofi and Nuno. Oke Bu Widi, ini Bu Widi mau tindakan kemana nih? On the way Salatiga. Ya wis, berarti nanti bisa info barengan ya sama Pak Ahmad Habibi tadi yang juga perjalanan mau menuju arah ke Kopeng. Nanti saling-saling update lagi ya. Sementara sampai jam 9.20 ini masih lancar Semarang Bawen, Semarang Salatiganya. Thank you Bu Widi yang baru mau on the way Salatiga. Salam Jumat penuh berkah untuk semuanya. Bu Wuwu Ferdining Siwi, sila on 7 ya saat lanjut usia. Oke Bu Siwi, diterima usulan lagunya Mbak Ayum Indria Ikro ya, atau Teh Hijau. Ikro apa Teh Hijau ya? Teh Hijau aja kali ya Mbak Ayum Indria. Teh Hijau aja ya Bu. Sing milih kok malah aku ya. Lah Bu Ayum Indria ngasih pilihan, Teh Hijau ya Bu. Bu Septina, aku minta lagunya Potret yang salah. Oke, matur suwun. Kemudian aku bersama, oh ibu, ini Bu Julian. Lah Bu Julian barusan Raisanya muncul yang bahasa kalbu. Mungkin ada yang lain, Bu Julian. Bu Septi Ningsih, aku pesan lagunya Judika ya. Oke Bu Septi, aku masih punya kuota lagu, nanti kita pantau lagi ya kawan Rasika di Kelana Kota siang hari Jumat ini. Tapi sekali lagi aku cuma sampai jam 11.30 ya kawan Rasika. Informasi cuaca setelah ini akan disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Ahmad Yani Semarang, tetap di Kelana Kota.

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kamu habis donor darah?
1: Iya.
0: Nggak takut jarum?
1: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
2: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Anita Sumardi. Pengguna Jalan Nasional 3 yang melintasi wilayah Kecamatan Gambiran diminta mengantisipasi perubahan arus lalu lintas menyusul dimulainya proyek rehabilitasi Jembatan Gambiran Banyuwangi. Satlantas Polresta Banyuwangi memastikan rekayasa lalu lintas akan diterapkan sejak 14 Juli hingga 14 September 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus mengurangi potensi kemacetan selama proses pekerjaan berlangsung. Pengguna jalan juga diminta memperhatikan informasi lalu lintas terkini, mengurangi kecepatan saat mendekati area proyek, serta mengutamakan keselamatan dengan mematuhi petunjuk petugas di lapangan.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo menetapkan dua orang tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa di Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, tahun anggaran 2020-2021. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat Akmal bilang, kedua tersangka yakni MS, Kepala Desa Nonaktif, dan WS, Bendahara Desa Aktif, keduanya ditetapkan tersangka setelah berkasnya dinyatakan lengkap atau tahap 1. Dalam kasus ini, ditemukan kerugian negara mencapai 289 juta rupiah. AKP Selimat mengaku akan segera mengirimkan berkas perkara tindak pidana korupsi itu kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo untuk segera diproses hukum menuju tahap selanjutnya.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Kesehatan Kota Batu mencatat 47 kasus baru HIV selama Januari sampai Juli 2026. Kelompok populasi umum menjadi penyumbang terbanyak di susul pasien TB, sementara kelompok lelaki seks lelaki atau LSL juga tercatat menyumbang 4 kasus baru. Pengelola program TB dan HIV Dinkes Kota Batu, Yoni Hadi Purnomo, mengatakan masih banyak kasus yang masuk kategori populasi umum karena riwayat perilaku beresiko sulit ditelusuri. Selain itu, pola penyebaran kini semakin sulit dipetakan karena banyak aktivitas beralih ke platform daring. Sejak 2017, Kota Batu telah mencatat 691 kasus HIV. Dinkes terus mengintensifkan edukasi, screening dini, serta layanan tes dan pengobatan HIV untuk menekan penularan dan meningkatkan penanganan bagi masyarakat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, program MBG di Kota Solo kembali dilaksanakan mulai Senin besok seiring berakhirnya libur sekolah. Sebanyak 73 SPPG akan beroperasi secara serentak melayani para penerima manfaat. Selain menyiapkan operasional dapur, tidak ada perubahan menu MBG setelah libur sekolah. Menu yang diberikan kepada pelajar, ibu hamil, ibu

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Info Cuaca.
1: Ya, kita saatnya menuju ke informasi perakiraan cuaca untuk hari ini kawan, di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Setiap pagi Senin sampai dengan Sabtu jam 9.30 kawan, informasi cuaca harian bisa Anda simak di 105,6 FM Raska USA dan 88,9 Raska Pekalongan. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu perakirawannya, yaitu Mbak Rani Puspi Puspita Ekawati yang akan menyampaikan. Mbak Rani Puspita, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi para pendengar. Seperti biasa kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah secara umum mulai dari pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang di pagi hingga awal malam nanti ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam juga diperkirakan cukup baik, cerah berawan hingga berawan. Namun perlu diwaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan, terutama di wilayah Jawa Tengah yang cukup berpotensi. Kemudian untuk informasi tambahan, ini kami juga menginformasikan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah. Ini berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah ini diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
1: Berarti imbauannya yang biasanya waspada bencana hidrometeorologi pas musim-musim penghujan itu sekarang bencana hidrometeorologinya ganti?
2: Jadi menjadi potensi. Waspadai potensi kebakaran lahan atau kebakaran hutan. Karena memang cuacanya kan cerah sekali gitu ya Mas ya.
1: Mbak Rani, kalau kebakaran lahan atau kebakaran hutan itu masuk bencana hidrometeorologi?
2: Itu enggak sih Mas, itu dampak dari apa ya, dampak dari cuaca yang cukup panas. Kalau hidrometeorologi itu termasuk hujan lebat gitu Mas.
1: Oh, berarti dalam tanda petik bencana hidrometeorologi seringnya terjadi saat musim penghujan.
2: Penghujan, betul.
1: I see. Mbak Rani Puspita, thank you so much infonya.
2: Halo,
1: ya.
2: Halo Mas Yuda.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Cinta. Wah, mantap sekali ini baru pilihannya kawan-kawan Rasika. Ini aku bersama kawan-kawan Rasika Wanita dulu ya. Ini adalah lagu-lagu pilihan dari Rasika-Rasikawati yang saat ini sedang mendengarkan aku siang hari ini. Nah, ini katanya tadi dari Bu Fia El Husna bilang, "Mas, anakku minta disapa, namanya Farhan ya, lagi bermain. Farhan, siap untuk sekolah besok Senin?" Aja nangis lo ya. Berprai 3 minggu ya kan, terus besok Senin sekolah. Ya aja nangis. Kudu seneng. Besok tanggal 13 Juli 2026 ketemu lagi sama teman-temannya, ketemu sama bapak ibu gurunya. Ya, Farhan. Saiki dipuas-puaske dulu bermain paling tidak sampai dengan besok Sabtu Minggu ya, karena Senin sekolah lagi gitu. Wis bermain sing anteng ya, Farhan. Ibu ejek jahit. Aja diganggu ya. Thank you Bu Fia El Husna dan juga Farhan yang lagi main. Bu Sunarsih, aku minta lagunya. Kita usahakan lagi ya. Oke, ini udah berapa ini by the way? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8, yuk 2 lagi yuk guys. Selain Bu Sunarsih, aku bersama Bu Vivi. Bu Vivi di Kudus, aku minta lagunya Titik Nadir ya, dari Kahitna. Oke, Bu Vivi dari Kudus. Kemudian aku bersama kawan Rasika lagi, Mbak Ayum Indria, apa aja mau katanya. Oke, baik. Matur suwun, Mbak Ayum Indria. Kemudian aku bersama Ibu Aswati. Ibu Aswati minta lagunya Denting dari Meli. Ya wes, lagunya sudah penuh ya kawan Rasika. Nanti aku menutup jam 11.30 dan lagunya nanti ditutup sama Denting dari Melly Guslow di Kelana Kota siang hari ini. Lagunya sudah penuh ya kawan Rasika, matur suwun. Ibu-ibu semuanya, Bu Retno lagunya besok ya Bu. Lagunya sudah penuh ya sampai nanti jam 11.30. Sebelumnya kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa yang sudah disiapkan di redaksi Rasika saat ini.
1: News Flash. Kementerian Luar Negeri mengungkapkan sebanyak 61 warga negara Indonesia ditahan otoritas Timur Leste hasil dari operasi pemberantasan jaringan online scam, setelah 6 orang lainnya berhasil melarikan diri dari target penggerebekan. Hasil penyelidikan mengungkapkan satu WNI bertindak sebagai manajer, sementara sebagian lainnya merupakan mantan pekerja online scam yang berimigrasi dari Kamboja. Demikian News Flash.
0: Nah ini Pak Fajar Meilandri tanya, minta info lalu lintas dari Weleri menuju kawasan industri Candi. Nah jawabannya itu ada kepadatan di dua lokasi. Satu di Pantura Cepiring, ada truk mogok, tapi merambatnya masih pendek sih, di bawah 1 kilo. Kemudian yang kedua di Brangsong, karena truk mogok juga. Cuma di Brangsongnya aku tak buka atensinya Pak Pujiwaluyo nih. Pak Pujiwaluyo, perjalanan tadi setelah antre di Brangsong mulai Ketapang, sudah sampai KIB, antrian KIB pendek aja. Pak Puji, lah tadi antre di Brangsongnya berapa lama Pak Puji? 10 menit ada? Ini mumpung ada Pak Fajar Meilandri nih, yang menanyakan jalur dari Weleri ke Semarang. Tapi sementara itu ya Pak Fajar, ada dua lokasi yang jadi sorotan, satu di Cepiring, satu di Brangsong. Wes nanti langsung masuk ini aja. Langsung masuk tentara pelajar aja toh, dari Cepiring, soalnya Cepiring antrenya masih pendek, dari Cepiring langsung menuju tentara pelajar wush, sampai dengan Brangsong sana. Ya nggak pengaruh juga ya, wong antreannya juga nggak di sepanjang jalan tentara pelajar sampai dengan Ketapang sih. Tapi sementara itu ya Pak Fajar, laporannya Cepiring ada truk mogok tapi antreannya masih pendek, sama Brangsong juga sama ada truk mogok juga. Terakhir kita dapat info tadi jam 9.30 sampai sekitar pertigaan Ketapang antreannya ada truk mogok. Kurang lebih ya 10-15 menitan sih ketersendatannya. Kemudian aku bersama Pak Marsono. Ini Pak Marsono ngasih informasi Genuk Terboyo Kali Gawe 30 menit ya. Mana nih laporan?
2: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak Marsono.
2: Dari Genuk sampai Terboyo. Ini tadi di batas pukul 9.17, sekarang 9.37 sudah sampai di depan Unisola. Terima kasih.
0: Oke. Wah itu ya Kang Warasika ya, tantangan di sepanjang Pantura Genuk sampai dengan Terboyo itu berarti kalau Rasika himpun ada 3, pekerjaan saluran limbah, kemudian juga putar balik padi raya dan juga Gebang Anom. Kemudian yang ketiga ya di depan Unisulanya sudah kelihatan ya pekerjaan sheet pile-nya untuk nanti tahapan peningkatan mutu jalan Pantura Kaligawenya akan dilakukan. Itu jadi kurang lebih lokasinya di jalan sepanjang Genuk sampai Kaligawe itu ya 3 update-nya sampai dengan siang hari ini. Ini Pak Marsono tadi dari Genuk sampai dengan Terboyo 30 menit Kang Warasika. Nah ini Pak Slametli lewat jalan Tanggul Angin, jalan Pantura Tanggul Angin Kudus yang arah Semarang juga padat ini. Wah ada apa iki Pak Slametli iki? Truk mogok kah? Atau ada apa ini kok kemudian kendaraannya donganan kabeh iki dari videonya Pak Slametli? Oh bukan truk mogok. Wah ada apa ini Pak Slamet, nanti bisa kabar lagi ya. Ini kok di sekitar jembatan Tanggul Angin Kudus yang arah menuju Semarang kok antrinya rapat sekali di sana. Dilaporkan jam 9 lebih 35 pantauannya Pak Slamet Lee. Pak Rizky Septa Al-Fajar.
3: 9 lebih 50 menit lepas dari Lingkar Kaliwungu dari Semarang tadi ya, Bun. Untuk yang ke arah timur di beberapa titik padat ya, Bun ya. Di TL KIW tadi panjang banget antriannya. Terus di pertigaan intersense tol Kaliwungu juga yang dari arah barat ketersediaan juga cukup lumayan. Terus di pertigaan kawasan industri Kendal KIK itu juga padat banget pun.
0: Rapat
3: arah
0: juga
3: ke timurnya ya, arah ke selatan, arah ke barat. Wah cuaca cerah begitu pun.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Wah, matur suwun infonya Pak Rizky Septa. Ini berarti bisa jadi tambahan info ya untuk Kang Warasika tadi yang akan perjalanan dari Weleri menuju arah ke Semarang atau Kendal Semarang di update jam 9 lebih 50 ini Kang Warasika. Ternyata selain Cepiring, Brangsong, ya di jalan Lingkar Kaliwungu juga padat rapat sekali kendaraannya, terutama di simpang kawasan industri Kendal yang arah Semarang. Gak ada apa-apa ya, gak ada apa-apa toh Pak Rizky, cuma kepadatan-kepadatan kendaraan aja toh. Pak Rizky Septa. Iya kok ini kepadatan aja sih, nggak yang sampai ada kejadian sesuatu gitu loh Kang Warasika di titik-titik yang tadi disampaikan. Pak Yulianto Prasetyo, update jalur Gedang Anak, Jalan Gajah Mada, Pringapus. Dari Gedang Anak, Jalan Gajah Mada, Kota Semarang, via Tol Ungaran, Eksi Jatingaleh, Akpol, Simpang 5, lancar dua arah. Langsung balik dari Jalan Gajah Mada, Kota Semarang, Pringapus, Akpol, lewat Akpol, Tol Jatingaleh, Eksi Tol Ungaran, Babadan, Karangjati, Pringapus, lancar dua arahnya juga. Cuaca di sepanjang Kota Semarang sampai dengan Pringapus cerah ya. Di tanjakan Tol Tembalang, itu ada truk trailer, trouble. Posisi di lajur kiri, dan ada kegiatan perawatan jalan tapi masih lancar. Kemudian sampai dengan traffic light Karangjati, tengahnya masih ditutup ya. Masih ada kegiatan pembangunan solokan atau gorong-gorong. Oke, matur suwun Pak Yulianto Prasetyo. Pak Fauzi, nah tadi ya, mengcopy info dari kawan-kawan tuh. Genuk sampai dengan Terboyo tuh, rapet sekali, padet ya. 30 menit, kalau tidak mau antre bisa masuk Walter Mongin CD. Eh, mau ke bandara ya? Eh, mau ke bandara ya bisa toh. Masuk Walter Mongin CD, terus nanti lewat kota aja. Daripada antre Genuk sampai Terboyo, antre di Kubro. Jadi mending masuk kota aja, Pak Fauzi. Kalau saranku ya, karena antreannya tadi sudah 30 menitan dari Genuk sampai Terboyonya. Pak Rizka juga sama, Genuk juga. Ini situasi di pertigaan Genuk ya. Dari pertigaan Genuk tuh sudah rapet. Sampai dengan Terboyo sana. Tadi Pak Marsono butuh waktu 30 menit. Sementara itu dulu ya, Kang Warasika. Oh, satu lagi ding, ada Pak Dwi Hari.
4: Selamat siang Rasika, Mas Yuda.
0: Siang Pak Dwi.
4: Menginfokan aja, di Kaligawe terjadi kemacetan panjang ya.
0: Yuh.
4: Sudah mulai dari pom bensin arah ke Terboyo. Sedangkan dari arah Terboyo ke masuk Kaligawe juga panjang, sudah hampir melewati rumah sakit kelihatannya. Ini diimbas dari Pak Ogah yang menyeberangkan secara sembarangan Pak Yuda. Ya, gitu, terima kasih. Toh. Selamat siang Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun Pak Dwi.
4: Salam sehat selalu.
0: Nah, itu ya menjawab pertanyaan kawan-kawan tadi yang dari Kudus Semarang, Demak Semarang update-nya. Lingkar Demak malah belum ada kegiatan ya. Lingkar Demak belum ada Kang Warasika. Jadi Lingkar Demak masih lancar di Jembatan Kadilangu. Oh, sudah mulai. Oh, sudah mulai, guys. Ini langsung diralat sama kawanku ya, sama tim redaksi Rasika yang buka CCTV. Lingkar Demak udah mulai, berarti tambah satu lagi ya, Pak Fauzi. Lingkar Demak udah mulai Jembatan Kadilangunya. Ki Pak Slamet Li juga udah mulai ngasih informasi di Lingkar Demak. Pekerjaan di Jembatan Kadilangu sudah mulai, jadi silahkan Anda-Anda semuanya nih yang sudah keluar dari rumah, ya kan, dari timur menuju arah ke kota Semarang, masuk dalam kota Demak saja untuk menghindari kepadatan yang ada di Jalan Lingkar Demak sekitar Kadilangu arah menuju ke Semarang, karena pemeliharaan jalan masih berlangsung sampai hari Sabtu ya. Nih katanya Pak Slamet Li, lebih baik masuk kota Demak saja. Nah itu tadi kawan-kawan yang di belakang, semoga mengkopi ya informasi yang disampaikan oleh kawan-kawan. Jadi update-nya berarti dari Jeporo, dari Kudus, dari Pati ke Semarang, satu Lingkar Demak. Oh ya, kalau dari Pati ya tambah satu deh Lingkar Kudus. Satu di Lingkar Kudus, antrian juga panjang tuh. Kurang lebih dari Jepang sampai dengan Simpang Pantura sana sampai Ngembal loh. Jadi kalau dari Ngembal sampai dengan Jepang tuh ya, Jepang Kudus ya, bukan Jepang Negoro. Dari Ngembal sampai dengan Jepang aja tuh udah 2 km Kamar Rasika. Oke, satu ya di Lingkar Kudus arah Semarang, perbaikan jalan di sana antre 2 km. Kemudian yang pertama, coba aku nanti tunggu infonya Pak Slamet Li deh yang lagi antre di Lingkar Demak yang perbaikan Jembatan Kadilangu. Terus yang ketiga adalah di Genok deh, antre 30 menit Kamar Rasika. 30 menit kalau dari pertigaan Genok sampai dengan pertigaan Terboyo tuh ya kurang lebih sekitar ya 1,9 hampir 2 kilometeran gitulah Kamar Rasika. Siap menyusuri tiga lokasi tersebut, Ngawarasika kalau dari Pati, menyala Pantura. Kemudian juga di kawasan Jalan Kaligawe Kubro juga sudah mulai cukup padat ya situasi lalu lintasnya di atas jam 9 ini. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota Pagi, tapi memang cuaca aku lihat di luar sana sudah panas banget pun. Udah mulai kayak keroso banget sinar mataharinya. Aku sedikit melihat dari sela-sela korden di jendela studio Kamar Rasika ya. Panas sih, tak akui panas banget ya. Kamar Rasika AC-nya pada mentok gak sih di kendaraannya masing-masing? Enggak ya? Katanya boros ya? Oh gitu, berapa berarti? 2? Atau berapa AC-nya di mobil Anda semuanya untuk menanggulangi panasnya cuaca di luar sana?

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Jepara kini tengah mengkaji pembangunan jalur alternatif bagi truk pengangkut material tambang. Langkah ini diambil guna menekan kerusakan parah di ruas Jalan Raya Mayong Pancur dan Jalan Mayong Bungung. Bupati Jepara Widyarso Utomo bilang, sebagian besar jalan kabupaten merupakan kelas 3 dengan batas maksimal beban 8 ton. Namun di lapangan banyak truk tambang yang melintas dengan muatan melebihi kapasitas sehingga membuat jalan cepat rusak. Widyarso menegaskan penyediaan jalur khusus ini hanya akan diberikan apabila aktivitas pertambangan tersebut sudah memiliki izin resmi atau legal. Sehingga selain infrastruktur jalan warga tetap terjaga, kontribusi kepada negara juga tetap terpenuhi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan koperasi Desa Merah Putih yang berdiri di atas lahan sawah dilindungi tidak akan bisa beroperasi. Sesuai aturan Kementerian ATR BPN, kawasan LSD dilarang keras untuk pendirian bangunan permanen. PLT Kepala Dinkop UKM Jawa Tengah Desi Ariani menyatakan larangan operasional ini menyasar Kopdes MP yang terlanjur dibangun di area kritis seperti jurang dan lereng perbukitan. Meski demikian, pihaknya meminta pengelola tetap optimis dan jeli menangkap peluang usaha lain di luar zona tersebut. Saat ini, program Kopdes MP di Jawa Tengah sendiri sudah menyerap lebih dari 136 ribu anggota aktif, dengan total penyertaan modal mencapai 25 miliar rupiah lebih. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari

0: pertanyaanku siapa tadi yang minta lagu ini? Ayo tanggung jawab nih. Ada kawan-kawan Rasika yang bilang. Ada kawan-kawan nih, ada satu, dua nih yang WA nih. Waduh, jam 10 pagi aku baru nyetel apa radio di mobil, langsung muncul Kahitna yang soulmate katanya, langsung galau rasane. Sapa yang mau tadi ngaku yang minta lagunya soulmate? Udah apa, gak usah galau. Setelah ini happy-happy kok kayaknya. Playlistnya tadi dari beberapa kawan-kawan Rasika ya. Update saat ini kawan Rasika mengenai informasi dari beberapa lokasi. Yang pertama adalah ya Genuk ya. Genuk satu ya. Cuma kalau katanya Pak Rizka toh guys, update di kawasan Genuk laporannya sudah agak memendek sih, sudah tidak sepanjang tadi yang sampai 30 menitan antre di Genuk sampai Terboyonya. Pak Rizka soalnya cuma 10 menit kok kawan. Update-nya di jam 10 pagi ini. Soalnya tadi aku masih mengcopy laporannya Pak Marsono kan di jam 9 lebih 30 itu merambatnya 30 menit guys dari Genuk sampai dengan Terboyonya. Nah, itu tapi ternyata agak membaik nih sekarang. Jadi pantauan di kawasan jalur-jalur itu tuh nggak bisa kayak langsung dipakai sampai beberapa waktu ke depan ya, harus pantauan langsung. Jadi nggak bisa langsung kayak dipakai lama gitu loh informasinya kawan Rasika. Jadi untuk update perkembangannya kan cepat banget tuh, tadi 9.30 aja antrenya 30 menitan, terus udah menjelang jam 10 antrenya cuma udah tinggal 10 menit kawan Rasika. Matur suwun ya Pak Rizka infonya nih, itu update terbaru di kawasan Genuk Terboyo. Tadi kan banyak tuh kawan Rasika yang dari Jeporo, dari Kudus, dari Demak mau menuju arah ke Semarangnya. Pak Rizky Septa Al-Fajar, selamat pagi.
1: Untuk di berlangsungnya lancar pun, di Ketapang tidak ada apa-apa juga. Tadi kok katanya ada truk-truk.
0: Loh, udah nggak ada?
1: Di Ketapang lancar, berlangsung lancar, arah ke timur, lancar semua. Cuma di titik-titik itu tadi yang saya sebutkan. Terima kasih pun.
0: Wih, kita yang terima kasih pun. Ya wis kalau gitu, berarti truk mogok di berlangsungnya sudah nggak ada ya guys. Soalnya ki Pak Rizky Septa lewat kok katanya ngacir saja, nggak ada apa-apa. Dia melaporkan jam 9 lebih 55. Kawan Rasika sekitar 10-15 menit yang lalu. Berarti berangsang udah aku coret ya. Tadi kawan-kawan yang dari Weleri, dari Pekalongan, dari Batang menuju Semarang, hambatannya sudah berkurang. Di kawasan Pantura berangsang kendalnya tadi ya kawan Rasika, yang saat ini informasi mengenai truk mogok di sana sudah tidak di lokasi. Mantap kalau gitu, seneng aku kalau dapat perkembangan lalu lintas yang sudah lancar. Ya, semoga nanti sampai dengan selesai sore nggak ada hambatan lagi ya kawan Rasika di beberapa lokasi jalurnya, yang terutama di titik-titik yang tadi aku sebutkan. Bu Widi ternyata ya, Bu Widi Jatisari kilo yang minta lagunya soulmate-nya Kahitna ya kawan Rasika. Bu Widi ini yang update, yang usul lagu tadi. Makasih lagunya udah muncul ya. Kawan Rasika do ikut nyanyi galau kan. Ya, betul sekali. Nih kawan Rasika nih. Ada kawan di 1700 yang tadi WA ya. Aku baru menyalakan mobil kok langsung Kahitna yang soulmate rasanya langsung dadi galau katanya gitu. Ya wes, kita simak headline dulu di news flash, ada informasi apa untuk saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika. Untuk informasinya saat ini kawan Rasika, sebelum nanti kita buka-buka lagi informasi dari Anda semuanya di Kelana Kota pagi hari ini. Tapi aku sekali lagi hari Jumat nutupnya agak gasi nanti ya, jam 11.30 ya guys. News flash.
2: Pemerintah Korea Selatan resmi meluncurkan kembali program visa digital nomad dengan menyederhanakan dokumen administrasi dan menurunkan syarat pendapatan minimum guna menarik pekerja lepas, profesional teknologi, dan kreator konten global. Kebijakan ini memperpanjang durasi tinggal maksimum sekaligus dan mempermudah akses layanan lokal seperti perbankan serta asuransi. Demikian news flash.
0: Kawan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, telah dilakukan pemeriksaan tertutup di Mapolresta Surakarta pada Jumat 10 Juli 2026. Momen tersebut terjadi usai dirinya menjalani pemeriksaan intensif selama kurang lebih 8 jam setelah Bupati Sukoharjo menjalani pemeriksaan intensif selama sekitar 8 jam pasca terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan pantauan dari beberapa media dikutip dari Kompas.com, pada pukul 5.40 pagi, Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan ketika dia hadir sebagai saksi awalnya dan menjawab sejumlah pertanyaan sembari mengikuti dari beberapa pertanyaan media yang ada, Etik Suryani masih belum menjawab dan enggan berkomentar dengan sesekali menunduk ditutup masker. Etik Suryani sebelumnya ditangkap Kawaraska oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan. Dalam pelariannya menuju bus, penampilan Etik Suryani juga cukup menyita perhatian karena petugas juga mengangkut 6 koper berwarna hijau yang informasinya merupakan barang bukti dari kasus dugaan korupsi Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Tim penindakan lembaga anti rasuah KPK juga mengatakan saat ini KPK membenarkan perkara pemerasan aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Kabupaten Sukoharjo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi kebenaran perihal rangkaian operasi tangkap tangan yang menyasar kepala daerah, dalam hal ini Bupati Sukoharjo. Konfirmasi dilakukan sejak kemarin Kawarasika, Kamis 9 Juli 2026, dan dalam operasi tangkap tangan kali ini, tim dari KPK tidak hanya menangkap Bupati Sukoharjo sendiri, melainkan ada 4 orang dekatnya yang juga ikut ditangkap. Dalam kasus korupsi dugaan pemerasan aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Sukoharjo yang sudah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak beberapa waktu yang lalu. Yo, kita sebelum ke Tulus, Kawarasika, aku bersama Bu Santi Woro Tri Astuti dulu ya. Bu Santi Woro Tri Astuti, perjalanan dari Penyu, Sebantengan Ungaran, menuju Wujil, PP, rame lancar. Di eksit tol Ungaran biasa ya, ada bus naik turunin penumpang di sana. Oh, bis tuh bisa toh, naik turunin penumpang di eksit tol Ungaran, terus masuk lagi, kayak travel gitu. Kalau travel kan di restoran, kalau bis, di simpangnya itu. Ini ada perjalanannya Bu Santi Woro Tri Astuti ya, dari Ungaran bergas kedua arah terpantau ramai lancar sudah PP alias pulang pergi. Bu Intan, siang Rasika, perjalananku dari Mijen Kota Semarang menuju alun-alun Ungaran Kabupaten Semarang lancar, laporannya Bu Intan. Wah, Bu Intan lagunya besok lagi ya. Lagunya sudah penuh he siang hari ini. Eh, sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan lagi perjalanan bersama Kelana Kota di hari Jumat yang cukup santai. Meski tadi sempat ada beberapa notes kepadatan arus lalu lintas, tapi secara waktu dan juga secara jarak masih cukup oke ya, nggak yang sampai mengambil waktu lama panjang hingga berkilo-kilometer gitu. Beberapa lokasi yang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya, Lingkar Kudus arah Semarang, Lingkar Demak arah Semarang tuh sudah mulai pekerjaan jembatan di Kadilangu arah Semarangnya. Kemudian juga Genuk Terboyo sudah mulai berkurang, tadi sempat 30 menit tapi informasi terbaru jam 10 merambatnya cuma tinggal 10 menit aja guys. Lalu juga Kubro, wah Kubro sejak tadi jam 8 itu sudah mulai padat Kawaraskai, tapi kepadatannya masih normal ya kalau aku pantau dari CCTV di bawah jembatan tol Kaligawe. Maksudnya ya masih ada pergerakan lah gitu, enggak yang sampai crowded, padat, macet gitu. Yang padat ya mungkin yang alah lurus ke Johar kan, yang simpulnya di sekitaran rel kereta api itu yang biasanya padat sekali.

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang, Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa, Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.
12: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
13: Dua pejabat alami blunder kawan. Yang pertama Bupati Purwakarta Saiful Bahri Bin Zain dengan lagu kontroversialnya. Yang kedua Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dengan komentar seksisnya. Kita bahas soal respon mereka. Anthony Albanese meminta maaf dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan melalui kantornya. Saya meminta maaf tanpa syarat atas komentar tersebut. Sebelumnya, dia menuai kritik akibat komentarnya dalam sebuah wawancara terkait penyanyi Kylie Minogue saat dia mengikuti permainan dalam sebuah podcast. Jawabannya dianggap sejumlah pihak seksis dan tidak pantas.
14: Prime Minister Anthony Albanese participated in a game called Shag, Marry, Date on the program with comedian Nikki Osborne.
15: Kylie Minogue, Nicole Kidman, or Rhonda Birchmall?
16: I've just got married. I'm only 6 months in.
15: But if it goes tits up, let's just pretend.
16: Oh, Kylie, clearly.
15: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
16: All of the above.
15: All right, it's a triple.
16: She's terrific.
14: Anthony Albanese's office issued a statement saying, I apologize unequivocally for the comments.
13: Sementara itu, Bupati Purwakarta meminta maaf melalui video di akun Instagram.
17: Lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat yang syair dan liriknya Om Jen ciptakan itu di tahun 2020 yang kini viral dan kontroversi serta menuai kritik dari berbagai pihak. Sesungguhnya itu lagu menceritakan diri Om Jen sendiri. Namun demikian, jika lirik dan syairnya itu dianggap mendiskreditkan dan merendahkan pihak lain, Om Jen memohon maaf yang sebesar-besarnya.
13: Ini catatannya. Profesor Aaron Lazar dari University of Massachusetts Medical School sudah meneliti 1000 lebih teks apologi. Dia mengatakan, seseorang menggunakan pseudo apology saat merasa tindakannya tidak salah. Apa itu pseudo apology? Itu adalah permintaan maaf yang diikuti kata tapi, jika, kalau, dan alasan yang berputar. Kata jika yang digunakan Bupati Purwakarta dalam permintaan maafnya adalah sebuah indikasi dari pseudo apology. Setiap permintaan maaf yang tulus tidak semestinya diikuti syarat dan ketentuan, seperti kata jika. Perlu kita garis bawahi, dalam krisis, baik brand personal atau korporasi wajib mengetahui prinsip apologi yang beretika dan efektif. Ketika dijalankan dengan tulus dan baik, maka apologi akan bekerja sesuai fungsinya, membantu advokasi opini publik. Sebagai pengingat, ada 4 unsur sederhana dalam prinsip apologi. Pertama, akui kesalahan dengan jelas. Kedua, tunjukkan empati. Fokusnya bukan membela diri. Ketiga, bertanggung jawab tanpa mencari pembenaran. Dan yang keempat, sampaikan komitmen untuk memperbaiki keadaan. Permintaan maaf akan lebih bermakna jika diikuti tindakan nyata agar kesalahan yang sama tak terulang.
12: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Selamat datang di Kelana Kota Siang Ngawar Rasika. Kalau Anda baru saja mendengarkan Rasika Ngawar Rasika, situasi sampai dengan jam 10.40 ini masih cukup landai dan juga baik ya. Arus lalu lintasnya masih cukup terkondisikan dengan baik gitu kan. Yang tanya Jalan Lingkar Demak, ada antrean, cuma tidak sepanjang kemarin yang sampai jebor sana. Antreannya ada, saat ini merambat kurang lebih sekitar ya 10-15an menit Kawan Rasika. Tidak yang sampai panjang hingga jebor kayak kemarin gitu. Tenang. Tapi kalau Anda mau menghindari Jalan Lingkar Demak, terutama yang menuju arah Semarang, silahkan bisa lewat dalam kota Demak, juga kondisinya masih baik. Itu satu. Lalu yang kedua, tadi kita dapat informasi ada perkembangan peningkatan volume kendaraan di Jalan Pantura Wali Songo ya. Wah, ini di Jalan Pantura Wali Songo dengan simpulnya di Simpang Kew-Kew alias Simpang KIB Ngawar Rasika. Udah mulai padat tapi belum yang sampai panjang kayak kemarin juga sampai dengan Mangkang atau sampai dengan UT atau Randu Garut sana ya. Ya, merambatnya mulai dari sekitar pintu barat lah. Dari pintu barat sampai dengan pintu utama tuh sudah rapet sekali volume kendaraannya di Simpang KIB ujungnya. Truk mogok di Brangsong udah nggak ada, lancar. Truk mogok di Meranggen juga sudah nggak ada, juga lancar. Kemudian juga antrean di Genuk juga. Itu antrean masih, wah, bagi kita atau Bapak Ibu, mungkin Anda-Anda yang baru saja mendengarkan Rasika ya, atau baru kenal dengan Rasika, kita, bagi kita ya, atau bagi Rasika, atau mungkin bagi beberapa kawan yang rutenya Semarang Demak Kudus. Semarang Demak Kudus itu adalah jalur spesial kawan Rasika. Spesialnya kenapa? Bagi kita antrian di sana 1 kilo, 2 kilometer itu menurut kita masih oke ya kawan Rasika. Selama tidak memakan waktu hingga 45 menit, hingga memakan lebih dari 30 menit itu menurut kita masih cukup baik kawan Rasika. Nah, sementara di Genuk macet, iya, betul. Setuju kawan Rasika ini yang pada mocat-macet di Genuk, betul. Cuma secara waktu kawan Rasika cuma 10 sampai 15 menit untuk bisa lepas itu. Jadi ya bagi kita dari indikator waktu yang ada enggak perlu khawatir dan juga enggak perlu nesu ya Ngawar Rasika. Tapi kalau Anda sudah ingin di kepala Anda, ih Genuk antrenya semono ya, bisa aku melebu Walter lah, silahkan. Walter mau ngisi saat ini lantasnya lancar Ngawar Rasika di sana. Nih aku tadi dapat informasi dari Pak Sono di jam 10 Ngawar Rasika, perjalanan dari Wirosari pulang ke kawasan industri Candi. Ini menginformasikan dari Wirosari sampai dengan Godong, rame lah.

0: lancar situasinya.
1: Kadilangu.
0: Nih, Pak Sono loh, perjalanannya hari ini sudah PP dari Semarang Wirosari, dan dari Wirosari sudah balik. Aku masih menemani Pak Sono ya, dari jam 6 sampai dengan jam 10 ini. Ini Pak Sono mau balik ke kawasan industri C apa beta Pak Sono ki? C, kawasan industri Candi. Oh betul, kawasan industri Candi nih dari Wirosari. Situasi di kawasan Jalan Raya Wirosari, Purwodadi, Godong, Ngawarasika, wah lancar banget ya. Cerah situasinya. Jalan Raya Semarang Purwodadi itu sebenarnya ada kans banget ya untuk dibuat untuk dua lajur masing-masing jalurnya. Semarang Purwodadi itu berapa sih jaraknya? Dari setelah Meranggen deh, jalur yang menyempit cuma dua lajurnya kan setelah Meranggen toh. Nah itu, kalau aku lihat dan aku koleksi video-video yang dihimpun Rasika ya, di sepanjang ruas Semarang Purwodadi itu padahal ada banget kans untuk jalannya agak diombok ya, atau ditambah satu jalur gitu ya. Kalau Rasika mengingat jalur Semarang Purwodadi sekarang sudah levelnya level nasional, kalau kemarin Pak Bupati Grobogan Setyo Hadi pernah bilang. Mantap, thank you informasinya Pak Sono dari Wirosari sudah pulang ke arah Godong ini. Lalu lintasnya lancar. Dari Pak Sono kita ke Pak Sony guys. Ini Pak Sony melintas di mana perjalanannya siang hari ini Pak Son?
2: Kerusakan jalan di jalur Kaliwungu Bojai. Sudah 2 bulan belum ada tindakan apa-apa dari pemerintah. Iya, material pun tidak terlihat sini.
0: Tambah ngeletek ya tengahnya.
2: Ya, Mas.
0: Pak, kalau Anda boleh tahu loh Pak, kita sudah laporkan ke mana-mana itu di sana. Kita unggah ke lapor grup sudah, kita laporkan langsung ke wakil bupati, ke Pak Beni Karnadi juga sudah. Ya. Masa kudu lapor ke presiden. Ya wis matur suwun ya Pak Sony. Untuk informasinya ini dari Jalan Raya Kaliwungu Boja ya, yang sedang melintas di kawasan jalan sekitar Darupono tuh, di titik yang jalannya ada titik longsoran yang belum ada penanganan sudah kurang lebih 2 bulan. Ini sudah Juli ya, Juli udah tanggal 10 ya, 2,5 bulan Ngawarasika. Nah kita carat dari bulan April kan, April, Mei, Juni, iya betul ya, April ya, April sampai dengan sekarang. Pak Hadi Susilo, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan Rasika. Ikut melaporkan ini Mas Yuda di daerah Gringsing, padat merayap Mas Yuda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Gringsing ini yang tadi sempat luput ya. Pekerjaan jalan juga kawan Rasika, untuk Anda yang mendengarkan informasi dari Pak Hadi Susilo barusan, antrean di kawasan Jalan Pantura Gringsing, terutama di Gringsing Bates dengan Kabupaten Kendal kawan, setelah percabangan antara Jalan Lingkar Alah Soban dan juga Jalan Alah Soban yang lama itu. Nah itu mulai dari situ rendet terus sampai dengan nanti batas antara Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang, karena masih ada peningkatan mutu jalan atau pengecoran di jalur arah ke Semarang. Thank you Pak Hadi Susilo infonya. Pak Hadi mau ke Semarang po? Kalau Pak Hadi mau ke Semarang toh, nanti titik ke depan nanti di Pantura Wali Songo masuk kota Semarangnya ya. Antreannya kan sudah mulai padat nih tadi pantauannya Pak Rizky Septa sebelum jam 10, kemudian juga update di jam 10.30 tadi. Nah ini Pak Hans yang lagi mengalami kemandekan keberhentian ya di kawasan Jalan Pantura Wali Songo dari Mangkang menuju arah KIB. Ini Pak Hans lagi merambat di sekitar sebelum RPI katanya. Ya wis matur suwun informasinya Pak Hans ya. Ini kawan langsung dapat informasi nih jawaban selanjutnya di sekitar Jalan Pantura Wali Songo Mangkang arah menuju ke mana? Arah menuju ke Semarang ya, arah menuju Jerakah, Krapyak dan sekitarnya. Nah ini Pak Hadi Susilo nambahin lagi nih.
4: Nggih Mas Yuda, itu terus solusinya lewat mana ya Mas Yuda ya? Di KIW ada jalur alternatif nggak ya?
0: Ada, Palir. Dari Mangkang nanti ngambil Palir. Kalau alternatif lain ya tol Pak yang paling gampang. Itu nanti langsung masuk tol Kaliwungu aja langsung keluar Krapyak Pak Hadi, gampang. Cuma bayar. Nah kalau yang alternatif lain ya Mangkang Palir itu, Mangkang Palir menuju arah ke Jalan Profesor Hamka ngalian deh Pak Hadi Susilo. Kemudian nih Pak Rizky Septa nih sudah sampai mana perjalanannya? Ini kayaknya menuju arah barat juga tuh tadi.
1: 10.48 ini masih di daerah Pegandon. Tapi tadi saya tukeran muatan sama Pak Dino ya Bun ya. Jadi Pak Dino yang ke Weleri Sukorejo, saya balik ke arah Kendal, Darupono, Boja. Untuk lalinya sih masih ramai lancar ya, nanti diinfo lagi ya. Itu yang di Darupono itu buka tutupnya lama nggak Bun ya, kalau boleh tahu. Terima kasih.
0: Kalau informasi dari Pak Sony tadi kayaknya ya enggak sih Pak, lalu lintasnya landai aja kok. Dari videonya Pak Sony tadi aku lihat untuk yang arah sebaliknya juga enggak ada yang antre. Enggak yang sampai antre mengular gitu loh maksudnya Pak Rizky Septa. Laporannya dari titik di Jalan Darupono Kendal ya, yang titik jalan longsornya masih belum ada penanganan sampai dengan sekarang. Kita simak headline dulu di News Flash.
5: News Flash. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim menghancurkan pangkalan udara Al-Asroq milik Amerika Serikat di Yordania menggunakan 10 rudal presisi dalam gelombang pembalasan kedua atas serangan Amerika Serikat di wilayah Iran. Operasi komando ini untuk melumpuhkan perisai pertahanan udara sekaligus merusak infrastruktur penting seperti landasan pacu dan fasilitas logistik guna memutus respon militer Barat. Demikian News Flash.
0: Pak Karim, ini ngasih informasi di Pantura Kaligawe Sayong lancar. Untuk sebaliknya tersendat arah Semarang Genuk ya, di bawah jembatan tol Kaligawe. Di eksit tol Demak arah Semarang mulai tersendat imbas perbaikan di jembatan Lingkar Demak. Hah? Eksit tol Demak arah Semarang mulai tersendat imbas perbaikan di jembatan Lingkar Demak? Maksudnya Pak Karim, kan jembatan Kadilangunya beberapa ratus meter sebelum pertigaan tol tuh. Pak Karim, eksit tol Demak arah Semarang mulai tersendat imbas perbaikan di jembatan Lingkar Demak. Aku langsung buka kamera deh. Di kawasan pertigaan tol Demak. Masih lengang itu Pak di pertigaan tol Demaknya. Ya kalau aku bayangkan ya posisi terimbasnya Pak, kan posisi jembatan Kadilangunya beberapa ratus meter sebelum pertigaan tol Demak tuh. Soalnya tadi aku dapat informasi dan pantauan sampai dengan sekarang wong setelah jembatan Kadilangu aja sudah ngaci rok. Jadi pertigaan tol Demaknya kenapa Pak Karim ya? Kayaknya kalau aku agree dengan dampak di jembatan Kadilangu, kayaknya kok tidak ya Pak ya. Wong jaraknya dari jembatan Kadilangu sampai dengan pertigaan tol Demaknya juga cukup ya jauh lah gitu, nggak yang nempel-nemplek banget gitu. Nah ini langsung ada info nih dari kawan di 3100. Setelah jembatan Kadilangu lancar kok Mas. Tuh Pak Karim, begitu ya informasinya sementara. Atau mungkin ada penjelasan yang lain mungkin bisa disampaikan, ada kepadatan apa atau bagaimana yang dimaksud. Di eksit tol Demak arah Semarang mulai macet imbas perbaikan di jembatan Lingkar Demak. Lah jembatan Lingkar Demaknya aja sebelum pertigaan tol lah Pak Karim. Ya nanti biar Pak Karim aja yang menjelaskan lah. Tapi informasinya memang betul ya, di jembatan Kadilangunya sudah mulai ada pekerjaan sejak tadi jam 9 dan saat ini mengular kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit yang arah Semarang. Pak Rosano.
6: Pengen itu.
7: Halo.
0: Halo.
7: Mas Yuda. Mohon infonya, saya mau ke Jepara.
0: Dari Semarang.
7: Lewat mana ya?
0: Oh, enggak perlu lewat mana-mana, lewat Jepara wis langsung lewat jalur Pantura aja. Monggo silakan. Kalau menuju arah ke timur sementara masih baik kok situasinya. Lah itu tadi ada Pak Karim tuh yang sudah sampai Jalan Lingkar Demak tuh arah menuju ke timur dari kawasan Kaligawe, Sayung juga lancar, enggak perlu lewat mana-mana. Anda pun yang dari Demak ke Semarang juga nggak perlu yang sampai lewat alternatif-alternatif banget gitu. Ngawarasika mau antre di Lingkar Demak juga masih oke. 10 menit 15 menitan. Anda mau menghindari juga dengan masuk ke dalam kota Demak juga lalu lintasnya masih lancar yang arah Semarang. Kalau arah timurnya baik. Wes ya itu dulu ya Kawan Rasika, kita geser ke jalur yang lain juga yuk. Bagaimana situasi di rute-rute yang lainnya? Ada yang mau ke Salatiga Boyolali kah? Atau ada yang mau ke arah Ambarawa, Jambu, Temanggung, Magelang? Aku tadi masih mencarat informasi di tanjakan Ketean Jambu yang arah menuju ke selatan itu ada truk mogok Kawan Rasika. Truknya cukup besar soalnya. Yang aku masih simpan informasi di tanjakan Ketean Jambu. Cuma kalau aku buka dari laporannya kawan-kawan di Mitra Kamtipmas dari info lalu lintas Kabupaten Semarang, lalu lintasnya sih masih lengang ya. Ini aku juga dapat informasi dari kawasan Jalan Fatmawati Pasar Templek Sejambu. Ini pantauan dari CCTV ya Kawan Rasika yang dikirimkan oleh kawan-kawan di Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang Kawan Rasika untuk di sekitar pasar. Di kawasan Kabupaten Semarang berarti situasinya masih landai ya Kawan Rasika untuk wilayahnya. Di kawasan Sejambu ini laporannya Pak Srianto dari kawasan Tuntang. Di pasar Templek Sejambu Tuntang, Kabupaten Semarang juga masih lengang dan lancar untuk kedua arahnya. Yuk sementara itu dulu ya Kawan Rasika. Untuk update-nya dari Pak Ferry Haryadi juga dari Solotigo ke Klero lancar informasinya. Mantap. Cerah juga tau situasi di kawasan Salatiga. Lalu lintasnya. Kita ke kabar Jawa Tengah jam 11 siang dulu ya. Nanti aku update lagi perjalanan bersama Kelana Kota di edisi 10 Juli 2026 ini.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan tidak terjadi kelangkaan biosolar di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski di sejumlah SPBU masih terlihat antrian kendaraan, kondisi ini disebut masih terkendali. Area Manager Communication, Relation, and CSR Regional Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan, bilang ketahanan stok biosolar saat ini mencapai sekitar 13,5 kali lipat dari konsumsi harian normal, sementara stok Pertalite berada di level 11,5 kali lipat, sehingga masyarakat diminta tidak melakukan pembelian secara berlebihan dan cukup membeli sesuai kebutuhan.
3: Jadi untuk biosolar, masyarakat itu kami minta untuk tidak menyikapi berlebihan adanya antrian di SPBU yang terjadi di Jateng dan DIY itu masih kondusif dan terkendali, tidak sampai meluas ke badan jalan. Nah, kondisi antrian ini kan wajar karena namanya orang beli BBM ya pasti ngantri, apalagi BBM subsidi.
2: Untuk menjaga pasokan tetap lancar, Pertamina melakukan pemantauan stok SPBU secara real-time melalui sistem digital. Jika ada SPBU yang stoknya mulai menipis, pengiriman tambahan dari terminal BBM terdekat akan segera dilakukan. Selain itu, Pertamina juga menyiagakan petugas di SPBU untuk mengatur antrian kendaraan, serta mengajak masyarakat melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui Pertamina Call Center 135. Pertamina menegaskan distribusi BBM di Jawa Tengah dan DIY hingga saat ini berjalan normal, aman, dan terus dipantau agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berikhtiar menangkal penyebaran budaya LGBT melalui penguatan edukasi sejak dini dan layanan konseling. Langkah ini dijalankan menyusul adanya Perpres Nomor 111 tahun 2025 yang memasukkan hal itu sebagai salah satu ancaman non-militer. Usai rapat paripurna di Gedung Berlian Semarang, Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan pihaknya memaksimalkan peran sekolah dan dinas kesehatan. Sebagai solusi nyata, masyarakat kini bisa mengakses layanan konsultasi psikolog online secara gratis lewat aplikasi Logis. Melalui terobosan kreatif ini, Pemprov Jawa Tengah berfokus pada pendekatan rehabilitasi dan pendampingan untuk melindungi generasi muda dari ancaman degradasi moral. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 11.00 Ngawarasika. Situasi kepadatan arus lalu lintas ya sempat on off itulah ya. Update-nya Kawarasika di kawasan Genuk Kaligawe Terboyo lah itu yang masih jadi istilahnya masih jadi artisnya ya. Artisnya jalan raya tuh mana sih ya kan? Ya kalau aku siaran selama 8 tahun ini di Kelana Kota ya Kaligawe Sayung wis kuwi ngublek di situ terus ya. Jadi ibaratkan artis itu Sayung ki sapa artis yang paling oke banget ki ya, yang paling tahtanya tinggi. Reza Rahadian kali ya. Nah, Sayung ki Reza Rahadian. Kemudian Kaligawe itu siapa kira-kira kalau diibaratkan artis itu, karena ya istilahnya kepopularitasan kedua titik tersebut ya sampai dengan sekarang masih melambung jauh terbang tinggi bersama Mimpi kan. Ya, Bunga Citralasari enggak Bunga Citralasari masih ada yang lebih lagi lah. Dian Sastro lah gitu ya. Enggak wis bener ya Dian Sastro guys. Ini kalau katanya kalau katanya Pak Yanto iki bilang Dian Sastro Mas. Ya betul. Yes, Sayung iki Reza Rahadian, Kaligawe adalah Dian Sastro. Menggambarkan kepopularitasan jalan raya di wilayah Jawa Tengah ini Kawarasika, tahta tertinggi atau tingkat popularitas paling puncak ada di Kaligawe dan juga Sayung itu diibaratkan artis adalah Reza Rahadian dan Dian Sastro Wardoyo. Yang makanya kemudian setiap hari, setiap menit Kawarasika, situasi di kawasan tersebut selalu jadi perhatian ya Kawarasika. Termasuk saat ini di kawasan Kubro, masih ada pekerjaan proyek tol Semarang Demak Seksi 1, kemudian juga di Pantura Kaligawe, tahapan peningkatan mutu jalan juga masih terus dilakukan dan saat ini sudah bergeser tahap selanjutnya di jalur arah ke kota. Lalu juga Sayungnya sebenarnya kalau kita rangkum dari awal toh, dari Januari sampai dengan sekarang di bulan Juni lah, ini adalah tahun terbaik Sayung sih menurut catatannya Rasika dibanding 2023, 2024, 2025. Ini adalah tahun terbaik S Kawar Rasika karena sempat beberapa waktu itu 1 meter gelombang pasangnya, tapi dampak arus lalu lintas dan juga dampak genangan air di es sudah semakin membaik dan juga volume kendaraan juga semakin apa ya, semakin mengerti lah gitu ya mengenai situasi di kawasan Sayung Kawarasika ini benar-benar dibanding 2023, 2024, 2025 yang aku masih punya bukunya 2025 ya Kawarasika dari 365 hari karena aku mencatatkan kapan Sayung tidak tergenang, itu tidak tergenangnya hanya berapa coba? Hanya 127 hari. 365 hari kan di tahun 2024 kan. Ini enggak Kawarasika waktu itu aku ngitung di kalender dan kemudian aku rangkum. Di tahun 2024 itu aku merangkum dari 365 hari di tahun tersebut yang tidak tergenang itu 127 hari. Jadi dari 12 bulan ya kan sing garing ming telung sasi tok. Nah tapi untuk kondisi di tahun 2026 ini Kawarasika dari Januari sampai dengan Juni kondisi di Sayung masih tergenang yang sampai parah dan juga cukup tinggi cuma berapa jal? Hanya 9 kali. Selain 9 kali tersebut ya masih tipis-tipis dan masih basah-basah aja kategorinya, enggak yang sampai tinggi menghambat jalan gitu sampai ndrocok banyune gitu kawan. Itu ya dari Kaligawe dan Sayung, aku bersama Pak Zainuddin nih. Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yud, ini di TL Suwarti.
0: Waalaikumsalam.
1: Mengarah ke kota ya. Terjadi ke tersendatan. Ini seekornya udah nyambung dengan TL Jerakah nih Mas. Ada apakah gerangan?
0: Jerakah.
1: Itu Mas Yudha. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun. Pak, kalau Jerakah kok belum ada report itu Pak Zainuddin sudah ketemu belum tadi kepadatannya? Aku yakin masih karena volume kendaraan. Soalnya belum ada notes kembali. Betul nggak Pak Zen? Pak Dono Sulistiono.
2: Izin info.
0: Monggo, jalan. Nggak perlu izin.
2: Dari KIC ke KIK, info lalu lintasnya gimana?
0: Oh lancar aja. Nah itu barusan tuh ada update barusan di Jerakah. Cuma kalau ini di Jerakah karena volume kendaraan aja sih. dari kawasan industri Candi ke kawasan industri Kendal malah lancar aja, Pak Dono. Jalur pendek ya istilahnya. Nanti yang tidak tersendat adalah yang balik Pak Dono, karena di Pantura KIW merambatnya sudah mengular sejak tadi jam 9. Biasa di pertigaan KIW nanti pulangnya ya arah Jerakah, tapi kalau arah baratnya sih masih lancar. Kemudian aku bersama Pak Dayu. Selamat siang Pak Day. Tumben iki Pak Dayu siang-siang.
3: Siang Mas Yud.
0: Yu.
3: Update perjalanan tadi saya dari jam 10.45 dari Nissan Setiabudi ambil kendaraan lanjut ke Arisa Karangayu Mas lewat tol keluar Gayam Sari. Ini jam 11.34 tadi saya sampai di pertigaan Penggaron Mas yang ke arah TVRI tapi ya bukan ke terminal. Okay. Itu sebelum pertigaan di lajur kiri ada truk tangki nggak tahu ganti ban atau patah as kurang tahu, tapi sudah ada tanda internasional daun dan ada drivernya ngantuk jalan.
0: Masih
3: sudah toh. Menimbulkan ketersendatan atau antrian yang dari arah Semarang menuju Meranggen ya masih 300-an meter Mas.
0: Oh, okay.
3: Belum panjang cuman sudah mulai muntel karena kebetulan juga dekat sama lampu merah, jadi otomatis karena dia terduduknya di lajur kiri ada penyempitan dari dua lajur jadi satu lajur yang bisa dilewati cuma lajur kanan aja. Oke. Kita aja Mas Yud, matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Dayu. Siang. Selamat siang, laporannya dari Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang sekitar Penggaron ya, Kawarasika. Ada truk tangki mogok merambat kurang lebih sekitar 300-an meter. Kita simak headline dulu di News Flash.
4: News Flash. Kementerian Dalam Negeri bersama Persatuan Insinyur Indonesia merumuskan metodologi objektif berskala nasional melalui indeks kepuasan daerah untuk mengukur efektivitas pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan penyerapan anggaran daerah. Langkah ini diimplementasikan lewat bimbingan bagi aparatur daerah guna mengurai sumbatan birokrasi sekaligus memastikan proyek strategis di lapangan berjalan sesuai standar keinsinyuran. Demikian News Flash.
0: Pak Rizka, selamat pagi. Kok pagi? Siang ya, jam 11 kok poga pagi wae. Mohon maaf. Ini Pak Rizka, tadi setelah antre digenok sampai dengan masuk tol Semarang ABC 10 menit, lanjut Bawen ya. Ini udah sampai Bawen, Pak.
5: Itu 1 meter
0: belum. Cepet ya.
5: Tapi dampak arus lalu lintas.
0: Informasinya Pak Rizka, seneng aku delok kawan-kawan Rasika pada berjalan jauh gini. Ini sudah keluar apa Bawen lanjut Untang Salatiga nih Pak Rizka, setelah tadi menyusuri antrean di kawasan Genuk sampai dengan Treboyo masuk tol 10 menit antreannya. Nah, tadi Pak Rizka terakhir ngasih informasi antre di apa Genuk sampai dengan Kaligawe 10 menit. Pak Kris antre berapa lama, Pak?
6: Jalurnya Adian Sastrowardoyo ini.
0: Kaligawe
6: jalan.
0: Oh, tetap jalan baik.
6: Kaligawe.
5: Ini adalah tahun terbaik.
6: Ya.
5: S Kawarasika.
6: 17 demikian.
5: 1 meter belum pasang.
6: Sedikit infonya.
0: Oke.
6: Terima kasih.
0: Pak Tersun, Pak Kris ya. Guys, insya Allah tahun depan cerah kita kok ya. Tol Semarang Demak seksi 1 jadi April 2027, menyusul juga peningkatan mutu jalan di Pantura Kaligawe juga akan jadi ya sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi 2027 insya Allah kita gembira guys. Ya, kita bahagia. Nanti kita pesta ya. Untuk merayakan Kaligawe yang sudah benar-benar baik, kemudian juga S nanti bisa dihindari dengan langsung tol. Jadi pertanyaan Semarang Demak enaknya lewat mana? Jeporo Semarang enaknya lewat mana? Tol. Wes, itu per April 2027 aku akan berjanji. Kalau aku masih menemani Anda di Kelana Kota ya, itu aku akan berjanji. Semarang Demak enaknya lewat mana? Tol. Semarang Kudus enaknya lewat mana? Lewat tol. Semarang Pati enaknya lewat mana? Lewat tol. Pati Semarang enaknya lewat mana? Lewat tol. Tol. Nanti setelah April 2027 ya. Begitu pula Kaligawe kan juga situasinya sudah membaik toh. Sudah tinggi, sudah ada penanganan-penanganan bukan hanya peninggian jalan tapi pekerjaan saluran air juga ya Kawan Rasika, di Kali Gawe Rayanya juga akan semakin membaik. Wah, ini masa depan K dan S di tahun 2027 akan baik guys. Finger cross akan happens, benar-benar terjadi ya Kawan Rasika, April 2027. Kita sangat menanti-nanti momen-momen itu. Pak M. Hidayat
7: ya, Mas menginfokan Mas Yuda nih antrian menuju exit tol Demak dari jalan Lingkar itu saya masuk 10.58 ini terlepas jam 11 20
0: gitu Mas Yuda
7: infonya untuk kawan-kawan
0: 20 menitan ya.
7: Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak M. Hidayat, berarti 20 menit antrian di Lingkar Demak ya Kawan Rasika. Tuh, 20 menit Kawan Rasika. Kalau Anda tidak mau antri 20 menit ya lewat dalam kota Demak ya. Ini sejak tadi laporan kita terima dari sana menghindari Lingkar Demak lewat dalam kota belum ada keluhan kok Kawan Rasika. Belum ada yang sampai penumpukan-penumpukan sampai antrian panjang di dalam kota Demaknya gitu, sementara masih belum. Jadi masih bisa jadi opsi untuk Anda menghindari Lingkar Demak yang tidak mau antre 20 menitan ya, seperti laporannya Pak Hidayat barusan, karena pekerjaan pemeliharaan jembatan Kadilangu arah Semarang. Pak Edi Suprianto.
8: Sebelum TL Pecang Gading, Mas, rapet ini ada apa ya?
0: Nah, ada truk tangki mogok, Pak.
8: Pegadian Penggaron.
0: Ya, sudah ketemu kah? Tadi ada truk tangki itu laporannya Pak Dayu di sana.
9: Ya,
0: nah, ini dia truk tangki. Ih, pas.
8: Penyebabnya, Mas.
0: Iya.
8: Patahan. Kayaknya lama ini,
9: Mas. Kementerian Dalam Negeri bersama Persatuan Insinyur.
0: Ih, pas banget. Aku pas ngasih info, Pak. Pak Edi Suprianto lagi pas sampai. Eh, wis, matur suwun ya. Pak Edi Suprianto. Tuh, kertas birunya kandel banget, Pak Edi. Nganter ke beberapa titik hari ini. Kok kandel sekali ordernya. Surat warna biru di dashboardnya. Oke, sementara itu dulu ya Kawan Rasika, aku menutup agak gasik di hari Jumat ini, mohon maaf. Nanti dipantau lagi di program-program selanjutnya di hari Jumat ini. Kawan, aku meninggalkan beberapa notes informasi kepadatan lalu lintas. Yang pertama di Jalan Pantura Wali Songo karena aktivitas keluar masuk di pertigaan QQ alias pertigaan KIW yang padat, kemudian juga ya Genok, Terboyo, Kaligawe dan sekitarnya lah, bisa komplek lah wilayah ya, jadi juga padat tapi informasinya masih mengalir, kepadatannya kepadatan saja, tidak kemacetan sampai antri butuh waktu lama gitu di kawasan ya sepanjang Genok, Kaligawe, Kubros dan sekitarnya. Sageng lah ya. Kemudian juga barusan dapat informasi di Jalan Lingkar Demak, pemeliharaan jalan di kawasan Jembatan Kadilangu Demak arah menuju Semarang merambatnya kurang lebih butuh waktu 20 menit. Silakan untuk Anda bisa lewat dalam Kota Demak. Nah, arah selatannya bagaimana? Pak Rizka tadi sudah sampai Bawen. Bawen menuju arah Tuntang Salatiga. Nah, ini udah sampai mana nih? Ah, harus tekan Tuntang. Lancar ini Pak Rizka perjalanannya dari Genok, Tol Semarang ABC, Bawen, Tuntang sampai dengan Salatiga. Cuacanya benter banget dan sudah masuk ke kota Salatiga perjalanannya Pak Rizka. Selamat datang kota Salatiga. Jadi Semarang Salatiganya lancar ya. Silahkan mau lewat tol enak, lewat jalur arteri juga enak ya. Aku kembalikan ke Anda Semarang Salatiganya mau lewat mana. Jadi itu update-nya. Selamat beristirahat untuk Anda semua. Dan sampai ketemu di akhir pekan ya. Kawan Rasika, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan hormati sesama pengguna jalan raya. Untuk Anda semuanya terus berbagi informasi bersama Kelana Kota ya. Yang bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan. Dan of course 105,6 FM Rasika USA. Dari pagi, siang, sore, bahkan Jumat dan juga Sabtu, Kelana Kota malam sampai jam 9 loh Kawan Rasika. Tuh Kawan Rasika, sampai jam 9 bengi memantau jalan bersama Rasika, the one and only informasi jalan raya di Jawa Tengah. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Si dia.
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kan? Oh, seger banget aromanya.
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting

0: Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Manajemen RSUD Smart Pamekasan mengusulkan agar pengelolaan parkir di lingkungan rumah sakit diserahkan kepada pihak rumah sakit. Namun pemerintah Kabupaten Pamekasan menilai RSUD Smart sebaiknya tetap fokus pada peningkatan layanan kesehatan, sedangkan pengelolaan parkir tetap menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Pelaksana tugas PLT Direktur RSUD Smart Pamekasan, Dr. Saiful Hidayat mengatakan, usulan tersebut telah beberapa kali disampaikan kepada Pemkab Pamekasan melalui Sekretaris Daerah.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Proyek wisata unggulan Jateng Vale di kawasan hutan Penggaron, Kabupaten Semarang hingga kini masih terhenti. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengungkapkan, mundurnya proyek ini disebabkan karena investor swasta mengalami kendala finansial pasca pandemi. Kepala Biro BUMD dan BLUD Jateng, Agus Prasetyo menegaskan, Pemprov belum menghentikan proyek ini secara permanen. Pihaknya terus mendorong BUMD PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah dan Perhutani untuk mencari solusi terbaik guna menyelamatkan destinasi yang diproyeksikan menjadi wisata unggulan ini.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Skema Participating Interest Blok Cepu berencana dirombak oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Bojonegoro. Tujuannya untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Bojonegoro Sudiono bilang, selama ini pembagian PI Blok Cepu merugikan pemerintah kabupaten. PI Bojonegoro dibagi 25% untuk PT ADS dan 75% untuk PT SER. Skema tersebut menjadi sorotan karena dianggap tidak seimbang. Selama ini PI Bojonegoro diperoleh dari PT ADS selaku BUMD.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika, jamaah Al-Hikmah serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa lagi dalam majelis selamatan Rasika, majelis zikir, majelis membaca selawat kepada junjungan kita Habibina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mendoakan orang tua kita, guru-guru serta sesepuh pini sepuh kita. Majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika episode 1309 disiarkan di 105.6 Rasika USA dan channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 087734393692. Atau Anda dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022013226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan tahlil hari kedua Ibu Haja Mudrika, istri Kiai Haji Baidowi Suriah NO Ranting Leangan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Tahlil hari kelima Kiai Haji Asroi Tohir, sesepuh dan penasehat Al-Hikmah Kota Kendal. Tahlil hari keenam Bapak Burhanuddin bin Haji Damsuki Musafa, pengurus pesantren Bumi Aji Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Peringatan 7 hari wafatnya Bapak Junaidi bin Hartono, ayah dari Mas Huda tim penerbang Al-Hikmah Suruh Kabupaten Semarang. Peringatan 40 hari wafatnya Kiai As'ad Haris Nasution, pengasuh pondok pesantren Al-Manar Bener Tengaran Kabupaten Semarang. Kita juga mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pinter Ungaran. Kawan Rasika, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA. Dan telah hadir bersama kita Ibu Ummu Sofia Ernawati, Mbak Alifa Nur Hidayah, dan Mbak Afifa. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وقرت أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

الآمين. وخصوصا إلى روح من اجتمعنا ها هنا بسببه، وكانت القراءة باسمه وتلونا ذلك من أجله. وخصوصا إلى أرواح شيخ مولانا جعفر صادق سنان كدوس، شيخ مولانا راتين سعيد سنان كليجوكو، شيخ مولانا راتين عمر سعيد سنان مريا، شيخ مولانا راتين فتا سنان دمك، سيمبه عبد الرحمن كنجرون غروتو، شيخ سيروج الدين غروتو، شيخ مبه خليل بنكالان، شيخ مبه هاشم أشعري تبو إيرانغ، شيخ محمد رملي تميم رجوسو جومبل، شيخ محمد عثمان علي ساقي، نيا جاسيتي كوماريا بنتي كي هاجي موناجي، شيخ أحمد أسراري علي ساقي، كي أكنج باندانران بانيران تربويو، شيخ جمتيل كوبرو Simbah Kiai Soleh Darat, Simbah Kasan Munati, Simbah Santipuro, Syekh Basaruddin, Mbah Mutamakin, Mbah Rongga Kusumo, Mbah Guru, Mbah Musyafa, Mbah Sunan Katong, Pangeran Abinowo, Kiai Ageng Kringsing, Kiai Ageng Pekalongan, Kiai Ageng Wonobodro, Syekh Maulana Maghribi, Habib Ahmad Sapuro, Mbah Kiai Maksum Lasem, Mbah Kiai Bisri Mustafa Rembang, Mbah Kiai Maimun Subin, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Zain Wiri Abdul Qahar, Kiai Muhammad Syamsuddin Pringapos, Kiai Haji Mas Duri Taman Huring Roto Bang Nur Hidayat, Al Habib Tohir bin Abdullah Al Kaf, Kiai Haji Sanudin bin Kiai Haji Nur Khosin bin Kiai Haji Nur Siti, Haji Insinyur Soekarno, Haji Muhammad Soeharto, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Profesor Haji Baharuddin Susuf Habibie. Wa ila arwahi Kiai Haji Asyufuddin bin Kiai Haji Isuzin Asy'ari, Kiai Haji Kabul bin Sarkimin, Kiai Haji Masudi bin Selamat, Bapak Mulyadi bin Mantono Giman, Bapak Rohimin bin Ahmad Badan, Bapak Suhardi bin Surodi Mejo, Ibu Yai Haji Mufidatus Sholiah binti Kiai Haji Nur Khazin, Bapak Haji Ridho Nasir bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Muhtarul Fa'ati bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Teguh Priyanto bin Gusti, Bapak Zainal Fanani bin Ahwan Solikin, Dwi Hermawan bin Suyono, Bapak Heri Wilopo bin Supono, Bapak Haji Noto Subroto, Deni Hermawan bin Calvin Gundong, Bapak Ahmad Syafrudin bin Kamal Muhsin, Ibu Sri Hartati binti Mursid Sugondo, Tunjung Adi Kurniawan bin Suripto, Muhammad Aliasa de Jordan Ardian bin Julius Ardian Gundong, Bapak Samijan bin Santono, Bapak Haji Kundori bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Tarwan bin Madarsan. Wa ila arwahi Ibu Haja Mutrika, istri Kiai Haji Bedowi Syuriah NU Ranting Leangan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, Kiai Haji Asroi Tohir Sesepuh dan Penasihat Alkhidmah Kabupaten Kendal, Bapak Burhanuddin bin Haji Damsuki Musyafa Pengurus Pesantren Bumi Aji Keji Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Peringatan 7 hari wafatnya Bapak Junaidi bin Hartono, ayah dari Mas Huda, tim penerbang Alhidmah Suro Kabupaten Semarang. Peringatan 40 hari wafatnya Kiai As'ad Haris Nasution, pengasuh Pondok Pesantren Almanar Bener Tengaran Kabupaten Semarang. Mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Binter, Bapak Haji Kunduri bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Haji Mardikin bin Haji Muhammad Anwar, Ibu Haja Siti Amini binti Haji Ahmad Ilyas, Bapak Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar, Ibu Haja Jamilatun binti Haji Nur Sodik, Bapak Haji Maftu Syakir bin Haji Marzuki, Bapak Haji Heri Gusmanto bin Haji Supeno. Wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yataqabbalu minhum wa yashahum bi rahmati wal maghfirah wa ya'umuhum bi ridwani wal karamah wa yu'li darajatihim fil jannati na'imah inda hadratihil aliyah wa yulhiquhum ma'an nabiyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa ila hadrati sahibi hadhihi al hajah wa ahli baitihi wa a'wanih. Semoga hajat kita, hajatnya seluruh pendengar Rasika, jamaah Al-Khidmah, muslimin wal muslimat, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun dosa yang samar, dosa-dosa kecil terlebih dosa-dosa besar, dosa-dosa yang tidak disengaja terlebih dosa-dosa yang disengaja, dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah dan ridho atas segala keputusannya. Diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan
diberi, dicukupi dan disempurnakan rezekinya dengan rezeki yang halal, mudah, lapang, baik, manfaat dan barokah. Ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita serta pemimpin-pemimpin kita. Selalu bertakwa dan melakukan sifat-sifat dan perilaku yang indah dan terpuji. Meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang yang buruk dan tercela. Dibuka, dilapangkan, dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh, dan selalu bernaung memenuhi tuntutan bimbingan para salafun soleh. Wa usulihim wa furu'ihim ajma'in ala niyati shidaq wal qabul wa usulil amali wal ma'mul bijahi wa syafaati rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallim syai'ulillahi lana wa lahumul fatiha.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian telah kita ikuti bersama-sama rangkaian acara Majelis Selamatan Rasika, Majelis Zikir, Majelis Selawat, Majelis Kirim Doa kepada orang tua, guru-guru, para sesepuh hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan zahir dan batin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita mendoakan untuk kesembuhan Ibu Sri Lestari binti Muhammad Mashuri, adik Mbak Sus Emi, Ibu Sophia binti Kasmani, penggerak Al-Hikmah Weleri Kendal, Bapak Afan Klipang Semarang, Ibu Marianti binti Mardi Banget Ayu Semarang, Bapak Sukendar bin Kasdari, Bapak dari Mas Jamal Boy Rasika, Dwi Sulistio Jati binti Didik Haryanto Sukardi, Haji Muhammad Kurnadi bin Kasan Sukarta Keluihan 1 Ungaran, Bapak Sumarno Atmojo bin Ahmad Kanan, pengasuh Panti Asuhan Sahal Suhail Ungaran, Bapak Haji Arif Suryanto bin Abdul Manan Gersik, Ibu Kurniati binti Muhammad Soleh, Jamaah Al-Hikmah Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ibu Sumini binti Isropi, ibu dari Pak Lili Agus, Jamaah Sambiroto Semarang, Ibu Heni Nuryati binti Rohmat Abdul Mukti Semarang, Ibu Suparti, ibu dari Ibu Cici Al-Hikmah Kabupaten Semarang, Ibu Rohmi binti Suito, Jamaah Al-Hikmah Batur Sari Meranggen, Ibu Haja Evi Rosida binti Haji Makmun Gersik, Ibu Dimna Hindrayani binti Hawa Purwokerto, Bapak Wahyu Seto Utomo, suami dari Ibu Yuni Astuti Bukit Sari Mapagan, Ibu Suparni binti Suparno, Bapak Suharjo bin Sirodimejo, adik Ibu Narni Restu Ibu Catering, Ibu Sri Winarsi binti Juahir, ibu dari Ibu Retno Ari, Ibu Mardia binti Abdul Aziz Pekalongan, Ibu Safa'a Gombak Kuala Lumpur Malaysia, Ibu Haja Nur Aini binti Haji Abdul Kadir Kutilang, Bapak Jailani bin Kemal Ali,

Nursis Tiarti binti Abi Suliman, Ibu Zainah binti Ahmad Yadi, Ibu Suminem binti Parto Surono, Ibu Iswaryaningsi binti Ramlas Terangi, Ibu Marti binti Samsuri, Ibu Sukini binti Kasan Idris, Nuraiti Rais binti M. Rais Junaidi, Ibu Trianur Wahyu Ningsi binti Jasmadi, Ibu Suparti binti Tojoyo, Ibu Sumira binti Kasbani, Ibu Murniati binti Rahmatsa Aceh, Ibu Suminten, Ibu dari Mas Nurbeni Rasika. Mendoakan Ibu Erna sekeluarga di Bandar Jo Ungaran dan Ibu Umi Ngaliatun sekeluarga di Kuncen. Semoga aman, selamat dari segala macam ujian, cobaan, musibah, dan fitnah. Diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Diberikan rizki yang luas dan berkah. Mendoakan keluarga besar Toko Pinter Ungaran dan keluarga besar Rumah Makan Maju Jaya Pak Yadi Wonogiri di Ungaran. Semoga selalu sehat, sukses, laris, bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Terima kasih kepada keluarga Ibu Erna dan keluarga Ibu Umi Ngaliatun yang telah ikut berkhidmah untuk majelis selamatan hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Fa insya Allah ala ridha wa husnil khatimah. Fa insya Allah ala ridha wa husnil khatimah. Ma'anaili syafa'atil utma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kawan Rasika, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa, serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Anda juga dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022013226 atas nama Radio Rasika dan Nanda Utama. Untuk mendengarkan dan melihat majelis selamatan Rasika, Anda juga bisa download aplikasi Rasika USA di Play Store. Kawan Rasika, jamaah hikmah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti majelis selamatan Rasika hari ini. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin Ngaluran Karanganyar, Demak, hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami' At-Taqwa Purwodadi, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Bah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami' Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran Bulusari Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau Karangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebonagung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menghadapi ancaman kekeringan ekstrim di musim kemarau, pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pertanian dan Pangan kini tengah mempercepat program embung partisipatif. Langkah ini diambil guna menyelamatkan sektor hulu dan mengantisipasi resiko gagal panen. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Rembang, Agus Iwan Haswanto, menyatakan saat ini sudah ada 21 usulan dari kelompok tani yang masuk, terutama di wilayah krisis air seperti Kecamatan Sumber dan Kaliori. Meski anggarannya minim, proyek ini mampu menampung air hingga 10.000 meter kubik karena memakai sistem gotong royong. Pihak dinas menegaskan aturan pengerjaan di lapangan akan berjalan sangat ketat. Jika ada kelompok tani yang dinilai tidak siap secara teknis, posisinya akan langsung digantikan oleh kelompok lain yang sudah masuk dalam daftar tunggu. Krisis air bersih akibat kemarau saat ini melanda ratusan desa di Kabupaten Blora. Data BPBD mencatat sebanyak 149 desa di 15 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat warga terpaksa membuat belik atau sumber air kecil di tengah sungai yang mengering, serta mengantri sejak subuh di area persawahan demi mendapatkan air bersih. Menyikapi hal itu, anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Martono menegaskan, krisis air ini juga mengancam sektor peternakan sapi potong yang menjadi kunci ekonomi daerah. Pihaknya meminta Pemprov Jawa Tengah agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada air bersih, melainkan harus dilakukan secara permanen dan komprehensif dari sektor hulu. Rumah Rakyat Kantor Gubernur Jawa Tengah resmi memperluas fungsinya menjadi pusat layanan administrasi kependudukan lintas domisili. Lewat terobosan ini, warga Jawa Tengah di Kota Semarang bisa mengurus EKTP dan KIA secara gratis tanpa harus pulang kampung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, posko yang dibuka pada Selasa dan Rabu minggu pertama setiap bulan ini rencananya akan direplikasi ke wilayah lain. Langkah ini diambil karena tingginya antusiasme warga yang mencapai 150 orang per hari. Melalui layanan ini, Pemprov Jawa Tengah berhasil memangkas birokrasi jarak, sehingga pengurusan data kependudukan menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA. Glaras Sari, Rasika USA.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujeng Siang. Para pamidangan tadi jarang laras terima nyos tenen. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun dinten Jumat. Tugas nipun diajeng Andin ngrencangi para pamidangan tadi jarang laras terima nyos. Saged sesarengan derek midangan tadi lelagu rencang para sari ingkang deles utawi gagrak enggal. Semoga diajani sampun bikawi anipun radio Rasika. Ijo menika wonten nomor 081325858500 utawi ingkang badhe nderek sarengan wonten live TikTok Rasika USA. Saged sanget dados tidak hanya panjenengan saged derek midhangetaken, panjenengan ugi saged mirsani secara langsung mekaten nggih. Kantos pundi siaranipun diajeng Andin mekaten semoga diajang di tengah tumuki tabuh tiga mangke sinami nenggo para pamidangan tadi carang laras sanimaknya setenan binara diajangin badai kesegara pambika diajangin pilihkan sekanipun saking kamas Deni Caknan kalian rencang-rencang NDEXX NDXEKE lewat sekanipun ropang wantan di carang laras sanimaknya setenan sumangga.

0: Sekaripun Robang sampun kagem sekar pambika wonten di corong laras sari maknyus tenan siang meniko. Matur semua ini wanikang sampun kadah pinara nge wonten WA Nipur Radio Rasika inje meniko wonten nomor 081325858500 wa ataupun ingkang sampun bergabung wonten live TikTok Rasika USA. Tuk, matur sembah nuwun untuk kiriman flowernya. Terima kasih untuk kiriman bunga mawarnya ya, rosnya. Terima kasih Bang Wit, matur sembah nuwun Kang Nur. Terima kasih selalu tap-tap love wonten live TikTok Rasika USA. Ingga ngelowong ngersaga seganipun ati dudu wesi di wonten gong ye. Ibu Neta, Mbak Andin, kula selalu stay tune wonten mobil, yaitu stay tune-nya 105,6 FM Rasika USA untuk mendengarkan info lalu lintas dari pagi sampai malam, selalu stay tune. Oke, matur sewenuhun Bang Widi, Mbak Andin, Wilujeng siang segan derek midang atakin Bang Widi, lajang ikan sampun binara wonton WA Nipur Radio Rasika dia jangan dinaturakin, matur sewenuhun sangat, wonton bobo Iwan KTA, Mbak Andin absen kemauan, badinger saga segan nipun menikol, layang kangen gih saya gak mandi di kempot, langatur Raken Pawartos, mobilnya seputaran Gunung Pati, tumujuk arah Bandungan, Temanggung, terpantau amal lancar kemawon mekaten. Matur sembah nuwun, Pak Danang Arif, wilujeng siang.
1: Pak, namung nyuwun tembang kemawon.
0: Menapa menika?
1: Mbah Didi Kempot.
0: Siap.
1: Suun.
0: Sami-sami di Wantenggo, kangen nih keri ini pun kalian, Kang Mas Dori. Lajang wonton ugi, Mbak Andin, saking telatah pun di meniko Popotri, bading ngersaga segani pun. Oh inje, cobi mbok bilih mangke wonton pelelis sana wawatan nge, Popo Supandi.
2: Selamat siang Mbak Andin. Ini sing ke arah Semarang, Jelingkar Demak. Masih macet tepat tidak ya? Ada perbaikan jalan katanya. Terima kasih.
0: Oke, Bapak Supandi boleh ngajeni pun Bapak Supandi dipun update pawarta semergi nipun wonten di corong laras sari maknyus nggih update dulu. Lajeng wonten ingkang sampun binara wonten live TikTok Rasika USA Mbak Andin, kinten salam kagem dari cari cangkulo Noro Benik katanya Oh Norbeni, iya. Rencang kawulo Norbeni Mbak Andin katanya dulu dia di Rasika USA juga. Tumugi sak menika tasi. Mas Beni ya, lajeng wonten Pak Pauzan Mbak Andin biasane kula namung derek midhangetaken swantenipun kemawon lo alhamdulillah sak menika saged pepanggihan. Wonten live TikTok Rasika USA sugeng tetepangan kalian diajeng Andin kota kota rezeki leres nggih Mbak Andin badengar saya segini pun opo dang kuning kemawan di Wantenggo bagol siomay Mbak Andin kulo badingin tonton salam katur kru bengkel Karisma Motor wonten Weleri Kendal segendere widang tangan. Terima kasih Top X untuk bunga mawarnya, terima kasih banyak yang sudah tap-tap love-nya, juga terima kasih banyak ya. Ingga sawan winara, Pak Teguh, Mbak Andin, seganipun, oh iya, Buni, pas, Mbak Andin, ngersangga seganipun, gelo kemauan, boleh, semoga laris manis tahunya ya, di pasar Bandarjo Ungaran, tahunya itu endul, lembut banget di pasar Bandarjo Ungaran, jangan lupa tahu Buni. Mbak Andin wonten Pak Buta ugi wonten peken pasar Bandarjo Ungaran, bari kinten salam kagem dari Carincang seganipun Mbak Yuni kan sang lindri kemawan boleh Ibu Riyadi Bapak Riyadi bari ngersaiga seganipun menopo kemawan Mbak Andin. Oke. Inge Puni matur sembah nuwun, saya selalu setia berlangganan di tempatnya Puni loh. Tadi pagi juga wonten Puni. Pak Zul, terima kasih. Terima kasih. Matur sembah nuwun love-love-nya. Mengirimkan sayang aku begitu ya. Matur sembah nuwun. Pak Top X Mbak Andi Nurbeni itu sahabat sahabat apa ini? Ketua RT ibu saya sejak di Dispama Munadi. Oh, iya. Dulu di SMA Munadi ya. Oke, Pak Zuk terima kasih banyak. Matur sembah nuwun, Bobo Fahmi Saputro, matur sembah nuwun untuk bunga mawarnya dan juga Pak Zul, terima kasih go populer, semoga selalu populer ya di Ejanganin. Matur sembah nuwun Bobo Zaid mawarnya kata sangat thank you. Kawarasika di Ejanganin sama Niko kesekar ya. Saat dari ini pun kesekar Ibu Agustina Aska bade salam kenal Mbak Andin dari Es Kristal di samping luas Ungaran. Wonten samping Kristal Ungaran sugeng derek midhangetaken nggih luas Ungaran mekaten. Ati dudu wesi medal rumiyin wontene dicorong laras sanimaknyus tenan nggih. Ingga badhe tansah setya tuhu sumangga.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Menyusup.

0: 105,6 FM Rasika USA Panjenengan Tasin dan Derek Midang Atakan di Carang Lara Serima News Tenen Kalian di Eja Andi Nua Tersawai Nua Nikan Sampun Tan Sasetio Tuh Sarengan Gye Inggal Derek Semuang Go Pangapunten Inggal Sampun Stay Tune Wonten Live TikTok Rasika USA Kalau Wau Tase Wonten Gangguan Mekatan Gye Inggal Sampun Pinara Nyuan Pangapunten Sangat Sangat Beralih Wonten 105,6 FM Rasika USA Rumien J. Ingkan sahun minera wonten WNI pun Radio Rasika Ibu Putri Bandin lalu lintas Kudus tumuju ke arah Semarang jalannya lancar apa enggak ya begitu. Kudus tumuju ke arah Semarang. Kudus tumuju ke arah Demak Rumien aman lancar kemawon. Demak tumuju ke arah Semarang sekedek wonten antrian ngajeng nipun kali gaweng nggih kawiwit seputaran Terboyo tumugi seputaran Unisula sampun wonten antrian. Makaten. Bandin, Bapak Suprianto menikon Dede Midang Antakan.
1: Sekarang dari rumah mau ke Kali Bandeng sampai di Batu Dora lancar monitornya Jalan Arteri Yosudarso. Terima kasih.
0: Oke, sami-sami wantar sama Edwin sangat. Lajeng wonten Popo Cipta Adi Wilujang Siang seputaran tanjakan Tanah Putih.
2: Ada mobil mogok di tanjakan Tanah Putih.
0: Oke. Okay.
2: Mbak cerita aku.
0: Siap, Water Semai Nuan, Bapak Cipta Adi, Water Semai Nuan, sangat tanjakan Tanah Putih, wonten pickup ingkang mogok ya, di lajur tengah, mengkatan, Bapak po, Cipta Adi, Water Semai Nuan, sangat. Kalian kagem poro pamit, dengan tingkah sampun, kalau wau update, wonten Adi Corong Laras, Sarimak News, tenen, wonten live TikTok, pangapunten, sangat, amargi, kalau wau wonten gangguan, tatus, kedah dipungkasi rumien, makih, tabus tunggal, nge, wonten, live TikTok Rasika US ini pun sam niko dia janin wadah kesegar ipun sange memomanto selewa sekian ipun gelo wantan adi carang laras terima ingin setenen semoga

0: News Flash.
1: BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah Jakarta hari ini. Hujan lebat disertai angin kencang diprediksi akan terjadi hingga malam hari ini. Warga di 15 titik rawan dihimbau untuk waspada terhadap potensi banjir. Demikian News Flash.
2: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
3: Dua pejabat alami blunder, kawan. Yang pertama, Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain, dengan lagu kontroversialnya. Yang kedua, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dengan komentar seksisnya. Kita bahas soal respon mereka. Anthony Albanese meminta maaf dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan melalui kantornya. Saya meminta maaf tanpa syarat atas komentar tersebut. Sebelumnya, dia menuai kritik akibat komentarnya dalam sebuah wawancara terkait penyanyi Kylie Minogue saat dia mengikuti permainan dalam sebuah podcast. Jawabannya dianggap sejumlah pihak seksis dan tidak pantas.
4: Prime Minister Anthony Albanese participated in a game called Shag, Marry, Date on the program with comedian Nikki Osborne.
5: Kylie Minogue, Nicole Kidman, or Rhonda Birchmore?
6: I've just got married. I'm only 6 months in.
5: But if it goes tits up, let's just pretend.
6: Oh, Kylie, clearly.
5: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
6: All of the above.
5: All right, it's a triple.
6: She's terrific.
4: Anthony Albanese's office issued a statement saying, I apologize unequivocally for the comments.
3: Sementara itu, Bupati Purwakarta meminta maaf melalui video di akun Instagram.
7: Lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat yang syair dan liriknya Om Jen ciptakan itu di tahun 2020 yang kini viral dan kontroversi serta menuai kritik dari berbagai pihak. Ya, sesungguhnya itu lagu menceritakan diri Om Jen sendiri. Namun demikian, jika lirik dan syairnya itu dianggap mendiskreditkan dan merendahkan pihak lain, Om Jen memohon maaf yang sebesar-besarnya.
3: Ini catatannya. Profesor Aaron Lazar dari University of Massachusetts Medical School sudah meneliti 1000 lebih teks apologi. Dia mengatakan, seseorang menggunakan pseudo-apology saat merasa tindakannya tidak salah. Apa itu pseudo-apology? Itu adalah permintaan maaf yang diikuti kata tapi, jika, kalau, dan alasan yang berputar. Kata jika yang digunakan Bupati Purwakarta dalam permintaan maafnya adalah sebuah indikasi dari pseudo-apology. Setiap permintaan maaf yang tulus tidak semestinya diikuti syarat dan ketentuan, seperti kata jika. Perlu kita garis bawahi, dalam krisis, baik brand personal atau korporasi wajib mengetahui prinsip apologi yang beretika dan efektif. Ketika dijalankan dengan tulus dan baik, maka apologi akan bekerja sesuai fungsinya, membantu advokasi opini publik. Sebagai pengingat, ada 4 unsur sederhana dalam prinsip apologi. Pertama, akui kesalahan dengan jelas. Kedua, tunjukkan empati. Fokusnya bukan membela diri. Ketiga, bertanggung jawab tanpa mencari pembenaran. Dan yang keempat, sampaikan komitmen untuk memperbaiki keadaan. Permintaan maaf akan lebih bermakna jika diikuti tindakan nyata agar kesalahan yang sama tak terulang.
2: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
0: Glarasari, Rasika, USA.

0: 105,9 FM Rasi KUSA Berawan Kalimantan Sawan Wadal Wantana di Carang Lara Serima News Denian Mantar Semain Menikah Sawan Dan Sasetia Tuhu Sarangan Dere Bidang Atakan Ingal Sawan Pindara Wantan WA Dipo Radio Rasika Ijam Meniku Wantan Nomor 081325858500 Wantan Bobo Teguh Di Ajaannya Sakit Lata Kudus Badi Ngersangka Segan Ipon Kalah Kemawon Saking Mbak Yu Happy Asmara Kalian Kang Mas Hasan Toyin semangatan no, boleh dipendengar Bobo Aldi Mikhail milih jam siang.
1: Selamat siang Mbak Andi.
0: Inge milih jam siang.
1: Mau minta info.
0: Boleh.
1: Dari Weleri ke Terboyo kondisi jalannya bagaimana ya?
0: Oke.
1: Baiknya lewat alteri atau lewat kota ya? Terima kasih.
0: Sami-sami, Weleri tumuju ke arah Terboyo atau dalam kota Semarang. Samenikon terpantau ramai lancar kemauan Bobo mobilnya mangke mio seputaran jalur Kendal. Menikon sekedik wonten antrian nggih untuk samenika badhe mlebet kutha Kendalipun mekaten saking telata Welerinipun mekaten nggih saking telata cepiring nyuwun pangapunten tumuju ke arah Kendal sekedik wonten antrian lepas menika tumuju ke arah Kendalipun Kendal Kaliwungu tumuju ke arah Manggang aman lancar kemawon monggo mios Bobo Aldi Mbak Andin Bobo Bambang menika badhe ngersake seganipun rebutan bantali wonten kok Mbak Andin badhe tangklet kula badhe mlebet tol Kalikangkung kok ini penuh truk semua ada apakah gerangan mekaten nggih seputar entry tol Kalikangkung boleh ditambahkan pawartosipun ngajeng nipun kawan kita menika 225 seputaran entry tol Kalikangkung wonten kepadatan volume kendaraan yang didominasi oleh truk ada apakah gerangan ada catatan kah mekaten nggih lajeng wonten Mbak Ana badingan saya sekenipun kangen Bapak Juni Abadi Bandin Terminal Madiun Ngawi nggih tolong diantrikan di Wentenggo Bapak Edi.
2: Wilujeng siang dia jengan Din.
0: Wilujeng siang.
2: Saya hanya absen saja nggih.
0: Boleh.
2: Matur suwun.
0: Sami-sami matur sampeyan sanget katur Bapak Edi. Ingkang sampun absen Ibu Farida Nurul Mbak Andin badhe ngersake sakenipun jalan raning tresno. Inggih dipun tenggo wonten di Carang Lara Sarima News tenan nggih. Update pawartos tasih diajeng Andin tenggo. Ingkang tasih wonten margi injem menika wonten nomor 081325858500. Ingal sangyara Demak tumuju ke arah Semarang Kawarasika catatan timpo di Jemeniko saat meniko kawiyut pertigaan genuk tese wonten antrian imbas perbaikan mergi simbolipun di Jemeniko seputaran Unisula lajang lepas meniko si aman lancar kemawon seputaran Sayung tese aman untuk dua arahipun mekaten ingal sampun pinarak wonten live TikTok Rasika USA nyuwun pangapunten sanget kalau wau nembe di tengah-tengah live wonten trouble dados bergabung malih mangke di sesi kedua di Carang Lara Serimanya nggih. Sameneika ingkang kula wonger saga seganipun Kamas Didi Kempot injih menika layang kangen ingkang sampun ngersakaken wonten Bobo Iwan kita KTA wonten di Carang Lara Serimanya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
2: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
1: Kan gula aren lebih alami.
3: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
5: Jam 2 siang, waktu dirasika.
6: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Rentetan operasi tangkap tangan yang menimpa sejumlah pemimpin daerah di Jawa Tengah oleh KPK memancing sorotan tajam dari publik. Terbaru Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, resmi menjadi kepala daerah keempat yang terciduk KPK atas dugaan kasus pemerasan terhadap perangkat daerah. Kasus ini terasa sangat mengejutkan karena 4 bupati di Jawa Tengah terjaring OTT hanya dalam waktu 6 bulan terakhir. Kasus ini menambah daftar panjang hitam setelah sebelumnya Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafik, serta Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman lebih dulu ditangkap. Dengan modus mulai dari suap jabatan, intervensi tender, hingga pemerasan anggaran THR. Rentetan kasus hukum ini seakan menjadi catatan hitam bagi jalannya reformasi birokrasi di Jawa Tengah. Memasuki musim kemarau, pemerintah kota Semarang memperketat pengamanan di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang. Langkah ini diambil guna mengantisipasi adanya potensi kebakaran akibat tingginya produksi gas metana saat cuaca panas. Sekda Kota Semarang Handi Prianto menegaskan, seluruh petugas maupun pemulung kini dilarang keras membawa rokok serta korek api ke area TPA. Sebagai langkah mitigasi, Pemkot juga sudah membentuk satuan tugas terpadu untuk melakukan patroli rutin hingga pendinginan lahan secara berkala. Pengawasan ketat ini akan terus berlangsung hingga Oktober mendatang, sesuai dengan prediksi BMKG terkait puncak musim kemarau. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
6: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3285-8500.
1: Glarasari,
2: Rasika USA.
3: Kukira obat,
4: ternyata

0: 105,6 FM Rasika USA Panjenengan Tasin Derek Midang Atakin di Carang Laras Serimaknya Senin kalian di Ejang Andin Water Semain Wunik yang sampun Tansa Setio Tuhu Derek Midang Atakin Ingan Tereng Semoga Sampun melbet sesi kekali Wonton di Carang Laras Sari Sampun melbet tabo Kali Langkung Songong Gih Kawan Rasika Water Semain Wunik Sangat Ingan Sampun Derek Midang Atakin Ingan Tereng Semoga Di Ejang Andin Sampun Bikawi Anipun Radio Rasika hingga menikah wantan nomor 081325858500 utawi ingat badia sarangan Derek Midang atangkan wantan live TikTok Rasika USA semongko boten namung Derek Midang atangkan panjenengan ugi sakit Derek mirsani wantan visual Radio Rasika USA live TikTok ibon mekatan nge dados Mbak Andin ingkang punding nge Mbak Andin menawi siaran kados punding nge Wilujang siang Rencang-rencang Boro pamidangat ingkang sampun Derek midangatakan Nembe pambikaan ingkang sampun Tan sastio tuwon ten live TikTok Rasika USA nge dados tasih kata waktu libon lebih kurang 60 menit ke depan. Pangapunten kalau wau wonten sesi pertama hanya beberapa menit nge kawan Rasika 22 menitan lah ya. Pangapunten sangat sak menika saged Derek midangatakan Makatan ingkang sampun pindara wonten WA Nipon Radio Rasika ugi di Jandina Dragon Mother Sewadi wonten sangat inggih menika wonten nomor 081325858500 wonten bawa maskon.
1: Sugeng siang kawan Rasika Mbak Nyun Sewu Derek Tangklet. Perjalanan saya saking Semarang Ajeng ten Kendal via konven pripun nggih napa enten ketersendatan kesuwun
0: sami-sami
1: nyuwun infone nggih
0: inggih Bapa Maskon ngajengipun Bapa Maskon sumangga kagem kawan Rasika ingkang sampun melintas boleh longge update pawartosipun wonten Mbak Ana sekenipun badhe ngersangge sekenipun kangen banin boleh Bapa Wavinus.
2: Sugeng siang di Ajeng Andin.
0: Sugeng siang
2: sedaya kawan Rasika.
0: Inge.
2: Di Ajeng Andin kula badhe ngersakake tembang mawon nggih.
0: Menapa menika?
2: Tembange nek dereng ke puter nggih. Dino nek sampun nggih sikep mawon napa rondo teles Mbak Andin.
0: Inggih.
2: Mboten mawon nggih Mbak Andin matur suwun.
0: Wilujeng siang matur sampeyan nuwun sanget Bapak Andi ngaturaken pawartos.
3: Mbak Andin.
0: Dalem.
3: Nyuwun infonya dari Cerakah Dugi Terboyo.
0: Cerakah Terboyo.
3: Lalu nasnya bagaimana nggih?
0: Oke, Cerakah tumuju ke arah Terboyo. Mobile panjenengan mio seputaran jalur Alteri Utara ya, Soekarno Hatta sak menika mengke sekedhik wonten antrian menjelang U-turn Kubro nggih popo untuk sak menika wonten sekedhik antrian untuk secara keseluruhan sih aman lancar. Popo Isnan, wilujeng siang dumugi pundi menika?
4: Sugeng siang, Mbak Andin, sugeng siang rencang-rencang Rasika nika Mbak ini perso wonten daerah Purin Kendal ya ingkang badhe melampah saking arah Weleri saking arah Cepiring ingkang badhe teng Kendal menawa badhe teng Semarang nika teng Purin daerah Purin enten macet energi enten laka
0: wonten laka onje
4: tertigo napa pinten wau teng ajengipun SM MA Negeri Kendal teng perapatan ngajeng SMA Negeri Kendal nika. Radi tebih nika ingkang macet.
0: Antrianipun nggih SMA Negeri Setunggal.
4: Pawartosipun. Matur suwun.
0: Sami-sami. Bapa Isran matur sembah nuwun. Kalau wonten ingkang tanglet ugi saking telatah Weleri tumuju ke arah Semarang kados pundi mekaten nggih amargi kok wonten ketersendatan ternyata ditambahkan pawartos saking Bapa Isran wonten laka kawarasika tepatipun wong ajeng SMA Negeri Setunggal Kendal kang badhe tumuju ke arah dalam kota Kendal nggih. Bapa Wahid.
5: Boleh jam siang Mbak Andin, perjalanan dari Semarang menuju ke Solo Mbak Andin. Nyuwun pembangi pun nekan salintri.
0: Ingat menapa?
5: Niko kangen kota Batu Mbak Andin.
0: Oke. Sami-sami, matur sewah nuwun, matur sewah nuwun. Ingat sama derek midang ngatakan wonten live TikTok Rasika USA. Ambo supaya di tap-tap love-nya ya. Ingat kadang matur sewah nuwun, kivi pun, kagum kawan Rasika. Mbak Andin, sekalipun negoro angin. Mas Zafran, oh seperti manggil anak saya sendiri ya. Ibu Nana, Mbak Amin, Mbak Ani seganipun boleh lajeng wonten ugi Bapak Asep Honda. Kita bergabung di sini ya Pak Asep, lajeng wonten Mbak Nana. Bapak Benito Sikit. Teseh tapi siswanya hanya satu. Bapak Maca, lajeng wonten Ervin, Mbak Andin, wilujeng siang Mbak Ervin. Sudah sering dengar suantenipun tapi nembe menika langsung Pak sakit pepanggihan. Matur sewah nuwun. Matur sewah nuwun sanget. Wilujeng siang, lajeng wonten ingkang kalau mau sampun bergabung kadah sanget Bapak Mat Soleh inggih dipuntenggo Ibu Anissa, lajeng wonten ugi sekedap-sekedap Mbak Ana, Dek Zaki badengar saya sekedipun kemawon Mbak Andin. Siap-siap matur sembah nuwun nggih. Ingkang sampun sasetyo tu wonten live TikTok Rasika USA ampun supe di tap tapi pun layari pun panjenengan wakaten ke Bapak Rizky Septa sambung dumugi pun dimeniko
6: wilujeng siang diajeng Andi
0: wilujeng siang
6: wilujeng siang ugi kawan Rasika
0: inge
6: Rabu sekawan welas langkung 13 menit ini. Sampun dumugi daerah ngabean je
0: ngabean
6: bujo
0: oke
6: langsung saking bujo diajeng
0: siap
6: biasa lali ini pun rame lancar badi nyuwun tembang mawon dia aja
0: mana mau menikah
6: bang suri ya no pakai bang suri kali gawe
0: boleh
6: pakai rada sonten mawon tak bang
0: okay.
6: Suri dalam rin
0: badi siap
6: nyuwun tembang ini pun apa nggih diajeng nggih
0: apa ya
6: kartonya no meget medot janji
0: oke okay, nggak wajah ini jangan boleh
6: matur suwun
0: sami-sami di wadangga segeri pun Bobo Abdul Muiz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Syukur waalaikumsalam inggih Bobo
7: salam kenal nggih Mbak
0: inggih
7: kula
0: nggih
7: sami nembe ngertos Mbak Andin kaping sepindah iki.
0: Oh inggih
7: Mbak kula perjalanan saking telatah Purwo dadi Mbak niki wonten godhong ajeng tindak wonten kantor, kondur kantor niki mangke teng Tambak Aji Semarang. Nderek dipirsani Mbak.
0: Inggih, sakit telat purwo dadi.
7: Mawon. Yang padat atau yang ada kendala.
0: Oh, oke. Okay.
7: Sekirane kula saged mios jalan engkang lancar dugi kantor. Matur suwun Mbak Andin.
0: Inggih sami-sami. Amin. Sakmenika jalur panjenengan sih amal lancar kemawon mboten wonten catatan yang berarti. Mbak Nana, sudah aku tep-tep jangan lupa lagunya ya. Lagunya pamitan kalau wong nggih saking Bapak Gesang di Bentenggo lajeng wonten Mbak Andin mohon info lalu lintas saking telatah Karangjati tumuju ke arah airport atau bandara Semarang ya Ahmad Yani untuk saat ini kados pundi begitu. Untuk jalur konvensionalnya sih aman lancar. Mobilnya panjenengan mangke melebet ruas tol Ungaran, medal seputaran exit tol Krapyak sekedik wonten antrian seputaran exit tol Krapyak. Tumuju ke arah Kalibantengi pun sih aman lancar kemawon. Demekaten. Lajang wonten rencang-rencang toko Rahmat Ungaran matur sebaik nuwun untuk mbawernya, untuk giftnya matur sebaik nuwun sangat. Mbah Hadi wilujeng siang. Lajang wonten ugi rencang-rencang oh inggih sami-sami jalu seta lajeng wonten rencang-rencang wonten White Rose badinger sage sekenipun gampil kemawon sage Ibu Widi Jatisari Kendal absen bani Ibu Ar wilujeng siang latar sewah nuwun kaum-kaum kawara segenggang sampun stay tune wonten live TikTok Rasika USA kita ramaikan live TikTok ini ya kawan-kawan. diajak Anita nggak bobo Ibu Yulika Wilujeng Siang, Ibu Utami Prita Wilujeng Siang, Mbak Andin sugeng tetepangan weather semanun sangat telatah Kendal dari absen Mbak Andin Onje Bobo Hadi Wilujeng Siang sama Niko diajak di badai ke segar rumien kemauan maleh lewat seganipun saking Mbak Yuworo kalian Kang Mas Ilham Pradana lewat seganipun Jalara ada yang terus nama tanah di carang laras hari wanya setenang ini ngabadi tanah setia tuhu semangat.

0: News Flash.
1: Bank Indonesia resmi memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 6% hari ini. Keputusan ini diambil dalam rapat Dewan Gubernur untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Gubernur Bank Indonesia menyatakan kondisi ekonomi nasional masih sangat aman. Demikian News Flash.
0: Rasika FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Sarah Sofia. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi pada Jumat hari ini. Dalam agenda tersebut, Wapres akan meninjau 3 lokasi yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan keagamaan. Rangkaian kunjungan dimulai dari Pasar Induk Banyuwangi, di mana Wapres dijadwalkan meninjau aktivitas pedagang, dan selanjutnya rombongan akan bergerak menuju tempat pelelangan ikan atau TPI Muncar. Kawasan pesisir tersebut merupakan salah satu sentra perikanan terbesar di Jawa Timur. Kunjungan ini diperkirakan akan difokuskan pada peninjauan aktivitas nelayan dan sektor perikanan yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat Banyuwangi. Dan agenda terakhir dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Ibnu Sina, Kecamatan Genteng. Di lokasi tersebut, Wapres akan melakukan silaturahmi dengan pengasuh pondok pesantren, para santri, serta jajaran terkait. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani dijadwalkan mendampingi Wapres Gibran di seluruh lokasi yang akan dikunjungi.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Dalam rangka menekan inflasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Sepertangan Kabupaten Situbondo menjual sembako dengan harga murah di bawah harga pasar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo Quratul Aini bilang, ada beberapa sembako yang dijual murah karena di pasar harganya cukup tinggi, yakni beras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula konsumsi atau gula pasir, dan aneka sayuran. Kegiatan pasar murah ini bekerja sama dengan Bulog, PT SGN, dan dengan petani langsung, sehingga bisa menjual di bawah harga pasar. Dia juga mencontohkan harga bawang merah terpaut jauh dengan harga di tingkat petani, dengan harga di tingkat konsumsi, karena masih melalui beberapa tengkulak.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Dinas Kesehatan Kota Batu mulai menyosialisasikan peraturan wali kota tentang optimalisasi kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Kebijakan ini bertujuan memastikan bantuan iuran BPJS Kesehatan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kepala Dinkes Kota Batu Aditya Prasaja mengatakan, Pemkot kini memprioritaskan seluruh warga desil 1 hingga 5 dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN agar memiliki kepesertaan CKN aktif. Jumlah sasaran mencapai lebih dari 60 ribu warga yang pembiayaannya dapat ditanggung pemerintah pusat maupun daerah. Selain warga desil 1 hingga 5, bantuan juga dapat diberikan kepada masyarakat yang mengalami kondisi khusus seperti tulang punggung keluarga yang sakit, terkena PHK, atau lansia terlantar. Dinkes juga menggandeng pemerintah desa, kelurahan, RT, dan RW untuk memperbarui data agar penyaluran bantuan JKN lebih akurat.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Gabungan Aksi Roda 2 Solo Raya bersama Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia sedang mengajukan rapat dengar pendapat ke DPR RI dan instansi terkait. Mereka mengajukan hal ini karena Perpres tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online tak bisa menjamin kesejahteraan pengemudi ojek online dan berpengaruh pada pendapatan ojol. Untuk itu, mereka mengusulkan adanya Undang-Undang Transportasi Online.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Newsflash.
1: Subianto hari ini resmi membuka rute baru MRT Fase 2 di Jakarta. Jalur ini diharapkan dapat mengurai kemacetan ibu kota hingga 30%. Masyarakat bisa mencoba layanan transportasi ini secara gratis khusus pada hari ini. Demikian News Flash.
2: Serantau 5,6 FM Rasika USA Banjarangan Tasen Derek Midang Atai Kene di Jarang Laras Sariwanya Stenen Wantan Semai Nuun Sangat Ingkang Sampun Derek Midang Atai Kene Wantan Di Jarang Laras Sarimba News Tenen Ingkang Deren Semonggo Dia Jani Sampun Bikawi Anipun Radio Rasika Ijim Meniku Wantan Nomor 081325858500 Panjenengan Ugi Sakin Derek Midang Atai Kene Sarengan Wantan Live TikTok Rasika USA Dados Dimanapun Kapan pun langsung bisa midangetaken kalian mirsani. Oh ternyata Mbak Andin yang ini. Oh kalau siaran begitu ya itu. Sawan kada sangel Mas Aziz matur sembahin nuwun, Mbak John Aziz, Mas Andri, Lajeng Ibu Siwi, matur sembahin nuwun sangat, matur sembahin nuwun sangat pokoknya ya. Mbak Andin satu yang satunya itu siapa Mbak Andin yang penyiar cewek bukan siapa? Faizah Arifin mungkin nge. Oke boleh Mas Andri di ashifa.andien ya untuk IG-nya. Matur sembahin nuwun ingkang sampun pinarak wonten WA Bobo Rohman Wilijansi yang ngaturaken bawartos.
3: Assalamualaikum Rasika. Ini sedang ada ketersendatan di Jalan Untung Suropati sebelum turunan Pancong. Saya posisi dari Mboja mau ke ini Semarang bawah.
2: Okay.
3: Ini ada pemadam kebakaran di sini. Kemungkinan ada yang terjadi kebakaran atau insiden sehingga ada pemadam kebakaran yang membuat jalan ini tersendat.
2: Okay.
3: Terima kasih.
2: Siap antar sembah nuwun sangat Pak Wartosipun nggih. Bobo Rohman lajeng wonten ugi ingkang sampun derek midhangetaken sekedap-sekedap. Wonten Bobo Rohman menambahkan Pak Wartos malih.
4: Ternyata yang terbakar itu hanya tumpukan sampah yang ada di sekitar turunan jalur apa Pancong ya.
2: Okay.
4: Jalan Untung Suropati yang menuju ke Kota Semarang.
2: Siap.
4: Atau Semarang bawah. Di sini ketersendatannya tidak terlalu parah, masih kondusif ya, masih bisa dilewati.
2: Oke.
4: Karena ini juga masih awal, nggak tahu nanti kalau lama standby di situ ya mungkin akan terjadi kepadatan yang panjang atau mengular seperti itu.
2: Inggih, siap matur sembah nuwun Bapak Rohman, Ibu Porendi ngersake segenipun sumanding kemawon cobi mangke. Mbak Andin, sugeng siang, boten ajeng derek jalur tanglet jalur amargi libur menika segenipun jalan ing Trisno kalau wau saking kaulo. Mas Aziz, siap matur sembah nuwun sangat. Mbak Andin segenipun saged rika sekar kartonyo no begitu. Tadi sudah kaputar nembe kemawon. Kagum kawara sikat tesei di Montenggo Bu Ibu Cila Lajeng Mas Andri matur sembahin won Among Anuraga Wilijang Siang Bobo Ahmad Bobo Khairul Anam Wilijang Siang Bobo Ahmad Duyu Bobo Elgio Sugeng Derek Midang Ngetakan sangkat Ibu Siwi menawi panjenengan Bobo Bilih Badengar sangkat sekar lagu dan campur sari sangat-sangat Bobo Boniman matur sembahin won Dia Janir Badengar kesegar min kemawen nggih. Sameniko ingkang sampun kelowong ngersakaken segar saderengipun kesegar Bobo Wawinus ngaturaken
5: pamit. Matur suwun nggih, Mbak Andin.
2: Sami-sami.
5: Lagune sampun diputer. Ajeng tanglet Mbak Andin.
2: Pripun?
5: Niki ajeng OTW ten Semarang saking Salatiga nggih. Pripun jalure?

0: Okay.
1: Nek saken nggih lewat konvensional mawon. Jalure wonten kantor sendatan mboten nggih. Katen mawon dia dengan di matur nuwun.
0: Sami-sami matur sami nuwun sanget matur sami nuwun. Untuk jalur konvensional Ungaran tumuju ke arah selatan aman lancar kemawon bebawa Wavinus monggo miyos. Negoro angin medal rumin kagamu kawarasika. Ingang sambentan sah setiotu kalian diajang andin. Ingang dereng semonggo. Mboten namung panjenengan derek midang atakin wonten 105,6 FM Rasika USA. Panjenengan sages station wonten live TikTok Rasika USA.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Alt

105,6 FM Rastika USA di Ejang Andin. Kedah undur diri rumian saatnya di Jorong Laras Sarima Nyon Sementer Semanuan ingkang sambutan saset yotuhu Nyon ka pangapunten mbok bilih sekanipun wonten ingkang tereng kaputer nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen bareng.

0: Tapi Cinta seketik jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Menurut apa Pak E?
0: Oh, jadi dokter ya? Saya berasa ngarepin anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cinta semakin tahu jati dirinya.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menginstruksikan seluruh kejaksaan negeri di wilayahnya untuk melakukan pendataan dan monitoring terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Kejaksaan Agung pasca terungkapnya dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di tingkat pusat. Kasih Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah Arvan Triyono menegaskan kegiatan ini bukan berupa pemeriksaan atau pemanggilan, melainkan pengumpulan data langsung di lapangan guna mendeteksi dini adanya potensi kecurangan. Monitoring dilakukan secara menyeluruh di semua titik SPPG tanpa terkecuali. Hingga kini, Kejati Jawa Tengah memastikan belum menemukan adanya dugaan pelanggaran karena proses pendataan masih terus berjalan dan hasilnya akan langsung dihimpun untuk dilaporkan ke pusat. Aliansi Masyarakat Antikorupsi atau ASMAK menyerahkan laporan kerugian nyata sektor UMKM akibat insiden mati lampu total atau blackout melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Laporan ini memuat dugaan adanya tindak pidana korupsi di tubuh PT PLN. Perwakilan ASMAK Thomas meminta Kejati Jawa Tengah menjadi jembatan yang transparan agar penderitaan pengusaha kecil segera mendapatkan keadilan hukum. Thomas mencontohkan pengusaha roti di Kabupaten Kudus harus merugi karena adonan gagal berkembang saat oven mati, serta banyaknya stok ikan yang membusuk akibat mesin pendingin padam. Sementara itu, Kasih Penkum Kejati Jawa Tengah Arvan Triyono menegaskan pihaknya bergerak cepat dengan memastikan seluruh dokumen dan tuntutan ASMAK akan segera dikirim dan diteruskan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. PT PRPP menjadi satu-satunya BUMD non-keuangan milik Pemprov Jawa Tengah yang belum mampu menyetor dividen. Perusahaan masih dibebani rugi kumulatif akibat sengketa lahan 40 hektar serta dampak pandemi. Kepala Biro BUMD Jawa Tengah Agus Prasetyo menyatakan status lahan kini sudah clear menjadi HGB sejak tahun 2023. Untuk itu Pemprov kini bergerak cepat mencari investor strategis guna membangun kawasan hotel di dekat Bandara Ahmad Yani Semarang. Sesuai arahan gubernur, langkah jangka pendek akan difokuskan pada revitalisasi Grand Mairo Koco sebagai sumber pendapatan utama, sekaligus memastikan operasional tetap berjalan tanpa adanya PHK. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA. Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Halo, selamat sore kawan Rasika. Hai, ketemu sama Greta Putri ya di sore hari ini kawan Rasika. Sudah jam 3 sore. Saatnya kita berkelana kota ya. Untuk berkelana kota di sore hari ini, bagaimana kondisi lalu lintasnya, bagaimana cuacanya, kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081 3258 58 500. Dan sudah ada Greta Putri di sini untuk menemani kawan Rasika untuk sore hari ini. Lalu lintas di sore hari ini terpantau masih ada antrean ya di sekitaran Sayung, masih ada antrean, terus di Kaligawe juga masih ada antrean, masih seperti biasa di Lingkar Demak. Ini juga masih ada pekerjaan jalan karena pekerjaan jalan baru dimulai kemarin ya. Jadi kawan Rasika yang melintas di sekitaran Lingkar Demak ini harap sabar ya. Harap sabar yang melintas di Lingkar Demak. Begitu infonya. Dan sore hari ini untuk sekitaran tol ini lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan Rasika yang ingin memberikan update bisa langsung gabung di 081 3258 58 500. Dan yang sudah gabung sore hari ini ada Pak Ibnan Syarif. Selamat sore Pak Ibnan Syarif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginformasikan lalin dari Ungaran ke arah Solo via tol rame lancar, cuaca cerah. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ibnan Syarif untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Karim. Selamat sore Pak Karim. Ini di pertigaan Trengguli dari arah Jepara juga tersendat ya. Kalau untuk Sayung, dari Sayung sampai Kaligawe bagaimana? Dari Sayung sampai Kaligawe untuk saat ini di Sayung ada antrean. Untuk antreannya itu mulai dari sekitaran Kino sampai di depan HIT. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Aman jalurnya, terus di Genuk, di Terboyo ya. Ini mulai antri mulai dari Polsek Genuk sampai pertigaan Padiraya, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Karim. Begitu infonya, terima kasih juga infonya. Oh iya, nanti di Lingkar Demak ya. Ini kan Pak Karim tadi di pertigaan Terngguli dari arah Jepara tersendat. Nah, Lingkar Demak ini juga ada antrean. Antrean mulai dari Rumah Makan Kalijaga sampai di jembatan, Pak Karim. Sampai di jembatan apa namanya, flyover itu. Tapi lepas itu lancar. Di sekitaran TL Amantis juga lancar. Tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Begitu, Pak Karim, untuk infonya. Dan kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081 3258 58 500. Pak Karim ini mau biasa lewat masuk dalam kota ya, dalam kota Demak. Oke, siap masuk dalam kota Demak, soalnya kemarin-kemarin itu masuk Demak kota itu ditutup Pak Karim. Mudah-mudahan ini tidak ditutup ya, masuk Demak kota. Nanti kita lanjut lagi kawan Rasika. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081 3258 58 500.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Newsflash.
1: Konferensi teknologi global resmi dibuka di Bali hari ini dengan dihadiri oleh 500 perusahaan digital di dunia. Acara ini fokus membahas perkembangan kecerdasan buatan dan keamanan cyber. Pertemuan besar ini akan berlangsung selama 3 hari ke depannya. Demikian Newsflash.

0: Kita lanjut lagi Kawara Sika untuk berbagi informasi di Kelana Kota ya. Dan di sore hari ini untuk Lingkar Kendal, Lingkar Demak kok Lingkar Kendal. Di Lingkar Demak ini antreannya cukup panjang ya, karena antreannya mulai dari sekitaran Rumah Makan Cipto Rasa, jadi sudah mundur lagi. Dan untuk saat ini masuk Demak Kota masih bisa ya, karena masuk Demak Kota mungkin belum ditutup, tapi untuk Pasar Jebornya juga ada sedikit antrean gitu Kawara Sika. Menuju ke arah Semarang ya, tapi kalau arah sebaliknya menuju ke arah Kudus ini lancar. Nah di Lingkar Kudusnya di sekitaran TL Jepang itu juga masih ada antrean di TL Jepang. Untuk antrean di TL Jepang itu mulai di sekitaran daerah Ngembal ya, jadi juga cukup panjang. Pak Karim ini biasa lewat dalam kota. Oke, terima kasih Pak Karim. Pak Seto Anggoro di Lingkar Demak ini tadi update jam 15.25. Antreannya cukup panjang ya.
1: Informasi kemacetan di Lingkar Demak Grey sudah mulai panjang. Ternyata juga belum selesai, masih dilanjutkan hari ini arah Semarang. Semoga kota nanti terbuka ya Pak Kri.
0: Iya betul.
1: Macetnya panjang, ekor kemacetan nanti saya update lagi.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Seto Anggoro. Ini Pak Seto Anggoro menginfokan ekor antrian yang di Lingkar Demak ya.
1: Ekor kemacetan.
0: Ini mulai dari Hotel Freno. Jadi cukup panjang
1: sebelum
0: setelah
1: ya. Sampai di Freno
0: ya. Setelah Rumah Makan Cipto Rasa ya. Oke, terima kasih Pak Seto Anggoro untuk update-nya. Dan ini Pak Seto Anggoro masuk dalam Kota Demak.
1: Jalan arah kota dibuka. Silakan unit pribadi masuk kota saja. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Seto untuk infonya. Jalur masuk dalam kota dibuka ya. Jadi bisa lewat dalam kota. Pak Soleh.
2: Sore Mbak Krita, saya dari Semarang sore. Mbak, arah ke Jatalan Mbak. Karena Demak ya Mbak, ini terjadi ketersendatan Mbak, ini saya nyampe HIT, Politron Mbak, ke arah Demak. Mbak yang ke arah barat juga tersendat Mbak, itu sebelum depannya HIT persis itu ada truk muat paku bumi itu.
0: Oke.
2: Macet sebelah kiri jalan Mbak. Yang arah timur juga macet ya Mbak ini.
0: Siap,
2: ya Mbak.
0: Siap,
2: ya,
0: di Jatenglen, di Jatenglen, di depan HIT ya. Betul, ini ada antrian mungkin karena volume kendaraan mungkin Pak Soleh. Coba nanti diupdate lagi ya Pak Soleh ya. Pak Sugiono dari Semarang menuju ke arah Demak. Saat ini dari Semarang menuju ke arah Demak melambat sedikit, itu mulai dari batas sampai di depan HIT. Tapi lepas itu menuju ke arah Demak lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Karim sudah masuk dalam kota dan dalam kota jalurnya aman ya, lancar ini masuk dalam kota. Oke, terima kasih Pak Karim untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawara Sika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: Lepas.
1: Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi ya Kak Warasika untuk berbagi informasi. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjut untuk berbagi informasi, kita ke news flash terlebih dahulu.
1: News flash.
2: Pertamina resmi menurunkan harga BBM jenis Pertamax sebesar Rp500 per liter mulai hari ini. Penurunan ini mengikuti perkembangan harga minyak mentah di dunia yang sedang stabil. Warga disarankan memeriksa detail harga terbaru di SPBU terdekat. Demikian News Flash.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi ya. Dan barusan mendengarkan newsflash kan ya, soal harga BBM. Weh, ada penurunan. Wah, kalau memang ada penurunan lumayan loh, Rp500. Biasa harga 16, kalau Pertamax ya tadi saya lihat masih 16.250. Kalau turun Rp500 berarti sekitar 15.750 ya. Coba deh nanti saya SPBU. Tadi sempet sih ke SPBU tambah angin ya. Cuman kayaknya masih normal deh gitu ya. Gitu Kawan Rasika. Dan Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081 3258 5850. Yang sudah gabung ini ada Pak Soleh.
1: Itu yang ke arah barat ada truk trailer mogok ya Mbak itu tadi. Sedangkan yang dari Semarang ke Demak itu putar balik di itu tuh Mbak, di samping depan Polsek itu. Kan imbas yang dari Demak ke Semarang macet.

0: sehingga yang mau putar balik kena imbasnya juga gitu Mbak Grace. Suwon Mbak Grace.
1: Oke, terima kasih Pak Soleh untuk infonya. Pak Gendis ini mau nanya ya Pak Gendis ya, untuk apa ini? Sebentar. Ini Pak Gendis izin Mbak gitu. Iya, mintol ke Disub untuk putar balik yang di Kaligawe itu apa? Tempatnya sempit ya. Oke, siap-siap. Ini sebenarnya sudah Pak Gendis sudah pernah ditutup. Di putar balik Kaligawe itu sudah pernah ditutup. Tapi enggak tahu gimana ceritanya akhirnya dibuka lagi gitu Pak Gendis. Jadi memang petugas itu sudah berusaha untuk menutup putar balik yang di Kaligawe. Dulu kan sempat muter baliknya agak jauh gitu ya. Tapi biasalah ada beberapa oknum, mungkin polisi, petugas kepolisian juga sudah gemes gitu kan. Ya sudahlah gitu, karena begitu sudah ditutup, dibuka lagi, ditutup, dibuka lagi gitu Pak Gendis. Mungkin harusnya ditutup permanen, mungkin ya dikasih apa namanya median jalan gitu mungkin. Karena ya itu tadi ada oknum yang membukanya gitu Pak Gendis. Nanti kita lanjut lagi ya Kawara Sika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.
2: Kabar-kabar Sika hari ini.
3: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
2: Rasika Bari.
4: Jampitsus membantah terkait dengan korupsi blackout PLN. KPK OTT di Solo Raya. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Sosok Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah lagi-lagi menjadi sorotan publik. Kali ini mencuat rumor rumah Febri di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan digeledah hingga dijaga ketat oleh prajurit TNI. Beragam asumsi bermunculan karena rumor ini mencuat hampir bersamaan dengan rangkaian penggeledahan terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi batubara oleh kepolisian. Penggeledahan oleh polisi salah satunya dilakukan di kafe The Klein Signature di wilayah Cipete, Jakarta Selatan, Rabu lalu. Pada hari yang sama, kediaman Jampitsus Febri di Kramat Pola, Kebayoran Baru, dijaga ketat oleh prajurit TNI. Penjagaan ketat ini membuat keyakinan publik akan rumor penggeledahan di kediaman Febri semakin kuat. Namun isu itu kemudian dipatahkan. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas menegaskan pengamanan di kediaman Jampitsus dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan. Pengamanan juga tidak terkait dengan isu penggeledahan yang berkembang beberapa waktu terakhir. Sementara dalam perkembangan berita, hari ini untuk pertama kalinya Jampitsus muncul di hadapan publik. Febri membantah punya keterkaitan dengan Cafe The Clan di Cipete, tapi dia mengakui punya rumah yang ada di Sentul, Bogor. Kemunculannya hari ini menjawab pertanyaan publik setelah 2 hari tak ada kabar tentang dirinya. Dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung Jakarta tadi siang, dia menyampaikan pihaknya menghormati dan menghargai proses penegakan hukum yang saat ini sedang dijalankan kepolisian. KPK melakukan OTT di wilayah Solo Raya hari ini. Dalam operasi itu, KPK mengamankan Bupati Sukoharjo Etik Suryani bersama 4 orang lainnya. 5 orang itu sempat menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta sebelum akhirnya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. KPK menyebut OTT ini berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap sejumlah perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya mendapat tugas dari Presiden Prabowo untuk bergabung dalam delegasi Indonesia ke Iran. Delegasi ini akan menyampaikan penghormatan dan takziah atas wafatnya pemimpin tertinggi Iran Syed Ali Khamenei. Selain Gus Yahya, Ketua Muhammadiyah Profesor Syafiq Amuhni juga ikut dalam rombongan bersama Ketua MPR Ahmad Muzani, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan perwakilan Kementerian Luar Negeri. Gus Yahya menegaskan tugas ini diberikan oleh Presiden secara pribadi sebagai bagian dari delegasi negara, bukan mewakili PBNU sebagai organisasi.
3: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: minggu depan aku mau tes IVA nih.
1: Kenapa? Ada keluhan?
0: Nggak ada.
1: Terus ngapain periksa?
0: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
2: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Memasuki musim kemarau, penurunan debit air mulai terjadi di sumber utama Umbul Senjoyo. Meski demikian, Direktur Utama PDAM Kota Salatiga, Imron Cahyadi, memastikan pasokan air bersih untuk masyarakat masih dalam kondisi aman dan terkendali. Antisipasi kekeringan dilakukan dengan mengoptimalkan kembali sumur Tegal Sari di Tingkir yang sempat mati 3 tahun karena masalah izin. Secara total, 5 mata air dan 25 sumur dalam kini disiagakan penuh guna menjaga pasokan pelanggan.
3: Di musim kemarau tentunya memang ada indikasi penurunan debit, tapi alhamdulillah Senjoyo ini penurunannya tidak terlalu signifikan, masih aman, dan kita sudah melakukan upaya penambahan debit, salah satunya di sumur Tegal Sari di daerah Kecamatan Tingkir. Di situ kita tambah, kenapa? Karena ada sumur yang sudah 3 tahun tidak kita fungsikan. Untuk saatnya ini karena sudah izinnya sudah keluar dan semuanya sudah aman untuk dikonsumsi, untuk didistribusikan, sehingga kita tambahkan debit dari sana.
2: Sementara bagi wilayah geografis tinggi yang masih terkendala distribusi, PDAM Salatiga telah menyiapkan 3 armada mobil tangki yang siap dikirim sewaktu-waktu guna merespon keluhan warga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan proyek destinasi wisata unggulan Jateng Valley di kawasan hutan Penggaron, Kabupaten Semarang, hingga kini belum dihentikan secara permanen. Mundurnya proyek ini murni disebabkan karena investor swasta mengalami kendala finansial serta dampak pandemi. Kepala Biro BUMD Jawa Tengah Agus Prastio menjelaskan, sebagian fasilitas sebenarnya sempat rampung dan beroperasi untuk umum. Saat ini Pemprov masih menganalisis perkembangan dan belum mengambil keputusan untuk memutus kontrak kerjasama. Untuk itu PT SPJT bersama Palawi Resources kini diinstruksikan untuk terus berkoordinasi intensif dengan pihak perhutani guna mencari solusi terbaik agar proyek strategis ini dapat kembali diselamatkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Oh iya, Kawan Rasika sudah mendapatkan berita, sudah membaca berita ya soal Rahmat Gobel yang meninggal dunia pada hari ini, Kawan Rasika. Dia seorang pengusaha dan juga seorang politisi. Kalau tidak salah dia pengusaha di bidang elektronik kalau nggak salah ya, yang dulu apa sih namanya? Nasional itu ya, kalau nggak salah lo ya, bener nggak Kawan Rasika? Nah ini saya barusan buka-buka berita gitu ya, Rahmat Gobel, ini Dr. Haji Rahmat Gobel wafat di Jakarta pada tanggal 10 Juni. Ini adalah seorang pengusaha dan politisi asal Indonesia. Rahmat merupakan generasi kedua dari keluarga Gobel yang mengendalikan Gobel Group yang didirikan oleh ayahnya Tayyip Muhammad Gobel, Kawan Rasika. Nah, Rahmat Gobel meninggal pada usia 65 ya, Kawan Rasika. Ini saya kutip dari beberapa berita. Ini Rahmat Gobel meninggal dunia pada usia 65. Dan di samping seorang pengusaha, ini almarhum Rahmat Gobel juga pernah menjadi Menteri Perdagangan sekaligus Wakil Ketua DPR RI dan meninggal di usia 63 ya Kawan Rasika. Dan ya dia merupakan pengusaha elektronik kalau nggak salah, dulu Nasional terus menjadi Panasonic ya kalau nggak salah ya sekarang ya Kawan Rasika ya. Oke, sekedar info dan ini saya kutip dari beberapa berita yang masuk ya, berita yang masuk yang saya kutip dari Kompas, dari CNN, banyak berita-berita di media online. Nah termasuk juga Rahmat Gobel termasuk juga Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem gitu Kawan Rasika. Dan persemayamannya ini tidak jadi di DPR tapi di rumah duka, dan ini jenazah almarhum Rahmat Gobel akan dibawa ke Gorontalo untuk dimakamkan di Gorontalo. Oke, sekedar berita yang sudah saya kutip ya Kawan Rasika. Dan ini juga Pak Gendis, ini soal dampak ini ya, apa namanya, pembatas jalan putar balik. Nah ini Pak Gendis ya, terima kasih ya Mbak Greta sudah direspon ya, sama-sama. Memang waktu itu pernah dibuat putar balik yang di Kaligawe yang depan SPBU itu kan ya, sebelum SPBU ya kalau nggak salah ya, itu pokoknya itu sudah pernah ditutup, memakai beton kayaknya, barier beton gitu kayaknya ya. Tapi terus nggak tahu sih sampai sekarang gimana ceritanya, bisa bergeser terus juga dirusak gitu kayaknya gitu Pak Gendis. Jadi bukan petugas diam saja, tidak, petugas sudah mengantisipasi untuk ketersendatan gitu. Tapi ya itu tadi karena oknum. Nah itu dia, karena oknum mau ditindak juga bingung juga ya gitu Pak Gendis. Oke, terima kasih. Lanjut lagi yang sudah gabung Pak Satya, kalau harga telur gimana? Kalau sepengetahuan saya harga telur masih murah Pak Satya gitu. Pak Dikron,
1: selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Dik. Mohon informasi Mbak Gre dari Genuk, dari Bangetayu, mau ke Cepiring Mbak Gre.
0: Oke.
1: Untuk jalan konven dari Kerapiak sampai ke Cepiring bagaimana Mbak Gre? Untuk lalu lintasnya apakah lancar? Terima kasih Mbak Gre, selamat sore, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih juga. Dari Kerapiak ya menuju ke arah Cepiring, sejauh ini dari Kerapiak sampai di KIK ini lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi di sekitaran Brangsong ini ada antrian lagi, nggak tahu ini ada tanda pekerjaan jalan, mungkin ada pekerjaan jalan lagi. Antriannya itu mulai dari sekitaran SPBU Kebon Adem sampai di SPBU Brangsong. Pendek sih, tapi lepas itu menuju ke arah Kendal, Kendal Cepiring lancar, tidak ada ketersendatan Pak Dikron. Begitu Pak Dikron. Pak Triputra, ini barusan isi BBM Pertamax harganya masih 16.250 ya. Okay, terima kasih ya. Berarti masih normal ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak Triputra. Pak Agus Kus, ini ada ketersendatan panjang di TLKIK arah ke Semarang. TLKIK arah ke Semarang untuk saat ini antrian cukup panjang karena ada truk mogok pas di TLKIK ya. Antriannya mulai dari Rumah Makan Barokah ini. Terima kasih, Pak Agus Kus. Pak Nufiar Jamal, ini menyampaikan ada truk mogok di seberang KUD Mintorogo Karanganyar. Di KUD Mintorogo Karanganyar ada truk mogok. Ini kawan Rasika yang melintas harap sabar saja karena sedikit mengganggu ini ya, yang dari Demak arah ke Kudus. Truknya sudah dipasang tanda internasional. Oke, siap. Terima kasih, Pak Nufiar Jamal. Pak Arif, mohon info untuk sertifikat public relationship harus kursus di mana ya? Oh, sertifikat PR. Aduh, di mana ya Pak ya? Saya kok juga nggak paham ini. Coba nanti ya Pak Arif ya. Pak Karim, keluar eksit tol saya disambut selamat Anda memasuki kawasan macet gitu. Oke, ini mungkin karena volume kendaraan saja. Iya, memang ada antrian ya Pak Karim. Antriannya mulai dari sekitaran setelah Arkov itu. Simpulnya di sekitaran batas. Kemungkinan ini karena volume kendaraan dan banyak kendaraan yang putar balik yang di sekitaran batas, Pak Karim. Begitu Pak Karim infonya. Lanjut lagi dengan Bapak Ibtu Khairul. Ini Bapak Ibtu Khairul memberikan info soal pekerjaan jalan di jembatan Jajar. Oh, jembatan Jajar Lingkar Demak. Ini sudah dibuka kontraflow ya. Oke, terima kasih Pak Khairul untuk update-nya. Di sekitar Lingkar Demak, kawan Rasika yang ada pekerjaan jalan itu, ini sudah dibuka kontraflow oleh petugas kepolisian. Terima kasih Pak Ibtu Khairul. Lanjut lagi dengan Pak Bowo Artanto. Ya, Panasonic Gobel sekarang. Kalau dulu kan nasional ya Pak Bowo Artanto. Dulu saat saya kecil kayaknya nasional deh kayaknya merknya. merk. Menyebut merek. Oke, Pak Parianto terima kasih juga. Iya, Panasonic Gobel. Ibu Suyati betul, Panasonic juga. Pak Nazir, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak. Puanja jalur sore. Brangsong arah ke barat dari Kaliwungu Kendal. Padet. Infonya sih ada konstruksi. Mbak, nanti kita update. Infonya gitu Mbak.
0: Oke. Ini di sekitaran Brangsong ya. Untuk saat ini yang arah ke barat ya, ini ada ketersendatan. Ada apa ya Pak Nasir ya? Apakah karena volume kendaraan saja? Pak Saiful Anis?
3: Selamat sore Mbak Greta, 16 Bakri, baru turun dari Tambaji. Mohon update lalinku ya Bakri, matur suwun.
0: Oke, ini baru turun ke arah Tambak Aji ya, dari arah Tambak Aji Pak Saiful Anis menuju ke arah Kudus seperti biasa. Untuk saat ini dari Tambak Aji kalau mau lewat arteri Sudarso ini nanti melambat itu di sekitaran Tambak Lorok seperti biasa sampai di Makam Kubro, tapi lepas itu lancar. Terus melambat lagi itu di sekitaran TL Terboyo, terus di Genuk juga melambat tapi masih jalan, terus di Batas. Lepas Batas menuju ke arah Demak lancar, Demak menuju ke arah Kudus ini juga lancar, dan untuk saat ini di Lingkar Demak dibuka kontraflow Pak Saiful Anis. Kalau mau masuk tol dari Tambak Aji masuk tol Krapyak nanti keluar Gayam Sari boleh, tapi nanti keluar Genuknya ini masih sama ya, di batas itu ada antrean tapi hanya di batas saja. Gitu Pak Saiful Anis untuk update-nya. Dan kawan Rasika, ini tadi dari Damkar ya, jam 16:15 ada kebakaran Yayasan Rowosari di daerah Meteseh. Daerah Meteseh ini ada kebakaran, lokasinya adalah Yayasan Rowosari Raya. Ini mobil pemadam sudah ada 3 yang meluncur ke lokasi, kawan Rasika. Wow, apinya
4: gede banget. Ya?
0: Tuh. ini kemungkinan lapornya telat kemungkinan ya. Oke, terima kasih untuk kawan damkar yang sudah memberikan info untuk sekitar Rowosari ya. Di Rowosari, Kawarasika, ada kebakaran Rowosari daerah Meteseh. Ini yang melintas di sekitaran Meteseh, ini harap sabar seandainya nanti ada antrian ya di sekitaran Meteseh, Kawarasika. Karena memang ada kebakaran di sore hari ini. Terima kasih untuk damkar yang sudah memberikan update-nya. Lanjut lagi yang sudah gabung. Ada Ibu Yosirima. Ibu Yosirima, ini telur masih murah, Mbak, gitu di daerah Bulu ya. Masih 21.900. Oke, terima kasih Ibu Yosirima. Saya kemarin beli 2 hari yang lalu juga masih 21. Jadi masih murah ya Ibu Yosi ya. Terima kasih. Pak Pancasetya,
4: Manyar, ada termogok. Ini Kawarasika yang melintas,
5: ini penyebab
4: sedikit mengganggu ini
5: berangsong
4: ya, dari Demak arah ke Kudus.
5: Macet panjang.
0: Oh, ada pekerjaan jalan. Oke, oke.
5: Ada pekerjaan jalan, Mbak Kri.
0: Siap, di berangsong arah ke barat ya. Ini ada pekerjaan jalan posisi di lajur kanan. Terima kasih Pak Panca untuk infonya. Pak Maskon,
6: selamat sore Kawarasika, selamat sore Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore.
6: Wah, panjang nih antriannya nih di Lingkar Kaliwungu, Mbak Gri. Oke, yang arah Semarang
0: ya. Karena ada termogok
6: sebelum KIK itu, ya. Itu.
4: Oke, siap, terima kasih.
6: Ini Mbak Gri, ada update-nya ini Mbak Gri ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga infonya. Betul, ini karena ada kendaraan trouble ya di TLKIK itu. Itu yang menyebabkan antrian yang di KIK menuju ke arah Semarang. Terima kasih Pak Maskon. Pak Unggul Suroso.
7: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
7: Seperti biasa, Gunung Pati lancar, Cangkiran lancar, Mijen Pasar dua arah lancar Mbak Greta. Tidak ada catatan apapun. Okay. Mbak Greta, Mbak Greta pernah kecil tuh Mbak Greta?
0: Iya pernah.
7: Terima kasih.
0: Iyalah, saya juga pernah kecil. Sekarang sudah dewasa gitu, sudah dewasa. Oke, okay, terima kasih Pak Unggul Suroso untuk update-nya. Pak Hasan Samsudin ini menanyakan jalur dari Kudus ke Temanggung. Kudus menuju ke arah Temanggung mau lewat Semarang. Kalau mau lewat jalur dalam kota Semarang, ini nanti melambat di sekitaran Lingkar Demak, tapi sudah dibuka kontraflow oleh petugas kepolisian. Lepas Lingkar Demak lancar, terus untuk Sayung ini ada antrean mulai dari sekitaran Hongfa sampai di Bates, tapi lepas itu lancar. Masuk tol Mukti Harjo ke arah Temanggung mau keluar Bawen boleh, keluar Bawen ke arah Temanggungnya juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman Pak Hasan. Pak Suardiono.
8: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat sore.
8: Mbak, minta info Mbak, saya dari Demak mau ke Pedurungan via Genuk, trafiknya gimana Mbak Greta? Terima kasih.
0: Oke, dari Demak menuju ke arah Pedurungan ya. Untuk saat ini Demak menuju ke arah Pedurungan ini lancar, cuma nanti di Sayung ini melambat mulai dari sekitaran Hongfa. Kalau menuju ke arah Pedurungan mau masuk Onggorawe boleh, untuk jalur Onggorawe lancar, tidak ada ketersendatan Pak Suardiono. Lanjut lagi dengan Pak Wafinus.
9: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika semua.
0: Iya, selamat sore.
9: Update sore ya Mbak. Mm-hmm. Perjalanan dari Ampel Boyolali menuju KIC, Kota Semarang. Tadi via Tol Bawen ya Mbak, keluar exit Krapyak. Dan saat ini sudah masuk KIC, lalinya terpantau lancar Mbak, alias ramai lancar.
0: Oke.
9: Untuk cuaca sepanjang perjalanan juga cerah ya, alias panas. Begitu saja infonya Mbak, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Wafinus untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Prayitno, ini soal pekerjaan pengecoran di ruas arteri Yosudarso. Sebentar. 10 Juli sampai 10 September di depan Rumah Sakit Samsu Hidayat. Oh, oke. Terima kasih infonya, berarti di arteri Yosudarso yang di daerah Kalibanteng sana ya. yang mau ke arah Kalibanteng itu. Terima kasih Pak Prayitno. Pak Yusuf Sebastian.
10: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
10: Saya dari Kopeng. Ini mau balik ke Semarang. Ini sampai di JLS ya. Lalu lintas ramai lancar, Mbak. Begitu nanti mau lewat tol Mbak Wen.
0: Oke, siap.
10: Bagaimana tol Bawen Semarang, Mbak? Terima kasih.
0: Oke, masuk tol Bawen ke arah Semarang, mau keluar Jatinggaleh boleh, mau keluar Gayam Sari juga boleh, langsung bablas ke arah Krapyak boleh, lalinya lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Yusuf Sebastian. Pak Agus Jaya, dari Kendal menuju ke arah Krapyak, bagaimana jalurnya? Kendal menuju ke arah Krapyak, ini nanti di TLKIK ya, ini ada antrian dan antriannya cukup panjang karena antriannya mulai dari Rumah Makan Barokah itu sampai di TLKIK, tapi lepas itu lancar. Terus di daerah entry tol Kaliwungu, untuk entry tol Kaliwungu sedikit melambat. Pak Agus Jaya, lepas entry tol Kaliwungu lancar, terus antri sedikit juga di TLKIW, lepas itu juga lancar, terus nanti melambat juga karena TL, ini di sekitaran TL Jerakah sampai TL Krapyak, Pak Agus Jaya. Pak Karim?
11: Oke, terima kasih Pak Ursulasa untuk update-nya.
0: Ini dibatas ya, nah ini putar balik ini ya.
11: Menanyakan jalur dari Kudus ke Temanggung. Kudus menuju ke arah Temanggung kalau mau lewat Semarang. Kalau mau lewat jalur dalam kota Semarang.
0: Ini di sekitaran batas, ini jalurnya melambat karena itu putar balik itu. Terima kasih Pak Karim. Pak Nasir?
12: Oh ini Mbak Gre kayaknya karena ada perbaikan jalan.
0: Oke.
12: Ada yang ngatur, Mbak.
0: Yang di sekitaran Brangsong ini ya. Oke, siap.
12: Perbaikan jalannya ini, Mbak. Sudah ada yang ngatur lalu lintas, jadi tambah panjang.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Nasir. Ini di sekitaran Brangsong itu ada pekerjaan jalan ya. Posisi pekerjaannya di lajur kanan. Dan ini melambat di sekitaran Brangsong cukup panjang karena mulai dari SPBU Kebon Adem. Terima kasih Pak Nasir. Pak Prayitno.
13: Sore Mbak Greta, Kawarasika. Situasi tanjakan Gombel Baru kondisinya masih aman namun tersendat sedikit-sedikit. Semoga di atas tidak ada masalah. Hanya kepadatan lalin saja Mbak kendaraan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya untuk sekitaran Gombel sudah mulai padat ya. Terima kasih Pak Prayitno. Pak Maskon?
14: Sekedar update untuk teman-teman kawan Rasika yang sudah terlanjur masuk ke lingkar Kaliwungu arah Semarang, itu truknya mogoknya di sebelah kiri ya, di TLKIK itu.
0: Oke.
14: Posisi truknya di sebelah kiri, jadi mohon bersabar aja ya, kalau bisa antriannya di sebelah kanan karena truknya yang rusak itu posisinya di sebelah kiri. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Maskon. Untuk truk yang trouble di TLKIK ya, posisinya di lajur kiri, ini sudah ada tambahan info. Terima kasih Pak Maskon. Dan kawan Rasika, untuk pemadaman di Yayasan Rowosari itu, ini tadi damkar sudah ada 3 yang meluncur ke lokasi, ditambah menjadi ditambah jadi ada 4 damkar yang menuju ke lokasi. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa dan mudah-mudahan bisa cepat padam apinya. Pak Gilang.
15: Selamat sore Mbak Greta. Mbak Greta mau menanyakan jalur Ratan Cilik itu udah bisa dilewatin apa belum ya? Kira-kira nah, ya Mbak Greta ya, untuk menghindari kemacetan yang di Sayung. Kira-kira kalau umpamanya lewat Ratan Cilik itu udah bisa apa belum? Terima kasih.
0: Pak Gilang, sampai dengan hari ini Sepertinya kawan Rasika jarang atau bahkan tidak ada yang melewati Ratan Cilik. Karena mungkin jalannya masih ya masih seperti kemarin-kemarin, belum mulus gitu ya Pak Gilang ya. Soalnya belum ada info, tapi mungkin jalannya mungkin ya aman, dilewati aman. Cuman untuk kondisi jalannya nih, belum ada info apakah sudah mulus atau belum. Sudah mulus atau belum mulus gitu ya Pak Gilang ya. Nanti ditunggu ya, mungkin kawan Rasika yang sudah melintas di sekitaran Ratan Cilik bisa menambahkan infonya bagaimana kondisi untuk jalan Ratan Cilik. Kawan di 3253 ini digomel ya.
16: Merayap. Belum. Dari bawah merayap.
0: Oke.
16: Okay. Sampai ke depan ideologis masih merayap.
0: Oke, okay, terima kasih. Ini di sekitaran Gombel ya, jalurnya sudah padat. Terima kasih. Pak Maskon?
17: Oh iya Mbak, info Mbak. Dari KIK ke Semarang, lalin jalur konven gimana Mbak? Ada ketersendatan nggak Mbak? Terima kasih. Di KIB gimana Mbak?
0: Oke, okay, siap.
17: Ada ketersendatan nggak Mbak? Terima kasih.
0: Sejauh ini ya, sejauh ini jalannya masih lancar dari KIK menuju ke arah Semarang di sekitaran arteri di sekitaran entry Kaliwungu sedikit melambat, untuk KIW juga melambatnya sedikit saja, antrean hanya di TL saja Pak Maskon. Pak Bowo Artanto.
18: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Krita Putri. Sore hari iya, ini pukul sore. 16:30 menit perjalanan saya dari Kudus menuju kota Semarang baru start dari daerah Terban ya Mbak.
0: Oke. Okay.
18: Cuacanya masih cerah. Mohon info lalu lintas sampai Semarang Sambiroto, khususnya Lingkar Kudus, perlu dihindari lewat alternatif atau lewat Lingkar saja. Terus masuk kota Demak ditutup seperti kemarin atau bisa masuk ya Mbak Krita? Nyuwun infonya. Maturun.
0: Oke, Pak Bowo Artanto, untuk Lingkar Kudus kayaknya masih tetap hindari dulu ya, bisa lewat Budi Utomo, Pak Bowo Artanto. Terus untuk Lingkar Demak, ini tadi sudah dibuka kontraflow oleh petugas kepolisian. Kalau masuk dalam kota Kudus, dalam kota Demak ini tadi masih aman, belum ditutup. Tapi nggak tahu sekarang ya, soalnya belum ada update lagi untuk masuk dalam kota Kudus. Yang pasti kalau update terbaru ini di Lingkar Demak. Lingkar Demak sudah dibuka kontraflow. Begitu Pak Bowo Artanto. Terus di TL Amantis juga ada antrean. Di TL Amantis agak lumayan antreannya. Keluar Lingkar Demak menuju ke arah Semarang, nanti di Sayung ini ada antrean di sekitaran Hongfa sampai di sekitar Jembatan Sayung. Lepas itu masuk Walter Monginsidi lancar Pak Bowo Artanto. Pak Bagus Aditya.
19: Mbak Kri, informasi saja, jalan Ratan Cilik itu belum sepenuhnya jadi Mbak. Jadi ada yang separuh yang mulus, separuh yang gerunjal-gerunjal pasir batu Mbak, makadam Mbak istilahnya kalau orang menyebutnya. Itu Mbak Kri. Kalau saya ya enggak recommended kalau Ratan Cilik, mending lewat Banjardowo Kudu. Okay. Gitu Mbak Kri, matur suwun.
0: Oke, okay, terima kasih infonya. Nah, ini sudah ada info Pak Gilang, untuk Ratan Cilik belum recommended ya untuk dilintasi karena jalannya belum bagus gitu. Terima kasih Pak Bagus Aditya. Nanti kita lanjut lagi Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota. News Flash.
20: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengumumkan laga Timnas Indonesia melawan Korea Selatan akan digelar di Jakarta malam ini. Tiket pertandingan di stadion utama Gelora Bung Karno sudah terjual habis sebanyak 60 ribu lembar. Laga ini menjadi uji coba penting sebagai Piala Asia. Demikian News Flash.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Karet menjadi penyumbang terbesar pendapatan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember. Di tengah citra Jember sebagai daerah penghasil kopi, sekitar 70% pemasukan perusahaan justru berasal dari komoditas karet. Direktur Produksi, Pemasaran dan Pengembangan Perumda Kahyangan Jember, Nyoman Aribowo, mengatakan perusahaan mampu memproduksi sekitar 1.000 ton karet setengah dari setiap tahun yang dipasarkan melalui sistem lelang. Selain tingginya produksi, kenaikan harga karet di pasar ekspor turut mendongkrak pendapatan perusahaan. Saat ini, harga karet mencapai Rp34.000 hingga Rp35.000 per kilogram, bahkan bisa menembus Rp40.000 untuk kualitas terbaik. Perumda Kahyangan optimistis, tren positif ini akan terus memperkuat kinerja usaha perkebunan milik pemerintah Kabupaten Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. PLT Kepala Bapenda Kota Malang, Muhammad Sultan, menyampaikan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi PKB tidak berlaku di Kota Malang dan berkomitmen mencapai target perolehan pajak tanpa membebani masyarakat. Hal ini disampaikan setelah viral larangan pengisian BBM subsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak di NTT. Kata Sultan, upaya yang dilakukan Pemkot Malang lebih pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan, bukan melakukan pembatasan akses pada BBM subsidi.
3: Sore ini kawan, saya Dia Ayu dari GFM Madiun membawakan kabar. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun mengintensifkan pemangkasan pohon rawan tumbang di sejumlah ruas jalan seiring meningkatnya hembusan angin kencang. Kepala Bidang Prasarana Utilitas Umum Ruang Terbuka Hijau Penerangan Jalan Umum dan Pemakaman Disperkim Kota Madiun Andi Anto bilang, pemangkasan pohon saat ini diprioritaskan di sepanjang jalan Kemiri yang banyak terdapat pepohonan guna mengurangi risiko pohon tumbang sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan. Menurutnya, berdasarkan hasil survei lapangan dan permohonan masyarakat, sejumlah pohon dinilai perlu dipangkas karena sudah berukuran besar dan akarnya mulai merusak fasilitas di sekitarnya. Apabila tidak segera ditangani, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pohon tumbang dan merusak infrastruktur maupun membahayakan masyarakat.
4: Saya Ananda Maharani dari Radio Suara Surabaya bawakan kabar. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, minta seluruh lurah di Surabaya tetap bertanggung jawab mengawasi pengelolaan sentra wisata kuliner SWK meski dikelola paguyuban. Instruksi itu menyusul praktik jual-beli stan di SWK Tambak Wedi. Atas keluhan warga itu, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, langsung mencopot Yusufian, Lurah Tambak Wedi, dipindah menjadi kepala seksi di Kelurahan Kalisari. Wali Kota menegaskan aset milik Pemkot Surabaya harus dimanfaatkan untuk pedagang kecil tanpa adanya pungutan atau praktik yang merugikan warga.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi ke orasi ya, untuk berkelana kota ya. Dan untuk saat ini yang melintas di Kudus ya, Kudus, sorry. Yang melintas di Demak, ini lingkar Demak dibuka kontraflow dan jalurnya tidak sepadat tadi. Yang sudah gabung lagi ada Pak Christian Raharjo.
1: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
1: 16.31 edisi kesorean ini pulang dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk cuaca cerah biasa, cemlorot. Untuk lintasan ramai lancar, nanti kita update lagi sampai menuju Kota Semarang. Infonya untuk ke arah Kota Semarang, apakah masih ada ketersendatan atau yang perlu dihindari?
0: Masih.
1: 16.40 buat rekan-rekan yang melintas ke arah dari Jepara menuju Semarang di Pasar Pecangaan atau Terminal Pecangaan cukup padat, antrian lumayan. Nanti kita update lagi,
0: Matur. Oke. Untuk lingkar Demak, Pak Christian Raharjo, ini masih ada antrian tapi sudah dibuka kontraflownya. Antriannya pendek saja, hanya di sekitaran jembatan yang ada Taman Air Polaris itu. Terus untuk TLA Mantisnya

0: aja untuk lewat kota Demak masih terbuka, kondisi aman.
1: Oke.
0: Jalan-jalan masih bisa dilewati, ada polantas yang jaga jadi agak lancar. Terima kasih.
1: Siap. Nah, Pak Christian Raharjo, ini sudah ada update dari Pak Arief ya, untuk jalan Lingkar Demak, masuk dalam kota Demak ini masih dibuka untuk masuk jalur kota Demak, dan sudah ada petugas yang berjaga untuk saat ini. Sudah ada update dari Pak Arief. Terima kasih Pak Arief untuk update-nya. Lanjut lagi, ada Ibu Tati.
2: Sore Mbak Greta.
1: Iya,
2: Mbak,
1: sore Ibu.
2: Blank saya, Mbak.
1: Oke.
2: Mau Pemuda itu mana, Pak? Pangandaran apa? Pandanaran. Jalan Pandanaran.
1: Oke.
2: Ya, Mbak, di tepatnya di TL perempatan Eka Karya ini.
1: Oke. Okay. Oh iya,
2: gak tahu depan
1: panjang.
2: Aja apa. Jadi padat sekali, hati-hati untuk kawan Rasika. Info aja, terima kasih Mbak Greta.
1: Terima kasih.
2: Saking padat ya, muntel kayak gini.
1: Iya, hati-hati ya Ibu ya. Soalnya ini Pandanaran ya, kawan Rasika. Untuk Pandanaran ini kredit jalurnya yang arah ke Tugu Muda ya. Mungkin karena volume kendaraan mungkin. Oke, terima kasih Ibu Tati. Pak Lutfi.
3: Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore.
3: Sore ini saya tidak pulang ke Ungaran, tetapi mau ke Jepara.
1: Oh, mau ke arah Jepara. Kaget saya.
3: Ponakan baru lahir di Jepara.
1: Wih.
3: Nanti malam pulang balik lagi ke Ungaran. Mbak, mohon info jalur dari Jalan Pemuda Semarang ke Jepara ya, Mbak.
1: Oke, siap. Jalan Pemuda menuju ke arah Jepara ya. Untuk saat ini masih padat banget loh Pak Lutfi ke arah Jepara. Mendingan ini lewat Ronggorawe saja Pak Lutfi. Soalnya di Kaligawe ini ada antrean di sebelum rel kereta, tapi lepas itu lancar. Terus tersendat lagi mulai dari RSI sampai di pertigaan Padiraya. Terus tersendat lagi mulai dari Makam Trimulyo sampai TL Genuk. Lepas itu lancar, terus antre lagi mulai dari Kalibabon sampai Bates. Terus antre lagi di sekitaran Pokpan ya. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan ke arah Jepara. Kalau mau masuk Lingkar Demak, ini Lingkar Demak sedikit melambat nanti di setelah jembatan karena dibuat kontraflow Pak Lutfi. Nah, ini karena sekitaran dari Kaligawe sampai Sayung ini padat jalurnya dan agak melambat. Kalau saran saya sih mendingan masuk Walter Mongin Sidi boleh, terus nanti ambil jalur Kudu Waru, ambil Onggorawe, keluar Onggorawe lancar menuju ke arah Jepara, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Lutfi infonya. Pak Agus Purwanto.
4: Karena mungkin jalannya masih ya masih seperti kemarin-kemarin, belum mulus gitu ya Pak Gilang ya, soalnya belum ada info, tapi mungkin jalannya mungkin ya aman dilewati.
1: Oke, ini ada alat
5: berat.
1: Sore
5: Mbak Gre, info.
1: Iya.
5: Di Taman Meteseh masih itu, masih apa?
1: Oh, alat berat yang kemarin ya.
5: Truknya itu belum dievakuasi itu.
1: Oke,
5: tapi
1: siap.
5: Lalu lintas ya tersendat tapi masih wajar. Terima kasih.
1: Oke, siap di Meteseh ya.
5: Ada damkar itu dari arah Segar Bencah ke Meteseh itu.
1: Betul.
5: Enggak tahu ada apa.
1: Ada kebakaran, Pak. Itu ada kebakaran di daerah namanya Yayasan Rowosari, Pak Agus Purwanto. Jadi ini ada 4 mobil damkar yang meluncur ke lokasi untuk pemadaman, Pak Agus Purwanto. Begitu. Dan terima kasih untuk update-nya, untuk update kendaraan berat itu ya. Kendaraan alat berat itu yang masih ada di lokasi. Masih menimbulkan kepadatan ya. Pak Budi.
6: Sore Mbak Gri, kawan Rasika.
4: Nanti kita lanjut lagi, kawan Rasika.
6: Macetan di Sayung sampai
4: di Kelana Kota.
6: Keluar tol ini, Pak. Macet, Mbak.
1: Oke, siap. Panjang. Nah, ini. Oke. Ini bisa menghindari Sayung dulu ya, kawan Rasika. Mungkin masuk Onggorawe, untuk Onggorawe melancar. Terima kasih, Pak Budi. Pak Zainal.
7: Selamat sore, Rasika. Mohon info jalur Semarang Kudus. Terima kasih.
1: Oke, dari Semarang menuju ke arah Kudus. Untuk saat ini ada kepadatan mulai dari sekitaran Kaligawe ya. Kaligawe sampai di Pokpan saja.

0: tapi lepas itu lancar. Kalau mau aman, mau tidak tersendat, berarti masuk Walter Mongin Sidi, terus lewat Kuduwaru, nanti keluar Onggorawe, jalurnya aman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Zainal. Pak Arif.
1: Info Mbak Greta, di bawah exit tol Sayung sudah berhenti total tanpa bergerak.
0: Oke.
1: Jerman jekrek.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Arif, ini di sekitaran Sayung ya. Terima kasih Pak Arif untuk infonya, kawan di 3645.
2: Sore Mbak Greta, ini arah tol Krapyak, masuk tol Krapyak, macet panjang sampai Kali Bandeng. Terima kasih.
0: Oke, masuk tol Krapyak untuk saat ini antre ya di sekitaran Krapyak itu ya. Oke, terima kasih kawan di 3645, Pak Afif.
3: Putar balian batas sudah ditutup polisi.
0: Putar balian batas ya.
3: 15 menit lagi mungkin lancar Mbak Gri.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya. Nah, ini putar balik batas sudah ditutup ya oleh petugas kepolisian. Semoga habis ini lancar untuk jalurnya.
4: News Flash. Harga emas Antam hari ini kembali memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai Rp1.500 per gram. Kenaikan ini terjadi karena tingginya permintaan pasar global hari ini. Para investor disarankan untuk tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan. Demikian News Flash.
0: Oke, kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi, dan ini soal kebakaran yang di Rawosari ya. Kalau update dari Damkar, api sudah berhasil dipadamkan, tinggal pendinginan dan sepertinya juga habis ini bangunannya ya kawan Rasika, Yayasan Rawosari. Mungkin kawan Rasika yang mungkin berada di sekitaran Meteseh tahu ya tempatnya ya. Ini sepertinya bangunannya sudah habis terbakar ya. Oke, terima kasih untuk kawan Damkar dan tetap semangat kawan-kawan Damkar. Pak Zaki, untuk eksit tol Demak ke Kudus lewat mana ya? Kalau eksit tol Demak menuju ke arah Kudus nanti ini Pak Zaki dari mana ini? Kalau mau masuk berarti ya masuk itu lewat Sayung. Sayung terus nanti ada petunjuk arah tol Demak. Nah, exit tolnya itu di Kadilangu, Pak Zaki ya. Exit tolnya Kadilangu itu sekitaran lingkar Demak untuk exit tolnya gitu ya. Pak Zaki, mulai dari eksit tol Kadilangu dan ini dibuat kontraflow jalurnya. Lanjut lagi dengan Pak Puji Sulaksono.
5: Sore Mbak Krita dan para pendengar Rasika.
0: Iya, selamat sore.
5: Sekedar info untuk jalur Demak dan ke Semarang lewat Sayung, alhamdulillah sudah sedikit lancar. Mengingat putar balik di batas sudah
0: ditutup ya,
5: ditutup oleh polisi. Okay. Sekali lagi terima kasih Pak Polisi, putar balik di batas sudah ditutup, berarti tidak ada mobil yang putar balik sehingga keterlambatan atau kemacetan bisa terurai dengan lancar. Terima kasih, itu dari info dari kami Mbak Greta.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Puji Sulaksono untuk update-nya. Update terbaru dari Pak Puji Sulaksono untuk batas ya. Di batas itu putar baliknya sudah ditutup oleh petugas kepolisian. Jadi mungkin kawan Rasika yang dari arah Demak mau lewat Sayung gak apa-apa. Ini Sayung sudah mulai normal ya, maksudnya sudah mulai lancar. Semoga habis ini lancar karena sudah ditutup batasnya yang putar balik itu oleh petugas kepolisian. Terima kasih sih Pak Puji Sulaksono. Pak Christian Raharjo.
6: Baik, 1648 untuk Pasar Pecangaan, Terminal Pecangaan tersendat 8 menit, sudah dapat tugas. Sementara aman. Matunun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk update-nya. Pak Danang.
7: Selamat sore kawan Rasika, melaporkan perjalanan dari Blora ke Kudus, sudah sampai Rembang nih.
0: Oke.
7: Jam 16.48, lalu lintas dari Blora ke Rembang, lancar jaya kedua arah. Ini melanjutkan perjalanan ke Kudus melalui jalan Pantura. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Danang untuk infonya. Blank kan saya dari Blora ini ya. Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi dengan kawan di 0666, Semarang ke Blora bagaimana? Sejauh ini dari Semarang ke Blora lewat jalur Purwodadi, untuk jalurnya aman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Slamet dari Gringsing ke Semarang, kalau lewat jalur konven bagaimana? Gringsing ke arah Semarang, Gringsing ke arah Welerinya aman. Dari Weleri ke arah Kendal juga aman. Kendal ke Semarang ini nanti di TLKIK ada antrean. Antrean mulai dari sekitaran tikungan sebelum rumah makan Barokah sampai di TL, karena di TL ada truk mogok posisi lajur kiri. Tapi lepas TLKIK menuju ke arah Semarangnya lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Slamet. Ibu Heni Novi, untuk jalur Ibu Heni Novi lewat pintu belakang masuk tol Krapyak, nanti keluar Bawen, saat ini lancar dari Bawen menuju ke arah apa namanya ABC Salatiga juga lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran Tuntang juga lancar. Kawan di 1077
8: izin melaporkan, Mbak Kereta. Iya. Masih bersama Budi Mitra Tour and Travel Mitra Perjalanan Kawasan. Ini untuk putar baliknya sudah ditutup, jadi aman. Ini ada Pak Polisi, aman.
0: Oke.
8: Jalur Semarang Demak lancar.
0: Oke,
8: sudah
0: siap.
8: Ditutup jalur. Matur suwun.
0: Terima kasih juga. Oh ya, Pak Lutfi tadi ya, yang mau ke arah Jepara lewat Sayung nggak apa-apa. Ini jalur Sayung sudah lancar karena putar balik yang di batas itu sudah ditutup oleh petugas kepolisian. Jadi Pak Lutfi lewat Sayung nggak apa-apa. Mungkin nanti ada sedikit antre di sekitaran Unisula sampai di TL Genuk saja. Begitu Pak Lutfi. Nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika untuk berbagi informasi. Kita menuju kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Imbas masifnya perdagangan bebas di berbagai sektor, omset pedagang di Pasar Karangayu, Kota Semarang turun drastis karena sepi pembeli. Kondisi pasar tradisional ini diperparah oleh menjamurnya penjual online serta pedagang keliling di kawasan perumahan. Pedagang sayur, Ngai Zatun, mengatakan sebelum pandemi aktivitas pasar sangat hidup tanpa mengenal waktu. Namun saat ini aturan yang longgar serta program makan bergizi gratis justru dinilai hanya berpihak dan menguntungkan para juragan skala besar. Selain harga bahan pokok yang tidak stabil, mereka juga was-was dengan rencana kehadiran Kopdes Merah Putih. Pedagang mendesak pemerintah pusat agar segera menata ulang regulasi pasar bebas demi melindungi mata pencaharian pedagang kecil. Memasuki satu dekade penyelenggaraan, ajang sport tourism bergengsi Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 menambah kuota peserta menjadi 12.500 pelari. Pendaftaran resmi dibuka mulai 10 Juli melalui sistem undian atau balot. Sekda Jawa Tengah Sumarno menyatakan penambahan kuota ini dilakukan untuk memberi kesempatan luas bagi pelari yang belum mendapatkan slot. Pemprov Jawa Tengah juga menargetkan perputaran ekonomi masyarakat dan UMKM pada gelaran 15 November mendatang bisa tembus 100 miliar rupiah. Selain tiga nomor lomba yang diperebutkan, perayaan 10 tahun bertema Decade of Legacy ini juga akan memberikan medali apresiasi khusus bagi para pelari setia yang sudah mengikuti ajang ini minimal 5 kali. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi Kak Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Oh iya, soal kebakaran tadi ya, soal kebakaran yang di daerah Rowosari, ini sudah ada update, ternyata itu adalah sebuah sekolah ya Kak Warasika, namanya Bias Full Day School di daerah Rowosari yang terbakar tadi ya. Dan ini juga sudah ada petugas yang meluncur ke lokasi, sudah berhasil dipadamkan ya apinya ya. Oke, terima kasih Pak Rahmat untuk infonya. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak San, selamat sore.
1: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta. Menginfokan iya, ini gubuk ya? Arah Purwodadi terjadi ketersendatan di simpang 3 gubuk. Kelihatannya oh, iya, di ada depan ya? Ada laka. Sudah ditangani oleh petugas dari kedua arah tersendat.
0: Okay.
1: Jam 17 2 menit. Harap hati-hati. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Infonya di Bundaran Gubuk ya, Kawarasika. Ini ada ketersendatan cukup panjang di kedua arah. Kalau yang dari arah Mintreng, itu antriannya mulai dari sekitaran SDN Pilang Wetan. Kalau yang dari arah Tegowanu, ini antriannya mulai dari Podomoro Resto ya. Cukup panjang karena ada laka. Dan sudah ada petugas kepolisian di sana. Terima kasih Pak San untuk infonya. Nah ini laka yang dikubuk ya, sudah ada petugas kepolisian. Oke, terima kasih Pak San untuk infonya. Pak Marianto.
2: Sore Rasika.
0: Iya, selamat sore.
2: Laporkan nih jalan dari Paran naik ke arah Kledung macet. Nggak tahu nih ada apa ini di depan macet. Oke, Sun.
0: Oke, di sekitaran Paran ya menuju ke arah Kledung untuk saat ini jalurnya padat. Mungkin loh ya Pak ya. Ini karena ini volume kendaraan. Mungkin karena volume kendaraan saja. Oke, coba apa lagi nih? Oh, ada laka. Eh, benar ya?

0: ternyata ada truk trouble.
1: Oh, truk trouble. Oke, siap.
0: Jalurnya
1: dibuat
0: ganti-ganti. Satu arah gantian dari atas dan bawah. Sun.
1: Oke, siap. Terima kasih, Pak Marianto, untuk infonya. Di sekitaran Kledung ternyata ada truk trouble, itu jalurnya dibuat buka tutup. Pak Bowo Artanto.
2: Mbak Greta, pukul 17 lebih 3 menit saya sampai di TL Tanjung Lingkar Kudus ya. Tadi okay. Untuk menghindari ketersendatan di Lingkar Kudus, seperti biasa saya lewat jalan Pandean Krasak, Budi Utomo, tembus Payaman di Lingkar Kudus ya. Lancar lalu lintasnya. Untuk siaran Rasika di Kudus dari timur tadi sampai di Lingkar masih ketemuan radio lain ya Mbak Greta.
1: Oke,
2: ya.
1: Maturun.
2: Untuk kawan Christian Rarjo, kalau nanti lebih dulu sampai TL Trengguli, info-info lewat kota atau Lingkar Demak ya. Maturun. Belum jembatan Tanggulangin arah dari Kudus ke Semarang, lajur kanan ada mobil yang trouble Mbak Greta, sementara belum menimbulkan ketersendatan.
1: Oke, siap. Turun. Terima kasih infonya Pak Bowo Artanto. Sejauh ini masih aman ya untuk Tanggulangin ya. Untuk TL Tanjung juga lancar. Terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Pur.
3: 17.06.
1: Oke, terima kasih Pak Pur. 17.06, kenapa Pak Pur? Oke, terima kasih. Kawan di 0626, ini dengan Pak Singgih mau menanyakan untuk Demak ke arah Pati. Apakah lewat Lingkar Kudus lancar? Kalau Demak ke arah Pati, untuk masuk Lingkar Kudus lancar, keluar Lingkar Kudus menuju ke arah Pati juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Galih Adi.
4: Mbak Gri, tadi di Gubuk itu ada kecelakaan laka motor roda 2 sama truk Mbak Gri.
1: Oh, roda 2 dengan truk. Oke. Terima kasih infonya. Ada laka di Gubuk ya, kawan Rasika, ini sudah ada update dari Pak Galih Adi. Itu roda 2 dengan truk ya, tapi sudah ada petugas kepolisian di sana. Terima kasih Pak Galih Adi. Pak Maskon.
5: Selamat sore Mbak Gri, selamat sore kawan Rasika.
1: Iya, selamat sore.
5: Jam 17 lebih 10 sudah sampai di Sidirang ya, tepatnya
6: Mintrang.
5: Lampu merah. Puri Aji Semarang. Perjalanan saya dari KIK ke Semarang lancar. Cuma nggak ada ketersendatan dikit Mbak Gri di KIW tadi.
1: Oke, siap.
5: Betul sekali yang disampaikan Mbak Gri. Terima kasih infonya Mbak Gri.
1: Sami-sami.
5: Sehat selalu.
1: Amin.
5: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama Pak Maskon. Sehat selalu juga untuk Pak Maskon. Untuk sekitaran TLKIK ya, ini masih ada antrian cukup panjang karena ada truk mogok atau truk trouble posisi lajur kiri. Pak Fadil.
7: Sugeng sonten Mbak Gri.
1: Iya, selamat sore.
7: Minta informasinya dong untuk Tol Sayung menuju ke Jepara, apakah ada ketersendatan? Ini gumen aku Mbak. Mosok saiki HTE ini pindah neng Jumat ya Mbak?
1: Kamis Jumat Pak.
7: Isinya transformer semua.
1: Iya betul.
7: Padet padet. Matur suwun Mbak Kri.
1: Sami-sami, masuk Tol Sayung ya, masuk Tol Sayung menuju ke arah Jepara untuk saat ini lancar. Terus Lingkar Demaknya juga lancar, tidak ada ketersendatan Pak Fadil. Kalau sepengetahuan saya sih sekarang HTE-nya bergeser, bukan pindah, bergeser ke hari Kamis Jumat. Biasanya kan Rabu Kamis ya, sekarang Kamis Jumat Pak Fadil. Pak Wendy.
8: Nanti 17.06 Pak Pur, saya 17.14 Pak Pur. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Ya, ini update Pak Wendy 17.14 ya. Siap. Pak Saiful Anis.
9: 17.12 Bakri. Ini saya masih di lepas dari jembatan Tambak Lorok ya Bakri. Ini hampir setengah jam ini saya belum lepas di Yuten Kubro malah. Ini masih belum nyampe Yuten Kubro, udah setengah jam ini Bakri. Ada apa gerangan di depan Tambak Gri?
1: Oke.
9: Okay. Tadi perjalanan dari Tambak Aji lancar aja ya Mbak Gri. Setelah masuk di Tambak Lorok ya, coba Tambak Lorok udah merayap ini udah setengah jam Mbak Kri.
1: Oke.
9: Mohon info Mbak Kri, depan ada apa? Matur suwun.
1: Kayaknya ini karena volume kendaraan saja Pak Saiful Anis. Jadi memang antrian yang di Yosudarso yang arah ke Kaligawe ini cukup panjang, mulai dari sebelum Masjid Tambak Lorok itu, simpulnya di Makam Kubro. Ya, di Makam Kubro. Gitu, Pak Saiful Anis. Tapi lepas itu nanti lancar, tidak ada ketersendatan. Terus nanti melambat sedikit di sekitaran Pasar Genuk. Lepas itu lancar, aman untuk jalurnya Pak Saiful Anis. Pak Bowo Artanto?
2: 17-16.
1: Oke, terima kasih. Pak Varianto?
3: Geser ke hari Kamis, Jumat. Biasanya kan orang Kamis ya sekarang.
6: Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya, sore Pak Varianto.
6: Karangjati, kiri sontap, terbalik. Terpantau. Ramai lancar ya Mbak Greta.
1: Oke.
6: Maaf Mbak Greta, suaranya serak. Ini solusinya dikasih apa Mbak Greta? Dikasih jahe atau dikasih apa ini Mbak Greta? Suaranya hilang, serak-serak. Ini terpantau lancar ya di Karangjati Mbak Greta. Selamat sore.
1: Oke, terima kasih Pak Varianto untuk update-nya ini di sekitaran Karangjati ya. Jalurnya lancar Pak Varianto. Kalau suaranya hilang, usahakan sedikit bicara saja. Terus juga minum air hangat gitu, minum air hangat. Kalau misalnya mau minum jahe boleh. Atau kalau misalnya suka makan kencur Pak Varianto gitu. Atau mungkin gini, karena Pak Varianto kan ini di jalan. Beli ini aja, tablet hisap gitu. Jadi untuk pelega tenggorokan, untuk tenggorokan itu saya biasa sedia. Kalau saat suara sudah mulai nggak enak gitu ya, tenggorokan nggak enak, saya memang sedia tablet hisap itu untuk apa? Untuk tenggorokan ada dijual di apotek. Nah, beli itu aja. Depannya tulisannya DE gitu ya, Pak Varianto. Kalau misalnya nggak pengen makan kencur, nggak pengen minum yang jeruk nipis atau apa gitu, minum itu aja. Apa permen itu aja? Iya kayak permen lah gitu. Pokoknya makan itu aja gitu Pak Varianto. Lekas sembuh ya Pak Varianto ya. Pak Dwi Wijatmoko.
10: Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore.
10: Minta jalur ya. Ini
1: jangan
10: saya
1: diminta, Pak.
10: Persiapan baru mau jalan dari Budian Raya Mbak Kri.
1: Oke.
10: Seperti biasa. Turun.
1: Oke.
10: Jangan lupa, jangan lupa.
1: Iya. Yeah, I want it that way gitu ya. Oke, ditunggu lagunya. Saya gak salah lagi nih. Pokoknya ini hari ini spesial saya edisi putar lagu-lagu boy band ya. Boy band, boy girl, baik manca maupun Indo ya. Oke, Pak Dwi Wijatmoko untuk jalurnya saat ini aman lancar. Dari Durian terus menuju ke arah Gombel lancar, Sultan Agung juga lancar, masuk Kaligarang ke arah Pamularsih sampai Hanoman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wendy,
11: kalau suaranya serak jangan dikasih jahe Pak, dikasih Ani. Terima kasih.
1: Okay.
11: Benar itu omongannya Mbak Gri, makan kencur di samping untuk tenggorokan juga bisa buat awet muda. Nanti kan sering diomongin, ih Bapak masih bau kencur. Nah itu. Terima kasih. Continue for one call. Oke, Mbak Kri. Makasih ya, Mbak Kri.
1: Okay.
11: Boyband ya. Tadi warna cinta, Mbak Kri.
12: In 200 meters, turn right.
11: Terima kasih.
1: Tidak, tidak. Tidak, oh no, tidak. Sandiwara cinta, tidak. Gitu. Oke, okay. Terima kasih, Pak Wendy. Lanjut lagi dengan Pak Dayu.
13: Mbak Kri, selamat sore.
1: Sore, Pak Dayu.
13: 17.
1: Uh-uh.
13: 17.
1: Oke. Okay. Udah gitu doang. 17-17, oke siap Pak Dayu. Pak Dono Nugroho?
14: 17-18.
1: Oke, 17-18.
14: Ini jane podo ngopo, toyo.
1: Iya.
15: Enggak enak gitu ya.
14: 17-19.
1: Ya, sudah.
14: Saya melintas di Pasar Meranggen, Pak Giri.
1: Oke, sampai Pasar Meranggen.
14: Kondisi lalu lintas masih lancar, Pak Giri, sampai Pasar Meranggen. Jadi, kumpuk menuju Semarang.
15: Itu ya, Pak Varianto.
14: Mbak Giri, untuk selanjutnya, Mbak Giri, mohon infonya, Mbak Giri.
1: Oke.
14: Untuk lewat tol KM Sari, keluar kampnya. Atur suhu.
1: Oke, okay, Pak Dono Nugroho masuk tol Gayam Sari keluar Krapyak. Saat ini jalurnya lancar, hanya keluar Krapyaknya di exit Krapyak itu antriannya mulai dari setelah gerbang tol ya. Jadi cukup panjang ini antriannya Pak Dono Nugroho. Lepas itu menuju ke arah barat lancar. Pak Dono itu jalurnya ke arah Ngalian ya. Ke arah Ngalian ini lancar di tanjakan Silayur ya. Pasar Ngalian itu ya, ini juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Betul ya Pak Dono Nugroho ya jalurnya. Oke, lanjut lagi Pak Ernawa Sindu.
13: 17-18 Mbak Kri, update. Okay. Terjadi sampai ini ya, ketersendatan.
1: Di mana ini?
13: Depan RSJ.
1: Oh, depan
13: ini
1: RSJ.
13: Ini biasanya simpulnya sih di itu ya, pertigaan lampu merahnya Payaman itu sih. Nggak terlalu panjang.

0: ya Hozier Too Sweet. Terima kasih.
1: Oke, okay, ditunggu lagunya ya Pak Ernawasindo. Ini tumben jam segini belum nyampe Kalimalang. Biasanya jam segini kan ya sampai Kalimalang ya. Oke, okay, sementara jalurnya masih lancar kok. Sampai di Bawen ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi nanti kalau masuk dalam kota Ambarawa, nanti di sekitaran Pasar Projo nih, tumben Pasar Projo kok jalurnya melambat. Di sekitaran Pasar Projo saja Pak Ernawasindo. Pak Bowo Artanto,
2: 17 lebih 20 menit melintas di jembatan Sri Mulyani ya Mbak Greta.
1: Okay.
2: Tablet hisapnya depannya DE terus GI ya Mbak Greta. Turun.
1: Iya betul Pak Bu Artanto, soalnya yang itu kan sudah gak boleh, harus pakai yang FG itu kan harus pakai resep gitu.
2: 17.22 melintas di checkpoint TL Trengguli, kawan Christian Rajo. Posisi turun.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Pak Bowo Artanto untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Suratmo.
3: Punyaku juga udah jam 17.21 Mbak Grey.
1: Oke, okay. Okay, terima kasih Pak Suratmo, ini 17.21 ya. Pak Busan.
4: 17.21, saya dari Cepiring tadi lewat. Lewat kota berangsung, menembus berapa tadi ya, hampir 1 jam lebih bagi kita.
1: Oke. Okay.
4: Sampai Ambarawa 1,5 jaman lebih.
1: Oh gitu. Oke. Okay,
4: karena ada kemacetan
1: di KIK
4: sekarang
1: gitu,
4: sudah
1: ya?
4: Sampai pada exit tol Mbak Wen.
1: Oh sudah sampai exit tol.
4: Oke, okay, untuk kawan semuanya selamat berjuang.
1: Terima kasih ya, terima kasih Pak Busan untuk infonya. Pak Fadil.
5: 17.22 exit tol Demak.
1: Oke. Okay.
5: Halo Mbak Grey, kemarin sama teman-teman habis minum jahe anget.
1: Terus
5: ketemu salah satu teman. Kita dibilangin generasi jompo ben.
1: Kacau banget. Ya berarti makan kencur aja biar tidak dibilang generasi jompo, generasi kencur gitu Pak Fadil. Oke, okay, Pak Parianto.
6: Kata Pak Wendy, jadi awet muda ya Mbak.
1: Betul.
6: Ya,
1: bau kencur gitu.
6: Tak parut ke kencur Mbak Grita.
1: Iya, oke.
6: Okay. Sedikit bicara aja.
1: Betul. Terima kasih Pak Parianto. Pak Chandra Sandro.
7: 17.22. Mbak Grita tiada duanya.
1: Cakep. Terima kasih Pak Chandra Sandro. Pak Agus Trioko.
8: 17.22 Mbak Grita.
1: Oke. Okay. Oke, sudah gitu aja. 17.22. Ya sudah, sampai mana Pak Agus Trioko? Pak Nugroho.
9: Selamat sore Mbak Kri.
1: Iya,
9: 17.22.
1: Nah, semua 17.22.
9: Sampai pertigaan Gotri Mbak, mau menuju Karangjati.
1: Oke.
9: Okay. Ini terpantau padat di traffic light. Demikian. Mohon info ke Karangjati lalu lintasnya. Okay. Yang relatif lancar lewat mana Mbak Grey?
1: Oke, Pak Pak Nugroho ini ya, ini menuju ke arah Karangjati, dimulai dari Jepara ya, dari Jepara, dari pertigaan Gotri menuju Karangjati. Untuk saat ini Gotri ke arah Trengguli lancar, terus masuk lingkar Demak ini juga boleh karena kayaknya masih dibuka kontraflownya. Antriannya juga pendek saja yang di lingkar Demak itu, atau mungkin masuk jalur dalam kota saja. Dalam kota Demak tadi update-nya untuk jalur masuk dalam kota Demak tidak ditutup. Lepas itu di Sayung ini aman, meskipun melambat sedikit tapi masih aman. Nah nanti antre itu mulai dari sekitaran Bates sampai di Terboyo. Sampai di TL Terboyo, lepas itu masuk tol Mukti Harjo keluar Ungaran, langsung bablas ke arah Karangjati, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Nugroho. Pak Danang.
10: 17.21 Pantura Rembang Juwana padat.
1: Oke, siap.
10: Tapi lancar lalu lintas.
1: Siap. Terima kasih Pak Danang. Pak Bowo Artanto.
2: Itu ada dua macam Mbak Greta, tablet hisap yang Mbak Greta tadi bilang harus resep dokter itu, yang depannya TR atau Mbak
1: FG.
2: Itu kalau sebelum TR, ya. TR itu ada FG, itu resep dokter karena antibiotik. Tapi kalau yang SP itu kelihatannya kok obat bebas Mbak.

0: cerita.
1: Obat bebas ya.
0: Jadi SP terus TR dan seterusnya.
1: Iya. Turun. Baru saya tahu ini Pak Buatanto.
0: 1726.
1: Oke. Okay.
0: Masuk Kota Demak belum ditutup Pak Beta. Ya? Saya okay, masuk siap. Kota Demak.
1: Masuk Kota Demak masih aman ini. Terima kasih Pak Buatanto, Pak Christian Raharjo.
2: Siap. 1722. Siap. Belum sampai. Siap.
1: Oke. Okay.
2: Wah, aku di DCI Pak Buatanto. Info-info ya Pak. Saya masih di Pelahan ini Pak.
1: Okay.
2: Dari Pecangaan, Pelahan, Mijen, lancar, los. Pak Bowo, tolong Pak polisinya kasih tahu saya, tunggu saya dulu, jangan ditutup dulu yang di Kota Demak.
1: Oke, okay, Pak Christian Raharjo, Pak Farid Faisal.
3: 1725 melewati bundaran Gubuk.
1: Masih
3: yang ini? Kecelakaan sudah terevakuasi, okay. Jalur lancar. Makasih.
1: Oke, di Gubuk lah tadi yang terjadi laka ya. Ini sudah dievakuasi, jalurnya juga sudah mulai lancar. Melambat sedikit aja yang arah ke Semarang ya. Terima kasih Pak Farid, Pak Fadil.
4: Halo Pak Fadil. Salam dari Fadil ya.
1: Oke, ini Pak Fadil ya. Pokoknya salam dari Pak Fadil, udah gitu aja. Pak Andirian.
5: Sore, Mbak Greta.
1: Iya.
5: Sore Rasika.
1: Sore.
5: Menginformasikan untuk pertigaan Kedung Mundu ya. Mm-hmm. Ini Bang Jo-nya error ya.
1: TL-nya error, oke.
5: Okay. Kedung Mundu Sambiroto Graha Wahid. Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Andirian untuk infonya yang melintas di Kedung Mundu ya. Untuk saat ini TL di Kedung Mundu ini sedang error ini. Dan antriannya juga cukup panjang ini di Kedung Mundu. Terima kasih Pak Andirian. Pak Fadil Sajid, kalau ini Pak Fadil Sajid.
6: 1727 Lingkar Demak kontraflow ditutup Mbak.
1: Oh, sudah ditutup. Oke.
6: Okay. Ekornya di TL mana ini? Lupa. Salam buat Pak Fadil. Ini iya. Dari Pak Fadil, Pak Fadil KW, Pak.
1: Oke, ini sesama Pak Fadil ya. Pokoknya tidak boleh saling mendahului, harus jalan sejajar gitu. Enggak ada yang boleh-boleh. Pak Gilang.
7: 1728 lewat lampu merah genuk belok kiri mau ke KIC daripada lurus ada ketersandatan ini saya lewat dong biru Mbak Greta.
1: Oke.
7: Demikian infonya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Gilang untuk update-nya. Pak Agus Trioko.
8: 1726 mohon maaf tadi kepotong Mbak karena harus muter arah.
1: Oke, nggak apa-apa. Mm-hmm.
8: Oh ya Mbak mau menyampaikan ini yang terkait TL Karangjati ya. Mm-hmm. Itu kan sekarang kan dari Pringapos kan nggak bisa langsung belok kanan,
1: harus muter
8: Girisonta. Nah ini kalau boleh menyampaikan atau permohonan ya, itu yang di U-turn Girisonta itu mohon kalau bisa itu trotoarnya itu dibongkar sedikit
1: terus?
8: Aja 2 meter aja supaya mobil yang dari utara. Ya, utara ya. Kalau mau putar arah itu biar manuvernya agak enak. Karena aku beberapa kali lihat itu kalau yang mobil besar atau truk itu kodesel ya. Itu aja harus 2 kali Mbak, udah maju nanti mundur. Itu kan bikin lama begitu sendat.
1: Oh,
8: tapi kalau dibuka 2 meter aja kan bisa langsung los gitu. Apalagi mobil-mobil yang agak apa yang power steering-nya masih agak berkasihan. Ya wes itu aja Pak yang perlu aku sampaikan.
1: Oke, siap.
8: Sek, Ungaran Gunung Pati pripun? Lancar boten? Matur, thank you.
1: Ungaran Gunung Pati. Oke. Okay. Ungaran Gunung Pati lancar, tidak ada ketersendatan aman jalurnya Pak Agus Trioko. Ini 17.32. Kita break dulu ya, kita dengarkan Rasi Kabari untuk mengetahui berita-berita yang sudah dirangkum oleh tim redaksi.
9: Kabar-kabar Rasika hari ini.
10: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
9: Rasika Bari.
11: Setelah 10 hari, akhirnya kebakaran TPA sampah Jatiwaringin berhasil dipadamkan. Program B50 bisa irit devisa hingga 170 triliun lebih. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang akhirnya berhasil dipadamkan setelah berlangsung selama 10 hari. BNPB menyebut proses pemadaman tidak mudah karena api ternyata tidak hanya membakar permukaan, tapi juga merambat ke bagian dalam tumpukan sampah yang kedalamannya mencapai beberapa meter. Petugas harus melakukan penyiraman dari udara menggunakan helikopter waterbombing, sekaligus mengalirkan air langsung ke dalam timbunan sampah untuk mematikan bara api yang tersembunyi. Kini area utama TPA seluas sekitar 15 hektar sudah dinyatakan padam dan masuk tahap pendinginan, meskipun tim gabungan masih terus memantau kemungkinan munculnya titik panas. Program biodiesel B50 adalah salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Itu disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tadi siang di kantornya. Dia menambahkan B50 membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar. Pemerintah memperkirakan program ini bisa menghemat devisa hingga 177 triliun, sekaligus membantu mengurangi emisi karbon. Kawan, B50 akan menggantikan B40 dan segera tersedia di seluruh SPBU Pertamina. B50 merupakan campuran 50% biodiesel berbasis kelapa sawit dan 50% solar fosil. Setelah melewati serangkaian uji laboratorium hingga uji jalan di berbagai sektor, BBM ini dinyatakan aman untuk digunakan. Pakar otomotif ITB menyebut perawatan kendaraan diesel yang memakai B50 tidak jauh berbeda dengan B40. Pengguna hanya perlu rutin mengecek filter bahan bakar, komponen karet, serta tetap melakukan servis berkala agar performa mesin tetap optimal. Kawan, fenomena embun upas atau embun es diprediksi akan kembali menyelimuti kawasan Dieng mulai Juli hingga September. BMKG pun mengingatkan wisatawan untuk bersiap menghadapi suhu yang bisa turun hingga minus 1 sampai minus 2 derajat Celcius, bahkan lebih rendah pada kondisi tertentu. Jadi kalau Anda ingin liburan ke Dieng, jangan lupa bawa jaket tebal, sarung tangan, dan kaos kaki agar tetap nyaman. Meskipun udara sangat dingin, embun upas justru menjadi daya tarik yang membuat kunjungan wisatawan terus meningkat. Dinas Pariwisata Banjarnegara pun berharap fenomena ini masih berlangsung saat Dieng Culture Festival digelar pada akhir Agustus nanti.
10: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika. Sudah hampir jam 6 petang ya, dan masih ada Greta Putri di sini untuk menemani kawan Rasika. Kita berbagi informasi di 081-32-58-58-500. Yang sudah gabung ada Pak Suprianto, selamat sore.
1: 1729 di daerah Gurawe masih lancar.
0: Oke. Okay.
1: Dua arahnya.
0: Oke, terima kasih infonya untuk sekitaran Onggorawe ini ya. Untuk jalurnya masih lancar di kedua arahnya. Terima kasih infonya Pak Suprianto. Pak Dwi Wijatmoko.
2: 1729 Mbak Gre.
0: Oke.
2: Okay. Ada insiden di tanjakan Gombel ya. Di depan Taman Tabanas. Enggak tahu ada sundulan atau bagaimana ya, di mobil pickupnya berhenti di lajur kanan, terus ada mobil satu lagi itu di lajur kiri, terus tunjuk-tunjukan tadi, saya nggak tahu.
0: Tunjuk-tunjukan.
2: Nah ini okay. Mulai tersendat yang jalur naik Mbak Gri.
0: Oke, siap.
2: Iya, begitu, semoga tidak lama dan bisa segera teratasi. Matur nuwun.
0: Oke, siap. Panjang ternyata antriannya karena ada insiden ya, sundul-sundulan gitu kata Pak Dwi Wijatmoko. Antrian mulai dari Norman sampai di Ideologis. Jadi cukup panjang untuk antriannya. Kawan Rasika yang belum terlanjur bisa masuk tol ya. Masuk tol Jatikaleh nanti keluar Serondol saja. Pak Trianto, ini saya mau membenarkan ini tadi, karena newsflash tadi dibilang Pertamax turun ya, turun Rp500. Ternyata tidak, ini tadi juga sudah saya cek beritanya Pak

0: Aprianto, ternyata tidak ada penurunan harga untuk Pertamax, jadi masih normal gitu. Terima kasih Pak Trianto untuk infonya. Pak Agung Elok.
1: Mbak Kri, ya? 1739 ya, 29 di pas depan Tabanas ini ada sigra apa kalian tidak kuat nanjak sama kanannya, ada pickup yang tidak kuat juga nih, jadi kanan kiri nih. Terima kasih infonya. Terima kasih di gombel ya Mbak Sari. Oh,
0: iya.
1: Jangan gombel.
0: Iya, ini kan Pak Agung Elok yang menambahkan info, yang memberikan info. Oke, terima kasih Pak Agung Elok untuk infonya. Ini ada antrian cukup panjang di Gombel ya. Antrian mulai dari Norman. Terima kasih Pak Agung Elok. Pak Fadil Sajid.
2: Jalan sejajar diamuk kali pengendara belakangnya toh Mbak Kri.
0: Oh iya, jalan sejajar. Ya, tapi tidak boleh saling mendahului, berarti di belakangnya kalau enggak di depannya gitu ya Pak Fadil ya. Pak Reza Mahardika.
3: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat sore.
3: Mbak tanya jalan ini dari Salatiga mau ke arah Kaligawe, mungkin keluar tol Kaligawe lalu lintasnya gimana ya Mbak, atau lewat atau keluar tol Gayamsari? Terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, sore juga menuju Kaligawe. Kalau dari Salatiga nanti keluar Muktiharjo ada antrean di Yuten Kubro ya, seperti biasa Pak Reza. Kalau mau keluar Gayamsari, untuk Gayamsari masih lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi nanti antreannya hanya di Yuten Kubro saja. Lepas itu menuju ke arah Kaligawenya lancar Pak Reza. Pak Wendy.
4: 17.30 Mbak Gre, melintas di Water Blaster ya.
0: Oke.
4: OTW ke kantor pos Sisingamangaraja mau ngecas dulu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk infonya. Lanjut lagi yang sudah gabung Pak Aguskus. Ini Pak Aguskus menginfokan hindari Gombel dulu karena tadi ada insiden, ada kayak senggolan apa tubrukan gitu ya. Dan antriannya betul, antriannya mulai dari Norman itu sampai di Ideologies, jadi bisa masuk tol. Untuk kawan Rasika yang mengarah naik bisa masuk tol Jatingaleh, nanti keluar Serondol lancar. Pak Bowartanto.
5: 17.40.
0: Oke.
5: Saya sampai di alun-alun Demak ya Mbak Greta ya.
0: Oke.
5: Lewat jalur kota Demak ternyata juga cukup padat Mbak. Kepadatan dari arah saya tadi, saya antri sebelum pertigaan atau jembatan kerajaan ya Mbak. Itu butuh waktu sekitar 10 menit untuk lolos sampai ke alun-alun Mbak. Kepadatannya di sekitar Pasar Bintoro karena ada kendaraan sepeda motor yang pada nyebrang, juga ada yang belok ke arah Jepara itu ya Mbak, yang jalur yang ada Tugu Blimbingnya itu juga Mbak. Jadi cukup padat untuk yang jalur kota Demak. Saya belum tahu apakah lebih cepat lewat sini atau lewat Lingkar Mbak Greta. Maturun.
0: Oke.
5: Rekomendasi saya masuk Onggorawe atau lurus Sayung ya Mbak Greta.
0: Oke, sebentar.
5: Turun.
0: Kalau tadi sih Onggorawe, kayaknya masuk Onggorawe saja. Soalnya ini kok masih ada antrian panjang, antrian mulai dari Hongfa, padat banget ini. Simpulnya juga masih di batas, padahal tadi batas sudah ditutup sama petugas kepolisian, tapi apakah petugas kepolisiannya sudah jalan lagi gitu ya. Soalnya ini antriannya cukup panjang. Jadi Pak Bowo Artanto mending masuk Onggorawe saja gitu Pak Bowo Artanto. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Bima Janu. Ini menginfokan terjadi ketersendatan cukup panjang di tanjakan Gombel karena ada dua mobil mogok. Yang satu mobil zebra warna merah di lajur kanan, yang satunya Agia hitam, sudah dipinggirkan ya. Oke, tapi antriannya cukup panjang sampai di TL Patung Penari. Terima kasih Pak Bima Janu. Pak Christian Raharjo.
6: Sab 738 sudah sampai checkpoint Trengguli. Untuk TL Trengguli ramai lancar. Ini menuju ke Lingkar Demak.
0: Matur. Oke.
6: Sab, salah. Mau lewat kota aja.
0: Nah,
6: baik,
0: lewat dalam kota.
6: 1745 mendekat ke arah kota Demak via jalur konven. Ini sementara masih lancar, semoga tidak di portal jadi bisa lurus ke arah kota Semarang.
0: Oke.
6: Sementara ramai lancar.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk update-nya. Pak Agus Trioko.
7: 17.48 lolos, sudah lewat di Tanjakan Karanggeneng. nggak ada apa-apa, lancar Mbak Greta.
0: Oke.
7: Mbak, boyband ya, temanya, lagunya.
0: Boyband.
7: Sore ini ya, request boyband Indonesia aja lah.
0: Boleh.
7: Java Chef, Gadis Malam. Oke.
0: Oke.
7: Matur, thank you.
0: Ditunggu ya lagunya ya, Pak Agus Trioko, Pak Soleh.
8: Selamat sore Mbak Greta. Mbak Greta, saya dari Jateng Land. Mau ke arah kampung kecil Mbak. Soekarno-Hatta, jalur saya bagaimana ya, Solo.
0: Oke, dari Jateng Land ke kampung kecil. Kampung kecil itu berarti Ratan Cile itu. Kampung kecil mana sih Pak? Oke. Pokoknya kalau dari Jatenglen ke arah Semarang gitu aja lah ya. Jatenglen ke arah Semarang ini nanti di Sayung. Antriannya mulai dari sekitaran setelah Hongfa sampai di Batas. Lepas itu lancar, terus nanti antri lagi mulai dari Jembatan Kalibabon sampai di TL Terboyo. Gitu ya Pak Soleh ya. Pak Arif Sultan.
9: Sore Mbak Greta, sore kawan-kawan Rasika.
0: Iya,
9: Mbak Greta
0: sore.
9: Menginfokan lampu merah pasti Kedong Mundu mati ya. Mbak Greta dari arah barat menuju ke arah timur macetnya parah.
0: Oke.
9: Mbak Greta, terima kasih.
0: Terima kasih juga untuk update-nya. Ya betul, di TL Kedung Mundu ini memang trouble tadi ya, ternyata sekarang padam. Itu memang antriannya cukup panjang. Terima kasih Pak Arif Sultan untuk infonya. Pak Maskon.
10: Mbak Gre,
0: iya?
10: Info dong Mbak Gre.
0: Boleh.
10: Ini saya dari Tawang mau ke Mboja. Enaknya lewat mana Mbak Gre ya?
0: Oke.
10: Mau ke Mboja Mbak Gre. Situasi lalinya bagaimana Mbak Gre? Terima kasih.
0: Oke, dari Tawang mau ke Mboja lewat jalur dalam kota aja nggak apa-apa, aman lancar. Atau mau lewat arteri Yosudarso juga lancar, tidak ada ketersendatan. Terus ke arah Ngalian, Ngalian BSB, BSB Mijen, Mijen Mboja. Lancar, tidak ada ketersendatan, aman. Kalau misalnya mau lewat Ngalian ya. Kalau mau lewat Untung Suropati, untuk saat ini lewat apa namanya yang lewat Simongan itu ya. Jadi dari Tawang masuk ke apa namanya Karyadi, Kaligarang, terus ke arah Simongan, Simongan ke arah Untung Suropati, Untung Suropati Jatibarang ke arah Boja. Ini lancar, hanya nanti ada kepadatan di sekitaran Pasar Mijen, Pak Maskon. Pak Ernawasindu.
11: 17.50 Mbak Gre, update perjalanan di depan ini ya, Kopi Bandaran India 1, 2 yang ke arah Semarang, kemudian ada 1 yang ke arah Magelang. Mereka parkirnya seberang-seberangan, cukup mengganggu ya. Kemudian kalau ketemu truk lambat seperti ini, tadi sempat terjadi ketersendatan sedikit walaupun itu udah lewat truknya yang parkir tadi di samping kiri, itu udah mengalir lagi kayak barusan. Begitu. Lanjut lagi sampai Ungaran. Oh iya, terima kasih ya infonya Mbak Gre. Berarti saya nanti lewat Lingkar saja berarti ya. Enggak lewat Kota Ambarawa. Terima kasih.
0: Oke, sami-sami Pak Ernawasindu. Ya, ini di Pasar Projo masih kredit sih saat ini. Oke, terima kasih Pak Ernawasindu, Pak Awetri.
12: Mbak Greta.
0: Iya.
12: Melaporkan di sekitaran Jatinggala ya Mbak Gre, yang menuju ke tanjakan Gombel ya Mbak Gre.
0: Oh, ada kontraflow.
12: Ini ada kepadatan dan ketersendatan cukup panjang Mbak Gre.
0: Oke.
12: Untuk lalinnya sore hari ini Mbak Gre, ini cukup lumayan padat ya Mbak Gre.
0: Oke.
12: Kemungkinan semoga enggak terjadi kepadatan sampai berhenti krik ya Mbak Gre, masih jalan dikit-dikit ya Mbak Gre. Ini seperti biasa Mbak Gre untuk mau jemput di depan Semarang Royal Golf. Ini baru mau naik ke atas. Begitu Mbak Gre. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Awetri. Itu tadi ada mobil mogok ya Pak Awetri di pas tanjakan Gombel dari Ideologis. Jadi jalurnya melambat. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika. Kita menuju ke Kabar Jawa Tengah tepat jam 6 petang.
13: Rasika USA untuk Semarang Raya.
14: Kepada para penumpang silahkan masuk.
15: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
16: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
15: Udah sopan, seger lagi.
14: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
16: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
15: Hmm, pantes eneknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
16: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
15: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
16: Aman, yang penting...

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Semarang 2026-2031. Usai dilantik, Sukendro membuat terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai tanpa harus menambah tunjangan. Langkah ini adalah dengan mengusulkan kebijakan penempatan ASN di lokasi kerja yang lebih dekat dengan tempat tinggal masing-masing, guna menekan biaya transportasi harian. Usulan ini akan segera dibawa ke mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Babercakat dengan tetap memperhatikan keputusan organisasi.
3: Anggota Korpri itu tidak harus dengan penambahan tunjangan. Tadi Pak Bupati sudah ngendikan belum bisa meningkatkan kesejahteraan melalui tunjangan penghasilan. Kita akan cari yang lain tunjangan. Mungkin kita mendekatkan teman-teman ASN Korpri itu untuk bekerja di wilayah terdekat. Wilayah terdekat dari rumah. Itu salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan. Kita usulkan lewat Babercakat, tentunya tim penilai kinerja untuk penempatan mereka di tempat kerja yang berdekatan dengan rumah. Karena itu bisa menekan biaya pengeluaran.
2: Sementara itu, Bupati Semarang Esti Nugraha meminta pengurus baru tetap guyup rukun dan kompak. Bupati mengakui Pemkab belum bisa menaikkan tambahan penghasilan pegawai karena keterbatasan anggaran. Namun hak seperti gaji 13 dipastikan aman. Realisasi investasi di Jawa Tengah kini menunjukkan tren positif yang sangat signifikan. Setelah berhasil meraih Rp110 triliun pada tahun lalu, capaian investasi triwulan pertama tahun ini sudah tembus Rp23 triliun. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan kekuatan utama Jawa Tengah berada pada kesiapan tenaga kerja yang didukung ribuan sekolah vokasi serta balai latihan kerja. Guna menjaga tren positif ini, Pemprov kini telah menyiapkan 12 kabupaten kota sebagai kawasan industri baru. Langkah ekspansi yang sudah dikoordinasikan dengan Bappenas ini diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus mewadahi lebih banyak sektor padat karya di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota dan untuk saat ini ya, yang di sekitaran Gombel. Untuk sekitaran Gombel saat ini masih ada kepadatan dan masih tersendat ya. Di sekitaran Gombel antrian masih sama, antrian mulai dari sekitaran Norman karena tadi ada dua mobil yang trouble gitu infonya. Lanjut lagi Pak Narendra.
1: Kontraflow Lingkar Demak sudah tidak ada ya. Kemacetan yang arah Semarang di Lingkar Demak baru nyampe lampu merah Boterjo aja. Sedikit lah. Makasih.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Narendra. Lanjut lagi Pak Bo Artanto.
2: Boyband ya Mbak Krita ya?
0: Iya boyband.
2: Kalau Dewa 19 itu termasuk boyband enggak? Kan cowok semua Mbak Krita. Kalau termasuk saya request yang lagu bahasa Inggrisnya Dewa itu ya Mbak.
0: Apa
2: Still itu? I'm Sure We Love Again atau apa itu judulnya. Maturnun.
0: Okay. Coba nanti saya 14, carikan dulu ya Pak Bo Artanto.
2: Sampai perempatan Waru ya Mbak, saya lewat jalur Onggorawi.
0: Oke, terima kasih. Ini sudah sampai jalur Onggorawe ya. Oke, terima kasih. Dan lagunya coba nanti saya carikan dulu ya Pak Bo Artanto. Terima kasih untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Agus Trioko.
3: Kampung kecil tuh resto Mbak, di Soekarno-Hatta.
0: Oh.
3: Dari yang arah timur ke arah barat gitu Mbak.
0: Okay.
3: Kalau dari Pedurungan berarti sebelum PL Telogosari.
0: Iya, iya, iya.
3: 1758 sampai Unopati. Lancar Mbak Krita.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Agus Trioko. Pak Christian Raharjo.
4: Baik, tepat pukul 18 sudah lepas dari antrian. Betul sekali kata kawan Bo Artanto, 10 menit untuk antrian yang ada di kota Demak. Maturun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Diki Harmanto.
5: Halo, selamat sore Mbak Kri, mohon info jalur saya dari Gayam Sari menuju Kudus, apakah ada hambatan, ketersendatan, genangan, atau gimana? Atau aman saja? Okay. Ini pukul 17.48 saya lewat Walter saja.
0: Masuk Walter
5: ben
0: saja ya.
5: Lewat Yuten Kubro.
0: Oke.
5: Okay.
0: Iya.
5: Terima kasih.
0: Oke, okay, kalau untuk jalur Pak Dianto masih lancar.
5: Oh, sekalian tuh guys, nak bisa diputarkan lagunya NSYNC yang Bye Bye Bye.
0: Oke.
5: Okay. Kalau enggak ya lagunya Backstreet Boy yang Show Me the Meaning of Being Lonely.
0: Oke. Okay. Yang Backstreet Boy sudah saya play tadi, I want it that way gitu Pak Diki Harmanto. Yang NSYNC aja ya, bye bye bye gitu. Karena abis ini kan saya bye bye jam 7. Apa ini Pak Diki?
5: Untuk Pak Bo Artanto, kalau ketersendatan yang di jembatan itu sama di Pasar Bintoro itu ya Pak. Kalau saya sih saya melipir ke lewat belakang pasar Pak, itu lumayan motong jalur. Kalau dari arah saya dari Semarang, saya ambil kanan lewat belakang pasar, tikung tajam nanti tembus celah jembatan. Kalau Pak Bawa Artanto ya masuk sebelum jembatan itu ambil kiri lewat belakang pasar itu Pak. Lumayan sih motongnya Pak. Kemarin saya nyoba gitu karena malas gas rem kayaknya mandek gas gitu. Males. Sekian.
0: Oke, terima kasih Pak Diki Harmanto.
5: Pukul 18 lebih 3 menit setak di pertigaan Genuk.
0: Nah, pertigaan Genuk stuck ini ya.
5: Stucknya karena pada nggak mau ngalah saja Mbak
0: Kri. Oke, siap.
5: Tadi udah bisa lewat karena diurai oleh warga sekitar ya. Udah di stop diatur gitu. Gitu. Ini udah jalan, sudah lewat jembatan kali Bapak.
0: Oke, sudah lolos dari jembatan Kalibabon ya. Tapi sekarang sudah lancar. Terima kasih Pak Diki Harmanto. Pak Ragil Priyo.
6: Sore Mbak Kris, ini di Brangsong yang ke arah barat tersendat ya Mbak, mulai dari setelah TL Lingkar itu pom bensin udah langsung merambat, Pak.
0: Okay. Arah barat.
6: Yang ke arah timur tersendat juga ekornya sampai masuk ke Lingkar itu, Pak. Simbolnya di TL KIK.
0: Oke.
6: Okay. Itu. Jadi ngetan mengulon merambat ya, Mbak. Aku lupa ya mau jam piro ini, Mbak.
0: Siap-siap
6: mulainya. Tapi ini udah sampai depan polsek sih.
0: Sudah sampai depan polsek ya.
6: Tim-tim ya, Mbak.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Ragil.
7: Ada pengecoran yang median jalan bukaan depan SPBU itu, Mbak. Setelah itu sih lancar lagi, Mbak. Gitu. Ya 10 menitan kali, Mbak, dari pom bensin mana? Pom bensin yang
0: ini Kebon Adem.
7: Itu sampai pom bensin yang di Berangsong.
0: Berangsong. Oke.
7: Okay. Nah, terus. Nah, terus, Mbak.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Ragil.
7: Tadi kelihatannya udah mau selesai, Mbak, karena udah minggir-minggirin apa?
0: Alat-alatnya ya. Mbak. Oke, terima kasih Pak Ragil untuk infonya. Ini yang di sekitaran Berangsong ya. Ini sudah selesai pekerjaannya, sudah ada update dari Pak Ragil. Pak Sidik Sugiyarto.
8: Selamat petang, Rasika. Mohon info jalurku Demak Semarang Pelabuhan. Ya. Demak Semarang Pelabuhan. Saat ini ada ketersendatan di jembatan layang Botorjo. Terima kasih.
0: Oke, Pak Sidi.
8: Ternyata di jembatan layang, sebelum jembatan layang ada perbaikan jalan, Mbak. Yang arah Semarang. Itu, Mbak. Makasih.
0: Oke, terima kasih infonya, betul sekali di Lingkar Demak itu ada pekerjaan jalan ya. Tapi lepas itu menuju ke arah Semarang lancar, di Sayung ini juga lancar, hanya melambat mulai dari Pasar Sayung sampai di batas saja. Lepas itu terus padat lagi mulai dari sekitaran Kalibabon sampai di TL Terboyo. Pak Sidik Sugiyarto. Pak Ruwista.
9: Halo Mbak Krita, selamat malam.
0: Iya,
9: jalur arah Seroban lumayan macet panjang, lumayan. Yang arah ke Semarang dari Jakarta arah ke Semarang, arah ke timurnya.
0: Kalau saya oke, terima kasih infonya Pak Ruista untuk jalur Alas Roban ya ini ya, yang arah ke barat ini ada ketersendatan. Terima kasih Pak Ruista. Pak Fauzi.
10: 1775 perjalanan dari Semarang ke Magelang secara umum ramai lancar, tetapi banyak armada truk. Padahal ini hari Jumat, tidak tahu ini Pak, momentum apa ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Fauzi untuk infonya. Betul sekali, padat banget mungkin karena liburan sudah selesai ya. Liburan anak sekolah kan hari Senin sudah masuk lagi, mungkin itu kali ya. Pak Bawo Artanto.
11: Siap Pak Diki Hermanto, terima kasih sarannya. Ya ini nanti jalurnya Pak Diki di sekitar Pasar Bintoro juga masih padat kalau tadi pas saya lewat ya. Kalau sekarang belum tahu untuk di sekitar Pasar Bintoro. Selain itu aman Pak jalur sampai ke Kudus, tapi saya cuma bisa mantau mulai Onggorawe ya, karena saya masuk Onggorawe. Matur nuwun Mbak Krita, sampai jam 19 terus nanti sip 2-nya Mas Donas berarti.
0: Iya betul.
11: Matur nuwun.
0: Oke, okay, betul
11: Pak
0: sekali
11: Fauzi,
0: Pak Bawo.
11: Pak Fauzi barusan kok update-nya 17.75 itu, padahal menitnya cuma sampai 60 Mbak Krita.
0: Iya, maksudnya 18.14 gitu maksudnya Pak Bawo Artanto. Oke, okay, terima kasih Pak Bawo Artanto. Lanjut lagi dengan Pak Ari Black.
12: Mbak Greta, mau info Mbak. Ini mau ke Kudus.
0: Mau ke Kudus.
12: Untuk jalur dari Kali Gawe mau ke arah Kudus itu ada kemacetan nggak Mbak? Mohon infonya. Demikian Mbak Greta, semoga lancar-lancar saja sih. Minta lagunya Pantom Demikian, matur suwun.
0: Oke, lagunya ditunggu ya. Menuju ke arah Kudus, sudah sampai di Kaligawe ya. Kaligawe menuju ke arah Kudus lancar, Pak Ari, tidak ada ketersendatan. Cuma nanti di Glory ini ada antrean ya, mungkin bubaran kerja. Kalau misalnya nggak pengen antre di Glory ya masuk tol Semarak saja. Menuju ke arah Kudus lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Ari. Pak Iwan, biasa Karangjati sampai dengan Cepiring. Saat ini Karangjati sampai dengan Cepiring. Untuk saat ini yang di Brangsong ini masih melambat di Brangsong. Melambatnya itu mulai dari sekitaran laundry itu, Pak Iwan, sampai di SPBU Brangsong. Pekerjaan sudah selesai, tapi ini masih melambat jalurnya. Kalau mau lewat Srogo, untuk Srogo jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, muter jauh, tapi aman. Terus nanti langsung keluar Jalan Ahmad Yani, nggak apa-apa. Ahmad Yani lancar, gitu, Pak Iwan. Untuk update-nya ke arah Cepiring, saat ini juga jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Danang.
13: Pukul 18.18 sudah sampai Win Kudus, Mbak. Lalu lintas okay. Dari Pati ke Kudus ramai lancar. Ini melanjutkan perjalanan ke Gebok Besitol. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Edi Harjono.
14: Mbak Greta, selamat sore. Selamat petang. Aku absen aja ya, Mbak. Karena dari tadi Semarangan terus kota-kota.
0: So, oke, terima kasih Pak Sidik Sugiarto.
15: Kalau misalnya nggak pengen
16: Mbak, di Glory, ya masuk untuk menghilangkan kepenatan saja, dalam kemacetan di lingkar Demak, Jembatan, Bokorjo ini.
15: Biasa.
16: Aku minta time.
15: Saat ini
16: Scorpion, Mbak. Sampai...
0: Oke, coba nanti ya lagunya ya, ditunggu saja Pak Sidik. Lanjut Pak Bawo Artanto.
17: 18.20 sudah keluar di Pasar Meranggen ya Mbak Greta. Overall jalur Onggorawe Meranggen los karena tadi kan masih agak padat di Sayung ya. Kalau sekarang Sayung sudah lancar ya, tidak perlu lewat Onggorawe untuk yang menuju Semarang. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bawo Artanto untuk infonya. Pak Soleh.
18: Mbak Greta, saya lolos ketersendatan Sayung 20 menit Mbak.
0: Oke.
18: Tapi ini sebelum Kali Babon macet lagi Mbak Gri. Mbak Gri pantun buat Pak Bawo. Kesambi roto beli roti Pak Bawo. Cakep. Hati-hati. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Ibnan Syarif dari Solo arah Ungaran via tol ini ramai lancar, cuaca juga cerah. Nah, terima kasih Pak Ibnan Syarif. Pak Andika, ini menginfokan untuk Pasar Bintoro Demak ya. Untuk saat ini aman, sudah tidak ngeremet kayak tadi, jalurnya juga sudah lancar. Terima kasih. Pak Iwan, ini exit Krapyak ke arah Mangkang lancar, tidak ada ketersendatan. Aman, Pak Iwan. Pak Christian Raharjo.
19: Baik, 18.21, ini tampaknya kok sudah berkurang kepadatan yang ada di sekitaran arah Kota Semarang.
0: Betul.
19: Jadi saya nggak jadi belok kiri Onggorawe, Mbak
0: lurus
19: Greta.
0: Ya?
19: Saya lurus okay. Dulu, nanti siapa tahu masih tersendat. Mungkin coba melipir lewat Pasar Sayung belok kiri. Matur nuwun.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Christian Raharjo. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Mbak Farita.
2: Selamat malam Mbak Greta.
1: Gimana kabar hari ini Mbak Farita?
2: Alhamdulillah baik, sehat walafiat Mbak Greta. Bagaimana kabarnya Mbak Greta?
1: Alhamdulillah sehat juga. Soalnya sudah lama ini saya nggak dengar suara Mbak Farita ini ya.
2: Iya ta.
1: Iya sudah lama banget. Oke Mbak Farita selalu sehat. Dan Mbak Farita hari ini bagaimana untuk kondisi cuaca, perkiraan untuk malam ini hingga esok pagi, apakah juga kondisinya masih malam sampai subuh itu ya masih dingin, terus juga tidak ada potensi hujan, bagaimana untuk perkiraannya untuk wilayah Jawa Tengah? Silakan Mbak Farita.
2: Baik, terima kasih Mbak Greta. Sebelumnya selamat malam kabar Rasika. Berikut perakiran cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada malam hari ini. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang, diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah, diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan yang tersebar di sekitar wilayah Pegunungan Tengah dan sekitarnya. Dan kami juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta untuk informasi perakiran cuaca pada malam hari ini.
1: Oke, terima kasih Mbak Farita untuk perakiran cuacanya. Selamat malam.
2: Baik, sama-sama Mbak Greta. Selamat malam, salam sehat.
1: Salam sehat, itu tadi Kawar Asika perakiran cuaca bersama forecaster BMKG Stameta Matyani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Kadimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam kawan, saya Bambang Hidayat dari Karimata, Pamekasan, membawa kabar. Seorang warga Kecamatan Waru, Pamekasan, mengajukan rehabilitasi mandiri bagi anaknya berinisial AFH yang terindikasi menyalahgunakan narkotika jenis sabu ke Polres Pamekasan. Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama, mengatakan, setelah menerima permohonan pada 6 Juli, Satres Narkoba langsung mengamankan AFH sehari kemudian untuk mencegah ketergantungan yang lebih parah. Saat ini, AFH menjalani rehabilitasi di Gana Recovery Madura. Polres Pamekasan mengapresiasi keberanian keluarga melapor dan mengimbau masyarakat untuk tidak ragu mengajukan rehabilitasi bagi anggota keluarga yang terjerat penyalahgunaan narkotika.
2: Baik, selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menginstruksikan seluruh kejaksaan negeri di wilayahnya untuk melakukan pendataan dan monitoring terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Kejaksaan Agung pasca terungkapnya dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di tingkat pusat. Kasih Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah, Arvan Triyono, bilang, kegiatan ini bukan merupakan pemeriksaan atau pemanggilan, melainkan pengumpulan data langsung di lapangan guna mendeteksi dini adanya potensi kecurangan. Monitoring dilakukan secara menyeluruh di semua titik SPPG tanpa terkecuali.
3: Selamat petang. Informasi selanjutnya dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 9 desa yang tersebar di 6 kecamatan di Bojonegoro mulai mengalami kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat memberikan solusi jangka pendek, yakni bantuan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Heru Caksi bilang, hingga saat ini sudah 13 tangki air didistribusikan. Masyarakat dihimbau menghemat air dengan menggunakan air bersih secara efektif untuk kebutuhan utama, kemudian melindungi kualitas air baku dan merawat sumber air di sekitar tempat tinggal.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi. Sudah jam 6 lebih 38 menit. Ada Pak Soleh?
1: Betul Pak Kris, 12 aja. Ya jalan-jalan pernah lah, nggak sampai stuck jalan.
0: Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Diki Harmanto?
2: Di kopi infonya Pak Bo Artanto, terima kasih. Pukul 18.26 sudah sampai Glory, melaku timik-timik karena bubaran pabrik.
0: Oke, siap.
2: Oke, nanti diupdate lagi. Mbak Gri, lu kok jam itu wes balik piye? Jumat lu.
0: Iya. Ya sesekali lah. Saya Jumat sampai jam 7 malam gitu ya Pak Diki Hermanto ya. Oke, Pak Ray dari Purwodadi ke bandara enaknya lewat mana? Dari Purwodadi ke arah bandara, kalau saran saya sih enaknya lewat jalur timur tengah saja. Terus nanti masuk Tol Gayam, keluar Krapyak nggak apa-apa. Keluar arteri Yosudarso juga nggak apa-apa. Lancar jalurnya Pak Ray. Kawan di 3461-1825. Untuk saat ini Gombel juga sudah aman. Sudah tidak ada hambatan lagi ya. Tapi masih melambat sedikit. Terima kasih. Ibu Heni Novi.
3: Mbak Greta, pukul 18.30 ini saya sudah sampai di Salatiga ya Mbak. Dan untuk info lalin yang saya lewati dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau rame lancar ya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mbak Greta, selamat melanjutkan tugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ibu Heni Novi. Lanjut lagi Pak Bo Artanto.
4: 18.32 antri di TL Pedurungan. Harusnya bisa langsung belok kiri, tapi karena banyak yang lurus ngambil lajur kiri, ya saya tak sabar antri dulu. Itu logatnya Mbak Barita dari mana ya Mbak Greta? Eh iya tah, matur nuwun.
0: Kayaknya dari arah Jawa Timur.
4: Oh iya, terima kasih pantonya Pak Soleh.
0: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto. Pak Christian Raharjo.
5: 18.25 kemacetan sudah tampak di jembatan Sayung, jadi memutuskan belok kiri. Pasar Sayung belok kiri. Alternatif. Matur nuwun.
0: Oke.
5: Biyen sing bener. Pasar Sayung Gapura Biru belok kiri. Matur nuwun.
0: Oke.
5: Baik, melintas di alternatif lewat Pasar Sayung belok kiri, ini sudah tembus di Ratan Cilik 7 menit saja.
0: Oke. Matur nuwun.
5: Tapi khusus mobil kecil ya. Nah, siap. Matur nuwun infonya Pak Soleh.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Wafi Arafif.
6: Selamat malam Mbak Gri.
0: Iya malam.
6: Mau minta informasi lalu lintas dari Kota Pati menuju Kota Semarang. Info lalu lintasnya gimana ya? Ada rob atau nggak ada? Terima kasih Mbak Gri, selamat malam.
0: Oke, dari Pati menuju ke arah Semarang ya. Pati ke arah Kudus, ini lancar, cuman di lingkar Kudus seperti biasa, di TL Jepang masih ada antrean. Kudus ke arah Demak lancar, tapi di lingkar Demak ini juga masih ada antrean karena masih ada pekerjaan jalan. Masuk dalam kota Demak aman. Terus Demak menuju ke arah Semarang, ini juga lancar, tapi ada antrean. Ya, ada antrean lagi ya. Mulai dari Banjardowo sampai di TL Terboyo. Gitu Pak Wafi Arafif. Lanjut lagi kawan di 2046.
7: Izin melaporkan Mbak Kereta.
0: Oke.
7: Pukul 18.38 terjadi kesendatan dari arah masuk arteri KIK Kendal sampai traffic light KIK Kendal. Terima kasih.
0: Betul, itu karena ada truk yang mogok di TL KIK posisi lajur kiri ya Pak, jadi ambil lajur kanan saja. Pak Bowartanto.
4: 18.40 sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya ya Mbak Greta. Untuk TL Kedung Mundu lampunya masih kedip-kedip oranye saja, tapi sudah tidak ada kalau yang dari arah saya tidak ada kepadatan Mbak. Tidak tahu yang kalau dari arah barat ya, ada seorang yang mengatur di tengah jalan, memberi aba-aba untuk mobil bergantian lewat Mbak Greta. Ini bentar lagi Mbak Greta sudah pamitan juga ya.
0: Iya,
4: saya juga
0: betul.
4: Sudah mau sampai rumah. Terima kasih sudah menemani perjalanan. Untuk kawan rasik yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Happy belum weekend. Matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Bo Artanto untuk infonya. Karena Pak Bo Artanto sudah sampai Sambiroto ya, lagunya besok ya Pak Bo Artanto ya, besok lagi saya play deh lagunya.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Dua pejabat alami blunder, kawan. Yang pertama, Bupati Purwakarta, Saiful Bahri Bin Zain, dengan lagu kontroversialnya. Yang kedua, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dengan komentar seksisnya. Kita bahas soal respon mereka. Anthony Albanese meminta maaf dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan melalui kantornya. Saya meminta maaf tanpa syarat atas komentar tersebut. Sebelumnya, dia menuai kritik akibat komentarnya dalam sebuah wawancara terkait penyanyi Kylie Minogue saat dia mengikuti permainan dalam sebuah podcast. Jawabannya dianggap sejumlah pihak seksis dan tidak pantas.
2: Prime Minister Anthony Albanese participated in a game called Shag, Marry, Date on the program with comedian Nikki Osborne.
3: Kylie Minogue, Nicole Kidman or Rhonda Birchmore?
4: I've just got married. I'm only 6 months in.
3: But if it goes tits up, let's just pretend.
4: Oh, Kylie, clearly.
3: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
4: All of the above.
3: All right, it's a triple.
4: She's terrific.
2: Anthony Albanese's office issued a statement saying, I apologize unequivocally for the comments.
1: Sementara itu, Bupati Purwakarta meminta maaf melalui video di akun Instagram.
5: Lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat yang syair dan liriknya Om Jen ciptakan itu di tahun 2020 yang kini viral dan kontroversi serta menuai kritik dari berbagai pihak. Ya, sesungguhnya itu lagu menceritakan diri Om Jen sendiri. Namun demikian, jika lirik dan syairnya itu dianggap mendiskreditkan dan merendahkan pihak lain, Om Jen memohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Ini catatannya. Profesor Aaron Lazar dari University of Massachusetts Medical School sudah meneliti 1000 lebih teks apologi. Dia mengatakan, seseorang menggunakan pseudo-apology saat merasa tindakannya tidak salah. Apa itu pseudo-apology? Itu adalah permintaan maaf yang diikuti kata tapi, jika, kalau, dan alasan yang berputar. Kata jika yang digunakan Bupati Purwakarta dalam permintaan maafnya adalah sebuah indikasi dari pseudo-apology. Setiap permintaan maaf yang tulus tidak semestinya diikuti syarat dan ketentuan, seperti kata jika. Perlu kita garis bawahi, dalam krisis, baik brand personal atau korporasi wajib mengetahui prinsip apologi yang beretika dan efektif. Ketika dijalankan dengan tulus dan baik, maka apologi akan bekerja sesuai fungsinya, membantu advokasi opini publik. Sebagai pengingat, ada 4 unsur sederhana dalam prinsip apologi. Pertama, akui kesalahan dengan jelas. Kedua, tunjukkan empati. Fokusnya bukan membela diri. Ketiga, bertanggung jawab tanpa mencari pembenaran. Dan yang keempat, sampaikan komitmen untuk memperbaiki keadaan. Permintaan maaf akan lebih bermakna jika diikuti tindakan nyata agar kesalahan yang sama tak terulang.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena. Kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
6: Iya, untuk menghalau debu kan?
0: Katanya banyak tikus di gudang ini. Takut kena penyakit dari kotorannya.
6: Penyakit apa?
0: Hantavirus.
7: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.

0: Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
1: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
0: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Okay, sudah hampir jam 7 malam ya Kawarasika. Dan ini yang sudah gabung tadi Pak Bowo Artanto, sudah sampai rumah?
1: Tidak apa-apa Mbak Krita, lagunya kapan-kapan saja. Soalnya okay, kalau besok sore pas saya pulang kan mesti yang siaran Mas Doni toh Mbak Krita.
0: Oh iya benar.
1: Biasanya Mbak Krita kan setelah jam 5 besok, kalau hari Sabtu. Mas Turun.
0: Okay, terima kasih Pak Bowo Artanto. Lanjut lagi Pak Wijanarko, ini TLKIK Jalan Lingkar Kaliwungu arah Kendal. Macet lumayan panjang, betul sekali karena di TLKIK ada truk mogok.
2: Selamat
0: ya.
2: Selamat malam Mbak Greta. Ini update lalin Mbak Gre. Saya perjalanan dari Semarang menuju Kendal ini sudah sampai di arteri Kaliwungu. Ini di arteri Kaliwungu yang arah Semarang, Kendal ke Semarang itu macetnya panjang Mbak Gre. Di KIK ini Mbak Gre. Ini akibat lampu traffic light ini. Ini lumayan panjang ini sampai di mau sampai di traffic light yang di Kebun Adem. Jadi mungkin sekitar 1,5 ini Mbak Gre, atau mungkin 2 kilo nih Mbak Gre ini. Lumayan. Jadi yang kawan Rasika yang mau melintas dari arah Kendal menuju Semarang harap bersabar, atau mungkin masuk ke Kota Kaliwungu untuk menghindari kemacetan di traffic light KIK Jalan Lingkar Kaliwungu. Begitu Mbak Gre informasinya.
0: Okay.
2: Selamat malam, Matur Suwun.
0: Terima kasih juga update-nya. Selamat malam. Lanjut lagi dengan Pak Diki Harmanto.
3: Update lagi Mbak Gre sebelum Mbak Gre pulang. Pukul 18.53 sudah lewat depan Pasar Bintoro, sudah mulai lancar nih perjalanannya. Itu aja. Lalu untuk Mbak Gre pulangnya nanti hati-hati ya.
0: Okay.
3: Hati-hati di jalan.
0: Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Diki Harmanto. Lanjut lagi dengan Pak Eko.
4: Malam Mbak Greta. Jalan Indra Pasta Semarang kok tersendat ya Mbak Greta? Saya masih di daerah Kokrosono ini Mbak Greta. Ada apa ya di depan ya? Barangkali saya ketinggalan info. Terima kasih.
0: Okay.
4: Feeling saya ada laka di depan ini Mbak Gre.
0: Kokrosono
4: soalnya
0: ya.
4: Nggak sampai TL perempatan yang di Hasanuddin Imam Bonjol soalnya ini. Kok tengah-tengah Indra Prasta ini memerah.
0: Panjang sih antreannya, belum ada update Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Eko. Pak Pepeng.
5: Selamat malam Mbak Gre. Mbak Gre minta info lalin dari Jepara mau menuju ke Rembang Mbak Gre. Ini ceritanya mau nyusul adik, katanya laka di daerah Rembang Mbak Gre. Info Mbak Gre ya, laninya suun.
0: Okay, dari Jepara menuju ke arah Rembang untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman, dan semoga juga baik-baik saja ya Pak Pepeng untuk adiknya. Okay, aman Pak Pepeng jalurnya. Pak Pepeng juga jangan ngebut ya, tetap fokus gitu ya Pak Pepeng ya, jangan panik. Pak Christian Rahadjo.
6: 18.53 sudah sampai di TL Genuk. Untuk TL Genuk ramai lancar. Ini sudah sampai di Terboyo, sekitaran di Padiraya tergenang ya Mbak Greta, ada kece-kece sedikit mungkin drop.
0: Oke.
6: Sementara masih menggelinding, nggak macet total. Mengarah ke bawah jembatan tol Kaligari.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Dan kawan Rasika, sudah jam 7 malam. Greta Putri pamit dulu dari Kelana Kota. Besok kita ketemu lagi ya. Saya besok sore sampai malam gitu ya kawan Rasika ya. Yang masih berada di jalan raya tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Memasuki tahun ajaran baru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melarang keras segala bentuk perpeloncoan dan kekerasan selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Aturan resmi ini berpedoman pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 guna memastikan hari pertama sekolah berjalan ramah dan aman. Dalam regulasi tersebut, sekolah dilarang mewajibkan penggunaan tas karung, topi rafia maupun papan nama yang menyulitkan siswa. Aturan ini juga secara tegas mengharamkan tugas teka-teki makanan aneh, aksi bentakan senior, hingga hukuman fisik. Pihak otoritas menegaskan seluruh atribut MPLS harus tetap sopan, edukatif, dan tidak membebani biaya orang tua. Jika ditemukan pelanggaran di lapangan, pihak sekolah akan dijatuhi sanksi berat. Kampung Keluarga Berkualitas Manggar Lestari Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat berhasil meraih predikat terbaik tingkat nasional 2026. Prestasi ini diraih lewat inovasi paket wisata edukatif Super Daddy yang mengusung tema kebersamaan utuh antara ayah dan anak. Kepala Desa Lerep Sumaryadi menyatakan program yang sudah berjalan 2 tahun ini telah diikuti sekitar 500 keluarga. Lewat program tersebut, ayah dan anak diajak menghabiskan waktu bersama dengan membajak sawah, bermain di sungai, memanen singkong hingga belajar gamelan. Di sisi lain, Bupati Semarang Ngesti Nugraha yang menyerahkan penghargaan pada peringatan Hari Keluarga Nasional Rabu kemarin turut mengapresiasi penurunan angka stunting di Kabupaten Semarang yang kini sukses menyusut hingga 1,6%. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tetap terjamin penuh. Merespon ratusan calon murid yang tidak lolos seleksi sekolah kemitraan, Pemprov Jawa Tengah bergerak cepat menyiapkan skema bantuan pendidikan untuk 5.000 warga miskin ekstrim. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan kuota 5.000 bantuan tersebut akan disalurkan secara proporsional baik ke sekolah negeri maupun swasta. Langkah taktis ini diambil agar tidak ada lagi anak di Jawa Tengah yang putus sekolah akibat kendala biaya. Untuk tahun ini, Pemprov Jawa Tengah sendiri telah menyediakan daya tampung sekolah gratis di tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri mencapai lebih dari 231.000 siswa baru. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Selamat malam, kawan. Saya Doni Azhar yang melanjutkan kebersamaan Anda bersama Rasika USA. Setelah Greta Putri dan Salma Salsabil tadi dengan bunga hati. Ku, pakai ku ya, bunga hatiku. Pakai ku enggak sih? Bunga hati, oh enggak pakai ku. Oke, bentar lagi Anda berjumpa dengan bunga hati Anda di rumah yang sudah siap untuk menanti Anda dengan ramah. Sabar ya, bentar lagi. Tetap hati-hati di jalan. Tadi sempat ada kabar dari Pak Eko Tanahmas. Waktu tadi lapor sama Greta Putri, ada kayak feeling saya ada laka katanya Pak Eko ketika melintas di Indraprasta, kok melambat gitu tadi tuh?
1: Feeling saya ada laka di depan ini Mbak Gre, soalnya nggak sampai TL perempatan yang di Hasanuddin Imam Bonjol soalnya ini, kok tengah-tengah Indraprasta ini memerah.
0: Dan ternyata betul, ini Pak Eko kirim video.
2: Ambulan baru luncuran ini Mbak Greta kayaknya.
0: Ya. Ya betul ada laka, feelingnya bener.
2: Betul ada laka. Jalan Hasanuddin ya guys. Ya Hasanuddin, Indraprasta. Ambulan sudah datang.
0: Oke. Jam 7 lebih 1 menitan ya, melintas di Indraprasta. Ada laka, yang mau lewat sana siap-siap. Tadi Pak Pepeng juga lagi meluncur menuju ke Pantura Timur ya, jalur Pantura Timur. Tadi lapor ke Greta, katanya mau nyusul adik yang laka di Rembang.
3: Info lain dari Jepara mau menuju ke Rembang, Mbak Gre. Ini ceritanya mau nyusul adik, katanya laka di daerah Rembang, Mbak Gre. Info Mbak Gre ya, laninya suun.
0: Ya, tadi Greta juga sudah ngingetin Pak Pepeng tetap jangan panik begitu ya, tetap konsentrasi di jalan. Di jalur Pantura Timur Jepara Rembang ini memang kalau saya lihat juga secara umum aman, semoga nggak ada apa-apa. Pak Pepeng hati-hati di jalan ya. Pak Edi Arjono, monggo Pak.
4: Malam Mas Doni.
0: Malam.
4: Aku hanya absen saja ya. Aku tadi sudah absen terus loh.
0: Yo,
4: dari pagi tadi sama Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Mantap.
4: Kemudian aku enggak absen sama Mbak Andin, aku kemudian absen sama Mbak Greta. Sekarang aku absen sama Mas Doni yo.
0: Thank you. Makasih, Pak.
4: Selamat malam Mbak Mas Doni.
0: Yo,
4: untuk Pak Pepeng. Hati-hati ya Pak, yang sabar saja. Semoga anak adiknya tidak terjadi sesuatu apapun.
0: Amin.
4: Matur suwun.
0: Makasih Pak.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Seal, Kiss from a Rose. Kalau ngomongin Seal, kayak dia itu si Rose-nya sendiri ya. Apa maksudnya Doni? Kalau ngomongin Rose itu kan ada keindahan di sana, ya kan? Kembang yang merekah, warnanya indah, tapi ada durinya. Si Seal kenapa emang dia berduri gitu maksudnya? Paling enggak itu di mata saya ya, si Seal itu indah. Sosoknya dia indah, tapi agak-agak serem-serem dikit kan ya. Tapi seremnya itu dalam nuansa indah, bingung gak? Oke deh. Selamat malam yang sudah hampir sampai rumah. Wih, senangnya. Salam ya buat orang rumah. Langsung bisa rebah-rebah, ya kan? Sehingga hilanglah semua gundah. Yang ada lelahnya jadi lillah. Amin. Subhanallah tabarakallah, ya enggak. Oke. Yang mau bergabung kasih kabar dari perjalanan atau nyapa kawan-kawan ingin dengerin lagu kesenangan atau berbagi POV atas apa yang terjadi hari ini, seru kayaknya. 081-32-58-58-500. Oke, okay. Pak Nugroho dulu ya. Monggo Pak Nugroho.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam Pak Nug.
1: Jam 19 lebih 11 menit. Melintas di Sayung.
0: Sayung.
1: Kondisi ramai lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Demikian Mas Alright. Doni. Siap. Perjalanan menuju Karangjati.
0: Karangjati.
1: Itu. Ini sekedar sekalian absen
0: okay.
1: Untuk Kelana Kota. Terima kasih.
0: Siap. Untuk apa Pak? Untuk apa Pak? Untuk
1: absen untuk Kelana Kota. Terima kasih.
0: Itu KPC itu. Alright. Sayung ya, Sayung aman. Ya sih, ini Demak Semarang aman. Terus nanti dari Semarang lewat tol Pak, non tol Pak. Tol aman juga ke atas Karangjati ya. Oh ya, masih aman. Di jalan tol TMJ tuh yang arah ke kota di gerbang tol Banyumanik cukup padat tuh, antrean lumayan tuh. Sabar ya. Kemudian kalau lewat non tol Semarang atas, Semarang bawah, Semarang lantai 2 ya. Semarang lantai 2 dari Semarang lantai 1 itu aman tuh, enggak ada masalah. Gombel juga naik aman ya. Cek, ini kok ada gombelnya agak padat, Pak. Gombelnya lumayan padat mulai dari tanjakan tuh. Tapi yang turun aman ya kalau ada yang mau turun. Oke, kemudian sampai Semarang Ungaran aman kok ini. Ya padat-padat dikit aja. Yang padat ya biasalah ya di ini nih. Di Simpang Undaris padat biasa aja volume. Oke. Okay. Lanjutnya sama Ibu Nini Herowati dulu. Ini lewat mana, Bu Nini?
2: Hai Mas Don.
0: Hai.
2: Selamat malam.
0: Malam. Indra Prasta ya?
2: Sudah sampai ke rumah seharian, nggak bisa report lalin ke Rasika karena super sibuk.
0: Okay.
2: Selamat siaran Mas Don, sampai jam berapa nih?
0: 9.
2: Aku mau minta lagunya ini, bisa minta request apa aja ya?
0: Boleh.
2: Lagunya
3: Jangan paksa rindu
2: ini temanku minta jangan paksa.
0: Siap.
2: Oke Mas Don ya, selamat siaran untuk
0: thank
2: semua
0: you.
2: Kawan Rasika semua yang belum sampai rumah, semoga selamat di jalan sampai
0: amin.
2: Rumah.
0: Amin.
2: Beristirahat, kita sudah aktivitas seharian.
0: Yui.
2: Ini.
0: Yui.
2: Alhamdulillah sampai rumah Jatisari tercinta. Oke, terima kasih Mas Don.
0: Thank you.
2: Selamat malam.
0: Malam Bu Nini. Serunya sama padahal sama teman satu aja berdua ya. Berasanya kayak ih seru loh, pulang kerja masih Pak bareng teman loh ya kan. Jangan paksa rindu. Jangan, yang dipaksa-paksa itu enggak bagus. Termasuk sama anak-anak yang dipaksa ya, anak-anak ya. Anak-anak kalau enggak dipaksa enggak bisa Doni. Gitu dong konsepnya. Orang tua paling bisa dong, ya gak sih? Jangan paksa anak ya melakukan sesuatu. Beri mereka motivasi. Enak banget ngomongnya ya. Tapi mungkin ada pengalaman dengan anak yang biar gak maksa, tapi mereka dengan sukarela gimana ya gitu. Oke, lanjut dulu sama Pak Ridwan. Mas Ridwan gubuk mungkin karena aku lihat fotonya masih muda. Mas Doni, pengen dengerin Blackpink ya? How you like that? Oke, terus nanya sekalian, Bayu Aditya apakah udah gak di Rasiga? Ya Allah, ini lama banget. Aku tuh bareng sama Bayu tuh udah lama dan aku baru aja balik kesini. Jadi, I've no idea. Halo Bayu Aditya, kamu di mana sekarang? Ditanyain sama Ridwan, ya kan? Oke, lanjutnya Pak Ferry R. Heryadi. Wes Jan, lagunya Mas Doni just tenan. Thank you, Pak. Paling seangkatan. ya iyalah, di sini di Rasia seangkatan semua. Iya kan? Gak ding kayak di Pak Ferry di bawahku deh. Kalau lihat dari foto keluarganya, anaknya masih kecil-kecil. Kecil. Iya di badan anakku, udah gede, mau kawin. Belum ding, maknya marah kalau dibilang mau kawin. Heh, siapa? Ntar. Ya. Pak Purwanto. Monggo Pak Pur.
3: Malam Bung Doni.
0: Malam Pak Pur.
3: Ini saya melintas di Banyumanek Mas. Mm-mm. Seberangnya terminal Banyu itu Mas. Setelah lampu merah. Ada laka Mas, mobil Innova putih sama Fortuner hitam. Kelihatannya nganu Mas, tabrak belakang ini. Sudah ada bapak polisi di sana Mas. Dia agak melambat,
0: iya.
3: Lalin yang arah ke Ungaran Mas. Demikian, terima kasih Mas Doni, selamat bertugas.
0: Makasih Pak Purwanto, ini ada videonya. Oke, tapi udah di pinggir ya Pak ya. Banyumanik ya. Oh iya, yeah. Bentar saya lihat. Bentar, yang mau lewat di Banyumanik ada laka. Oke. Sudah dapat tugas ya, siap. Tapi arus lalu lintas sejauh ini tidak terganggu banget ya. Makasih ya, Pak Pur. Lanjut sama Pak Aditya Bagus Ramadhani. Monggo Pak Adit.
4: Menginfokan.
0: Ini di Banyumanik juga ya.
4: Rasika, ini ada BRT mogok di tanjakan sebelum Pasar Mijen.
0: Oh sorry, sebelum
4: yang
0: Pasar
4: ke
0: Mijen.
4: Ke arah Buja.
0: Oh itu.
4: Lumayan padat.
0: Oke.
4: Gitu gih, terima kasih.
0: Matur nuwun. Tanjakan sebelum Pasar Mijen arah ke Buja ada BRT mogok, lumayan padat gitu. Ya. Kata Bu Nini, untung aku gak lewat situ. Sebelum situ udah nyampe rumah, ya kan? Pak Joni Wirawan, monggo. Apa nih? Lagu lain dari Seal apa ya? Nah itu dia, Seal itu pasti bukan one hit wonder dia. Ada beberapa, tapi emang paling super hit itu sih ya. Selain Kiss from a Rose, ada tuh Crazy, ada Love Divine, ada Fly Like an Eagle. Tapi jujurly, ya paling familiar Kiss from a Rose sih, ya nggak? Gitu Pak Joni Wirawan, ada pesan apa?
5: Malam Mas Joni.
0: Malam.
5: Ini sudah hampir sampai rumah Mas, sudah di Ungaran.
0: Oke.
5: Kalau saya dengar lagunya Seal itu, lagunya memang bagus banget ya Mas.
0: Yes.
5: Romantis dan megah sih menurut saya. Tapi saya yang suka itu waktu dinyanyikan ini, Indonesian Idol si siapa? Saya ingat banget Agus Hafi Ludin yang
0: Agus
5: dari Balikpapan.
0: Setuju banget ya.
5: Nyanyi lagunya Seal,
0: Seal
5: is from Rose.
0: Bagus
5: banget. Coba aja ini Mas.
0: Iya. Yeah.
5: ada di YouTube sih, Mas.
0: Aku pernah nonton.
5: Gitu aja, Mas Doni.
0: Thank
5: terima
0: you.
5: Kasih.
0: Ya, yeah, thank you. Tapi kayaknya bukan Idol tuh, Pak. The Voice. Eh, salah lagi. X Factor. Itu angkatannya, kalau Agus Safiuddin tuh angkatannya Fatin nggak sih? Ya kan? Aku yang ngena lagunya Agus di X Factor sesi season itu waktu dia nyanyi lagunya Andai Aku Bisa Punya Krisya. Tapi aku denger lagu itu juga yang Kiss From A Rose. Pak Joni Wirawan, terima kasih. Break dulu sebentar ya, karena ada yang mau lewat nih.
6: Rasika USA untuk Semarang Raya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Terima kasih kawan yang terus bersama Rasika USA, lagi di perjalanan, juga kasih kabar dari perjalanan yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Tadi ada beberapa kabar kecelakaan ya di Indraprasta, tadi Pak Eko kasih kabar ada kecelakaan di sana. Pak Pepeng juga sedang menuju ke Rembang karena nyusul adiknya laka di Rembang. Tadi di Banyumanik juga ada laka. Terus tadi ada ngasih kabar juga di tanjakan Pasar Mijen arah ke Boja ya. Pas tanjakan sebelum Pasar Mijen arah ke Boja itu ada BRT Mogok agak-agak tersendat. Ibu Nini, BRT Mogok persis setelah aku lewat. Oh ya, dari bawah dia udah susah payah tuh pas naik. Oh, oke. Okay. Maksa rindu karena sananya kok gak rindu, dah itu repot. Bertepuk sebelah tangan. Yes. Oke, Pak Nugroho, perkembangan berita, monggo Pak Nugroho.
1: Jam 19.28 masuk tol Muktiharjo, Mas Jis. Doni.
0: Oh, lewat tol.
1: Tadi di sekitaran Padiraya, sepertinya ada rob itu, rotor pecah-kecah sedikit, di sekitaran traffic light terboyo. Demikian, okay. Mas.
0: Siap, sisa-sisanya ya. Makasih ya, Pak Nuk. Pak Ibtu M. Hoirul, Kanit Tur Jawali, Polres Demak ya, ada kabar ada kontraflow di jalur lingkar Demak, kita mulai kontraflow jalur lingkar Demak dimulai. Oke, ini videonya.
2: Silakan berapa lajur kiri, gunakan lajur kiri, kita laksanakan dua kontraflow membantu ya dari arah Putri kita arah
0: Semarang. Oke.
2: Silakan lajur kiri, lajur kiri.
0: Yap, kontraflow di jalan lingkar Demak karena memang antrean panjang dua arah ya. Tadi ini lalu di kontraflow untuk memberikan waktu buat yang dari arah Kudus. Dan ini udah mulai berangsur-angsur berkurang emang antreannya. Makasih ya untuk teman-teman kepolisian sudah melakukan kontraflow. Pak Ibtu M. Hoirul maturnun Pak untuk membagi informasinya. Pak Arya, monggo Pak Arya.
3: Mas Doni, minta update jalur lingkar Demak ke arah Semarang.
0: Ya, barusan.
3: Apakah lancar atau masih ada kepadatan perbaikan jalan? Terima kasih.
0: Barusan tadi Pak Ibtu M. Hoirul mengabarkan ada kontraflow. Sekarang ini kalau di lingkar Demak yang dari arah Kudus, ada antrean tapi udah mulai ditarik lah ya dengan kontraflow itu, asumsinya mulai berkurang-berkurang tapi sekarang masih ada karena memang baru aja dimulai kontraflownya gitu ya. Pak Arya ya, terima kasih ya untuk bergabung. Langsung saya sambung Pak Adi Akatsuki. Ya, malam Mas Doni, request lagunya Simbol Forever Young. Simbol Forever Young, I wanna be. Pak Ferry R. Haryadi, wak wak wak wak, ingin mendengarkan akhirnya. Akhirnya Afrika. Afrikanya Toto. Siap Pak Ferry, makasih ya. Ibu Miarti, malam Mas Doni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin dengerin Number One For Me dari Maher Zain. Oke. Pak Mas Kun, monggo Pak Mas Kun.
4: Arah ke Bojanya agak krodit tuh Mas Doni.
0: Arah ke Boja agak krodit.
4: Di Pasar Mijen itu.
0: Oh, BRT Mogok. Ya.
4: Ekornya sampai di kantor Brimob ya. Markas Brimob, Markas Brimob.
0: Oke, oke. Ya. Oke. Sebelumnya ini nih.
4: Selamat malam Mas Doni, selamat malam kawan Rasika. Perjalanan saya dari Boja ke Tawang baru sampai BSB. Di perjalanan Cangkiran lancar, Jatisari lancar, cuma di Pasar Mijen ini agak ada ketersendatan dikit. Begitu,
0: siap.
4: Update-nya.
0: Yoi.
4: Terima kasih Mas Doni.
0: Makasih Pak Mas Gun, hati-hati jalur Anda insya Allah aman. Secara umum aman sih ke Ketawang ya. Tadi yang di Mijen ada BRT mogok penyebabnya. Faila Sofa Sidki Novian. What a name. Minta informasi Mas Doni, ini mau mudik ke Jepara. Oh ya, Jumat-Jumat ya mudik ke Jepara ya. Nyun info, pantauan Ungaran menuju Pecangaan Jepara. Ya, tadi ada beberapa laporan juga Semarang ya, Pantura Timur ya, Semarang, Demak ya. Kemudian masuk ke arah Kudus lewat jalur kota aja. Oh, jalur kotanya padat juga di Bintoro. Kalau di Lingkar Demak sekarang nih arah ke timurnya aman ya, arah arah ke Kudusnya aman. Jadi lewat Lingkar aman kok. Yang dari Kudus juga sudah mulai berkurang antreannya. Kemudian nanti ke Pecangaan ya. Jalur Pantura Timur aman, jalur Kudus Jepara ini juga secara umum saya belum melihat adanya gangguan yang signifikan. Gitu ya, Pak. Faila Sofa Sidki Novian. Makasih sudah bergabung. Sekarang kita nikmati komposisi ini. Ya, enggak usah suka maksa, ikhlasin aja. Anda masih bersama Rasika USA, saya Doni Asyar.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Dalam edisi ini kawan, kita akan mengupdate kabar-kabar mancanegara. Inilah Rasika Bari selengkapnya. Saya Doni Asyar. Situasi Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah AS melancarkan serangan terbaru di tengah gencatan senjata. Di saat yang sama, muncul laporan bahwa intelijen Israel sudah memperingatkan pemerintah Amerika soal dukungan rencana. Pemerintah Amerika soal dugaan rencana baru Iran untuk membunuh Presiden Trump. Gedung Putih disebut sudah meningkatkan kewaspadaan, meskipun hingga saat ini belum ada bukti yang dipublikasikan terkait ancaman tersebut. Sementara itu, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengimbau semua pihak untuk menahan diri, menghindari eskalasi konflik, serta mengedepankan dialog dan penyelesaian damai sesuai hukum internasional. Calon kuat Perdana Menteri Inggris Andy Burnham berjanji akan mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel terkait konflik di Gaza. Burnham menilai pemerintah Inggris sebelumnya terlambat merespon situasi

0: dan perlu meningkatkan tekanan kepada Israel, termasuk mempertimbangkan sanksi tambahan, serta menghentikan perdagangan yang berkaitan dengan permukiman ilegal. Dia juga menegaskan bahwa mendukung Palestina dan menolak antisemitisme bisa berjalan beriringan. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan internasional terhadap konflik yang masih terus berlangsung di jalur Gaza. Kita ke negeri jiran Malaysia, kawan. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad hari ini genap berusia 101 tahun. Meski sempat menjalani perawatan akibat patah tulang pinggul dan kini menggunakan kursi roda, Mahathir masih aktif menyapa masyarakat. Sosok yang hampir 70 tahun berkecimpung di dunia politik ini dikenal sebagai pemimpin yang membawa banyak perubahan di Malaysia, mulai dari kebijakan pandang ke timur hingga pembangunan ikon seperti Menara Kembar Petronas, KLIA, dan Putrajaya. Di usia lebih dari satu abad, Mahathir tetap menjadi salah satu tokoh politik paling berpengaruh dalam sejarah Malaysia.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Kabar!

0: smell like that. Yeah. Blackpink. How you like that? Ada yang suka lagu tadi selain anak milenial? Gen X bisa lah, bisa lah, bisa lah. Oke. Sebelum lagu gedubrakan lagi tadi yang pengen dengerin Simbol Forever Young. Siap-siap, gak apa-apa deh. Mumpung belum malam banget. Tapi ke Pak Soleh dulu deh, kasih kabar ya. Pak Soleh, monggo Pak Soleh.
1: Selamat malam Mas Doni Asyar.
0: Malam,
1: mau
0: Pak.
1: Tanya aja lur. Biasa Mas, saya dari Jeep atau Jatengland. Mukara Semarang Mas, terutama Semarangnya di Mataram ya Mas. Osaka.
0: Osaka.
1: Oh. Spa itu mau pijet Mas.
0: Sip.
1: Jalur saya bagaimana ya Mas?
0: Yeah.
1: Mas Doni.
0: Nggih.
1: Suwun.
0: Yo eh. Ya, Sarawak ini Pantura Timur Demak Semarang aman. Tapi ini di ini ada notifikasi ada crash ya di Simpang Genuk. Simpang Genuk banget Ayu, ada notifikasi ada kecelakaan, tapi arus lalu lintasnya enggak ada gangguan. Habis itu masuk ke arah kota, ke arah Mataram aman, Pak. Ya padat-padat biasa aja. Padat biasa aja. Ya, gitu Pak ya. Pak Nugroho, monggo.
2: Jam 19.47 Mas, melintas di depan terminal Banyumanik.
0: Iya.
2: Ini yang informasi
0: laka tadi.
2: Laka tadi ya. Ini sudah mobil sudah terevakuasi Mas.
0: Oke, alhamdulillah.
2: Dinaikkan apa namanya ini? Truk yang bisa muat mobil. Lupa namanya. Gitu.
0: Tapi
2: masih tersendat tadi antrean sampai di depan Raja Besi.
0: Oke.
2: Demikian.
0: Siap.
2: Ini saya sudah di depan Kodam.
0: Oke.
2: Terima kasih Mas Doni.
0: Makasih Pak Nugro. Yang mau lewat Banyumanik ya, dari arah Sukun ke Banyumanik itu ada antrean dikit sekarang memang imbas laka tadi sampai di Raja Besi. Makasih ya Pak Nugroho, Pak Iwan Kendal, traffic light Purin Kendal dan traffic light Sri Agung Cepiring arah ke barat sama-sama antre lumayan panjang. Oke, yang mau lewat sana siap-siap antrenya atau memutar jalur alternatif monggo diputuskan. Pak Yusuf Afda melaporkan dari Kendal arah ke Semarang tersendat di lingkar Kaliwungu padat merayap gitu. Oke, ini fotonya ya. Siap. Pantura Barat masih ada catatan nih. Dari Kendal arah ke Semarang ya, di lingkar Kaliwungu padat merayap itu. Ingin dengerin Armada Keluarga. Aih. Lagu tema banget selak-selak pengen ketemu keluarga. Ibu Imas Hapsari. Monggo Ibu Imas.
3: Selamat malam.
0: Malam Bu Imas.
3: Mas Doni dan seluruh pendengar Radio Rasika. Saat ini saya berada di jalur Pantura dari arah Kaliwungu ke Kendal. Alhamdulillah ramai lancar. Hanya saja tadi saya saat lewati arteri itu kok dari arah Kendal ke Semarang itu kok antrian lumayan panjang ya. Saya kurang tahu juga kenapa tadi keluar dari KIK itu di traffic light-nya tidak ada hambatan. Saya juga kurang tahu apakah memang karena volume truk yang tinggi sehingga dengan antri traffic light jadi sepanjang itu tadi serta kesendatan itu sampai ini dari arah Kendal ya, sampai hampir di Sungai Waridin itu, jembatan Sungai Waridin seperti itu. Terima kasih Mas Doni.
0: Terima kasih Bu Imas.
3: Untuk seluruh pendengar Radio Rasika di mana pun berada, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.
0: Amin. Yap, ya ini masih terjadi antrean sampai sekarang nih di lingkar Kaliwungu. Simpulnya di KIK emang belakangnya itu sampai di sekarang ini sampai di pom bensin Kebon Adem ya, sampai di situ Sumber Agung. Oke, mohon sabar yang mau lewat sana atau mau lewat jalur lain, monggo silakan ditimbang-timbang. Pak Iwan nambahkan lagi traffic light KIK ada truk mogok. Oh, itu dia. Salah satu penyebabnya di traffic light KIK ada truk mogok lajur kiri sedang pindah muatan. Ini ternyata jawabannya, Ibu Imas. Ya. Kalau nggak salah truk pasir gitu. Jadi harus di apa kalau pindah muatan tuh istilahnya lalu lupa di bok kok bok ya pokoknya pindah muatan dulu apa sih istilahnya besok aku nanya nanya para sopir Pak Iwan tahu istilahnya nggak ngepok pindah muatan mohon maaf kalau salah ya Okay. Back to music. Are you ready? This is Forever Young. Simul. Di Rasika USA. Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Saya Doni Asar bersama Anda.

105,6 FM Rastika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Kalau mau awet muda, memang ada beberapa caranya. Gak hidupnya yang sehat dong, ya. Makanannya dijaga. Olahraga yang rutin. Sama jaga pikiran. Keep positif. Pikirannya harus positif terus. Sepakat ya?

0: Terima kasih ya, Anda terus bersama Rasika USA 105,6 FM. Saya Doni Asher bersama Anda. Thank you yang terus berbagi kabar dari perjalanan pagi sampai malam hari ini. Mungkin Anda baru aja dengar Rasika sekarang dan Anda lagi perjalanan butuh panduan. Ya, mungkin Anda baru jalan dan saya mau ke Pantura Timur, gimana situasinya? Oke, ini situasinya. Pantura Timur kalau dari Semarang, Demak itu secara umum nggak ada masalah. Nah, Demak ke Kudus ada catatan. Satu, kalau Anda lewat jalur kota itu di seputaran Pasar Bintoro itu ada antrean lumayan ya, yang dari arah Semarang ataupun dari arah Kudus. Ini imbas dari perbaikan jalan yang di lingkar Demak yang ini kemudian terbagi ya. Atau mungkin memang polisi mengarahkan lewat kota, saya nggak begitu pasti, tapi yang jelas ada perbaikan jalan di lingkar Demak dan itu bikin antrean panjang. Tadi sekitar jam-jam berapa? Kurang lebih 30 menit yang lalu lah ya, polisi melakukan kontraflow di lingkar Demak, tujuannya adalah agar arus lalu lintas yang dari arah Kudus yang tadi antre panjang itu bisa berkurang, ditarik gitu, dan it work, sekarang udah agak mulai berkurang. Tapi gantian ya, yang dari arah Demak sekarang ada antrean. Basically masih cukup dinamis ya kepadatan di lingkar Demak, baik yang dari arah Kudus ke Demak ataupun dari Demak ke arah Kudus. Tapi getting better karena memang volume udah mulai berkurang ya dan polisi udah turun tangan. Sementara di dalam kota di Pasar Bintoro masih ada kepadatan dan antrean. Kemudian kalau di Pantura Barat tadi yang sudah dibagikan kawan-kawan berbagi kabar di Kendal ya. Di KIK, di lingkar Kaliwungu, itu ada antrean dari arah Kendal ke Semarang, itu ada antrean di lingkar Kaliwungu. Simpulnya di traffic light KIK, itu ada truk mogok, lajur kiri, sehingga antrean ke belakang lumayan. Oh, tapi sekarang udah berkurang, 5 menit yang lalu sampai di SPBU Kebon Adem, ini udah maju lagi, udah berkurang. Semoga volume udah mulai berkurang. Yang pindah muatan udah kelar belum ya? Semoga udah kelar sih. Sementara kalau di Cepiring, itu masih ada antrean, kawan. Di Pasar Cepiring yang dari arah Semarang, dari arah Kendal menuju ke arah barat ya. Ini buntutnya sampai di daerah apa namanya ini? Enggak kali Bodri juga, jauh sesudahnya. Biasa sampai di Kali Bodri, ini jauh sesudahnya. Tapi masih cukup padat, ada perlambatan di sana. Sementara kalau di jalur timur tengah, itu secara umum aman ya, di Meranggen, Karangawen, Gubuk, ini nggak ada masalah. Ke Semarang bagian atas, di Gombel aman, tadi sempat ada laka di Banyumanik, tapi udah ditangani, udah clear, sekarang aman sampai di Ungaran, kemudian masuk Bergas, Bawen juga secara umum nggak ada masalah. Kabar bagus. Pak Nugro, informasinya kita dengar melengkapi pantauan malam hari ini. Pak Nugro, monggo.
1: Jam 20 lebih 3 menit, Mas Doni.
0: Nggih.
1: Sudah sampai lampu merah Laksana.
0: Oke.
1: Ini 5 menit lagi saya sampai rumah.
0: Rumah, siap.
1: Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan dari Jepara tadi.
0: Thank you, Pak.
1: Saat Mbak Greta yang siaran hingga diganti Mas Doni sampai malam ini. Terima kasih juga untuk kawan Rasika. Hati-hati di jalan, tetap sehat, tetap semangat.
0: Amin.
1: Saya mohon undur diri. Terima kasih.
0: Thank you. Wah, kayak farewell speech gitu, Pak ya. Oke, Pak Nuk, makasih. Pak Haji Yusuf Afdia, ini banyak yang mogok truknya nih, Kak Doni, sebelum Kak Ika arah ke Semarang. Oke, waish, ternyata nggak cuma truk pasir, ada truk lain yang mogok gitu, Pak ya. Jadi masih perlu bersabar yang akan melintasi jalur Kak Ika Kendal, ya, yang dari arah Kendal menuju ke arah Semarang di lingkar Kaliwungu. Waduh, ini nambah lagi sekarang, antrean lagi, nggak berkurang. Tadi sempat berkurang, nambah lagi sampai di SPBU Kebon Adem. Simpulnya di traffic light KIK, mohon bersabar. Kalau ada kabar, informasi jalur alternatif, ya, kalau mau menghindari kawasan lingkar Kaliwungu, biasanya lewat ini ya, Lewat mana sih? Saya nggak hafal daerah sini. Kalau ada yang mau berbagi kabar jalur alternatif, silakan dibagikan. Back to music lagi. Ini grup TOTO alias Toto. Lagunya berjudul Afrika. Dan Anda masih mendengarkan Rasika. Saya Doni Asar bersama Anda.

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Dua pejabat alami blunder, kawan. Yang pertama, Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain, dengan lagu kontroversialnya. Yang kedua, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dengan komentar seksisnya. Kita bahas soal respon mereka. Anthony Albanese meminta maaf dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan melalui kantornya. Saya meminta maaf tanpa syarat atas komentar tersebut. Sebelumnya, dia menuai kritik akibat komentarnya dalam sebuah wawancara terkait penyanyi Kylie Minogue saat dia mengikuti permainan dalam sebuah podcast. Jawabannya dianggap sejumlah pihak seksis dan tidak pantas.
2: Prime Minister Anthony Albanese participated in a game called Shag, Marry, Date on the program with comedian Nikki Osborne.
3: Kylie Minogue, Nicole Kidman or Rhonda Birchmall?
4: I've just got married. I'm only 6 months in.
3: But if it goes tits up, let's just pretend.
4: Oh, Kylie, clearly.
3: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
4: All of the above.
3: All right, it's a triple.
4: She's terrific.
2: Anthony Albanese's office issued a statement saying, I apologize unequivocally for the comments.
1: Sementara itu, Bupati Purwakarta meminta maaf melalui video di akun Instagram.
5: Lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat yang syair dan liriknya Om Jen ciptakan itu di tahun 2020 yang kini viral dan kontroversi serta menuai kritik dari berbagai pihak. Ya, sesungguhnya itu lagu menceritakan diri Om Jen sendiri. Namun demikian, jika lirik dan syairnya itu dianggap mendiskreditkan dan merendahkan pihak lain, Om Jen memohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Ini catatannya. Profesor Aaron Lazar dari University of Massachusetts Medical School sudah meneliti 1000 lebih teks apologi. Dia mengatakan, seseorang menggunakan pseudo-apology saat merasa tindakannya tidak salah. Apa itu pseudo-apology? Itu adalah permintaan maaf yang diikuti kata tapi, jika, kalau, dan alasan yang berputar. Kata jika yang digunakan Bupati Purwakarta dalam permintaan maafnya adalah sebuah indikasi dari pseudo-apology. Setiap permintaan maaf yang tulus tidak semestinya diikuti syarat dan ketentuan, seperti kata jika. Perlu kita garis bawahi, dalam krisis, baik brand personal atau korporasi wajib mengetahui prinsip apologi yang beretika dan efektif. Ketika dijalankan dengan tulus dan baik, maka apologi akan bekerja sesuai fungsinya, membantu advokasi opini publik. Sebagai pengingat, ada 4 unsur sederhana dalam prinsip apologi. Pertama, akui kesalahan dengan jelas. Kedua, tunjukkan empati. Fokusnya bukan membela diri. Ketiga, bertanggung jawab tanpa mencari pembenaran. Dan yang keempat, sampaikan komitmen untuk memperbaiki keadaan. Permintaan maaf akan lebih bermakna jika diikuti tindakan nyata agar kesalahan yang sama tak terulang.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Langkah lagi masuk rumah, betapa berbahagianya dan sekali lagi hilanglah segala gundah. Lelah jadi lilah, amin. Keluarga itu adalah harta paling berharga. Harta paling berharga, tempat kita kembali, tempat kita merasa damai. Dan ini sebetulnya juga sesuatu yang sangat penting kalau kita bicara soal pendidikan ya. Keluarga itu adalah madrasah pertama, istilahnya tempat pertama di mana manusia itu akan belajar, belajar apapun soal cinta, soal empati, soal nilai kehidupan. Ini adalah fondasi utama. Jadi udah bener deh kalau Anda berasa udah gak sabar ya masuk rumah ketemu dengan keluarga tercinta. Tapi ada yang menarik, kalau aku ngeliatin di sosial media gitu ya, itu ada, bukan kampanye sih, ada postingan, ada orang berbagi POV, yang narasinya adalah, aduh repot ya, kita berkeluarga itu banyak repot ya, kita kan bukannya berkeluarga maunya jadi tenang, damai, tapi kok dari cerita-cerita yang saya dengar kok banyak repotnya ya gitu. Pasti ada repot ya, you name it gitu. Banyak kerepotannya di dalam keluarga, dalam kita membina rumah tangga. Tapi itu bukan berarti kita gak perlu membentuk satu keluarga mahligai, ya kan? Yang di situ banyak kebahagiaan, banyak hal bagus yang tercipta gitu. Let's say, coba yang baru balik dari kantor, dari tempat kerja, khususnya di kantor lah ya, itu bukankah banyak terjadi hal-hal yang gak berkenan di hati kita, politik kantor, intrik kantor gitu, nyebelin banget, toxic misalnya. Tapi itu bukan berarti kita gak perlu kerja kan, tetap harus kerja, tetap harus kerja. Bahwa itu ada hal-hal yang gak nyenengin, itu yang kita selesaikan gitu, bukan lari dari pekerjaan, bukan lari dari kantor, nggak masuk kantor berhari-hari karena toksik lingkungan saya gitu, nggak mau membentuk rumah tangga karena banyak repot, orang cerita repot tuh berkeluarga. Tapi banyak hal indah itu terjadi dari rumah, pasti banyak yang setuju ya kan. Oke. Pak Yusuf Afda lagi jalan tadi. Gimana sejauh ini perjalanan Pak? Udah lepas dari antrean di Lingkar Kaliwungu? Semoga udah ya. Berapa lama di antre Pak? Ini ingin dengerin Bon Jovi, Thank You For Loving Me. Ditunggu. Pak Untung dari Krengseng Batang. Malam Pak Untung, monggo.
1: Selamat malam Mas Joni.
0: Malam.
1: Request aja ya.
0: Ji.
1: Dari Aljero.
0: Aljero.
1: New York, Rio, Tokyo.
0: New York, Rio,
1: kasih,
0: Tokyo.
1: Mas Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Tapi aku kok enggak yakin Pak lagu itu yang nyanyi Aljero. New York, Rio, Tokyo. Bukan Aljero. Mungkin ada versinya Aljero ya. Saya yang mungkin sok tahu, mungkin ada, cuman setahu saya itu mungkin versi recycle ya Pak ya. Cover, bukan cover. Ya boleh cover. Ini New York Rio Tokyo yang nyanyi itu nama grupnya Trio Rio bukan ya? Trio Rio. Ya kan? Kok Trio Rio? Oh, iya betul. Trio Rio. Ini mungkin mereka suka getuk trio. Oke, Trio Rio Pak, bukan Aljero. Pak Yusuf, ini udah sampai di sini. Oh, masih di sini, masih di sini. Untuk setia, makasih. Ya. Masih belum lepas ya Pak ya. Bentar lagi nih lepas, masih antre dari tadi. Berarti berapa menit tuh Pak kira-kira Pak mulai dari tadi kan coba aku lihat. Jadi tadi itu 20.07 waktu laporan. 19.57. 19.57. sampai 20.35. Ya 30 menitan ya Pak ya antrenya ya. Antre dimulai dari awalnya tadi kurang lebih sih buntutnya kan sampai di oke aku cek lagi sekarang masih nih buntutnya sampai di SPBU Kebon Adem, maju dikit bolak-balik kadang maju kadang nyampe situ maju dikit tapi masih di seputar itu sampai simpulnya di traffic light KIK ini 30 menitan kurang lebih. Betul ya Pak Yusuf kira-kira sebegitu. Pak Edi Arjono, monggo Pak Edi Arjono.
2: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
2: Ya, sebentar lagi Mas Doni turun ya. Ya sudah, hati-hati saja di jalan.
0: Thank you.
2: Karena saya tidak bisa memberikan laporan.
0: Mm-mm.
2: Karena ini dari tadi dalam kota terus Mas Doni.
0: Oke, okay, nggak apa-apa.
2: Oke, okay, gitu saja ya. Titik DJ
0: yep.
2: Di jalan Mas Doni.
0: Thank you.
2: Matur suwun.
0: Yoi, saya mah deket Pak. Saya sekali kepleset nyampe rumah dah. Pak Edi Arjono tadi kan udah kasih kabar tuh soal, oh belum ya, kota-kota aja ya. Kasih cerita juga oke. Jalur yang biasa rame tapi kok jadi lancar tuh berita juga sih. Pak Edi makasih ya untuk terus absen di Rasika USA. Ya elah, absen loh Pak. Oke, kalau begitu sekarang kita nikmati komposisi Slow Rock untuk Pak Haji Yusuf Afda yang lagi perjalanan menyusuri antrean di Lingkar Kaliwungu. Bentar lagi lepas, masih kurang mungkin 2-3 menit lagi supaya agak berkurang rasa jengahnya. Kita nyanyi bareng Bon Jovi.

0: thanks ya kawan, terus mencintai Rasika, karena kalau Anda bersama kami, it means you love us, don't you? Ini Pak Yusuf Afda kirim video, pas banget. Begitu lagunya mau diputer, pas persis lewat di samping truk pasir yang mogok di Lingkar Kaliwungu di traffic light KIK itu.
1: Kita nyanyi bareng Bon Jovi.
0: Pas banget tuh mau diputer Bon Jovi-nya, pas di sampingnya truk pasir yang mogok. Ih, so pas gitu ya. Langsung teriak hore. Oke. Pak Yusuf Abda, makasih ya sekali lagi bersama Rasika. Senang bisa membuat Anda berteriak hore.
2: Kabar-kabar Rasika hari ini.
3: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
2: Rasika Bari.
0: Dalam edisi ini kita akan update kabar Pildun 2026. Saya Doni Asyar. Timnas Prancis resmi menjadi tim pertama yang melaju ke semifinal Piala Dunia setelah mengalahkan Maroko 2-0. Setelah sempat kesulitan membongkar pertahanan Maroko di babak pertama, Le Bleu akhirnya unggul lewat gol Kylian Mbappe yang kemudian disusul Ousmane Dembélé. Presiden Prancis Emmanuel Macron pun menyampaikan rasa bangganya dan memuji semangat juang tim, sekaligus memberikan apresiasi kepada Maroko yang dinilainya kembali tampil sebagai lawan yang tangguh. Di babak semifinal, Prancis kini tinggal menunggu pemenang pertandingan Spanyol lawan Belgia untuk memperebutkan satu tempat di final. Sementara Kylian Mbappe menegaskan timnas Prancis siap menghadapi siapapun di semifinal nanti. Meskipun calon lawannya sama-sama tim kuat, Mbappe mengaku tidak khawatir. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memulihkan kondisi tim sebelum kembali berjuang untuk berebut satu tempat di partai final Piala Dunia 2026. Jelang laga hadapi Belgia di perempat final dini hari nanti, Spanyol datang dengan modal meyakinkan. Dari total 23 pertemuan, La Furia Roja sukses meraih 12 kemenangan, sementara Belgia hanya menang 5 kali. Bahkan dalam 5 laga terakhir, Spanyol selalu keluar sebagai pemenang. Meski unggul secara statistik, Belgia tetap punya peluang memberi kejutan, seperti saat menyingkirkan Spanyol di Piala Dunia tahun 1986 lalu. Duel panas ini akan memperebutkan satu tiket menuju babak semifinal. Timnas Inggris menghadapi tantangan tambahan jelang laga perempat final melawan Norwegia yang akan digelar Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. 4 pemain pentingnya, Jude Bellingham, Declan Rice, Nico O'Reilly, dan Mark Guehi berada dalam ancaman skorsing karena mereka sudah mengantongi kartu kuning. Jika kembali mendapat kartu saat lawan Norwegia, mereka bisa absen di semifinal. Kondisi ini tentu saja menjadi perhatian bagi pelatih Thomas Tuchel, terutama karena Bellingham dan Rice menjadi kunci di lini tengah tim Inggris. Sementara itu di sisi lain, Norwegia datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat ketajaman Erling Haaland yang sudah mencetak 7 gol. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer memberi sinyal akan menetapkan hari libur nasional jika

0: 105,6 FM Rasiga USA dari Wijaya 80 Bulan Bintang Garis Menjelang. Di grup Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang, teman-teman di sana lagi bahu-membahu membantu untuk mencari orang hilang. Ada Mbah Sarimin, warga Dusun Sogo, RT 5 RW 5 Nyatnyono. Ini dilaporkan tadi pagi tuh pamit ke alas tapi sampai sekarang belum pulang. Nah, ini terus saling berbagi informasi tentang hilangnya Mbak Sarimin dan semoga nanti cepat ditemukan ya.
1: Sedulur-sedulur Sogo, sinten ingkang samareng Mbak Sarimin. Mbak Sarimin nawit wainjing kisah saniki dereng mangsul, mbok menawi enten sing semerep tulung keluarga nyuwun kabar secepatnya.
0: Ya, ini tadi sudah diumumkan di langgar atau di musola kampung. Babin Kamtipmas juga sudah ke TKP dan ini juga disebar informasi ke semua platform ya. Semoga cepat ditemukan. Kawan, saya nggak bisa berlama-lama lagi. Sudah hampir jam 9. Saya tutup lapak ya. Matur nuwun sudah bersama Rasiga USA sampai malam hari ini. Habis ini kita akan menyimak Mutiara Hikmah. Lalu kita berdoa bersama. Besok pagi, weekend, kembali bersama tim Rasiga USA. Saya Doni Asar. Mimpi indah. Semoga kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Selamat malam.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

kali ini kita sudah sampai pada seri ketiga dengan bahasan Mendudukkan Ilmu dan Amal. Selamat mengikuti.

Pal wonten ing menika majelis inggih menika majelis namung zikir dhateng ngersanipun Allah sak perlu ngudi pamrih dhateng pikantuk ridhonipun Allah kelayan bekto husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah.

sing eling niku. Barang pun Gusti Allah niku sampun boten ketinggalan napa sambati wong ahli swarga. Fastaghasat ahlul jannah bil jannah kama staghasat ahlun nar bin nar. Padha mbek sambati wong ahli neraka nyambati dhateng panasi geni neraka. Ya Allah, mboten enak swarga, ya Allah, mboten enak widodari, ya Allah, kecut. Ngeta kabeh iku ditolak. Kula niki namung ngrasakaken panjenengan, ya Allah, mboten niki, ya Allah. Dipun jawab dening Gusti Allah, kuwe biyen zikir ibadah berjuang sing macem-macem kon gak krana aku. Sing dorong kon cuma mandek ilmu zahir tok, kon ngrasa kewajiban nek dilakoni untuk swarga, nek gak kon lakoni untuk neraka. Apa maneh kon sing nglakoni doronganmu mergo kepaksa? Saiki entekno swarga. Entekno widodari. Kon gak kepingin aku. Monggo sami milih pundi? Ya, sugane bakal marotua napa anake marotua? Nen kepingin entuk Gusti Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Lah putusane kula kali jenengan niku saged kepanggih Gusti Allah niku dos pundi? Pun dados putusipun para ulama thariqah. Napa dawuhipun niku al abdu bi'ibadatihi yasilu ilal jannah wala yasilu ilallah illa bimura'atil adab. Faman lam yura'il adab fi ta'ati fahuwa mahjubun an rabbi. Sak pintero ilmumu, sak berangkato ibadahmu nang Gusti Allah, mek ing dalem ilmu ibadahmu iku gak kon tata kramai menyang ngersanipun Gusti Allah. Sajan koniku besok dilebokno swarga, tapi tetep koniku gak bakal pinanggih karo Gusti Allah. Niki thariqah. Aja dipolitisir sing macem-macem, aja diniati sing boten-boten. Nggih napa mboten? Niki tujuane thariqah. Nggih ta, akhlak niku kata kita akhlak layan Gusti Allah, kagungan akhlak layan Rasulullah, kagungan akhlak layan para ibadillahis solihin, kagungan akhlak dateng tiang sepuh kali, kagungan akhlak dateng para guru-guru, kagungan akhlak dateng sesaminipun, sampai duwe akhlak nang awak dhewe. Napa tandane wong duwe akhlak awak dhewe niku? Selalu ngeman jaga awak. Akhire ayo wa fi anfusikum afalatub sirun. Niku masalahe. Nggih ta? Lah saking angele dening al-Imam Al-Qutubur Rabbani Sayyidina Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an. Napa dawuhipun niku? Al-aslu fil adab. Syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Pokok kuncine tata krama niku napa sih? Cuma siji tok. Dilok wong liya luwe utama tinimbang awake, dilok awake luwe ina tinimbang wong liya. Niku kuncine niku. Gitu, mboten cuma cara zahir iki gawan teng jero niki. Mek cara oncekane wong thariqah terus pundi niku? Gila uang sing luweh tua, ayo dihormat dimulyakno, dianggap luweh akeh oleh ibadah menyang Gusti Allah. Gini apa mboten? Gila uang sing luweh enom, ayo disayang dicintai, mergo ngrasa mek arek sing luweh enom iku luweh titik dosane tinimbang awakku. Lak ngeten ta? Gila uang sing durung manjing agama Islam, yo ayo aja dilokno. Nggih, iya saiki wis durung manjing Islam, mbok menawa besok nggih, ape dipundhut karo Gusti Allah nggawa iman? Iya, aku saiki wis mlebu Islam, iman menyang Gusti Allah, tapi besok aku bakal dipundhut karo Gusti Allah, tentu tak aku husnul khotimah. Mboten saged jawab. Napa malih sak awak kula kali jenengan sampun delok teng Al-Qur'anul Karim, Sayyiduna
Nggih, panjenenganipun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam napa dhaipun wala akhafu ma tusyrikuna bi illa ayyasha rabbi wasi'a rabbi kullasyai'in ilma. He wong-wong kafir, wong-wong syirik, aku gak wedi kok karo apa-apa, karo sing kon syirik kena. Tapi aku gak sombong, gak gumedhe, mergo ilmune Gusti Allah iku luas. Iya saiki aku manjing iman menyang Gusti Allah. Iya awakmu durung manjing iman menyang Gusti Allah, tapi engko barang wis kepundhut karo Gusti Allah, aku gak weruh. Nabi Ibrahim wedi mati gak nggawa niki lho tarikah. Kan kita gawan kula kali jenengan niku mboten, kadang-kadang niku mek mboten pikantuk pitulung saking Gusti Allah, tambah pinter tambah berhasil, sing akeh tambah lali tambah ngenteng no. Pun kita pun jadi cara ringkesipun napa mau kula balik no malih napa wau sing jeneng genah niku napa ya. Mek cara omong-omongan niku napa? Napa? Mek cara omong-omongan niku kula kali panjenengan niku dadi wong sing saleh. Kita Nabi sinten sih? Ing dalem dungane niku akhire mboten napa? Mboten enten buntute wa alhiqna bisolihin. Kabeh niku enten kok. Gini apa mboten? Dinapak-napak napa kepingin iso dadi wong sing saleh, iso zikir. Mek ga iso zikir kumpul karo wong sing zikir, mek ga iso kumpul karo wong sing zikir, ayo sing seneng karo wong sing zikir. Mek sik durung iso karo wong seneng karo wong sing zikir, aja ilokno wong zikir, sik kurang apa. Gini apa betul? Gak kuat tuku lengo wangi tapi kepingin wangi, ngumpul karo uang nenggo lengo wangi. Ya podo wangi nih, kadang-kadang sing nenggo lengo wangi niku pun mboten mambu, sing gak nenggo lengo wangi sik tetep mam. Lho niku lho barokah ngumpul. Saleh, saking hebate saleh. Nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku namung ngamel isyarah setunggal mawon. Nggih ta? Anak sing saleh iku apa? Iso ndungakno wong tuwa loro. Lho coba. Enteng niki lho. Saleh. Dadi napa wau maksudnya saleh niku? Pas. Nggih? Pas ya, sing dipas ngapa nih? Langgeng mesti Allah laki, ojo dicukup pucuk, elah. Gita, dia mesti sing dipas no akhlaki, akhlaki apa nih? Yo sing dipas no iman nih, di kabeh mawon. Gita, niki cara praktek lapangan, sing kula takok no niku, sing dipas no niku napa nih? Klambine pas, cocok. Tapi barang oleh nggo gak cocok suasanane. Niku pas napa mboten? Wong klambi kemanten di gunung pasah. Kaya iki mangkane saleh niku napa? Mesti enten gatuke saleh napa? Genah-genahno. Lah ngeten ta? Jadi nek pun ngeten sing jeneng soleh niku napa, sing jeneng wong soleh niku napa, cocok nyocoki cocok karo napa ingkang dipun aturaken dening Gusti Allah, ingkang dipun tindakaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya karo kudu nyocoki karo keadaane. Ngeten lho, mek ngayi weruh niku gampang, wae ilmu niku gampang.
tapi barang dakwah aja-aja mesti ono sing dijak. Lak ngeten ta, mek wis ono sing dijak, ya apa sing dijak niku iso melok. Mek wis iso melok, mandek mboten mandek, ya apa sing melok iku dadi api, dadi genai. Api genah niku wae Gusti Allah. Mangkane wong aja-aja niku mboten mari-mari oleh nangisi umate dateng Gusti Allah. Lho, mangkane napa sih bedane kiai biyen nek sakniki niku sing kathah lho. Nen? Bedane kiai biyen kali sakniki niku napa? Cuma siji tok. Kiai biyen niku akeh oleh nangisi dateng umate. Sakniki niku jarang kiai nangisi umate niku. Salamu dhewe gak manut, wis tak uruk ngaji kok. Nah, coba. Iki lagi kiai ndablek. Ayo niki kathah napa mboten? Si kanjeng Nabi badhe wafat sing didhawuhna niku napa? Ummati ummati. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi badhe tangi saking alam kubur. Nggih ta awwalu man yub'as minal kubur. Sing didhawuhna niku pertama ummati ummati umatku kula dos pundi ya Allah. Sakniki niki pundi? Iki mek cara gampil nggih ta mek cara ngaji-ngaji durut nasihin napa niku mek ulama biyen niku ulamae tangi murid turu dadi iso nangene sing turu. Lah sakniki niki mboten ulamae turu murid mate lha padha mae sak dulur nggih napa mboten. Lah niki kula omong kaya ngeten niku napa mboten enten mandheke angsalipun nyuwun dhateng ngersanipun Gusti Allah. Gusti Allah. Ben nggih, dadi napa niku sing jenenge cocok nyocok. Nyocoki karo kaadaane, cocok karo Gusti Allah, cocok karo aturane Rasulullah, tindakane Rasulullah, tapi kudu nyocoki karo umat. Kenapa mboten kok mboten sae? Wah, aku saiki dadi wali. Dadi wong sing temen menyang Gusti Allah, niru wong biyen-biyen. Kita ayo niru niku lelakon ana sak jeroning ati. Aja ditampilno cara zahir. Zamane niku dhewe-dhewe. Mangkane cerek guru Syekhu Zamani. Telek guru niku napa? Sing cocok iso nglunggono nempakno ana ing zamane. Aku dadi wong gedhe, aku dadi kiai gedhe apa? Wis aku nderek Sunan Kalijaga. Nggih ta? Wis ana apa? Wong pun pokoke nyekel tungket bumi-bumi kelompenan anu-anu ditangkep. Nggih napa mboten? Mboten kok mboten sae. Sing kisahan dilok niku. Pun nggih, cocok nyocok. Ki mek kula kali sampean niku mboten saged nyocoki pun ta nggawa kebenaran yak napa mawon mergo mboten merhatekno dhateng umate dadi gumedhe nyombongi karo ilmu elmune nggih tak mboten saged dhisik teng akhirat kula kali jenengan niku dawuh wis kon sampekno sampun ya Allah wis kon tuntun wis kon urui sampun ya Allah manut apa ndak karo kuwi. Mboten manut ya Allah, apa kok gak manut? Wong ilmumu wis tepak, sing kon lungno wis bener. Mungkin carane ndulang kuwi sing gak iso. Ditakonno, mek cara wong ngaji usul fikih aja mandek teng hakim tok, mahkum alih sampean cilok. Ndak ada hak kok. Lunge temustine niku. Pun nggih, dadi kula baleni sampean kali kula niku kepingin dadi wong sing genah iso nglunggukno awake. Nggih ta, mangkane mek teng ayat niku napa kula sok iling-ilingen niku. Allah Taala niku dawuh napa bedani wong karo kewan niku napa? Mergo duwe akal. Nggih napa mboten? Lah, akal niku ayo dielmoni. Lah ngeten ta. Lah mergo menungsa niku mboten saged pisah saking duwe karep. Ayo akali sing kon elmoni mau kudu iso milih sing kon pilih iku ndi sing apik ndi sing mboten apik. Lah ngeten ta. Nah niku mestine niku. Mangkane teng ayat niku dipun dawuhna
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Waktu kowe iku metu sangka. Sangka kandhutane ibumu, kok niku gak weru apa-apa. Gitu. Tapi Allah Ta'ala ngersakaken kula kali panjenengan iku kagungan ilmu digawe kali Gusti Allah dalan-dalan dadi uang sing pinter wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida didadekno pengrungu, didadekno peningal, didadekno ati. Mek wis dadi uang pinter, apa nang endi? Gak ado-ado, cuma siji tok anjuranipun Gusti Allah la'allakum tashkurun. Ya uang sing bisa nyukuri awake dhewe. Lho niki lho. Niku lho ilmu niku. Nggih ta? Mangkane ngantos diancam dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nggih ta, alladzi rawal Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhu padhawuhipun, mek uang iku tele ilmu, barang wis tele ilmu ku kok duwe penyakit telu, siji seneng liyumari niki le wali yujari as-sufaha wal ulama ngeta bodoni wong bodho ngeta sok napa gawe ruwet karo wong bodho ngeta nek kanggo karo padha kiai ne ulama e pengin tampil beda supaya ketok elmune luwih hebat tinimbang liyane. Mari ngono aulia strifa wujuhan nas kepingin supaya payu. Wong ilmu kok pengin soto payu. Nggih ta, supaya rame, supaya didep wong. Nggih ta, napa? Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahun nar, besok bakal dilebokno neraka. Mergo napa? Mergo mboten saged syukur. Pun ya napa? Kula baleni malih kepingin genah selamat. Nggih napa mboten? Nek pun ngeten ndadosaken mul. Ya, pun kepingin apa malih? Pun sayah napa dereng? Nun, berarti nek mboten sayah terus ya alhamdulillah. Lah mek kula sing sayah. Nek tas pun di niku. Pun tip pun niki mboten kena diomongno. Nek kula ngkin niku insyaallah ngomong babakan ilmu niku mboten mari-mari niku. Pancen ilmu niku butuh digenahno kok. Nggih saestu. Nggih ta, nek niki kula unggahno malih ngkin niku, nggih niki ya apa sih tujuane ilmu iku apa sih? Nggih ta, cuma minangka ringkes tujuane ilmu niku cuma loro tok. Kanggo ngilangno bodhoe awake dhewe. Heh. Aja kengoncoken. Aku mek wis pinter engko dadi iki. Lah nggih napa mboten? Kepingin dadi iku, kepingin buka pondok. Lah aja ngono. Nggih ta sing didhisikno elmune kepingin ngilangno bodhone awake dhewe. Pancen angel ngatur ati niku angel. Contoh, kadang-kadang niku enten kanca niku matur, matur yai nyuwun pendonga. Napa? Kula badhe ndamel masjid. Oh, sae, sae. Badhe ndamel madrasah, sae yai, sae. Lajeng badhe ndamel pondok dalem yai, masya Allah, alhamdulillah. Sae, sae. Sae kabeh. Coba sampean terus no omongan niku, kula tak takon. Mek pun masjid e madrasah pondok ini ku dadi kula tak takon. Mungkin sing dadi kiai niku sinten? Masa sama dinya kula yai tak ndablek. Lu angel, penyakit ngeten niku angel. Nggih ta? Mboten krasa. Nggih napa mboten? Mboten krasa. Nggih ta? Jan napa kira-kira mek kula jawab kali kula takon yang penjenengan, kok sing dadi kiai sapa? Sama jawab napa sami? Sama jawab kula? Tak santik angel-angel gitu. Niki mboten krasa penyakit alus niki. Mangkane napa niate wong ngaji niku napa kanggo ngilangno

ngalini nawake dhewe. Ben, penyakit ati niku enten loro. Siji enten penyakit uang durung kebuka atine, enten uang niku penyakit napa atine dialing-alingi karo Gusti Allah. Nggih ta? Ati sing boten kebuka niku napa? Atine wong bodho. Ati sing dialing-aling niku atine wong sing pinter. Napa bedane ati dereng dibuka karo ati dialing-alingi niku? Tandane atine wong bodho niku durung kebuka, dituturi api, dijak ka api anapa mawon oleh mboten purun nampi, mboten wonten alasane pembeneran napa mawon. Tapi nek ana wong niku dijak ka api niku mboten purun, oleh mboten purun niku enggak ada alasan macem-macem, menggunakan pembenaran-pembenaran sing macem-macem, wong sing kaya ngeten niku padha mbek wong atine dialing-alingi karo Gusti Allah. Niku sing diisarohno wong Bani Israil niku oleh disiksa dening Gusti Allah niku mboten merga napa-napa, cuma merga siji tok, kasratu sualihim, merga cerewet. Rewel.

Kiai anyar kok. Kula niku asli padahal ana kiai luntur bae. Niki nggih napa mboten? Iku kiai kapan iku kiai anyaran? Kadang-kadang ana dijilok, "Alah, iku wong kiai pendateng kok." Nah aku iku asli ben nggih ben tehel. Napa tehel niku nggih dituti, nggih dileri. Nggih napa mboten nggih dijet. Kita aja ngono wis ket biyen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iso lemu perjuangane saged sempurna mergo liwat hijrah. Aja diusir kiai pendateng niku. Kanjeng Nabi nggih pendateng kok teng Madinah. Nggih ta niki sok-sok enten apa mboten penyakit ngeten niku. Dan enten apa mboten? Kathah napa mboten? Wong torekot aja ngono jawabane. Sing gak enak aja diomong. Kathah anu kathah, mugi-mugi mboten kathah yai, ngoten lho. Wong torekot kok ngegongi sing gak enak. Kathah. Pun ya, pun dadi napa? Niki bedane ati durung kebuka karo ati dialing-alingi karo Gusti Allah. Lah kula kali sampean niku mek pun duwe niat ngaji niku, nggih ta? Kula tak takon. Sampean wau mriki niku lho, ngaji niku niate napa? Nggih? Pados ilmu, ola napa sampean pados ilmu teng mriki? Wong isuk-isuk nggih pun kathah kiai rawuh teng ngira sampean liwat televisi kok. Nggih? Cepet nek ditakokno. Ketularan pada nih penyakit mawan. Nen? Nen? Pados genah. Lho cek adoh iki lek genah niku. Nggih tak wong genah teng awake dhewe kok. Pancen angel ilmu nek dioncek ini angel siji tempo. Panjenenganipun Al-Imam Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu. Badhe berangkat ngaji niku dipuntimbali kelayan ibu-ibun. Le, apa nanggi to kowe le? Matur Bu, dalem badhe ngaji. Napa daipun ibunipun, "Ya bunayya, la tata'allamil ilma illa idza nawaital 'amala bih wa illa fahuwa wabalun 'alaika yaumal qiyamah." Lele, ojo pisan-pisan kue ikule belajar berangkat ngaji. Mek ing dalem kue ku berangkat ngaji mau gak kon baringi niat no atimu le. Ilmu sing kon trimo mau bakal kon lakoni. Mek sampe koyok ngono le, besok ilmumu dhewe ku le bakal dadi no fitnah no awakmu ono ngersanipun Allah. Pun nggih para rawuh ingkang kawula mulyakaken napa niku ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi ndadosaken manfaat ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah kayan bekto husnul khatimah ma'ani li syafa'atil udhma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihaqqi wa sirri wa nur الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Menakib istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak hari Sabtu tanggal 11 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai

0: Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami' At-Taqwa Purwodadi, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Bah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah, di Masjid Jami' Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas, di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah, di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulu Sari, Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah, di Musola Baitul Mukminin, Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitroh Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib Istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib Istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Hau Parangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo Werdoyo Kebonagung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kali ini kita sudah sampai pada seri 4 dengan bahasan mendudukan ilmu dan amal. Selamat mengikuti.

Pal wonten ing menika majelis inggih menika majelis namung zikir dhateng ngersanipun Allah sak perlu ngudi pamrih dhateng pikantuk ridhonipun Allah kelayan bekto husnul khotimah.

0: Ringin iku napa? Oleh mboten trima merga duwe ilmu. Nomor loro merga napa? Merga dekne duwe kedudukan. Biyen durung dadi Pak Lurah gak ngono. Sok formal sok iki. Nggih napa mboten? Wong biyen gak dadi camat gak ngono. Biyen sik durung payu gak ngono, saiki barang payu kok ngono. Lah niki lho. Gitu, sing nomor telu, sing darak no ngali-ngali gini ku nopo, tedak turun. Kiai kapan niku, wong kiai anyar kok. Kulo niku asli, pada nono kiai luntur baik. Niki, gak apa beten. Iku kiai kapan, iku kiai anyaran. Kadang-kadang nono dijilok, Allah, iku wong kiai pendateng kok. Nah aku iku asli, ben, ya ben tehel. Napa tehel niku nggih dituti nggih dileri. Nggih napa mboten nggih dijet. Kita aja ngono wis ket biyen. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iso lemu perjuangane saged sempurna mergo liwat hijrah. Aja diusir kiai pendateng niku. Kanjeng Nabi nggih pendateng kok teng Madinah. Kita niki sok-sok enten napa mboten penyakit ngeten niku. Dan enten apa mboten? Kathah napa mboten? Wong torekot aja ngono jawabane. Sing gak enak aja diomong. Kathah anu kathah, mugi-mugi mboten kathah yai, ngoten lho. Wong torekot kok ngegongi sing gak enak. Kathah. Pun ya, pun dadi napa? Niki bedane ati durung kebuka karo ati dialing-alingi karo Gusti Allah. Lah kula kali sampean niku mek pun duwe niat ngaji niku, nggih tak, kula tak takon. Sampean wau mriki niku lho, ngaji niku niate napa? Nggih? Padus ilmu, ola napa sampean padus ilmu teng mriki? Wong isuk-isuk nggih pun kathah kiai rawuh teng ngira sampean liwat televisi kok. Nggih? Cepi nek sing takokno. Ketularan pada nih penyakit mawon. Nen? Nen? Padus genah, lho cek adoh iki lek genah niku. Engko tak wong genah teng awake dhewe kok. Pancen angel ilmu nek dioncek ini angel siji tempo. Panjenenganipun Al-Imam Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu. Badhe berangkat ngaji niku dipun timbali kelayan ibu-ibun. Le, apa nanggi to kowe le? Matur Bu, dalem badhe ngaji. Napa daipun ibunipun, ya bunayya, la tata'allamil ilma illa idza nawaital 'amala bih wa illa fahuwa wabalun 'alaika yaumal qiyamah. Lele, ojo pisan-pisan kue ikule belajar berangkat ngaji. Mek ing dalem kue ku berangkat ngaji mau gak kon baringi niat no atimu le. Ilmu sing kon trima mau bakal kon lakoni. Mek sampe koyok ngono le, besok ilmumu dhewe ku le bakal dadek no fitnah no awakmu ono ngersanipun Allah. Perkara samane iso nglakoni niku urusan nomor loro. Sing penting ni, ayo bau niat napa mboten? Ya napa niate anak-anak? Nggih, ya napa? Lho, angel nggih ta. Dadi napa? Dadi kula kali jenengan niku napa? Niat ngilangno kebuduhan, niat ngilangno dialing-alingi nafsune niku supados napa? Saged nyesep. Napa nyesep nggih? Menawi sampun nyesep saged nersep. Napa ingkang dipun sesep, napa ingkang dadosaken nersep inggih menika nurul yakin wal ma'rifah, nur keyakinan, nur ma'rifat wonten ing salebetipun manah. Nggih ta? Napa makri? Napa makrifat niku napa? Napa sing sok kula aturaken napa? Napa di? Nen? Wadah niki kita mengerti siapa dirinya, siapa Allah. Cukup. Nen? Mboten cekap. Nggih ta jenenge wong urip kok iman niku aktif mboten pasif kok. Nggih napa mboten? Sing jeneng makrifat niku ngerti ngerteni. Ngerti sapa awake, ngerti sapa pangerane. Nggih ta? Nek wis ngerti sapa awakmu, sapa sakpira kemampuanmu, terus ya apa agung kuasaane pangeranmu, ayo dingerteni. Artine dingerteni niku napa? Ati sing trimo pinter ngerti tapi gak trimo nggih ta niki kathah napa mboten niku nggih ta lho muga-muga mboten kathah nggih ta lah nek sampeyan niki mboten ngerti mboten purun ngerteni sampean delok teng Al-Qur'anul Karim napa dhaipun nika tiang-tiang sing aradina karihu bima anzalallah fa ahbatu a'malahum uwang-uwang sing gak gampang trimo karo apa-apa sing sangka ngersanipun Allah dadekno apa aja manek nur imane nur keyakinan makrifate nang Gusti Allah sampe amale sing bangsa zahir mawon wis iso dihapus ganjaran mergo niki urusan kari Gusti Allah. Mangkane perlu ni ilmu niku napa? Saged nyesep ngresep nurul yakin wal ma'rifah wonten sak lebetipun ma sampun ngresep napa dereng. Nen? Sampun kados kula kali jenengan niku sampun balak-balik ngaji, ya wis balak-balik zikir ibadah. Nggih insyaallah sing kathah niku nggih sampun istiqomah. Sing kula takokno sakniki niku sampun ngraos nyesep nersep nurul yakin makrifah napa dereng? Nen? Sampun. Satu sampun. Sing liyane? Saloke? Sampun nersep napa dereng? Nen? Kula mboten tanglet ingkang panjenengan lampahi, ingkang kula tangletaken niku raose kok. Sampun nyesep nersep napa dereng? Nen? Niki sampun, hon kula takon malih. Kok sampean saged jawabi sampun niku terus pundi sih tanda-tandane nyesep nersep niku? Angel nggih, pancen angel. Pancen angel, insyaallah sampun nglampahi. Insyaallah nggih sampun istiqomah. Insyaallah nggih sampun napa estu. Cuma sak niki nguwah napa dereng niku lho niku sing ditakokno. Ning wong kula kali jenengan nggih nandur kok niki. Mosok wong tandur niku mboten pengin nguwah. Sampun nguwah napa dereng? Nen? Kadang-kadang enten tiang niku kagungan pemanggih. Allah Ta'ala iku lho. Wong aku tandang saiki kok sik diutang. Besok gak jani mati baru dilungno swargane. Enten sing kumala wantun dawuh ngeten niku sakjane enten jannatun muajjalah enten kok enten teng salebete manah niku wonten mosok wong petuk ngenteni petuk gak kurangan wong ado tapi ngerasa kepethuk kok nggih napa mboten junudun mujannada mboten kurangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saking parke kalian Rasulullah robitohipun saking kiyatipun kadang-kadang badhe ngising niku mboten saged mergo ngrumaos dipun pirsani Rasulullah fi hadisin sahih. Dan apa kira-kira sampun ngeraos nyesep nersep napa dereng nen nen niki dipun jawab kirang berarti wonten kedik-kedik niku wonten napa paling mboten napa niku lho insyaallah nggih insyaallah sing mantep wong uwa kok kadang-kadang nggih ngeten nggih ben iki rada awan kene iki nggih kula niki seminggu dereng mantuk niki ya Allah sampe bojo kula niku cek suwene sih Mas kok gak mule-mule masih wong ngalor ngidul nggih kula jawab salamu dhewe ora apa kuwi rabi karo pelayaran ben nggih kula omong ngeten nggih tanda-tanda ni tiang niku yeah. Angsalipun ilmu nipun meniko yeah. Sampun nyesep lajeng dados nyersep nur yakin makrifat wonten sak lebetipun manah kala wau kedah netepi nopo wontenipun tigang perkawis nomor setunggal istiqomah ben niki sing kathah niku istiqomah napa rada istiqomah napa istiqomat nen nen nen isti nyamat napa diunggakno malih napa istiqomat kumaten nen istiqomah pun tadi napak-napak no mboten enten sing lawan istiqomah niku khairun min alfi karomah wong ana wong durung istiqomah kok duwe keramat sing macem-macem patut dipertanyakan ginapa mboten nen sama niku kepingin keramat napa keramut nen kepingin keramut istiqomah tatanazzalu alaihimul malaika barokai istiqomah dipun saringi malaikat tapi senajano istiqomah nggih saged mboten dibaringi malaikat didelok sangka doan merga napa merga ambune rokok nggih ta me ambu rokok sing mboten enak melayu malaikat niku ayo ahli rokok ahli hisap gitu pun tak ojo mana rokok wong mambu bawang mawon mambu pete mawon serajen enten hikmae malaikat niku mun mundur mboten masalah makruwe masalahe mboten diparingi malaikat mek mboten diparingi malaikat berarti mboten langsung rahmate ya napa kira-kira nen maka nek Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu ten mboten ngerokok mawon nek badhe salat badhe zikir teng Gusti Allah kemu dhisik kemu napa kemu banyu mawar sama-sama jarwo mawon lho yai wis dugi nggih dibuak mlonyo mawon malaikat tetep perung nggih napa mboten ayo nggih napa mboten hati-hati makanya disiwaki nggih napa mboten pun tak insyaallah barokah siwak mboten siwak napa mboten ngen coba siwak sak util mawon mboten saged nggawa rokok tumpuk-tumpuk masih wong nemen nggih ta pun nggih sing istiqomah gitu, kula kali panjenengan niku umat gopok, napa umat gopok niku? Nen, lengge pikirane, gitu, gampang sumpek, gitu, mboten susah, mek susah niku ngerti sing disusahi, mek sumpek niku mboten ngerti sing disumpeki, kadang-kadang sugih yo lenger-lenger, napa mboten? niku akale momon pun ngeten pikirane niku umure nggih pun ndek nggih tak awake yo nggih-nggihen yen apa mboten lah ngeten niku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maringi dawuh napa inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qallat titik o titik sing penting istiqomah sing dilakoni istiqomah panggonane napa malih saged istiqomah waktu ne siji istiqomah ben aja tawar menawar yai zikir kula jamak nggih gayae kita nggih ta nek niku digabung lak iso rasakno zikir sampean nek kali kula niku melampah tetebian sholat jamak niku remen apa mboten nggih ta jangkep rong dina pun kurang remene wong cek menungso nggih ta napa mele jangkep rong dina sampean delek imawon sampean bagi mawon napa bagi aku gak jamak takdim jamak takhir seje kok kok jero ati rasane nggih napa mboten oleh jembare atine jembare mongso mek pun jamak takhir dadi rupek maneh merga pun ngeten iku dhewe pun Gusti Allah fastabiqul khairat dhewe pun kanjeng ba'diru bil a'malis sholihah mboten saged niku mboten kena disumayani kesaenan niku nggih ta mek sampe sampean sumayani ojo maneh gak sampean lakoni sampe dilakoni dijawab dening kanjeng Nabi fasatakunu fitnatun kakito ilailil muzlim bakal ono fitnah nggih ta lah fitnah ini kados pundi kanjeng Nabi padha mek pedhot-pedhote bengi alhamdulillahi rabbil alamin khusyu arrahmanir rahim dilewer nggih apa ten maliki yaumiddin dilu iyyaka na'budu dilewer wa iyyaka nasta'in dilu maneh nggih sae warna-warni nanu-nanu nggih ta nggih niki mergo napa mboten fastabiqul ayo sing istiqomah sing disiapno nggih ta sampeyan kali kula niku sing rada napa dijogo manah niku kadang-kadang enten nggih ngapunten kanca-kanca niku kepingin iso madhep teng Gusti Allah oleh madhep iso khusyuk mek wis khusyuk ndadekno seneng ndadekno rindu mboten mari-mari nggih napa mboten mek pancen mari mergo kepaksa awake gak mampu nggih napa mboten tapi sampean kali kula niku ya nopo iso khusyuk iso hadir atine iso seneng zikir ibadah niku ya nopo wong durung-durung wis delek senenge awake dhewe aku kok lak melok zikir ah aku tak melok maca maulid ah aku tak melok maca manakib ah apa iku rada suwe mek wis suwe apa aku telek nggonan ah sing rada kenek senden dorong-dorong wis genakno senenge awake dhewe ayo pundi mujahadah niki dinapak-napakno niku angel nelek seneng teng Gusti Allah niku mek sampean niku telek seneng ilangno bagiane senenge awake dhewe ditemeni teng Gusti Allah ngeten lho tak pengin takon sampean pengin dadi wali napa mboten kaget ta wong ditawari kok men kepengin dadi wali napa mboten ben mungkin sungkan ben kula rada alus ta titik sampean kali kula niku kepingin uang sing dicintai Gusti Allah napa mboten saestu Al Imam Al Ghazali radhiyallahu an iku memberi satu praktek sing pertama senajan sak iso-isomu pancen kudu iso wong minangka kewajibanmu syarat sing pertama kon ojo sampai waktu madhep nang Gusti Allah ngerasa kepaksa la yukallifullahu nafsan lah nek sampean niku ngerasa kepaksa ya napa sampean kali kula iso seneng niku ojo mane ibadah sing gak cocok karo hawa nafsu wong Wong rabi paksa nggih mboten enak kok. Nggih napa mboten? Mboten saged. Aja kepaksa. Sing nomor loro sakdane nglakoni balekno menyang Gusti Allah. Aku iso ngene iso ngono iku mergo apa? Mergo rahmat pitulunge Allah. Nek sampean mboten saged nutup kaya ngeten ing dalem zikir ibadah teng Gusti Allah, aja arep-arep nuri Gusti Allah niku manggon teng ati kula kali sampean. Niku an apa? Awalut tajalli tajallil af'al. Niki permasalahan niku. Pun nggih, sing nomor 1 istiqomah. Sing nomor 2 selalu meningkat. Gitu. Napa meningkat niku napa? Cara mriki. Mundak. Nggih. Wau kawula sampun matur. Napa ingkang kula aturaken kula wau? Kula kali jenengan niku umat go pok. Nggih ta? Sing ditingkatno niku napane? Cara zahir. Sembahyang duha sakmono tahajud wolu kangelan wong loro mawon gruneng kok. Mboten kuat kula kali sampean niku mboten kuat. Napa malah sak awak kula kali sampean? Sampean tilok al hadis alladzi rawi Imam At-Tirmidzi an Sayyidina Abdullah bin Bushrin radhiyallahu an setunggalipun sahabat niku matur dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam matur kula Kanjeng Nabi ana apa inna syara'a al-islam qad kasurat alayya fa akhbirni bi syai'in atasabbatu bi kula matur Kanjeng Nabi ana apa aturan syariat ingkang dipun aturaken dening Gusti Allah niku kathah sanget nek kathah lha apa mboten mampu kita tolong Kanjeng Nabi kula niku panjenengan paringi sumerap setunggal mawon damel jimatan kula dunia akhirat. Jadi sing dimaksud meningkat niku aja cara zahir, mboten kuat kula kali panjenengan niku. Ayo cara batin. Lho cara meningkatkan cara batin niku dos pundi? Ayo sing es tu di estokno nang Gusti Allah. Dalane estu niku napa? Ayo diaturno disu awake menyang Gusti Allah. Makrifate dibuktekno menyang Gusti Allah. Wekdal badhe sebo teng Gusti Allah. Lha apa kowe? Dalem ya Allah, dalem. Dalem sapa? Sampeyan semerat mungkin niku ya apa getare atimu? Ya apa nak jerone ku merengsengi nak jerone hatimu waktu kowe matur menyang Gusti Allah tambah kuat apa ndak mek sampean kali kowe niku tambah kuat secara siri napa niku berarti pun mulai ngancik dipun jawab dening Gusti Allah. Ya padha mek malam Lailatul Qadar apa tandane Lailatul Qadar kon ngrasa siak-siak atimu ngrasa tipis sak ngeten ta nggih ta ya napa sampean wekdal matur dalem ya Allah. Niki mek cara tarekat niku diomongin apa? Wukuful golek lerehno atimu, mandekno atimu. Sakliyane Gusti Allah, ilingno Gusti Allah. Mek pun leren matur dalem ya Allah, dalem. Ala apa badhe sowan dhateng ngarsa panjenengan ya Allah. Kawula panjenengan ya Allah, ingkang bodho ya Allah, ingkang ino ya Allah, ingkang apes ya Allah. Ampun panjenengan pirsani kewontenan kula ya Allah. Namun panjenengan pirsani manah kula niki ya Allah. Rahmat panjenengan ingkang langkung kula ajeng-ajeng ya Allah. Tinimbang bekti kula. Agungipun pengapura panjenengan ya Allah. Ingkang kawula pirsani tinimbang dosa kula. Matur. Nanti matur napa dereng? Usak deksak enak. Kita pokoknya usolli. Pokoknya la ilaha illallah, pokoknya a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Gita, sare setan iblis niku murang-muring krungu enake dhewe. Titik-titik a'udhu billah. Wong nafsune dhewe sing seneng kok aku sing dilokno. Nggih napa mboten? Allah, nggih a'udhu billah ya a'udhu billah minangka sunnatur rasul. Lah ngeten ta. Tapi cara pengobatan nggih mboten saged. Ya ilang ngono awakmu dhewe. A'udhu, soyan dhewe a'udhu. Ngene kok mboten? Gara-gara kon kuwi apa tan? Karo-karo apa wong aku gak nyenggol kok mau? Lah kon apa? Kon kangen dhewe ngono lho. Lah kon kepengin dhewe ngono. Balrona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Ngeta, ngeten dalem ya Allah, dalem ya Allah. Lah ngeten ta? Mek pun ngeten ki jenengan kali kula niku napa? Matur malih la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ngene apa mboten? Mboten krasa malih astagfirullah. Ha rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. Nek pun ngeten kan mboten krasa kula kali sampean niku. Napa? Nyebut Allah. Allah. Niki napa? Oleh nyebut Allah mergo enten dorongan wonten sak lebetipun ma mana selama ini kula kali jenengan iku mboten ngeten dipaksa no toko njobo aku niat sembahyang dipaksa no dilebokno nang ati nggih kangelan jenengan mboten ojo meneh napa maca Fatihah maca zikir sampai niate dhewe Allah kula niat sembahyang zuhur mpun kelebonan pikiran sing mboten mboten pun jadi sing kula omongno niku napa ayo makin meningkat ing dalem estune ingkang nomor 3 napa tandane nyesep nresep nurul yakin wal ma'rifah ayo selalu terdidik ing dalem oleh madhep teng Gusti Allah mangawula teng Gusti Allah ayo terdidik aja ngerasa cukup aja ngerasa beres aja ngerasa wis mari aja sampeyan cilok teng hadis sahih alladzi saking panjenenganipun sahabat Aghar Al-Muzani kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku dawuh innahu la yughanu ala qalbi atiku iki selalu ketutupan karo Gusti Allah boten ketutupan kotor ketutupan sirun min asrarillah sangka sirine Gusti Allah mangkane aku iki njaluk ngepura menyang Gusti Allah wong kanjeng Nabi gak duwe dosa kok njaluk sepura niku lho niki makome kanjeng na kurang sampurna didik ngrasa salah ngrasa duwe dosa dadi kanjeng Nabi niku mboten marini setiap Rasulullah niku ibadah teng Gusti Allah selalu napa selalu katon dening Gusti Allah niku dipun katonaken apa? Hei Muhammad, apa sing kon lakoni Muhammad sik durung cukup Muhammad, ana maneh derajat sing luwih mulya Muhammad, ana ing ngersaku. Ayo. Aja ngrasa cu selalu terdidik pun dadi cara ringkes napa? Mek kula kali sampean niku kepengin dadi wong sing genah, kepengin dadi wong sing slamet mulya ana ngersanipun Gusti Allah, sing siji ayo istiqomah, sing nomor loro ayo makin meningkat, sing nomor telu ayo makin terdidik. Pun nggih, para rawuh ingkang kawula mulyakaken napa niku ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi ndadosaken manfaat ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah kayan bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil udhma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihaqqi wa sirri wa nuril fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahumma amin.

0: Menakib istiqomah Kabupaten Demak di Masjid Agung Demak hari Sabtu tanggal 11 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami' At-Taqwa Purwodadi, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Bah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami' Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin Sedran Bulusari Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Wonorejo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi Bogosari Guntur Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin Wonoketingal Karanganyar Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan Masjid Ar-Ridwan Mintregen Kebon Agung Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda Ngariboyo Werdoyo Kebonagung Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit."
2: Rasika USA.

Menjaga kelangsungan dan berkembangnya sejumlah investasi dunia mungkin bukan soal main-main bagi sebagian kita. Kadang kita menjadi begitu terobsesi untuk menyesuaikan segala pola hidup kita demi menjaga sebuah pencapaian yang bernama prestise atau laba. Lalu, apa peduli kita tentang hati yang terus terjaga? Tentu Anda masih ingat sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang berkata tentang hati manusia. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Bila segumpal daging itu rusak, akan rusaklah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah, itulah yang disebut hati."

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rentetan operasi tangkap tangan yang menimpa sejumlah pemimpin daerah di Jawa Tengah oleh KPK memancing sorotan tajam dari publik. Terbaru Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, resmi menjadi kepala daerah keempat yang terciduk KPK atas dugaan kasus pemerasan terhadap perangkat daerah. Kasus ini terasa sangat mengejutkan karena empat bupati di Jawa Tengah terjaring OTT hanya dalam waktu 6 bulan terakhir. Kasus ini menambah daftar panjang hitam setelah sebelumnya Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafik, serta Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman lebih dulu ditangkap. Dengan modus mulai dari suap jabatan, intervensi tender, hingga pemerasan anggaran THR. Rentetan kasus hukum ini seakan menjadi catatan hitam bagi jalannya reformasi birokrasi di Jawa Tengah. Memasuki musim kemarau, pemerintah kota Semarang memperketat pengamanan di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang. Langkah ini diambil guna mengantisipasi adanya potensi kebakaran akibat tingginya produksi gas metana saat cuaca panas. Sekda Kota Semarang Handi Prianto menegaskan, seluruh petugas maupun pemulung kini dilarang keras membawa rokok serta korek api ke area TPA. Sebagai langkah mitigasi, Pemkot juga sudah membentuk satuan tugas terpadu untuk melakukan patroli rutin hingga pendinginan lahan secara berkala. Pengawasan ketat ini akan terus berlangsung hingga Oktober mendatang, sesuai dengan prediksi BMKG terkait puncak musim kemarau. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

0: Dan embun es itu juga terlihat dengan jelas menyeliputi misalnya kendaraan yang terparkir di kawasan Dieng, kemudian di area rerumputan, tanaman, di kap mobil, dan juga apa, meluas hingga ke pegunungan di kawasan tersebut. Dan kemunculan kembun es ini biasanya juga sampai ke Gunung Bismo. Kemudian biasanya kan hanya ke di sekitar kawasan Sikunang saja. Sikunang itu daerah base camp pendakian Gunung Bismo ya kawan ya. Dan juga Gunung Prau juga sempat ada laporan muncul di kawasan-kawasan daerah Sikidang, juga dilaporkan oleh para netizen ada hal fenomena semacam itu. Jadi pada hari Kamis kemarin itu sebagian cukup luas di kawasan Dieng terkena suhu udara dingin dan ada fenomena embun upas ya, bahkan juga sebagian membeku. Ini merugikan petani sayur ya, karena praktis bisa merugikan, bisa ini ya, membuat sayur-sayur jadi layu gitu. Oke, saya buka-buka dulu catatan dari Anda yang udah masuk ke Rasika pagi hari ini. Catatan perjalanan yang Anda lakukan untuk pagi ini, mudah-mudahan sih lancar semua ya di sebagian kawasan kita untuk pagi ini. Pak Tenggo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Haris. Selamat pagi, kawan Rasika. Sehat-sehat semuanya.
0: Ya.
1: Mas Haris, saya yoi tadi 5.30. Perjalanan dari Tuntang menuju Semarang lewat konven ya Mas Haris.
0: Yoi.
1: Lalu lintasnya lancar. Tadi hanya di sekitar Serondol itu di sebelum Transmart.
0: Ya.
1: Itu memang banyak truk-truk dan truk itu pada berhenti di sisi kiri jalan. Mungkin untuk beli sarapan ya Mas Haris.
0: Gitu ya.
1: Tapi lalu lintasnya masih lancar.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Tinggus. Selamat jalan. Semoga lancar di perjalanan pagi hari ini. Maksudnya lancar segalanya, tidak hanya jalan raya tetapi juga berbagai hal. Pak Bo Artanto, bagaimana laporannya pagi
2: selamat
0: ini?
2: Selamat pagi, kawan Rasika. Selamat pagi, Mas Haris. Wah, tumben ini siaran pagi. Sabtu-Sabtu.
0: Iya.
2: Pagi hari ini, hari Sabtu 11 Juli, perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6.25 menit. Sudah keluar lingkar Demak ya, daerah Jebor. Cuaca cerah, untuk lalu lintasnya satu kata, los. Lancar total, demikian lancar juga arah sebaliknya ya. Mas. Musim liburan sekolah anak saya kali ini.
0: Kemana Pak?
2: Hanya di rumah saja Mas.
0: Oi.
2: Karena pas ada keperluan lain yang lebih mendesak. Sehingga tidak pergi liburan kemana-mana, tapi anaknya enjoy juga, dia main dengan teman-temannya dan juga nonton bola.
0: Nonton bola. Jarang-jarang loh anak apa namanya? Bukan anak kecil ya. Usianya berapa sih Pak Bowo putranya? Kalau remaja sih udah wajar ya, tapi kalau anak kecil nonton bola itu berarti biasanya keturunan. Orang suka bola itu menurut saya keturunan. Begitupun ketika orang suka tinju atau suka apa itu kayak menurun gitu loh. Pak Enggal, selamat pagi. Truk terperosok di hutan Darupono, Boja, arah Kaliwungu. Lagi proses pemindahan muatan. Ini sebetulnya jam 5:30 kurang tadi pagi ya. Tapi saya nggak tahu apakah sampai dengan saat ini masih ada. Ini di daerah Darupono. Masih terpantau gelap jam 5 tadi pagi. Oke. Baik, terima kasih. Kendal Mangkang masuk tol Jeraka lancar untuk pagi hari ini. Bu Santiworo, Tulus, suka banget pagi ini memberikan semangat untuk kerja. Pak Dinugroho, saya memprediksi Norwegia unggul atas Inggris nanti malam atau minggu dini hari nanti. Ya, meskipun itu sulit ya, karena peringkat FIFA Inggris ini lebih baik dari Norwegia. Nah, bagaimana menurut Anda, Bung Haris? Norwegia punya Erling Haaland yang bertubuh besar dan tinggi dan acap kali berlari sangat cepat. Gitu. Norwegia atau Inggris? Pertarungan dua negara Europe. Ini keren ya, karena orangnya juga udah viral, terkenal, dan

0: ini memberikan semangat bagi para pecinta bola untuk nonton. Gitu. Baik Inggris, Inggris juga yakin banget mereka akan menang. Begitupun Norwegia, sama juga dong kalau gitu. Pak Bowo, anak saya naik kelas 2 SMP mas. Oh, iya iya bagus tuh kalau suka bola ya. Oke. Memang anak-anak kalau udah dibekali HP gitu, kemudian HP-nya dimiringkan di landscape gitu, udah berjam-jam nggak kemana-mana juga mereka betah pasti. Kemudian di catatan lainnya lagi, bagaimana dengan Spanyol? Spanyol apa namanya? Luar biasa ya. Oke, okay. Baik. Nanti kita buka-buka lagi catatannya untuk kawan Rasika. Situasi lalu lintas pagi ini, mas saya belum sempat ke Dieng ya. Kira-kira di mana aja tempat yang bagus? Oh, di Dieng di mana ya Pak? Apakah di sana kan sebuah apa ya punya banyak yang pingin Anda lihat gitu? Seperti misalnya kalau bukit, ya. Bukit ada, telaga juga ada, kemudian kebun ada. Kemudian juga apalagi gunung dan macam-macam tentu di sana juga menyediakan. Cuma siap-siap kalau pas liburan, apalagi pas akhir pekan, siap-siap untuk arus lalu lintas yang padat di ruas jalan tertentu gitu. Dan kita juga harus mematuhi antrean kawan, jangan menyerobot nanti kita sendiri yang akan rugi.
1: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.

0: 105,6 FM Rasika USA, 88,9 Rasika Pekalongan, dan juga di Radio Citra FM Kendal. Kawan saya Haris menjadi kawan Anda. Pak Dirman, selamat pagi. Ini pagi ini saya akan menuju ke arah Solo, Bung. Baru sempat hari ini saya bersama anak-anak karena kemarin kayaknya saya sibuk. Oke, baik. Monggo, jalur Anda untuk pagi ini lewat konven juga lancar. Semarang Bawen, Salatiga, Ampel, Boyolali lancar. Lewat tol lebih lancar lagi. Karena tidak ada hal yang mengganggu perjalanan Anda di jalur-jalur tersebut ya. Kemudian, catatan lainnya lagi dari kawan Rasika yang sudah melintas 1, 2, 3, 4, 5 menanyakan jalur apa namanya, Sayung, apakah ada rob, aman-aman Pak. Untuk pagi ini arus lalu lintas juga lancar, volume kendaraan juga tidak begitu padat. Jadi so Pantura Timur pagi ini kami nyatakan resmi lancar untuk kedua arahnya, Demak, Kudus, Pati juga lancar sampai dengan pukul 6:46 untuk saat ini. Kota Semarang juga landai kata kawan Rasika. Mungkin ada catatan lain, monggo. Sementara untuk jalur lainnya lagi, jalur barat mungkin, Pak Ragil, selamat pagi.
1: Pagi, Mas Ari, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini lewati berangsung ya, Mas. Ramai lancar, dua arah. Jadi Cibiring juga ramai lancar, dua arah. Dari Wulari, lancar, ramai dua arah, Mas. Mau ternawan, tak terus, Ki.
0: Baik, monggo-monggo, selamat jalan. Oke. Okay. Kemudian Pak Bau Artanto, selamat pagi. Sampai di manakah?
2: 45 menit jam masuk lingkar Kudus ya, Mas. Okay. Kudus cuacanya agak berawan, Mas. Tapi memang sama sudah beberapa hari atau beberapa minggu tidak hujan. Betul.
0: Kangen.
2: Kalau lintas pagi hari ini Semarang, Demak, Kudus dan sebaliknya lancar total, Mas. Sayung kering, ring. Nah, turun.
0: Oke, okay. Sayung kering, kemudian lalu lintasnya juga lancar, nggak ada masalah apapun pagi hari ini. Begitupun juga rezekinya mudah-mudahan lancar ya. Ya giliran penyiarnya yang mendoakan nih, biasanya kan kawan-kawan Rasika yang mendoakan penyiar, semoga Bung Jamal, Bung Yuda dan sebagainya. Ini nggak, gantian saya yang mendoakan. Pak 0440, selamat pagi Bung Aris, minta informasi lalu lintas Kudus Boyolali. Kudus Boyolali ini rawan mampir juga ini Pak pagi-pagi. Hati-hati loh Pak lewat Boyolali karena di situ banyak soto. Soto khas di kawasan itu. Soto yang enak berasal dari Boyolali. Kenapa enak? Ya, karena raciannya satu, kemudian ditambah lagi dengan apa namanya? Aksesorisnya juga aksesorisnya itu kreatif. Banyak hal yang bisa kita nikmati, tidak hanya berupa tempe sama tahu doang. Udah gitu udah tempenya anyep lagi, maksudnya dingin gitu, atau mungkin anyep dan sebagainya, tentu nggak menarik ya kawan. Ya, kita bisa belajar dari terutama orang-orang yang jualan soto nih. Saya pernah mampir ke soto asal gitu ya, ya memang kurang menarik ya, dia nggak begitu ramai, nggak laku karena memang tidak bisa mengembangkan kreativitas dalam sajian menunya. Ketika datang, soto juga baru dipanaskan, ya kan? Kemudian setelah itu saya buka, tutup saji, tidak ada apa-apa. Ada juga tempe sama tahu yang sudah, mungkin sudah lama digorengnya, sudah berjam yang lalu gitu. Kemudian terasa, apa ya, gak menarik gitu. Jadi ya begitu terus gitu kawannya. Nah, kemudian juga, catatan lainnya lagi dari kawan Rasika pagi hari ini terkait dengan Spanyol ini bagus ya. Spanyol kamu nonton nggak di teman saya di Gatekeeper? Oh nggak nonton, iya. Oke. Dan berdasarkan informasi dari kawan Rasika juga memberikan video-video terkait Spanyol yang lolos dramatis ke semifinal Piala Dunia. Di mana gol Mikel Merino di ujung waktu di ujung waktu normal ya bikin Spanyol ini menang atas Belgium. Itu kawan, dini hari tadi di mana Spanyol sempat memimpin duluan di babak pertama sebelum disamakan, kemudian Merino mencetak gol kemenangan Spanyol 2 menit sebelum waktu normal habis. Oke, jadi nanti Spanyol siap akan bertemu dengan Prancis laga semifinal ya pada tanggal 15 Juli itu. 15 itu berarti hari Rabu. Hari Rabu yang akan datang. Jadi 15 Juli dini hari. Oke, baik. Itu dulu kawan catatan itu pagi hari ini. Kemudian Pak Abdul Khalik, selamat pagi. Antrian sebelum timur Formosa sampai ujungnya di jalan besar menuju PT Semen. Oke, antrian di Formosa ya pagi ini. Sudah mulai cukup padat. Di daerah-daerah Formosa untuk pagi hari ini, untuk Anda mungkin yang melintas di jalur antara Tegowani Gubuk, mungkin sudah biasa ya dengan situasi seperti ini. Nah, sama seperti kalau misalnya kawan Rasika yang biasa melintas Semarang Bawen pada jam 7 kurang sekian menit, akan cukup padat dengan antrian kendaraan yang masuk pabrik misalnya. Kemudian juga di beberapa titik untuk saat ini, barangkali mungkin hanya Formosa saja yang terpantau cukup padat pagi ini dibandingkan daerah-daerah lainnya. Karena Semarang Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan juga tadi informasi terakhir lancar ya untuk saat ini. Itu kawan catatan kita untuk pagi ini, kita break dulu sejenak. Dari beberapa ruas jalan, hanya itu saja mas, yang lainnya lancar di daerah Semarang atau Tegowanu, Purwodadi, mulus lancar untuk pagi hari ini. Karena mungkin ini hari Sabtu ya.

0: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menginstruksikan seluruh kejaksaan negeri di wilayahnya untuk melakukan pendataan dan monitoring terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Kejaksaan Agung pasca terungkapnya dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di tingkat pusat. Kasih Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah Arvan Triyono menegaskan kegiatan ini bukan berupa pemeriksaan atau pemanggilan, melainkan pengumpulan data langsung di lapangan guna mendeteksi dini adanya potensi kecurangan. Monitoring dilakukan secara menyeluruh di semua titik SPPG tanpa terkecuali. Hingga kini, Kejati Jawa Tengah memastikan belum menemukan adanya dugaan pelanggaran karena proses pendataan masih terus berjalan dan hasilnya akan langsung dihimpun untuk dilaporkan ke pusat. Aliansi Masyarakat Antikorupsi atau ASMAK menyerahkan laporan kerugian nyata sektor UMKM akibat insiden mati lampu total atau blackout melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Laporan ini memuat dugaan adanya tindak pidana korupsi di tubuh PT PLN. Perwakilan ASMAK Thomas meminta Kejati Jawa Tengah menjadi jembatan yang transparan agar penderitaan pengusaha kecil segera mendapatkan keadilan hukum. Thomas mencontohkan pengusaha roti di Kabupaten Kudus harus merugi karena adonan gagal berkembang saat oven mati, serta banyaknya stok ikan yang membusuk akibat mesin pendingin padam. Sementara itu, Kasih Penkum Kejati Jawa Tengah Arvan Triyono menegaskan pihaknya bergerak cepat dengan memastikan seluruh dokumen dan tuntutan ASMAK akan segera dikirim dan diteruskan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. PT PRPP menjadi satu-satunya BUMD non-keuangan milik Pemprov Jawa Tengah yang belum mampu menyetor dividen. Perusahaan masih dibebani rugi kumulatif akibat sengketa lahan 40 hektar serta dampak pandemi. Kepala Biro BUMD Jawa Tengah Agus Prasetyo menyatakan status lahan kini sudah clear menjadi HGB sejak tahun 2023. Untuk itu, Pemprov kini bergerak cepat mencari investor strategis guna membangun kawasan hotel di dekat Bandara Ahmad Yani Semarang. Sesuai arahan gubernur, langkah jangka pendek akan difokuskan pada revitalisasi Grand Mairo Koco sebagai sumber pendapatan utama, sekaligus memastikan operasional tetap berjalan tanpa adanya PHK. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.